0: target merampungkan RUU tersebut pada 15 Desember 2026 setelah tertunda 18 tahun sejak pertama kali diwacanakan. Dalam segmen Sudut Pandang pagi hari ini, sahabat MK, kami akan hadirkan perbincangan mencermati ya janji RUU perampasan aset. Anda bisa sampaikan pandangan berkenaan dengan topik ini, seberapa yakin Anda RUU perampasan aset benar-benar akan disahkan DPR sebelum akhir tahun ini? Dan menurut Anda bagian manakah yang penting dari RUU perampasan aset ini? Apakah segera disahkan agar segera kemudian dapat berlaku aturan di dalamnya, dan memang karena sudah terlalu lama juga tertunda, atau menurut Anda perlu dibahas secara matang agar tidak menimbulkan masalah baru? Silakan sampaikan pandangannya ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Untuk lebih lengkap, sahabat MK, kita juga akan bersama dengan reporter MK FM untuk membincangkan topik ini. Sudah bersama kita sahabat Siva Khairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Siva.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Herlan Hanif.
0: Sahabat Siva, kita ketahui pekan kemarin ini jadi pekan yang kemudian juga menjadi sorotan masyarakat Indonesia ya, karena serangkaian aksi kemudian dilaksanakan untuk tadi membawa dorongan agar segera mengesahkan rancangan undang-undang RUU perampasan aset ya. Dan DPR pun secara resmi telah menetapkan tadi target untuk merampungkan RUU tersebut yang memang sudah cukup lama tertunda ya, hingga 18 tahun sejak pertama kali kemudian diwacanakan, sahabat Siva.
1: Ya, awal diwacanakannya ini tahun 2008 ya, sahabat MK, namun terus berulang tanpa kejelasan di era pemerintahan yang berbeda-beda. Rezim berganti, tapi tidak kunjung kemudian RUU perampasan aset ini disahkan. Ini memang menjadi suatu pro kontra ya di masa yang sudah berlalu juga, sahabat MK, karena sejatinya RUU perampasan aset ini memuat konsep dan hukum acara baru yang berbeda dari regulasi yang sudah ada. Dan ini yang kemudian menjadi alasan bagi pihak DPR untuk membahasnya secara hati-hati, sahabat MK. Akan tetapi beberapa waktu kebelakang, ketika kita melihat berbagai berita kasus korupsi yang kemudian semakin menjadi api liar, sahabat MK, yang merugikan negara tidak hanya ratusan juta, tapi bahkan miliaran hingga triliunan, ini yang kemudian menjadikan masyarakat mendesak agar rancangan undang-undang perampasan aset segera disahkan, sahabat MK. Dan memang perlu diketahui, RUU perampasan aset sendiri kalau di tahun 2026 atau di rezim Prabowo-Gibran ini menjadi salah satu program legislasi nasional yang bahkan rapat penyusunannya ini terus berlangsung secara intensif di bawah Komisi 3 DPR RI. Menyadur laman suara, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibie Rohman juga menyampaikan bahwasannya komisi mereka ini juga tengah mengundang para pakar, akademisi, NGO, dan juga praktisi dalam rangka untuk mendapat masukan terkait rancangan undang-undang tersebut. Karena kalau dalam proses pembahasan, ini memang sudah dilakukan rapat dengan pendapat umum sebanyak 35 kali, sahabat MK, dalam rangka untuk tadi menyerap aspirasi publik terkait rancangan undang-undang tersebut, sahabat Herlan.
0: Ya, dan sebagai informasi juga, dalam mengesahkan RUU menjadi undang-undang secara resmi ini tidak dapat serta-merta dilakukan secara instan. Semua harus dilalui dengan berbagai tahapan pembuatan legislasi. Awalnya sebuah rancangan undang-undang ini harus terlebih dahulu masuk dan ditetapkan dalam daftar prolegnas DPR RI ya. Hal itu kemudian ditentukan oleh Badan Legislasi DPR RI. Prolegnas terbagi dalam jangka menengah 5 tahunan atau jangka prioritas tahunan. Kemudian ditentukan siapa yang akan membahas RUU tersebut. Nah, dalam RUU perampasan aset ini, Komisi 3 DPR menjadi pihak yang memulai inisiatif untuk pembahasan. Kemudian proses menyerap aspirasi publik dilakukan dengan cara mengundang pakar, kemudian akademisi, NGO, dan praktisi dalam rangka mendapat masukan untuk RUU tersebut. Setelah dirasa cukup, proses tahapan penyusunan RUU pun ini dilakukan dengan adanya naskah akademik, dan penyiapan draft RUU dilakukan berdasarkan naskah akademik. Baru kemudian tahap pembahasan dilanjutkan antara DPR dengan pemerintah, ya sahabat MK, juga sahabat Siva. Dalam pembahasan ini mencakup adanya daftar inventarisasi masalah atau DIM atau pihak pemerintah diwakili oleh menteri yang ditunjuk juga oleh presiden untuk membahas RUU ini, sahabat Siva.
1: Ya, dan ini memang prosesnya cukup panjang, tapi kemudian sampai 18 tahun ini yang kemudian jadi pertanyaan juga, sahabat Herlan.
0: Betul.
1: Karena pembahasan ini nantinya juga akan meliputi bagaimana substansi pasal yang terdapat dalam rancangan undang-undang tersebut, dan semuanya ini akan dibahas ketika semuanya sepakat, maka RUU tersebut baru disahkan menjadi undang-undang secara resmi dalam rapat paripurna DPR RI, yang mana undang-undangnya nanti akan dikirim ke Presiden untuk diteken dalam waktu maksimal 30 hari sejak disetujui bersama. Akan tetapi khusus dalam RUU perampasan aset ini memang ada beberapa poin ya, sahabat MK juga sahabat Herlan,
0: iya,
1: yang kemudian masih menjadi tarik ulur ataupun juga pro kontra dalam pembahasannya. Seperti salah satu poin yang paling krusial adalah perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pemiliknya, atau ini istilahnya dikenal juga dengan non-conviction based asset, sahabat MK atau NCB, yang mekanismenya ini memungkinkan negara untuk merampas aset dalam kondisi tertentu, misalnya ketika tersangka atau terdakwa ini meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak diketahui keberadaannya. Dan ini yang kemudian masih menjadi perdebatan, masih ada beberapa poin lainnya juga ya, sahabat Herlan.
0: Iya, ada beberapa poin, hingga 4 atau bahkan lebih ya. Ada banyak poin, nanti kita akan coba bincangkan juga hari ini, karena kita akan bersama dengan narasumber kita, sahabat MK dan juga sahabat Siva ya, Direktur Eksekutif Citra Institute, juga pengamat politik Universitas Pamulang, Mas Yusak Farhan. Sesaat lagi sahabat MK, untuk lebih lengkapnya, dan kami masih nantikan Anda juga untuk dapat berbagi pandangannya berkenaan dengan topik ini. Seberapa yakin Anda RUU perampasan aset ini benar-benar akan disahkan DPR pada 15 Desember mendatang, sahabat MK? Anda bisa menyampaikan juga menurut Anda bagian mana yang lebih penting dari RUU perampasan aset. Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Selengkapnya sahabat MK, selepas kita akan jeda sejenak, kami segera kembali untuk Anda dalam segmen Sudut Pandang.
2: Sahabat MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-59.
6: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
3: Sahabat MK, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya. dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 14 menit lepas dari jam 7, sahabat MK, kita sambung kembali bincang kita dalam segmen Sudut Pandang, mencermati janji RUU perampasan aset. Ini jadi topik perbincangannya, sahabat MK, dan kami masih nantikan atensi dari Anda juga. Menurut Anda, sahabat MK, bagian mana yang lebih penting dari RUU perampasan aset ini, dan seberapa yakin Anda RUU perampasan aset ini benar-benar akan disahkan DPR pada 15 Desember tahun ini, sahabat MK? Silakan sampaikan atensinya ke 0811-224-1027. Di termin yang kedua ini, sahabat MK, juga sahabat Siva, kita coba akan berbincang bersama dengan narasumber kita, Direktur Eksekutif Citra Institute dan Pengamat Politik Universitas Pamulang, Mas Yusak Farhan, yang alhamdulillah pagi hari ini sudah terhubung bersama dengan kita. Ya, kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yusak.
1: Waalaikumsalam, Mas Hilan, Mbak Siva. Selamat pagi semuanya.
0: Selamat pagi, Mas Yusak. Terima kasih pagi hari ini sudah berbincang ya di MKFM, Mas Yusak. Di studio bersama saya Herlan dan rekan saya Siva nih, izin menggali informasi kaitan dengan topik yang sedang dibahas, RUU perampasan aset, Mas Yusak. Ini sudah lama kemudian dibicarakan tetapi belum juga kemudian disahkan. Apa yang sebenarnya membuat pembahasannya ini jadi berlarut-larut, Mas Yusak?
1: Iya, pertama begini, Mas Hilan ya. Memang kita melihat ada harapan besar lah dari masyarakat bahwa undang-undang perampasan aset ini diharapkan ya menjadi senjata pamungkas untuk menyelesaikan akar masalah bangsa ini. Karena dibolak-balik tetap akar masalah kita itu kenapa misalnya kebocoran uang negara terlalu besar, ya akarnya memang terlalu banyak kasus korupsi ya. Nah, makanya banyak yang berharap undang-undang perampasan aset itu menjadi senjata pamungkas, khususnya bagaimana memiskinkan koruptor. Nah, kemarin tentu kita apresiasi teman-teman MBP Party yang sudah bergerak ke DPR, sudah bergerak ke Jakarta, yang menuntut agar RUU perampasan aset itu segera disahkan. Nah, tetapi terus terang kita tidak melihat apakah teman-teman AMPP Party itu juga melakukan pendalaman terhadap substansi RUU aset, perampasan aset ya. Karena kalau yang dikejar hanya deadline-nya, pengesahannya, toh DPR sebetulnya juga sudah punya timeline kan, kapan undang-undang itu disahkan. Ya paling tidak sebelum aksi tersebut kan Komisi 3 DPR sudah memberikan sinyal, sudah memberikan clue ya paling tidak akhir tahun ini undang-undang perampasan aset itu selesai disahkan. Nah, saya kira bukan hanya soal kapan undang-undang itu disahkan, tapi bagaimana substansinya. Karena yang ingin kita kejar adalah titik keseimbangan tentunya, di mana undang-undang perampasan aset ini memberikan kewenangan yang besar kepada negara untuk menyita aset atau mengembalikan kerugian negara terkait dengan perilaku tindak pidana korupsi dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain, jangan sampai undang-undang tersebut ini memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk melakukan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Karena sampai hari ini kita juga, ya ini sudah menjadi rahasia umum juga kan, hasil rampasan tindak pidana, hasil rampasan aset itu kan ternyata juga bocor karena dikorupsi oleh APH-nya sendiri. Jadi perlu dipertimbangkan misalnya ketika aparat penegak hukum itu terbukti melakukan korupsi terhadap hasil rampasannya, itu perlu dipertimbangkan ada klausul yang menyatakan bahwa misalnya ya hukumannya bisa dua kali lipat dari ketentuan yang ada, supaya APH-nya ini tetap menjaga integritasnya. Nah, intinya begini, sebagus apapun produk legislasi, tapi kalau tidak dibarengi dengan integritas APH, aparat penegak hukum, ya tentu ini akan menjadi masalah di kemudian hari. Kan persoalan kita bukan hanya soal kualitas undang-undang. Ya, oke, okay, undang-undangnya bagus misalnya kan, sudah sesuai harapan publik, tapi kalau APH-nya masih bermasalah ya, saya kira itu akan memberi apa namanya, ruang yang lebih di kemudian hari bahwa tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, sekarang di sisa waktu yang ada, mulai sekarang sampai Desember. Lebih baik kalau saran kami ya, DPR membuka saja akses kepada publik. Kan sampai hari ini kita mendapatkan draft RUU perampasan aset juga banyak versi kan.
0: Iya.
1: Ada yang bilang versi pemerintah dulu di 2023, ada juga yang versi DPR tapi Juli 2026. Nah, meskipun kemarin DPR sudah memberikan clue ada setidaknya 13 jenis tindak pidana yang diatur, tapi akan lebih baik jika DPR membuka secara transparan DIM-nya seperti apa, naskah akademiknya seperti apa, RUU-nya seperti apa, supaya masyarakat bisa sama-sama mengawal. Karena dari dua draft yang muncul saja itu juga terdapat beberapa perbedaan kan. Misalnya di soal lembaga pengelola aset, ya, di draft versi pemerintah jelas memberikan kewenangan tunggal kepada Jaksa Agung. Tapi di draft yang versi DPR 2026 Juli ini juga justru menjadi tidak jelas, ada potensi tumpang tindih kewenangan antar institusi, tidak secara spesifik menyebut apakah institusi mana yang akan ditunjuk untuk mengelola aset. Nah, kedua misalnya soal pengusutan peningkatan kekayaan secara ilegal atau illicit enrichment ya. Versi pemerintah dulu di 2023 ini kan ada penegasan soal aset yang tidak seimbang dengan penghasilan dan tidak dapat dibuktikan asal-usulnya secara sah ya, menjadi salah satu jenis aset yang bisa dirampas. Nah, tapi pada draft terbaru versi DPR, aturan itu hilang. Padahal instrumen itu sebetulnya ini bisa menyasar kekayaan pejabat publik yang tidak wajar, yang bisa dibuktikan dengan LHKPN. Jadi beberapa temuan itu kan mengindikasikan atau memunculkan pertanyaan, ini draft RUU perampasan aset yang sahih, yang valid, yang up to date versi DPR ini yang mana? Jangan sampai muncul informasi yang tumpang tindih dan menyesatkan bagi publik. Ya gimana masyarakat mau mengkritisi kalau draftnya saja kita tidak tahu misalnya kan. Jadi saya kira kalaupun DPR mengklaim sudah 35 kali melakukan apa namanya pertemuan atau membuka ya, partisipasi masyarakat ya, atau diskusi dengan para ahli, ya saya kira itu tidak bisa dijadikan justifikasi bahwa DPR sudah menjamin adanya proses meaningful participation ya, sebagai syarat, salah satu syarat bagi produk legislasi yang berkualitas. Nah, makanya kita tidak menyalahkan teman-teman AMPB Pati yang hanya mengejar deadline, karena mereka juga sudah mengakui kami ini orang awam, gak ngerti soal hukum. Nah, makanya tugas itu kita berikan kepada para ahli hukum, teman-teman koalisi masyarakat sipil, para sarjana hukum, dan entitas masyarakat sipil lainnya untuk sama-sama mengawal. Jadi saya kira teman-teman AMPB Pati sudah membuka ruang itu, tapi memang menurut saya bagusnya ya, bukan hanya soal mengejar deadline, tapi sejauh mana substansi RUU perampasan aset. Saya kira kalau produk legislasinya bagus, berkualitas, menjamin adanya partisipasi bermakna, kemudian disertai dengan integritas aparat penegak hukum, ya tentu ini akan menjadi kado paling indah bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kenapa RUU perampasan aset ini diharapkan menjadi senjata pamungkas? Ya, kita gak ngerti lagi nih apa, instrumen hukum apa yang kemudian kita harapkan bisa menjadi senjata pamungkas, terutama untuk memiskinkan para koruptor. Nah, harapannya ada pada RUU perampasan aset. Ini kan kalau kita tarik mundur memang sudah sangat lama sekali, dari 2008 lah, dua dekade ini gak kunjung selesai.
0: Betul.
1: Nah, sisi lain juga mesti kita harus baca. Logikanya memang tidak mungkin DPR itu membuat produk undang-undang yang bisa menjelma menjadi semacam senjata makan tuan.
2: Betul.
1: Karena banyak kasus korupsi ini kan juga melibatkan para pejabat publik yang di dalamnya juga ada berbagai politisi dari berbagai partai politik kan, bahkan puluhan kepala daerah, bupati, wali kota yang ditangkap oleh KPK hari ini kan juga bagian dari kader-kader partai politik. Jadi ini yang mesti kita harus cermati, selalu ada celah terhadap apapun produk legislasi yang dihasilkan, itu muncul celah untuk mengakalinya dalam tanda kutip. Nah ini yang mesti harus kita cermati bersama. Nah ini sama saja misalnya logikanya dengan klausul soal pasal apa politik uang di undang-undang pemilu, di undang-undang pilkada. Ya naskahnya sudah bagus, tapi selalu ada celah untuk mengakalinya kan. Ini juga mesti harus menjadi catatan kita bersama. Jadi memang butuh bukan hanya political will yang kuat, tapi komitmen atau jiwa besar lah dari DPR RI bahwa kepentingan negara itu harus diletakkan jauh di atas segala-galanya. Jadi kalaupun pada akhirnya itu menjadi senjata makan tuan, menyasar kepentingan kelompok-kelompok elit dan politisi, ya memang itulah yang kita harapkan kan, diharapkan oleh mayoritas rakyat Indonesia. Kita butuh instrumen hukum yang seadil-adilnya. Jadi bukan hanya ya bayangin kalau kemudian undang-undang perampasan aset itu hanya fokus ngejar aset receh ya, kelas 100 juta misalnya, sementara aset-aset yang nilainya triliunan ini luput dari aparat penegak hukum. Nah ini kan juga menjadi catatan tersendiri kan. Jadi di sisa waktu yang ada sekali lagi akan lebih bagus kalau DPR membuka ruang yang lebih transparan. Indikatornya apa ya? Indikatornya ya RUU finalnya atau perkembangan pembahasannya itu diupdate secara berkala, diupdate secara kontinu di kanal-kanal resmi yang DPR punya. Kan. Tanpa itu ya saya kira undang-undang perampasan aset berpotensi dilakukan di ruang-ruang gelap dan ruang-ruang tertutup, dan justru membuka ruang-ruang kompromi yang jauh dari ekspektasi masyarakat. Nah satu lagi catatan saya tentu kenapa kok undang-undang perampasan aset itu menjadi fokus dari gerakan demonstrasi khususnya teman-teman masyarakat Parti Bersatu, ya karena memang undang-undang perampasan aset itu menjadi isu yang melibatkan banyak kepentingan, bukan hanya masyarakat awam, tapi semua berharap undang-undang itu disahkan, jadi diterima oleh semua kalangan kan. Makanya satu sisi kita berterima kasih sama teman-teman AMBP Party yang sudah menggeruduk DPR ke Jakarta kemarin, tapi sisi lain memang klausul atau pasal-pasal dalam undang-undang perampasan aset itu harus kita cermati bersama. Saya kira itu Mbak Siva, Mas Helen.
2: Baik, ini memang menjadi sorotan begitu ya Mas Yusa, kalau misalnya tadi disebutkan bahwasannya substansi lah yang kemudian menjadi penting, karena undang-undang pemilu ini salah satu menjadi contoh bagaimana penerapan hukum tersebut. Karena ini masih terus berlangsung begitu Mas Yusa, dan bahkan pimpinan DPR sendiri menyatakan siap mundur kalau target deadline-nya tadi ini tidak tercapai. Dan secara politik kalau dilihat begitu Mas, seberapa serius momentum saat ini dari pihak pemangku kebijakan, khususnya DPR, agar kita masyarakat ini benar-benar bisa mengawal bersama begitu? Apakah ini sudah menjadi wujud political will dari para pemangku kebijakan, khususnya DPR, atau karena memang adanya desakan masyarakat? Dan perlu seperti apa masyarakat, terus mendesakkah atau bagaimana kira-kira Mas?
1: Ya, saya kira aksi 27 Agustus kemarin itu kan pintu masuk saja ya. Kedepan saya kira gelombang demonstrasi itu berpotensi masih muncul ya. Nah, tentu ini kembali pada sikap atau respon DPR seperti apa. Ya, kalau masih seperti sekarang ini tidak membuka draft itu kepada publik, ya saya kira itu akan membuka peluang bagi gelombang desakan publik yang lebih luas lagi. Nah, komitmen mundur itu saya kira bukan perkara yang sulit ya. Karena tentu kan mereka sudah berhitung kan. Ya, apa sulitnya mengesahkan undang-undang di Desember? Jangankan di Desember, besok pagi disahkan pun itu bisa, karena banyak undang-undang yang dikebut dalam waktu yang sangat kilat sekali, bahkan satu hari pun bisa selesai kan, itu bukan perkara yang sulit lah gitu. Tapi kan bukan itu yang kita inginkan sebetulnya. Yang kita inginkan adalah sekali lagi tadi titik keseimbangan di mana kita punya aturan atau regulasi yang membuka ruang keadilan seluas-luasnya, tapi di sisi lain jangan sampai itu digunakan oleh aparat penegak hukum yang tidak berintegritas. Ya kasarnya beginilah. Misalnya kita kan selama ini yang menjadi masalah kan, APH berhasil mengembalikan kerugian negara sekian triliun misalnya. Tapi dari sekian triliun ternyata beberapa persennya nggak jelas atau dikorupsi kan, ya sama saja kan, terjadi kebocoran lagi. Makanya tadi perlu dipertimbangkan kalau misalnya APH ini terbukti melakukan korupsi misalnya terhadap harta rampasan dalam tanda kutip, ya hukumannya harus dua kali lipat supaya tidak main-main lagi kan. Nah soal hukuman mati terhadap para koruptor, sebetulnya semangatnya bagus, tapi kan kita mesti harus realistis, kalau itu diterapkan ya mungkin nggak ada lagi tersisa pejabat publik, wong mati semua kan. Siapa yang akan mengelola negara ini? Wong rata-rata terlibat kan karena sistem yang sudah sangat buruk kan. Mau dia berintegritas pun nggak menjamin juga ketika dia dihadapkan pada sistem yang memaksa dia untuk melakukan korupsi kan. Kan kalau kita lihat kan misalnya begini ya, secara personal dia berintegritas anti korupsi misalnya, tapi ketika dia masuk dalam sistem yang memaksa dia untuk melakukan korupsi, nggak bisa menghindar, ya tentu dia akan terseret masuk dalam lingkaran setan itu. Ini juga bukan persoalan yang mudah menurut saya kan. Makanya banyak bupati, wali kota terjebak dalam desain sistem yang korup itu ya, karena memang sistemnya tidak berubah, tidak bertransformasi menjadi lebih transparan dan baik, sehingga orang yang tadinya lurus, orang yang tadinya lempeng, orang yang tadinya punya basis moral yang baik, ya tiba-tiba terseret dalam pusaran korupsi karena sistem tadi. Nah makanya kita berusaha untuk mencegah atau menghadirkan sistem yang baik dan transparan kan. Nah makanya harap selama DPR tidak membuka secara transparan terhadap naskah RUU-nya seperti apa, ya saya terus terang agak pesimis juga ya. Kita punya instrumen hukum yang tadi ya, di mana negara punya power untuk mengembalikan kerugian, tetapi di sisi lain tidak disalahgunakan oleh penegak hukum. Ya apa sih susahnya membuka draft itu kepada publik, kan nggak perlu ada yang ditakuti juga. Kalau misalnya teman-teman di Senayan memang punya political will yang kuat, punya semangat yang kuat untuk menempatkan kepentingan negara itu jauh di atas segalanya. Bukan hanya kepentingan sektoral kelompoknya, kan ini untuk kepentingan bangsa kita juga kan gitu. Saya kira itu desakan publik ke depan akan lebih fokus pada bagaimana DPR bisa lebih transparan lagi terhadap undang-undang perampasan aset.
0: Baik, Mas Yusa. Mas Yusa, terima kasih pagi hari ini sudah menyampaikan informasi manfaat ya dalam bincang kita di Sudut Pandang. Mudah-mudahan lain kesempatan bisa kembali bincang silaturahmi lagi, Mas Yusak. Kita sudah berada di Monjong kebersamaan. Selamat kembali beraktivitas.
1: Baik, terima kasih Mas Ilan, Mbak Siva.
0: Sama-sama Mas Yusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama dengan Direktur Eksekutif Citra Institute, juga pengamat politik Universitas Pamulang, Mas Yusak Farhan ya, baru saja kita berbincang sahabat MQ, dan beberapa hal tadi disoroti juga oleh Mas Yusak kaitan dengan RUU perampasan aset ini yang tadi disampaikan bahwa substansinya juga penting untuk kemudian dikejar ya, tidak hanya kemudian pengesahannya saja, tapi tanpa substansi yang kemudian bisa menjadi solusi atas permasalahan yang akan disolusikan oleh RUU ini ya sahabat Siva ya.
2: Iya, dan ini ya peran dari aparat penegak hukum juga penting ya sahabat MQ, karena lingkaran
0: sistemnya juga penting untuk kemudian dikejar ya, tidak hanya kemudian pengesahannya saja, tapi tanpa substansi yang kemudian bisa menjadi solusi atas permasalahan yang akan disolusikan oleh RUU ini ya sahabat Siva ya.

0: kemudian momentum perlu kita kawal bersama sahabat Herlan, karena semuanya ini berasal dari draft. Ini perlu kita kemudian pantau terus draftnya seperti apa. Khususnya mungkin ada sahabat MK yang paham soal hukum ya, sahabat Herlan ini juga bisa ikut memantau dan memberikan suara, karena di era keterbukaan informasi seperti sekarang sejatinya mudah untuk bisa menyuarakan pandangan ataupun juga pendapat sahabat MK. Karena kalau tadi dilihat sebetulnya kalau mengejar pengesahan besok pun bisa disahkan ternyata ya sahabat Herlan, kalau melihat bagaimana kemudian sepak terjang ataupun juga pengalaman-pengalaman dari aturan-aturan yang lahir dari konstitusi ataupun juga pihak DPR yang mengesahkan undang-undang tersebut. Jadi kita kawal bersama sahabat MK, dan tentunya bisa dimulai dari diri sendiri ya, untuk bisa menciptakan sistem yang lebih jujur sahabat Herlan, lebih adil, dan tentunya tidak mengarah pada aturan-aturan yang kemudian dilanggar sahabat MK.
1: Ya, terima kasih juga sahabat MK di pagi hari ini yang sudah berbagi pandangannya ya melalui WhatsApp. Namun sebelumnya terima kasih juga sahabat Siva, pagi hari ini sudah berbincang dalam segmen Sudut Pandang. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Selamat kembali melanjutkan tugasnya di Kamar Berita MK FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya ya. Ada sahabat kita Ibu Parilah di GBA 3. Kalau Ibu Parilah ini baru bisa menyampaikan atensi, katanya baru sampai rumah habis mengantar anak ke sekolah. Alhamdulillah ya Ibu Parilah ya. Tadi ditunggu-tunggu di jurnal pagi belum ada karena belum sampai ya. Ini menyampaikan pandangannya kalau Ibu Parilah. Mudah-mudahan segera disahkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi yang masif di Indonesia ini harus kemudian dihilangkan dan perlu dikawal bersama juga, karena hukum di Indonesia menurut Ibu Parilah kadang bisa diperjualbelikan katanya. Kita nantikan ya Ibu Parilah, terima kasih sudah menyampaikan pandangannya juga. Ada sahabat kita juga yang menyampaikan atensinya, Ibu Utik di Yogyakarta. Segera disahkan karena sudah terlalu lama ini menurut Ibu Utik di Yogyakarta, yang lebih penting dari RUU perampasan aset ini. Sahabat Mahadi juga terima kasih, perlu pembahasan secara matang agar tidak menimbulkan masalah baru juga katanya. Terima kasih sahabat MK sudah menyampaikan atensinya ya. Kita akan menyambung kebersamaan kita dalam segmen selanjutnya, Bincang Parenting ya, di hari Selasa ini. Kita akan bersama dengan narasumber kita, Hajah Siti Muntamah SAP, Umi Siti, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat. Hari ini kita akan bincang bersama dengan beliau seputar pencegahan penyimpangan perilaku seksual melalui pengasuhan sejak dini. Nah, seperti apa? Selengkapnya sahabat MK perbincangannya untuk Anda selepas kita akan simak terlebih dahulu satu pesan dari MKFM berikut ini.
2: Baru saja Anda ikuti Sudut Pandang.

0: Zam, lu pernah merasa capek gak sih berbuat baik?
1: Capek? Capek gimana, Mar?
0: Ya, sholat iya, sedekah iya, tapi kok hati masih ngerasa berat ya?
1: Jangan-jangan bukan capek tuh, Mar, tapi setengah-setengah.
0: Setengah-setengah? Gimana maksudnya, Zam?
1: Iya, setengah-setengah datang ke Allahnya.
0: Ya, gue sih sholat, tapi sambil mikirin kerjaan sih. Terus sedekah, iya, tapi masih hitung-hitungan juga sih.
1: Iya, itu artinya kita sering ngasih sisa ke Allah, Mar.
0: Sisa? Sisa gimana, Zam?
1: Iya, kayak waktu sisa, tenaga sisa, pikiran juga sisa. Padahal Allah minta yang terbaik loh.
2: Kalian lagi ngapain? Serius amat sore-sore gini.
1: Iya nih, Vi. Kita lagi bahas ibadah yang setengah-setengah.
2: Ibadah yang setengah-setengah? Wah, itu mah penyakit umum, Zam.
0: Iya ya. Giliran dunia, kita malah total sepenuhnya. Tapi giliran ke Allah, nunggu sempat dan sisa lagi. Astagfirullah.
2: Iya juga ya, Mar. Padahal hidup kita aja dikasih penuh.
0: Zam, kayaknya bukan Allah yang kurang nerima, tapi guenya aja yang kurang bener ngasih deh.
1: Nah, makanya kita beri

0: yang terbaik ke Allah ya. Bukan karena Allah butuh, tapi karena kita yang butuh ditolong.
1: Satu lagi Zam, mulai dari hati juga ya.
0: Nah, betul itu Mar. Dengan hati yang ikhlas dan sungguh-sungguh. Pesan AA hari ini, sahabat MQ, Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.
1: Maka jangan berikan sisa ya, kita berikan yang terbaik.
2: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.id.

0: Terima kasih sahabat MK, kita menyambung kembali kebersamaan kita di segmen Bincang Parenting ya. Hari ini kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita, Hajah Siti Muntama SAP, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat, pencegahan penyimpangan perilaku seksual melalui pengasuhan sejak dini. Nah, ini jadi topik perbincangannya sahabat MK. Karena Umi Siti sudah bersama juga dengan kita, jadi langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kang? Ya Allah, udah lama sekali gak ketemu.
0: Masya Allah, alhamdulillah sehat Umi, kabar baik. Bagaimana Umi, sehat juga ya?
1: Kabar alhamdulillah baik. Saya sehat. Sebentar lagi juga mau paripurna ceritanya hari ini ya.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Baik, senang sekali bisa silaturahim lagi Umi dan dibincang ya, parenting MGFM pagi bisa hari juga. Umi, hari ini kita akan ngobrol tentang topik yang Masya Allah ini jadi hal yang perlu diketahui bersama ya. Kalau kita berbicara tentang tema ini, Umi, di awal sembari menyapa sahabat MK, kita awali perbincangannya. Sebenarnya persoalan seperti apa yang sedang kita hadapi di tengah masyarakat ini, di hari ini, Umi?
1: Ya, terima kasih nih. Masya Allah, sahabat MK yang mengikuti Inspirasi Pagi, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita bisa bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya ya, para pendengar yang ikut menyimak sekaligus juga berinteraksi, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan penjagaan terbaik dan dalam keadaan bersyukur dan terus mawas ya, mawas diri kita, keluarga kita untuk membersamai perubahan-perubahan kehidupan yang hari ini sedikit demi sedikit bergeser tanpa kita sadari. Hari ini kita berbincang keterkaitan dengan pencegahan ya, pencegahan penyimpangan perilaku seksual mulai dari pengasuhan sejak dini. Mungkin yang pertama kali yang ingin saya sampaikan adalah keterkaitan dengan kita sebut sebagai bencana sosial orientasi dan perilaku seksual menyimpang yang hari ini sedang banyak dibicarakan tuh ya.
0: Iya.
1: Di media sosial, kemudian di kehidupan nyata, mungkin juga bapak dan ibu melihat orang-orang yang di kafe-kafe berdandan tidak sesuai dengan kodrati, yang laki-laki seperti perempuan, yang perempuan seperti laki-laki. Kemudian kita juga melihat dampak-dampak IMS, infeksi ini apa dari seksual
0: menular ya.
1: Seksual ya, ya penyakit menular ya. Karena seksual, spilis yang juga semakin naik. Mungkin barangkali kita awali pertama adalah satu perubahan global atau kita sebut dengan global megatrend yang merupakan fenomena yang tidak bisa dibendung saat ini, yang telah memicu perubahan-perubahan dinamika sosial kita. Dengan media sosial yang super cepat hari ini telah mengantarkan kita dituntut untuk cepat. Saya yakin semua kita memiliki informasi di WhatsApp-nya dengan informasi-informasi penting yang harus direspon. Demikian juga saluran-salurannya terus berkembang tanpa kita ketahui begitu ya. Tiba-tiba ada saluran-saluran yang ternyata bisa diakses, dan kalau diakses itu bukan hanya untuk kebutuhannya orang dewasa tetapi juga ya, ternyata meskipun itu adalah kontennya dewasa, anak-anak juga bisa mengakses gitu.
0: Betul.
1: Artinya bahwa global megatrend ini sudah tidak bisa dibendung oleh kita mengepung kita dari depan, belakang, kiri, kanan 24 jam kita setiap hari, tidak tahu ini hari Jumat, hari Senin, Kamis, enggak tahu, setiap hari mengepung kita. Sehingga kita bisa melihat masyarakat kita mengalami perubahan dinamika sosial yang tentu saja mulai mempengaruhi nilai gitu ya, norma dan perilaku masyarakat termasuk yang ada di Jawa Barat. Contohnya beberapa waktu yang lalu ketika seorang selebgram merubah hidungnya oplas gitu ya, oplas, dan ternyata dinormalisasi dan di banyak pendukungnya gitu. Itu sebagai salah satu contoh, begitu sangat tipis gitu, beda tipis gitu antara kita yang mendukung dan tidak mendukung. Tidak mendukung bagaimana cara mengekspresikannya, kalau mendukung langsung like kan gitu ya, dan memberikan pujian-pujian. Yang tidak mendukung dan tidak setuju ini terus bagaimana nasibnya, istilahnya kan begitu ya. Kita nggak bisa ngomong sudah, ngingetin sudah gitu langsung gitu, tapi ternyata karena berjuta-juta yang merespon gitu, puluhan juta yang merespon, sehingga mau tidak mau kadang-kadang nilai-nilai yang sesungguhnya jadi kelelep gitu ya kan. Jadi kalau kita lihat besaran dampak perubahan global ini semakin luas dan kompleks, mencakup perubahan-perubahan mulai dari teknologi digital, iklim, termasuk juga akhirnya demografi, kan ada file tree misalnya nih, child free misalnya contohnya, nikah tapi nggak mau punya anak, itu kan juga salah satu bentuk ya dinamika yang akhirnya mempengaruhi demografi gitu. Ketika sudah fertilitas di bawah 2, wah ini sudah berbahaya, kita akan mengalami reduksi di suatu hari, kita akan mengalami kekurangan SDM gitu ya. Kemudian juga sosial, juga termasuk juga budaya, akhirnya juga ekonomi serta nilai-nilai kehidupan yang akhirnya mau tidak mau mempengaruhi pola pikir kita, perilaku individu, perilaku kelompok, keluarga dan masyarakat itu sendiri. Dan tentu saja tidak semua dampak perubahan global itu bersifat positif. Yang positif kita terima ya. Misalnya kita melihat bagaimana anak-anak kita juga akhirnya bisa melakukan kampanye sebaik kebaikan ya. Inspirasi, saya juga melihat teman-teman saya tuh growing sister misalnya. Ngumpul bareng untuk menambah literasi sebagai kelompok perempuan muda. Bagus gitu, banyak lah ya. Kelompok ayah, kelompok difabel, kelompok ekonomi kreatif kan gitu. Yang senang nulis, yang positif-positif juga kita apresiasi. Tetapi dari yang positif itu kita juga sebagian di antaranya menimbulkan dampak negatif yang mengancam ketahanan pribadi, identitas diri, ketahanan keluarga yang dapat dikategorikan sebagai bencana sosial gitu ya. Atau kita bisa melihat bahwa bencana, kita kenapa kita sebut sebagai bencana sosial? Karena seperti yang kita ketahui bagaimana peristiwa dan serangkaian peristiwa-peristiwa ini diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, antar komunitas, penyimpangan sosial termasuk juga penyimpangan seksual akhirnya. Jadi hari ini kita bisa melihat bahwa itu terjadi setiap hari dan lumayan ya menggerus ketahanan kita sebagai seorang. Ketika saya membuka medsos itu, ketahanan kita sebagai pribadi kadang tergerus gitu tiba-tiba tanpa terasa misalnya. Waktu melihat media sosial itu ternyata lebih cepat berasanya dibandingkan kita membaca ilmu ya, buku gitu ya, kitab-kitab, bahkan membaca Al-Quran misalnya seperti itu. Hari ini juga dirasakan, sehingga diperlukan sebuah kekuatan endorse yang lebih kuat lagi, berkelompok lebih kuat lagi masyarakat itu untuk menangkis gitu. Tetapi sebagai pemangku kebijakan, hal ini tentu saja tidak bisa kita anggap sebagai hal yang lumrah. Tapi harus ada yang kita perjuangkan. Makanya pentingnya wakil rakyat ini kalau saya ya, ini gimana ya 5-10 tahun lagi ya Kang, kalau nggak ada yang ngingetin tentang hal ini gitu ya. Misalnya contohnya adalah kalau kita lihat misalnya perilaku seksual menyimpang merupakan segala jenis aktivitas seksual yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mendapatkan kenikmatan atau gairah seksual dengan cara yang tidak wajar serta tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan kesusilaan masyarakat ya, yang berisiko menimbulkan masalah kesehatan dan sosial. Hari ini kita rasakan itu. Nah ini dampak-dampak yang kita lihat ya. Misalnya contohnya adalah seperti yang kita lihat perilaku seksual menyimpang itu adalah perzinahan misalnya. Beberapa hari yang lalu kita dikagetkan dengan seorang yang sudah hidup bareng 3 tahun sampai kemudian terjadi kekerasan gitu ya, sehingga rusaklah wajah yang perempuan gitu kan. Itu perzinahan ya. Perzinahan itu gak boleh gitu. Saya bilang perzinahan aja itu gak boleh, itu juga perilaku seksual menyimpang, perzinahan. Terus apa lagi? Ya selain perzinahan, kumpul kebo ya, kumpul kebo kemarin perzinahan, kumpul kebo itu bareng tanpa ikatan perkawinan ini nggak boleh. Ini juga orientasi perilaku seksual menyimpang, pornografi gitu ya, disalahin ada masturbasi, ada onani gitu ya, kemudian prostitusi itu sendiri juga itu tidak, itu juga seksual menyimpang. Lesbian kan kita juga temukan anak-anak sekolah di Senin sampai Jumat, Sabtu Ahadnya jadi melakukan prostitusi di akhir pekan gitu ya, diketahui oleh orang tua, itu kita juga menemukan itu. Kemudian lesbian, perilaku seksual menyukai sesama perempuan, gay, perilaku seksual menyukai sama laki-laki, ini sekarang juga sedang naik ini, biseksual, ketertarikan seksual pada lebih dari satu jenis gitu ya. Transseksual, keinginan untuk berganti jenis kelamin, transfetisme mengenakan pakaian lawan jenis dengan bagian dari eksistensi individu untuk menikmati pengalaman temporer menjadi anggota lawan jenis. Ini kan sekarang banyak tuh, misalnya apa kalau kita rame-ramenya itu adalah boti-boti itu ya kan, itu Mulai-mulai terus kemudian ngomongnya sih dakwah tapi pakai anting gitu laki-laki gitu kan, gimana ya caranya itu? Jadi, padahal dia melakukan transvestisme gitu, mengenakan pakaian lawan jenis yang dia ingin menjadi bagian itu gitu ya. Oh, kalau yang anting kan bisa laki perempuan, tapi ketika memakai baju laki-laki, memakai baju perempuan dan mendeklarasikan dirinya gitu. Termasuk juga queer gitu ya, mengidentifikasi diri sebagai lesbi, gay, biseksual, transgender, intersex atau aseksual dan tertarik dengan banyak gender gitu ya. Serta mencakup semua aktivitas seksual tetapi tidak terbatas pada perzinahan dan pelecehan seksual saja, tapi aktivitas seks kelompok bertukar pasangan dan aktivitas seksual dengan penggunaan zat adiktif. Fetisisme, kepuasan seksual diperoleh melalui penggunaan benda mati, aksi visionisme, kepuasan seksual didapatkan dan memperlihatkan alat kelamin, ini juga banyak ini gitu ya. Juga termasuk ada yang menikmati kepuasan seksual dengan mengintip atau melihat orang lain yang sedang tidak berpakaian atau berhubungan seksual. Ini juga sedang terjadi gitu di WhatsApp gitu ya. Kemarin saya baru ketika sedang rapat dibisikin sama teman saya gitu ya, gini, ya Umi, tahu nggak si ini gitu, si ini tuh sekarang gini gitu, dikirimin ya video-video. Saya melihat bahwa kenapa saya angkat ini yang sekarang terjadi gitu ya, ya termasuk juga pedofil gitu ya, kemudian zoofil ya, melakukan hubungan seksual dengan binatang. Kalau di Kota Bandung tuh pernah ada kejadian tuh seorang anak menyodomi kucing gitu ya, kemudian juga kalau di Tasik itu ayam gitu. Saya menyampaikan ini gitu ya, melakukan hubungan seksual dengan, maaf ya, dengan mayat itu juga ada. Sadar masuk psikisme, aktivitas seksual yang melibatkan tindakan penyiksaan, penindasan, perbudakan. Terus kemudian juga masokisme, kenikmatan seksual yang diperoleh melalui rasa sakit yang dialami diri sendiri. Dan banyak, masih banyak yang termasuk juga incest yang sekarang menjadi, selain incest ada sodomi dan incest yang paling banyak sekarang kita temukan. Hampir setiap hari kita mendapatkan informasi-informasi baru keterkaitan dengan ini. Loh, kenapa terjadi begini begitu cepat dan banyak sekali sampai kita melakukan sebuah defense ya, apa ya, mempertahankan diri yang sudah keteteran gitu ya. Secara pribadi, keluarga itu sudah keteteran. Nggak cukup ternyata hanya dengan melakukan kumpul kemudian mengedukasi dengan kata-kata gitu ya. Ada hal-hal yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Salah satunya adalah melakukan kesadaran lebih awal gitu ya. Dalam setiap persoalan-persoalan paling minimal ada 3 yang harus kita lakukan. Pertama adalah melakukan pencegahan, yang kedua itu adalah kuratif ya, menyelesaikan, yang kemudian juga sampai tuntas rehabilitatif. Itu saya pikir semua gitu ya. Demikian juga Islam mengingatkan tentang pentingnya melakukan pencegahan terlebih dahulu, kuratif gitu ya, menyelesaikan gitu, kita urai satu-satu gitu. Karena sesungguhnya persoalan-persoalan yang hadir ini juga berasal dari tangan-tangan kita sendiri, pikiran-pikiran kita sendiri gitu ya. Yang kita sama-sama tahu bahwa hari ini masyarakat dunia itu terkonekting dengan begitu sangat luas dan sudah menembus tanpa batas gitu. Kita bisa berkomunikasi dengan budaya Meksiko, kita juga bisa berinteraksi dengan budayanya orang Arab, orang Cina, dan juga sesama orang Asia yang macam-macam, yang mereka juga memiliki keinginan gitu ya, secara ekonomi misalnya Korea dengan drakornya itu bisa menghadirkan sampai 7 triliun US dollar per tahunnya. Siapa itu yang menikmati itu? Orang Indonesia. Kenapa? Orang Indonesia itu ada 86 juta keluarga, ada 284 juta orang gitu. Besar sekali sebagai sebuah. Coba kita lihat, sehingga kita melihat body shaming misalnya, anak-anak kita jadi body shaming, yang cantik itu yang putih tinggi, kemudian wajahnya gitu ya, yang glowing gitu ya. Dan ini menjadi perilaku yang sampai ada sebuah keluarga, sang ibu ini menyampaikan bahwa hari ini saya harus mengeluarkan untuk skincare anak saya melebihi dari belanja ya, belanja bulanan gitu ya. Kalau skincare kan pasti mahal, belanja bulanan cukup misalnya 1 bulan 1,5 juta harian ya, kemudian ternyata untuk skincare lebih dari itu. Ini juga menjadi satu. Terus kemudian ada pay later, ada pinjol, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya melihat bahwa ini perlu kita fahami bersama-sama ya, sebagai masyarakat, tentu saja kita harus terus menyampaikan edukasi-edukasi tentang ini yang terjadi di masyarakat ini. Makanya kita menemukan ada sebuah kasus misalnya, ada terjadi pelecehan seksual, sudah sekian puluh santri dan sekian yang melahirkan sampai ada yang dua gitu. Itu yang kelihatan, yang gak kelihatan. Bahkan saya juga tahun 2013 saat Mang Ode jadi wakil wali kota, itu sudah menemukan seorang anak SMP melahirkan dari ayah tirinya yang mereka itu melakukannya bertiga. Sekasur dengan ibunya, jadi tigaan gitu ya. Ibunya tuh tahu gitu ya. Kebayangkan tidak ada sebuah ini juga terjadi di mana, nggak jauh ini, di mana, di Bandung gitu. Dan banyak lagi yang lainnya tidak terlihat. Seperti yang juga kita ketahui ya, bahwa faktual dari OPSM di Jawa Barat itu sendiri juga ya, misalnya LSL itu ya, masya Allah gitu ya, pemetaan komisi KPA HIV AIDS itu di Jabar saat ini terdapat 1.500 tempat mangkal atau pertemuan terbuka khusus laki-laki suka laki-laki di Jawa Barat, tercatat ada 23.000 orang. Ini coba kita lihat ada di mana itu, saya bacanya di ini ya, di Republika ya, Republika menyampaikan itu. Kemudian di Facebook juga kita melihat beberapa grup gay komunitas dengan nama-nama berbeda dan menunjukkan lokasi di mana wilayah dan kota dari kota Jawa Barat dengan anggota ribuan orang secara terbuka menawarkan dan mengadakan pertemuan di lokasi tertentu, menjadi fenomena yang diperbincangkan dan meresahkan publik, termasuk juga pesta gay yang ada di Karawang gitu ya. Tapi yang paling tentu saja kita juga perlu kita garis bawahi bahwa indikasi penyimpangan seksual di kalangan pelajar dan guru di Jawa Barat, Forum OSIS di Kota Kabupaten mengemukakan bahwa mereka menemukan beberapa kasus LGBT sudah di level SMP, SMA, dan SMK. Saya sebagai ketua Puspaga beberapa waktu yang lalu, itu turun di salah satu sekolah SMK, anak yang lesbi gitu ya, perempuan suka dengan perempuan. Nama-namanya juga bagus gitu ya, nama-nama yang kita sendiri juga sekolah ngelihat. Saya melihat ini, wah ini kok sampai seperti ini, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Jadi temuan kasus-kasus pesta gay ini juga terungkap gitu ya. Bahkan temuan kasus oleh polisi di berbagai wilayah kota di Jawa Barat juga, salah satunya di kota Jakarta Selatan mengungkapkan arisan pesta gay dan digelar trio host di hotel kawasan Kuningan, diikuti 56 peserta gitu ya. Kemudian mayoritas dari pria yang berdomisili di Jakarta, ada juga yang berdomisili di Tangerang, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Bekasi, Sulawesi Selatan. Mereka sendiri punya kelompok-kelompok yang ada ketuanya yang mereka itu melakukan konferensi. Artinya bahwa perilaku-perilaku ini bergerak sistematis ya, sistematis untuk mencapai sebuah entitas tertentu gitu ya. Ini juga harus menjadi diawasi oleh kita semua. Ini saya menyampaikan, ini penting sekali. Contohnya misalnya Jawa Barat ya, jumlah LGBT di Jawa Barat itu menduduki peringkat pertama berdasarkan data estimasi terbaru, 5 provinsi tercatat memiliki berbagai jumlah LGBT terbanyak. Jawa Barat berada di tingkat yang paling tinggi gitu ya, berapa? 302.000 orang. Jawa Timur menempel ketat dengan 300.000 orang, disusul Jawa Tengah 218.000 orang, DKI 43.000 orang, dan Sumatera Barat 18.000. Jadi fakta berbagai kejadian ini tentu saja harus menjadi PR-PR yang harus kita pahami bersama-sama. Demikian juga dengan fakta perzinahan ini ya, sekarang kalau saya lihat, saya suka menanyakan ke teman-teman tuh yang memiliki kos-kosan di area beberapa kampus-kampus ternama di Jawa Barat gitu ya. Fakta-fakta ini ternyata bukan hanya kita dengar di Jogja yang kita terkenal hari ini, kos-kosannya itu sudah campur gitu ya. Nah ini juga kita lihat bahwa kejadian perzinahan, kumpul kebo banyak dilaporkan di Provinsi Jawa Barat. Demikian juga incest, zoofil gitu ya, pedofil. Bahkan pedofil kemarin saya ngobrol dengan Pak Bapak Kepala HAM Jawa Barat ya, Kemenham Jawa Barat, Pak Hasbullah itu ngasih tahu, Umi tuh di sini di kelurahan ini gitu, dekat dengan rumah Umi tuh katanya, dia nyebutnya salah satu kelurahan dekat dengan Cicahem ya, menyampaikan ada pedofil sampai 65 anak. Bayangkan 65 anak sebagai korban gitu. Itu gimana ibunya, gimana pelakunya, gimana anaknya, gimana ngurainya gitu ya. Rasanya kalau kita lihat bencana ini lebih besar daripada bencana hanya banjir. Kalau banjir gitu ya, mungkin kita sudah bisa menangani karena kita sudah punya BPBD ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah gitu. Kita tahu gitu, SOP-nya ada, apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa yang dilakukan oleh organisasi, apa yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Tetapi ketika bencana sosial belum memiliki sebuah bentuk yang permanen, masih dalam bentuk perjuangan-perjuangan, baik di tingkat pusat sebagai salah satu regulator penting di dalam memberikan payung pelindungan kepada masyarakat dari orientasi yang sangat mengkhawatirkan ini, demikian juga di tingkat daerah. Ya, alhamdulillah ini mohon doanya Jawa Barat, saya sudah mendorong ya insyaallah awal dari tahun 2027 itu akan terjadi sebuah pembahasan bagaimana pelindungan masyarakat dan keluarga dari orientasi dan perilaku seksual menyimpang yang tadi saya sebutkan lebih dari 15 jenis ya, 15 bahkan lebih dari 20 jenis gitu ya, yang kalau kita urut itu semuanya kita temukan di masyarakat dengan intensitas yang juga ternyata bukan kecil tapi besar gitu. Apalagi tadi sudah disampaikan bahwa LSL aja Jawa Barat itu pengirim terbesar ya, 302.000, bukan 300.000, 302.000, baru disusul oleh Jawa Timur 300.000, terus kemudian 218 Jawa Tengah gitu ya. Kenapa ini harus menjadi perhatian kita? Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui bahwa dampak dari bencana sosial ini akhirnya kita temukan satu, ada IMS, infeksi menular seksual. Jadi penyakit infeksi menular seksual. Saya circle datang ke beberapa puskesmas dulu, puskesmas di Kota Bandung khususnya, untuk melakukan screening HIV itu hanya sekitar dari 4 puskesmas menjadi 10 puskesmas, dan hari ini 82 puskesmas. Artinya 82 puskesmas ini melakukan penjangkauan dan ada tim screening untuk melihat sejauh mana sih sebenarnya yang datang ke sana keterkaitan dengan pasien-pasien yang sudah berpenyakit gitu ya, infeksi menular seksual. Kalau saya datang tuh sekarang sipilis banyak, Umi, HIV. Dulu kita pernah berjuang untuk tidak ada kelahiran bayi positif itu positif HIV, karena kalau sudah ada bayi positif HIV itu berarti kita sudah kecolongan besar sekali. Saya masih ingat itu waktu saya menjadi ketua WPA waktu itu berusaha supaya tidak terjadi lahirnya bayi positif gitu ya. Sekarang kan kalau ibu hamil pasti langsung di screening karena ibunya baik-baik saja, tapi karena bapaknya terkena gitu ya, karena mungkin bisa biseks, bisa bertemu dengan orang yang ternyata juga HIV gitu ya, yang kemudian ibu baik-baik ini kena, dan itu memang ternyata perempuan baik-baik yang tertular HIV itu juga ternyata banyak, tiba-tiba dia ketahuan gitu ya, ternyata positif. Bisa kita bayangkan ya bencana sosial yang terjadi. IMS, jadi temuan penyakit sifilis di Jawa Barat sampai 2026 ini ditemukan kasus tertinggi pada populasi kunci laki-laki, suka laki-laki, sejumlah 45.281 pada tahun 2024, kemudian 55.384 di tahun 2025, dan pada Maret 2026 saja sudah ditemukan 14.384 yang terinfeksi sifilis, yang tertinggi pada kelompok LSL. Wah, ini saya dapatkan dari mana ini? Dari kemarin kita ngobrol dengan Ibu Kadinkes ya, kata Ibu Kadinkes. Saya itu suka bingung, Umi. Kami itu kan menyelesaikan pengobatannya, tapi melakukan pencegahannya itu kan tidak di ranah kami gitu. Kebayang bahwa pemerintah harus menambah anggaran untuk penyakit menular ini gitu ya. Karena ternyata perkembangan tes IMS ini ditemukan yang paling tertinggi pada populasi kunci LSL gitu, dibandingkan dengan populasi kunci lainnya gitu, seperti pekerja seks perempuan atau WPS, waria dan pengguna narkoba suntik atau penasun. Ini data dinas tahun 2026. Kemudian kedua adalah HIV itu sendiri, dan tahun depan HRV itu sudah akan dikurangi 56%. Kemudian juga merusak tatanan peradaban dan masa depan generasi bangsa. Orang dengan HIV ditemukan 83,5% penderita HIV baru berada pada usia produktif, yaitu usia rentang 20-49 tahun. Kemudian artinya tingkat SMP hingga SMA, SMK. Data pada bulan Maret 2026 di Jawa Barat berdasarkan kategori usia tertinggi pada kelompok 25-49 tahun. Ini kan usia produktif gitu ya, ya kurang lebih 64,2%. Kalau kita lihat bahwa inilah yang hari ini, wajah ini kan tidak ujuk-ujuk. Setiap ada persoalan itu kalau kita runut itu ada sebabnya. Begitu kan, Kang? Apa sebabnya? Ya oke, sekarang kita dipercepat dengan adanya megatren tadi, pengaruh yang sangat kuat dari perilaku gitu ya, orientasi, pola pikir, budaya gitu ya, bahkan juga cita-cita, juga prinsip hidup berubah gitu dengan megatren ini. Tapi kalau kita runut lagi, yang paling gitu ya, paling kecil itu adalah tentu saja bahwa tidak terlepas dari konsep diri dalam keluarga. Jadi kalau kita lihat, mungkin barangkali jadi catatan buat kita bareng-bareng ya, lebih lebih kuat lagi gitu ya, melakukan preventif lebih kuat lagi. Ini minta maaf, izin.
0: Iya.
1: Sebentar. Ya. Oh, ini salah. Habis itunya, baik, baterainya. Jadi kalau kita lihat lebih melakukan preventif-preventifnya apa ya? Itu ya kita scale up lagi nih para orang tua untuk men-scale up apa yang harus dilakukan sejak dini. Jangan sampai 10, 15, 20 tahun yang akan datang itu terjadi yang hari ini kita terkaget-kaget gitu. Kita sudah tahu trennya begini. Sebenarnya sederhana, karena seperti yang kita ketahui, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, hendaklah kalian merasa takut ya meninggalkan generasi yang lemah, itu dalam surat-surat An-Nisa. Takut, kata takut ini harus kita lakukan secara apa? Secara kolektif. Kenapa semua orang tua pada takut? Siapa sih yang sekarang tidak menjadi orang tua? Karena semua anak itu lahir dari keluarga, maka menjadi tanggung jawab kolektif orang tua untuk memberikan edukasi yang lebih kuat lagi. Karena kalau edukasi itu sekarang bisa lewat TikTok, bisa lewat Instagram, bisa lewat AI, bisa ke Gemini, bisa kepada ChatGPT. Tapi itu semua adalah teori-teori yang tidak akan pernah berbunyi ketika kita tidak jadikan sebagai perilaku internalisasi dan menjadi prinsip yang harus menjadi perhatian sebagai orang tua. Itu Akang. Ini yang mungkin barangkali saya mengucapkan terima kasih ini kepada MKFM yang menjadi salah satu ya wasilah untuk kita bisa memberikan narasi-narasi ini kepada seluruh keluarga. Dan tadi coba bayangkan kalau ada seorang keluar sebuah keluarga kaget anaknya HIV, kaget ketika anaknya sudah mulai berperilaku tadi ya, laki-laki sengkai perempuan pakai lipstik, terus kemudian rambutnya diikat, terus kemudian berperilaku kayak perempuan, yang perempuan juga perilaku laki-laki, itu sudah jadi warning gitu ya. Jadi warning, wah ini ada apa itu, apa yang salah. Untuk itu kalau sejak dini harus ada yang perlu kita perjuangkan bersama-sama gitu ya. Gitu ya kalau saya ngelihatnya. Nah, kita sekarang masuk kepada apa sih yang harus kita lakukan sebagai orang tua di dalam melakukan pencegahan sejak dini gitu ya. Sejak dini. Nah, ini penting ini. Ada beberapa hal yang saya pikir dari dulu sampai sekarang tuh sama. Kita akan membangun anak kita menjadi anak-anak soleh. Seperti yang disebutkan, Rabbana hablana min azwajina. Rabbana hablana min azwajina. Jadi pertama azwajina, pasangan. Maka sebagai sebuah masing-masing pasangan dalam sebuah keluarga itu harus ngeh gitu. Bahwa keduanya itu harus ngeh. Rabbana hablana min azwajina. Wa dzurriyyatina. Tiga ya. Tiga unsur ya. Qurrata a'yun. Nah, kata-kata qurrata a'yun ini perlu kita uraikan. Qurrata a'yun itu apa saja gitu ya. Bukan kalau dilihat ganteng kita senang, gemuk kita senang, anaknya nurut kita senang, tetapi juga jangan lupa konsep interaksi pasangan suami istri, fisik keluarga, termasuk konsep mendidik anak dan konsep memberikan keteladanan, memberikan pengasuhan. Itu harus berada pada iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, kita mampu membaca dengan ya bismi rabbikal ladzi khalaq, seperti Allah menciptakan kita gitu. Ini yang penting konsep. Jadi yang pertama adalah fondasi akidah itu dan identitas diri. Ini penting ya. Kamu anak laki perempuan dan laki-laki sejak kecil dikasih tahu gitu ya. Dipanggilnya misalnya yang perempuan tuh salihah, salihah, soleh, sini nak soleh gitu. Apa yang harus dilakukan pembangunan identitas ini sejak kapan? Sejak dia ada gitu. Sejak dia ada di dalam perut, kemudian ketika dia lahir, maka kita harus posisikan, bukan disuruh milih anak-anak itu. Kan tadi kan sudah dikatakan bahwa ada yang memilih identitas dirinya, berubah gitu ya. Dan alhamdulillah tuh beberapa orang yang, maaf ya, transgender, itu sudah kembali lagi gitu. Padahal ketika menjadi transgender perempuan, dia cantik luar biasa. Suaranya juga nggak perlu dioperasi gitu, sampai suaranya mengecil gitu. tapi sekarang sudah kembali lagi. Saya senang sekali gitu ya Allah gitu ya. Bahwa ternyata gitu ya perlu kita tahu. Jadi pengasuhan mulai dari pondasi akidah dan identitas diri ini dari usia 0-6 tahun ini menjadi penting nih ya. Jadi golden time ya, golden age gitu ya. Apa saja yang harus kita lakukan narasi-narasi itu, mulai dari kita mengenalkan Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber semuanya. Tidak ada manusia ini ada begitu saja, alam raya ini ada. Konsep-konsep ini harus dilakukan. Saya melihat di bukunya Ibu Profesor Dr. Ratna Megawangi, pakar karakter ya, di Heritage Foundation. Kebetulan waktu saya menjadi Bunda PAUD itu ketemu dengan beliau, diskusi panjang, dan sampai hari ini beliau memberikan concern terhadap pendidikan ini, pendidikan akidah sebagai hamba Tuhan dan konsep diri. Kan dia membuat buku, kenapa itu berbeda, mengapa berbeda, tahun berapa itu, 96-97 itu, mengapa berbeda. Waktu itu saya nggak ngerti tentang antara feminis dan patriarki gitu ya. Nah, setelah saya baca dan kemudian ngikutin terus, oh ternyata ini ada pencetusnya toh ya. Bulan tato angkalehud wa nasurahat tatatabian. Milah tahum ini milahnya bukan milah kita. Jadi kembali lagi kita sebagai seorang muslim, ayo konsep itu sudah ada, konsep anak perempuan, konsep anak laki-laki, apa yang harus dilakukan sebagai seorang hamba dan mengenal Allah Subhanahu wa taala, ada batasan-batasannya, dan itu dilakukan sejak kapan? Sejak kecil, bahkan 0 sampai 6 tahun ini kalau bisa jangan ditinggal gitu ya. Karena apa? Kalau enggak kita akan kecolongan gitu, khawatirnya dengan arus yang hari ini anak-anak kecil sudah mengakses dunia sosial ya, dunia media sosial yang begitu sangat luar biasa. Kita saja yang sudah dewasa tidak bisa membendungnya, apalagi anak-anak usia 1 tahun, 2 tahun gitu ya. Saya melihat bahwa hari ini keluarga-keluarga begitu terkepung dan tetap enjoy gitu dengan pengepungan-pengepungan media sosial yang tidak bisa dipertanggungjawabkan mau dibawa kemana tanpa adanya sebuah filter gitu. Jadi satu adalah sejak dini pondasi akidah dan identitas diri ini penting ya. Saya menggarisbawahi ini. Kemudian yang kedua adalah batas dan adab. Masya Allah ya, Islam itu mengajarkan, bahkan di dalam surat Hujurat itu ketika kita mengetuk pintu orang tua kita aja diajari kapan gitu, sampai disebutin gitu ya. Al-Qur'an menuliskan, dari mana itu, dari langit. Allah saja ngingetin gitu. Kapan kita boleh ngetuk kamar orang tua kita gitu. Kalau mau masuk ngetuk dulu, Mak, jam berapa sebaiknya kita berinteraksi di kamar orang tua kita misalnya. Itu deh, sejak usia 3 tahun dibedakan tempat tidurnya, tidak satu selimut. Ya Allah, ini adab luar biasa ini. Nah, ini kadang-kadang kita menganggap ini hal yang sepele gitu. Sepele, padahal ini adalah sangat penting ya. Jadi batas dan adab ini harus diajarkan. Mulai dari pisahkan tempat tidur, kamar ada kelambu gitu. Kamar ada kelambu ya. Ini Kang, pernah saya waktu itu didatangi oleh guru-guru PAUD gitu ya. Nah, guru-guru PAUD ini menceritakan ada seorang anak didiknya kok senang sekali memegangin kemaluan temannya gitu. Sampai temannya itu merasa terusik, akhirnya kemudian ditanya gitu, dicari tahu. Yang namanya kita ini kan penuh dengan kasih sayang, ini baru satu kasus ya. Satu kasus dari jutaan kasus, satu kasus. Ibu ini mengamati, terus mendatangi orang tuanya, mendatangi rumahnya, baru dapat kesimpulan. Sampai akhirnya bisa menanyakan kepada anak itu, dan anak itu mau menjawabnya. Hanya sekedar saya sering melihat itu dilakukan oleh ayahnya kepada ibunya. Dan kenapa? Karena kamarnya nggak pakai kelambu, yang anak itu bisa masuk kapan saja, gitu. Nggak ada pintu, gitu. Jadi kelambu 2 meter kali 2 meter itu penting, gitu, untuk pendidikan seksual anak sejak dini. Karena ini penting banget ya, Bapak Ibu ya. Ini saya ingin batas adab ya, batas dan adab ini ada di dalam buku Tarbiyatul Aulad fil Islam itu banyak sekali. Apa yang harus kita baca pagi hari, kemudian kalau anak-anak mandi itu seperti apa, memandikan seperti apa, itu ada semua itu, kok semua itu kita lakukan. Masya Allah, itu tadi Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, baru qurrata ayun tuh membuat hati kita tenteram kalau kita melakukan itu. Nah ya, kita kembali lagi ke situ, kapan nih, sekarang sejak kita tahu ini, hayuk gitu ya. Karena ketika batas dan adab ini sudah tidak berlaku sejak dini, bisa dibayangkan apa yang terjadi. Seperti pohon, ketika pohon itu dibiarkan saja tanpa ada sebuah adab yang kita lakukan, mulai dari memotong mungkin apa namanya ranting-rantingnya, pohon itu akhirnya tumbuh dengan sangat baik. Ini penting sekali. Pisahkan tempat tidur, kemudian tahu aturan aurat. Saya sampai hari ini juga suka cerewet kepada anak-anak. Hei, boleh di rumah gitu ya, tapi tetap harus berpakaian sopan gitu. Bersopan pakai daster tuh sepanjang gitu. Dan seterusnya kita sampaikan gitu. Nggak kemudian seenaknya ketika di rumah. Kan kita melihat karena di rumah, kemudian orang anak-anak kita sendiri, suami-suami kita sendiri, istri-istri kita sendiri, terus kita seenaknya gitu. Tidak bisa gitu, karena aturan aurat itu tetap saja harus, kan dalam Islam, tarbiyatul aulad fil Islam, tarbiyah aulad kepada anak-anak dalam Islam itu kan ada empat. Yang pertama itu kan keteladanan. Yang kedua pembiasaan. Dua ini aja coba. Keteladanan, kemudian pembiasaan gitu ya. Jadi kita kalau kita lihat ada kata pembiasaan. Nah, pembiasaan itu berarti yang dilihat, yang dipakai setiap hari, mungkin berjuta-juta kali diingetin. Nah, ini yang dikatakan pembiasaan. Keteladanan yang dilihat sampai kemudian menjadi sebuah karakter yang kemudian menempel di bawah alam sadar gitu ya. Kemudian juga ada bergaul laki dengan laki-laki, laki dengan perempuan, ini harus dibedakan gitu. Enggak sama gitu ya. Ini juga saya melihat cipika-cipiki misalnya. Ya laki-laki dan perempuan ya janganlah gitu lah. Kalau salaman mungkin kadang kita juga tidak bisa menghindari gitu ya. Salaman orang Sunda itu lebih enak kalau menurut saya. Lebih gini pokoknya, nyentuh sedikit ujung-ujung gitu.
0: Iya.
1: Itu lebih. Tapi kalau coba, kalau dipegang tangan terus kemudian ada cipika-cipiki, nah itu bukan dari kita. Ini juga penting ada bergaul. Nah, jadi yang pertama tadi pondasi akidah, kemudian batas dan adab yang harus kita kasih tahu, kemudian yang terakhir itu adalah literasi media dan lingkungan gitu ya. Literasi media dan lingkungan itu ini penting sekali. Ini kayaknya kalau dibahas ini bisa berminggu-minggu ini ya. Literasi media ini ya memang mau tidak mau, suka tidak suka, hari ini nggak boleh nggak melek ya sebagai orang tua. Selama masih punya anak, punya cucu, hari ini kita harus melihat apa yang terjadi di dunia tadi saya sebutin.
0: Betul.
1: Dan itu contohnya misalnya ya, ketika saya coba buka Playstore-nya mereka gitu ya. Aplikasi pertemuan-pertemuan mereka tuh dengan berbagai versi. Yang bintang 5 ada, yang bintang 3 ada, bintang 7 mungkin juga ada. Dan misalnya saya ada seorang nih, orang salah satu dari mereka yang LGBT itu datang ke Bandung. Terus mereka pengen ketemuan gitu. Itu tinggal posting aja, saya ada di sini, nomor anggota saya ini gitu, saya orientasi ini, itu sudah ada. Janjiannya bisa ketemu dengan yang free, ada, yang bayar, ada. Itu juga ada, itu sejak 5 tahun yang lalu saat Mang Odet jadi wali kota saya. Ada di sampai kata Mang Odet, Umi mana diulik yang begitu, ini kan jadi bencana Bi, kalau enggak di ini ya, kalau enggak kita perhatiin. Waktu itu saya enggak membayangkan gitu apa yang terjadi 5 tahun, dan sudah 5 tahun nih sekarang. Bener, gitu ya. Populasi kuncinya naik. Kemarin kan teman-teman KPA datang. Ini gimana kita gak sedang tidak dikasih anggaran lagi sama pemerintah gitu. Dihapus keberadaan peduli AIDS itu. Dihapus gitu ya. Terus gimana yang di bawah ini gitu ya. Gimana kalau kita menemukan itu semuanya. Kita berpikir kayaknya anak muda. Tidak juga gitu. Kadang-kadang sesama sesama pedagang yang keluar masuk itu juga menjadi kelompok-kelompok rentan gitu. Kita makanya ketemu HIV itu tertinggi ada di daerah misalnya Ciroyom, di situ kan keluar masuk orang ya. Kan saya kalau nanya ke tukang ayam tuh kerja, Pak, aslinya mana? Tasikmalaya. Oh, Bapak orang ini, Bapak Ibu ada diajak juga ke sini sama anak. Enggak, saya pulang. Berapa lama pulangnya? Kadang 2 bulan sekali, kadang paling cepat sebulan sekali. Wow, gitu ya. Bayangkan laki-laki dewasa sebulan sekali pulang gitu ya. Itu gak bisa membayangin itu apa yang terjadi gitu ya. Ini kembali lagi kepada kita, jadi literasi media dan lingkungan ini penting kita ya, mulai dari memfilter HP, kemudian teman dan lingkungan. Sekarang takut ya anak kita yang laki-laki berteman dengan teman anaknya yang laki-laki. Iya, kita semua jadi takut sekarang. Itu bencana tadi tuh, yang dulunya aman-aman, sama anak perempuan juga sama, sekos dengan sesama temannya perempuan itu juga menjadi, kalau buat saya sama deg-degan gitu, tetap saja harus pulang gitu, tidurnya di rumah gitu. Itu sudah, karena apa? Sudah ini apa, protektif banget jadinya kita.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Kemudian terakhir, bukan terakhir ya, selanjutnya itu adalah komunikasi terbuka, ya tetap saja ya. Kan tadi dikatakan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyati qurrata a'yun, kata qurrata a'yun itu memang terjadi keterbukaan gitu ya. Suami dan istri tidak ada sekat gitu dalam membicarakan tentang hal-hal yang penting hari ini, dan menjadi pembahasan-pembahasan dan masuk di dalam renstra kehidupan gitu ya. Saya berharap setiap keluarga-keluarga yang mampu berkomunikasi secara baik memiliki apa ya, roadmap gitu ya, roadmap 5 tahun, 10 tahun, tiap tahun anaknya sekian, itu sebabnya ada roadmap. Kalau enggak ya salah satu lah. Karena apa? Karena merencanakan itu lebih penting gitu. Ketika menemukan impact-impact yang mengagetkan kita, kita sudah mengantisipasi sebelumnya gitu. Saya pikir Islam itu luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tantur nafsu ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah setiap diri merencanakan apa yang akan diperbuat hari esok. Bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah akan mengabarkan apa yang kamu kerjakan. Masya Allah itu ya. Jadi dalam keluarga, supaya qurrata a'yun ini ya, buatlah istilahnya dalam tanda petik ya, roadmap gitu ya, 1 tahun. Karena pernikahan itu cepat sekali, menuju sampai 25 tahun itu juga terasa cepat ya. Tiba-tiba anak yang baru lahir sudah tiba-tiba sudah kuliah. Dan perkembangan ini yang sangat cepat ini harus di bersamai dengan kesadaran penuh ya, sadar penuh. Dan kita, kapan lagi kita mempraktekkan teori-teori ilahiyah kalau kita tidak memperhatikan itu menjadi sesuatu penting. Dan kita anak kita jadikan anak-anak kita lanjutannya dan qurrata a'yun, waja'alna lil muttaqina imama, menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Itu tujuan kita. Sehingga komunikasi terbuka ini menjadi penting ya, antara orang tua dengan anak, meskipun tidak mudah, tetapi saya pikir penting. Dan kalau bisa memang orang tua itu menjadi role model dari anak-anak kita. Sang ibu menjadi role model bagi anak-anak kita laki-laki perempuan, dan laki-laki menjadi role model bagi anak-anak kita laki-laki, atau keduanya. Nanti saya kalau punya istri, saya pingin minimal seperti ibu. Nanti kalau saya punya suami, minimal seperti ayah. Itu menjadi role model ini yang harus terus kita gaungkan. Karena apa? Role model itu adalah salah satu bentuk kemudahan di dalam memberikan edukasi sejak pengasuhan dini, gitu ya. Kemudian ya, salurkan dengan energi yang positif. Jadi minimal ada 5 yang bisa kita lakukan, mulai dari pondasi akidah, mengenalkan batas dan adab, kemudian kita juga mengenalkan literasi media, kemudian komunikasi positif terbuka di keluarga, kemudian juga menyalurkan energi ke hal-hal yang positif ya, mulai dari kebiasaan keluarga itu, ngaji bareng, olahraga bareng, rekreasi bareng, itu juga jangan sampai tidak ada ya. Dan yang perlu dihindari sebagai orang tua itu tadi apa? Jangan dibiarkan anak-anak kita mengdownload ya konsep-konsep yang tidak berasal dari keluarga. Untuk itu di keluarga itu harus konsep-konsep itu harus memang mendarat dengan baik, minimal dibicarakan, minimal di meja makan, minimal setelah sholat, minimal ketika sedang ngobrol santai gitu. Ini harus menjadi salah satu edukasi. Makanya dikatakan keluarga itu sebagai sekolah abadi gitu ya. Ini yang harus dari orang tua, membiarkan anak-anak nonton sendiri, ngakses sendiri, kemudian menyamakan peran ayah dan ibu gitu ya. Ya, antara maskulin dan feminin ini juga kadang-kadang jadi penting ya gitu ya. Mengejek anak dengan mengejek anak ya dengan apa namanya? Ini kamu kayak cewek nih ya, kamu kayak perempuan banget ya, ya kayak gitu. Itu sebaiknya juga dihindari gitu ya. Kemudian tidak ada batasan perpakaian. Makanya saya meskipun sampai hari ini saya juga termasuk yang hari ini juga terkena juga dampak-dampak itu. Kamu anak perempuan tuh ya, pakai bajunya meskipun sudah dikasih tahu. Cara berpakaiannya tuh kayak gini nih. Berkerudungnya begini, bajunya begini. Warnanya gitu. Ini juga penting. Kenapa? Karena ini juga menjadi salah satu yang mereka ini ya, yang mereka serang gitu ya, anak kita itu.
0: Iya.
1: Nah, kalau sudah ada terlanjur nih, maaf nih kan saya sebagai Ketua Puspaga itu ketika saya evaluasi teman-teman di bawah itu 1.200 kasus per tahun atau 900 itu. Selanjutnya kalau kita review apa saja ini persoalannya, mulai dari pengasuhan, remaja, suami istri, keluarga, masyarakat, kita evaluasi. Kalau kita melihat hal tersebut, satu, pertama harus tenang dulu gitu. Nggak ada yang harus perlu disalahkan, tapi perlu diluruskan. Sesuatu yang bengkok ketika kita kita keras gitu, takutnya patah gitu. Nah, ketika patah itu kan akhirnya anak-anak kita yang stroberi ini kan banyak kita temukan kasus-kasus bunuh diri itu juga ada. Kemudian dicari dulu akar masalahnya dengan bertanya. Ini saya penting, saya pikir penting, dan saluran-saluran itu sudah disediakan baik itu secara private maupun di pemerintah. Meskipun terbatas, tetapi itu ada. Artinya setiap masyarakat pun ketika itu bisa dilakukan di setiap RW bagus, ketika ada tokoh masyarakat yang kemudian mampu secara bijak dan mengetahui tentang persoalan ini, dan kemudian dia wise gitu ya, dan kemudian dia menempatkan diri untuk menjadi saluran curhat, mencari menyelesaikan masalah. Saya pikir kita membutuhkan orang-orang seperti ini, champion-champion ini yang banyak gitu. Kalau bisa setiap 5-3 rumah ada satu orang yang kayak gitu gitu ya. Dan akhirnya edukasi-edukasi yang dilakukan oleh MKF ini semoga bisa diakses, dan semua yang mendengar hari ini juga langsung memposisikan dirinya sebagai champion gitu ya. Karena mencari akar masalah ini supaya apa penting. Oh, tentang bullying, oh tentang nonton, oh tentang banyak-banyaklah gitu. Kalau saya ngeliat tuh luar biasa ya hari ini.
0: Baik, insya Allah.
1: Libatkan ahli, dan yang terakhir membangun lingkungan positif. Libatkan ahli itu ya tetap saja ada. Ya, nanti mungkin MKFM mengundang psikolog ahli ya dalam membahas ini lebih. Jadi kalau saya ini berbicara secara global sebagai pemangku kebijakan untuk menghadirkan peraturan yang bisa menjadi payung gitu, menjadi payung apa yang dilakukan di dalam pencegahan, kuratif itu, masya Allah, termasuk rehabilitatif, apa yang dilakukan di pencegahan, apa yang dilakukan oleh kuratif, kemudian kalau sudah terjadi, kemudian membutuhkan pelayanan, harus dipastikan layanannya itu tersedia dengan respon quick, respon cepat, tidak usah bayar, kemudian sampai tuntas, bekerja sama dengan siapa aja, dengan semua pihak ya, stakeholder itu termasuk di dalamnya ada bagian hukum dan kepolisian gitu. Ini saya pikir penting ya, bahwa hari ini urusan ini bukan hanya urusan konsep diri seseorang, tetapi ketika sudah berefek dengan megatren persoalan global tadi, ya hari ini kita harus berjejaring dengan sangat kuat dan terus membangun dan bersinergi sekaligus mengambil tanggung jawab ini dengan sungguh-sungguh. Itu mungkin kan? Aduh, ini berbicaranya ini sudah 1 jam ya.
0: Insya Allah, baik. Kita nanti sambung di termin terakhir Umi ya, sejenak kita nanti akan jeda dulu sebelum nanti kita menyapa sahabat MK juga yang sudah bergabung menyampaikan atensinya di pagi hari ini Umi ya. Selepas beberapa informasi berikut, sahabat MK, kami segera kembali untuk Anda, tetap di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Ingin merasakan perjalanan spiritual yang tidak biasa? Melintasi mahakarya sejarah peradaban dunia lalu bersimpuh khusyuk di Baitullah. Temukan pengalaman menakjubkan ini hanya bersama Biro Perjalanan Haji dan Umroh Safari Suci. Hadir paket umroh reguler plus al-ula. Keberangkatan 7 November 2026. Perjalanan eksklusif 10 hari 7 malam menggunakan maskapai terbaik Qatar Airways landing di Al Ula. Spesial gratis makan siang mewah di Habitas dan Maraya Al Ula, serta gratis satu kali perjalanan nyaman dengan Al Haramain Speed Train. Rasakan kenyamanan ibadah yang maksimal di Mekah. Anda akan menginap di Hotel Super Premium Jumeirah Jabal Omar Bintang 5. Dan di Madinah, istirahat nyaman menanti Anda di MR Elite Hotel Bintang 3. Semua kemewahan dan keunikan perjalanan ini bisa Anda nikmati mulai dari paket Quad Room Rp45.990.000. Kuota sangat terbatas. Amankan kursi Anda sekarang juga. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp di 0811-2212-200 atau 0811-226-096.
7: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
9: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
10: Mah, kadang sedih ya.
11: Kenapa, Pa?
10: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
11: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
10: Terus gimana, Ma? Caranya biar kita bisa ikut bantu.
11: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
10: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
11: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
12: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus fokus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 753327532 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085-200-123-123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
13: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
14: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com.
13: Siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.

0: Terima kasih sahabat MG, kita menyambung kembali perbincangan kita di pagi hari ini ya. Di termin terakhir bincang kita masih dibersamai oleh Umi Siti. Di termin pertama tadi sahabat MG sudah kita simak ya pemaparan dari Umi, dan kami masih nantikan atensi dari Anda untuk dapat menyampaikannya melalui WhatsApp MG FM. Pertanyaan atau berbagi Anda silakan sampaikan sahabat MG ke 0811-224-1027. Menyambung kembali Umi, di termin yang terakhir perbincangan kita sudah ada beberapa atensi yang masuk melalui WhatsApp MG FM pagi hari ini. Kita sapa, ada sahabat kita, sahabat Utik, ini bertanya, Umi mohon tipsnya katanya. Jadi kalau sahabat Utik seringkali juga berjumpa dengan orang yang memang mengenakan pakaian yang menurut sahabat Utik ini bisa saja jadi memancing katanya orang melakukan pelecehan. Kemudian diingatkan, diberitahu, tetapi kadang jadi tidak terima dan kadang jadi marah katanya Umi. Nah tipsnya seperti apa nih dari Umi untuk sahabat Utik ketika menghadapi situasi demikian Umi?
1: Ya, terima kasih atas pertanyaannya tadi ya. Ya, kita menemukan masyarakat kita ini masyarakat yang kalau saya sebutnya itu strawberry gitu ya. Kelihatannya memang cantik gitu, tapi ketika diusik dikit gitu, itu ternyata enggak langsung respon positif gitu ya. Jadi contohnya nih Kang, misalnya gitu kayak kemarin diingetin jangan coret-coret ya. Ini kan kawasan yang dijaga gitu, seorang satpam di mana itu ya? Jatiluhur ya?
0: Iya, benar.
1: Kemudian diikat, kemudian dibuang gitu. Pikirannya tuh, waduh gitu, segitunya masyarakat kita gitu ya. Padahal sederhana yang disampaikan gitu ya. Itu konsep-konsep adab gitu ya. Konsep adab misalnya, itu gak boleh misalnya gini. Satu hal yang sederhana, tapi ternyata dibalasnya dengan sangat gitu. Nah, kita juga melihat kepada runtur timpal ke situ, akhirnya masyarakat itu ternyata tidak memiliki resiliensi gitu. Kekuatan gitu. Gak kuat, gak kokoh gitu prinsipnya gitu. Sehingga ketika terusik, merasa bahwa itu melewati batas hak asasi gitu. Kan selalu kita menyebutnya pakai hak asasi itu tadi, produknya itu kan. Ini kan terserah saya, mau gini-gini-gini itu saya. Padahal kita ini tidak bisa secara individu itu pure individu, tetap membutuhkan orang lain gitu. Sejak kita lahir, kita membutuhkan orang lain kan?
0: Iya,
1: betul nggak? Mulai dari yang membantu kelahiran kita, kemudian yang pakai baju juga baju orang, ada yang buatin baju, yang buatin ini, buatin sudah tangan, pakai tangan orang. Kalau kita sadari ini menjadi sebuah konsep, maka versi terbaik kita itu ya juga atas dibangun oleh masukan-masukan baik dari orang gitu. Nah, pemahaman yang seperti ini nih yang kadang-kadang kurang gitu. Kurang bahkan mungkin tidak ada gitu. Sehingga ketika ada yang ngingetin, itu seperti melecehkan, merendahkan gitu ya. Bukannya baik, malah terbalik sebaliknya. Untuk itu, memang harus ada yang dilakukan. Satu adalah tidak ada perilaku, kalau saya nyebutnya gini ya, amal dalam konsep beramal itu. Amal itu adalah buah ilmu dan keikhlasan. Ilmu berarti pengetahuan yang kemudian menggetarkan hati. Kemudian keikhlasan itu adalah menisbatkan kepada yang kuasa, maha kuasa. Cara kita berbicara, cara kita berpakaian, cara kita makan, pilihan yang kita makan, cara kita beraktivitas, cara mengelola kehidupan kita, mengelola apapun, mengelola mata, mengelola telinga, mengelola yang ada di dalam tempurung ini, ya, otak kita, ya, cara berpikir kita ini, semuanya itu kalau kita kembalikan kepada Allah, nah itu sebenarnya gitu ya, versi terbaik itu akan didapatkan dari dirinya sendiri, orang yang paling dekat dengan kita, kemudian orang di ring kedua itu adalah orang yang manusia-manusia yang

0: awareness terhadap kita, dan harusnya kita bersyukur ngingetin. Tapi masyarakat kita sekarang mengalami kerentanan yang sangat mengkhawatirkan, sehingga diperlukan sebuah analisis bahwa ternyata konsep-konsep yang tadi saya sampaikan itu tidak terinternalisasi secara masif. Karena apa? Quality time usia 0-6 tahun itu ternyata anak-anak kita tidak berada pada posisi di mana dia berada di lautan ilmu. Ya kan, kalau di rumah ditinggalkan sama pembantu, pembantu paling ya, kalau kecuali pembantunya, pembantu saya punya teman-teman yang pembantu-pembantunya itu adalah orang-orang pilihan yang dibayar mahal, ngajarin ini, ngajarin ini, dicek sama ibunya gitu. Ada yang begitu. Tapi kalau cuma nemenin, waktunya makan, waktunya tidur, waktunya main, nah terus bukan doktrin, narasi-narasi yang dibutuhkan untuk membangun kepribadiannya ditaruh di mana, padahal di 0-6 tahun itu adalah waktu yang sangat penting. Nah, hari ini kita melihat itu dampak itu begitu sangat besar, berarti usia-usia pentingnya waktu itu tidak dibersamai oleh lautan pengetahuan. Sehingga hari ini kebayang ya, seperti kata ahli pendidikan, ketika sebuah pohon itu yang masih muda, kamu akan arahkan apa seperti apapun bisa, ranting-ranting itu. Masih muda, ya dibelit-belit begini-begini nanti bisa. Tapi ketika disuruh menjadi pohon, susah. Nah, ini mungkin kita menemukan itu. Nah, apa yang kita lakukan? Satu, tetap kita harus dengan tetap disampaikan, yaitu dengan bil hikmati wal mau'idatil hasanah, ditegur dengan cara-cara yang baik, itu wajar, kewajaran, ini satu. Kemudian yang kedua, memperluas edukasi yang dilakukan oleh semua pihak, edukasi semua pihak. Siapa sekarang harus yang menyampaikan tentang adab, adab berpakaian, adab bergaul, kan gitu ya, adab ketika menginjak dewasa, disampaikan betul, termasuk adab perilaku bergaul sesama lawan jenis, sesama jenis atau lawan jenis, itu dibahas juga hari ini, perlu gitu. Laki-laki dengan laki-laki mana yang harus dibatasi, harus sampaikan itu sebagai merekonstruksi ulang atau tambahan narasi ini untuk menjadi sebuah konsep, dan konsepnya tidak semuanya berada dalam terlambat, karena sesungguhnya pengetahuan, inspirasi itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita semua harus menempatkan bahwa kita dikehendaki oleh Allah menjadi orang versi terbaik yang disayang dan dicintai oleh Allah, dan menjadi bagian dari orang-orang soleh, karena orang tua kita pasti menginginkan anak-anaknya adalah anak-anak yang soleh. Ini kita perlu kita sadari bersama-sama. Nah, ketika dinasihati sudah, narasi juga dilakukan terus, kemudian ada contoh yang sangat banyak. Karena hari ini, maaf, orientasi perilaku seksual menyimpang, akhirnya kenapa terjadi? Karena bukan orang itu yang bukan pelaku, tapi kadang-kadang juga dipancing. Ya minimal, makanya ketika kita bergaul, berbicara, cara foto, itu kan saya ngeliat foto, cara foto anak-anak itu ya, lidahnya dikeluarin gitu. Itu saya tuh kesel banget ya. Yang laki-laki ikut juga ngeluarin lidahnya gitu. Aduh, ini kan itu sudah tanda-tanda kecil gitu ya. Nah, ini sebagai orang tua suka, nah, saya juga termasuk yang suka negur tuh kayak, tapi bagus Umi, bagus apanya, saya bilang begitu. Saya ceritain aja gini. Ini penting ya, menjadi atensi buat kita. Karena apa? Ekspresi, amal itu adalah buah dari keikhlasan dan ilmu. Ketika amalnya dalam tanda petik itu perlu direkonstruksi, berarti dikonstruksi itu adalah itu konsep-konsep keilmuannya, kemudian konsep-konsep keikhlasannya ini yang harus juga menjadi langsung menjadi indikator. Gitu Kang. Aduh, teori banget ya Kang ya, tapi itu yang sebenarnya yang terjadi gitu.
1: Iya, baik. Masya Allah, baik. Dan Masya Allah Umi, waktu kita juga sudah di penghujung kebersamaan nih Umi.
0: Iya.
1: Di akhir nih, sebelum diakhiri, ada hal yang kembali ingin disampaikan Umi sebagai penutup.
0: Iya. Saya sih, ini saya ingin menyampaikan kepada masyarakat Jawa Barat, para orang tua, orang dewasa, dan kita yang memiliki awareness tentang kehidupan ini. Ayo barengan yuk. Karena sebenarnya yang kita temukan itu adalah kita masih melihat bahwa dinamika-dinamika ini diperlukan adanya sebuah kebersamaan ya. Kebersamaan apa? Kebersamaan secara komprehensif dan integratif dan sistematis. Siapa melakukan apa secara bersama-sama. Supaya apa? Apa yang kita lakukan efektif gitu. Untuk itu yuk kita kuatkan literasi kita, sekaligus juga langsung kita mengambil posisi untuk menjadi pelaku, bukan pelaku ya, menjadi influencer, untuk menjadi orang yang mau menjadi mediator bahwa ini penting dan masyarakat, dan kemudian mengajak kepada masyarakat untuk berpindah kebersamaan dalam menangani kasus-kasus ini gitu. Kalau menemukan di lapangan gitu ya, itu tidak dianggap ah sekarang mah susah, udahlah nggak usah ikut-ikut. Jangan, kebayang kalau semua keluarga melakukan itu, apa yang terjadi dengan anak-anak kita. Yuk, mungkin lewat MGFM ada satu kajian-kajian khusus untuk ini, kemudian mengajak kepada semua keluarga untuk awareness. Kita awali dari diri kita sendiri, keluarga kita, anak-anak kita, lingkungan terkecil kita, lingkungan mikro kita, baik lingkungan rumah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, termasuk juga lingkungan tempat kita bekerja gitu. Yuk kita sama-sama menjadikan ini sebagai atensi bareng-bareng. Semoga dengannya akan terjadi kuntum khairah ummah gitu ya, bahwa kamu adalah orang yang manusia-manusia yang khairah ummah, yang baik gitu ya, yang hidup, yang selalu menjadi mercusuar dan selalu menjadi solusi dari persoalan-persoalan yang dihadapi. Itu aja mungkin dari saya, Kang. Panjang ya, tapi ya harus panjang, nanti diundang lagi insyaallah. Hatur nuhun, segala kebaikan datangnya dari Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Umi, ilmunya hari ini mudah-mudahan jadi amal jariah. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Sehat selalu Umi.
0: Syukran, jazakumullah khair.
1: Afwan. Alhamdulillah, bersama dengan Hajah Siti Muntamah SAP, Umi Siti, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat, baru saja kita berbincang ya sahabat MK. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Umi tadi, ini jadi catatan penting untuk kita, agar mudah-mudahan tadi perilaku-perilaku penyimpangan seksual ini bisa dicegah sahabat MK melalui pengasuhan sejak dini. Terima kasih juga sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya di pagi hari ini. Melalui polling kami sapa sahabat MK yang sudah menyampaikan atensi, ada sahabat kita Pak Ratno di jalur Gaza ya, kemudian juga sahabat Vienna dan sahabat Dwiki, terima kasih sudah menyampaikan atensinya. Pak Yandi di Buah Batu, terima kasih juga sudah berbagi atensinya juga di pagi hari ini. Doanya dari Pak Yandi, semoga kita diberikan selalu arahan untuk bisa menjalankan setiap ilmu yang kita dapatkan, kemudian senantiasa sehat dan terus dibimbing Islamnya sejak dini katanya ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Yandi sudah berbagi atensinya di pagi hari ini. Kita akan beralih ke segmen terakhir sahabat MK, segmen MKpedia. Kami akan kembali hadirkan 3 pilihan untuk Anda yang akan memuat informasi-informasi menarik, juga fakta-fakta unik sahabat MK untuk Anda. Apa saja pilihannya selengkapnya dalam MKpedia.
2: Bekal ilmu mendidik keluarga. Inspirasi pagi, bincang parenting.
3: Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MKpedia.
1: Waktunya MKpedia yang akan menyajikan untuk Anda sahabat MK informasi-informasi menarik, juga fakta unik ke ruang dengar Anda. Ada 3 pilihan MKpedia yang sudah kami siapkan hari ini. Jadi silakan Anda bisa memilih salah satu di antara 3 pilihan MKpedia tersebut. Pilihannya langsung dapat Anda sampaikan sahabat MK, disertakan nama, usia, alamat Anda tidak lupa ya, ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Pilihan MKpedia nomor 1, ada tips untuk Anda dapat meningkatkan kadar oksigen dalam darah. Ya sahabat MK, darah yang dipompa oleh jantung kita ke seluruh tubuh ini membawa oksigen yang diperlukan ya sahabat MK oleh organ-organ dalam tubuh kita. Nah, Kira-kira bagaimana caranya agar meningkatkan kadar oksigen darah yang nantinya disebarkan ke seluruh tubuh, sahabat MK? Ada tipsnya untuk Anda. Silakan dapat Anda ketahui dengan memilih pilihan MKpedia di pilihan nomor 1. Berikutnya kita beralih ke pilihan nomor 2. Ada manfaat sinar matahari pagi untuk tubuh. Siapa yang suka berjemur, sahabat MK, di pagi hari? Selain memang berjemur di pagi hari ini, terlebih cuaca saat ini sedang kemarau, pagi-paginya biasanya lebih sejuk ya, sahabat MK, dingin. Biasanya bisa menghalau udara dingin ya di tubuh kita, jadi lebih hangat. Ternyata ada banyak manfaat lagi, sahabat MK, ya, sinar matahari pagi untuk tubuh kita. Nah, kira-kira apa saja manfaatnya? Ada di pilihan MKpedia nomor 2, informasi lengkapnya untuk Anda kami siapkan. Dan terakhir di pilihan MKpedia nomor 3, ada tips untuk mengurangi pemakaian plastik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini jadi problem yang benar-benar perlu kita concern bersama untuk awal ya, sahabat MK, karena sudah jadi sorotan global juga. Sampah plastik ini adalah sampah yang memang lama sekali untuk kemudian dapat terurai, sahabat MK, sehingga perlu sangat dibatasi penggunaannya. Ada beberapa tipsnya untuk mengurangi pemakaian plastik dalam kehidupan sehari-hari. Di pilihan MKpedia nomor 3, silakan dapat Anda pilih. Tiga pilihan MKpedianya sudah kami tawarkan. Silakan bisa Anda langsung sampaikan pilihannya nomor 1, 2, atau 3. Yang pertama, ada beberapa tips untuk meningkatkan kadar oksigen darah. Berikutnya nomor 2, ada manfaat sinar matahari pagi untuk tubuh. Dan di pilihan MKpedia nomor 3, ada tips untuk mengurangi pemakaian plastik dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Anda bisa sampaikan pilihannya, pilih salah satu, lengkapkan dengan nama, usia, alamat Anda, kirimkan ke 0811-224-1027. Kami segera menyapa Anda yang sudah menyampaikan pilihan MKpedia selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
3: Sahabat MK, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-195.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sobat MKI, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim.

0: Terima kasih sahabat MK, kita masuki termin terakhir ya dalam MKpedia. Terima kasih yang sudah menyampaikan pilihan MKpedianya di pagi hari ini ya. Kami masih nantikan, silakan sahabat MK yang ingin memilih, langsung dapat Anda pilih salah satu ya di antara tiga pilihan MKpedia pagi hari ini. Ada tips untuk meningkatkan kadar oksigen darah di pilihan nomor 1. Kemudian nomor 2 ada manfaat sinar matahari pagi untuk tubuh. Dan di pilihan ketiga ada tips untuk mengurangi pemakaian plastik dalam kehidupan sehari-hari. Silakan bisa memilih salah satu di antara tiga pilihan tersebut. Mana yang paling ingin disimak oleh Anda, informasi lengkapnya dihadirkan ke ruang luar Anda. Langsung dapat dipilih ya, disertakan nama, usia, juga alamat Anda. Terima kasih yang sudah menyampaikan pilihan MKpedianya. Sudah ada Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika memilih pilihan nomor 1. Terima kasih Ibu Nani. Ada juga Ibu Rusmiati di Cipatu Garut memilih pilihan nomor 2. Terima kasih Ibu Rusmiati ya di Cipatu Garut. Berikutnya ada Pak Ratno di Jalur Gaza memilih nomor 1. Terima kasih Pak Ratno. Ada juga Ibu Parilah di GBA 3 pilihannya nomor 1. Ibu Dewi di Cimahi memilih nomor 1, kemudian Pak Yandi di Buah Batu memilih juga nomor 1, Umu Nabila di Malangbong memilih nomor 1, terima kasih Umu Nabila. Berikutnya ada sahabat Nidiar Fitriani memilih pilihan nomor 1 juga. Kami sapa juga yang sudah menyampaikan pilihan di pagi hari ini, ada Mamah Arum di Perum Bukit Pancir Jelegong memilih pilihan nomor 1. Terima kasih sudah menyampaikan pilihan. Ada Ibu Aminah juga di Cipanas Puncak memilih pilihan nomor 1 juga ya. Baik, itu dia pilihan yang sudah dikirimkan oleh Anda sahabat MK. Terima kasih yang sudah menyampaikan pilihan MKpedianya. Dari pilihan yang sudah Anda pilih, yang paling banyak hari ini dipilih oleh Anda ada di pilihan nomor 1 ya sahabat MK, seperti pilihannya dari Pak Eman Sulaiman di Garut ya, yang baru saja masuk juga atensinya. Kita akan menyimak informasi lengkapnya seputar tips untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah.
1: Sahabat MK, menurut Anda, apakah kadar oksigen dalam darah bisa ditingkatkan secara alami tanpa bantuan alat medis? Sahabat MK, pernahkah Anda merasa cepat lelah, pusing, atau sulit berkonsentrasi? Bisa jadi penyebabnya karena kadar oksigen dalam darah menurun. Berikut beberapa tips untuk meningkatkan kadar oksigen darah. Pertama, perbaiki pola pernapasan. Dengan menarik napas dalam melalui hidung selama 4 detik, tahan 2 detik. Lalu hembuskan perlahan lewat mulut selama 6 detik. Lakukan secara rutin selama 5-10 menit setiap hari untuk membantu paru-paru bekerja lebih efisien dan meningkatkan suplai oksigen ke darah. Kedua, olahraga yang teratur. Seperti berjalan kaki, yoga, atau latihan kardio untuk meningkatkan aliran darah dan membantu tubuh menyerap lebih banyak oksigen. Ketiga, konsumsi makanan kaya akan zat besi. Seperti bayam, hati ayam, kacang-kacangan, atau ikan laut untuk membantu tubuh memproduksi hemoglobin yang diperlukan untuk mengangkut oksigen. Sahabat MK, itu dia MKpedia berkaitan tentang tips meningkatkan kadar oksigen darah.

0: Ya, itu dia ya sahabat MK, beberapa tips untuk bisa meningkatkan kadar oksigen darah ya. Salah satunya tips yang sederhana sahabat MK, yakni berlatih pernapasan sahabat MK tadi yang bisa kita lakukan kapanpun, dimanapun ya sahabat MK. Mudah-mudahan manfaat apa yang sudah dihadirkan baru saja informasinya dalam segmen MKpedia yang juga menandakan sahabat MK informasi yang baru saja dihadirkan jadi informasi penutup kebersamaan kita dalam program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli kali ini. Terima kasih sahabat MK yang sudah menyimak dari awal kebersamaan. Terima kasih juga yang sudah menyampaikan atensinya ya dalam setiap segmen di program Inspirasi Pagi kali ini. Dan kini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makhan al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

keadaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim. Serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basa Momar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, Ya Rob, akimisa ahad ta'arzi ila ahli. Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham, memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bagaimana kabar Anda, sahabat MK di pagi hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan baik dan juga sehat, dan juga senantiasa Allah berikan perlindungan dalam setiap aktivitas yang kita jalani di hari ini. Amin, Allahumma amin. Senang rasanya sahabat siar Muhammad Dafa kembali hadir menemani ruang dengar Anda, sahabat MK di pagi menjelang siang hari ini, terutama juga di hari Selasa, begitu ya sahabat MK. Edisi hari Selasa kita kembali di jam 9 sampai dengan jam 10, akan menghadirkan juga dalam program Ruang Inspirasi. Kaitannya dengan profil sahabat Nabi yang sukses dalam berdagang. Di mana program Ruang Inspirasi edisi hari Selasa, sahabat MK, hari yang pertama ya di bulan September 2026, ataupun juga kita sudah memasuki hari yang ke-19 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Menemani ruang dengar Anda, menemani aktivitas Anda di pagi hari ini, bagi Anda yang saat ini sedang di perjalanan, ataupun juga Anda yang saat ini sedang di rumah, begitu ya, yang sibuk juga sedang memasak, atau bahkan juga sedang nyetrika, sahabat MK ya. Kembali kami pun juga akan menghadirkan, menemani ruang dengar Anda, untuk dapat juga sama-sama menghadirkan profil sahabat Nabi yang sukses dalam berdagang. Di edisi kali ini, kita akan coba melihat salah satu sosok, begitu ya, sahabat MK, yaitu Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Ulasannya berkaitan dengan menjadi pengusaha muda, mencontoh Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Abdullah bin Ja'far, sahabat MK, merupakan anak dari Ja'far bin Abi Thalib yang merupakan salah satu sahabat utama dan juga sepupu Nabi Muhammad SAW. Ja'far sendiri, sahabat MK, disebut ini paling mirip begitu ya dengan Nabi. Meskipun sosok dari Ja'far tidak dikenal dengan luas sebagai seorang pebisnis, namun anaknya ini, sahabat MK, yaitu Abdullah bin Ja'far, bisa menjadi salah seorang pebisnis muda yang unggul, sahabat MK. Kaitannya dengan ulasan topik bahasannya di pagi hari ini, sahabat MK, kami pun juga mengundang Anda untuk dapat juga bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Kaitannya dengan pengusaha ataupun juga dengan berbisnis, begitu ya. Kalau Anda sendiri, sahabat MK, apakah Anda ingin anak Anda, begitu ya, menjadi seorang pengusaha, iya atau tidak? Atau mungkin juga Anda punya alasan-alasannya. Nah, silakan bisa Anda coba hadirkan juga berbagi Anda ataupun juga menyampaikan atensi Anda. Sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda, sahabat MK, di pagi hari ini. Kami juga telah menyiapkan ada pilihan polling untuk Anda, sahabat MK, yang Anda juga sudah tergabung dan terhubung bersama kami dalam grup komunitas sahabat MK, dapat juga Anda coba hadirkan, begitu ya. Ada pilihan polling yang bisa Anda coba hadirkan, sahabat MK. Kalau menurut Anda, apa arti sukses di usia muda? Apakah yang pertama, punya banyak uang? Atau mungkin di pilihan yang kedua, mandiri secara finansial, sahabat MK? Atau mungkin yang ketiga, bisa membantu orang lain? Dan mungkin di pilihan yang keempat, yang terakhir, punya bisnis yang bermanfaat. Wah, ini pun juga nampaknya keempat-empatnya ini juga penting ya, sahabat MK. Tapi kalau menurut Anda, apa arti sukses di usia muda, begitu? Silakan bisa Anda coba hadirkan juga atensinya ataupun berbaginya. Sampaikan ke WhatsApp ataupun juga SMS MKFM Bandung, sahabat MK. Ada pepatah, sahabat MK, mengatakan bahwa kebaikan yang kita tanam saat ini kelak akan dipetik pula pada keesokan, atau bahkan juga akan dipetik pula buahnya oleh anak cucu kita ya, sahabat MK. Pepatah tersebut juga ini dapat kita jadikan salah satu referensi begitu ya, ataupun juga bisa kita lihat terjadi di mana-mana, sahabat MK. anak dari seorang tokoh ini pun juga mendapatkan kebaikan dari hasil jerih payah orang tuanya tentunya. Begitupun juga sahabat MK, ketika masa para sahabat dulu, para sahabat Nabi Muhammad SAW, anak dari seorang syuhada yang harum juga namanya sahabat MK karena keberanian ayahnya. Satu di antara mereka, sahabat MK, adalah Abdullah bin Ja'far, anak dari Ja'far bin Abi Thalib, yang mendapatkan julukan dari Rasulullah SAW, yaitu pemilik dua sayap. Kisah tentang heroisme Ja'far bin Abi Thalib, sahabat MK, pernah juga, ini pun juga disampaikan begitu ya, dalam beberapa riwayat juga sahabat MK. Dan pada akhirnya julukan tersebut seringkali melekat kepada Abdullah, putra dari pemilik dua sayap tersebut, yaitu Ibnu Dzul Al-Janayhan. Dalam beberapa referensi sahabat MK, ini pun juga tentunya diulas begitu ya, berkaitan dengan pemilik dua sayap tersebut. Kelahiran dari Abdullah merupakan berita bahagia sahabat MK dari umat Islam yang sedang berjuang, ini pun juga di tengah adanya pengasingan. Menurut beberapa catatan sahabat MK yang dilansir dari laman bincangsyariah.com, seperti halnya catatan dari Ibnu Thir dalam Usud Al-Ghobah fi Ma'rifat Al-Syahbah, di mana sahabat MK beliau menjadikan bayi pertama yang lahir di Habasyah, di mana wilayah tersebut ini sahabat MK sangat jauh dari kota Mekah. Berjarak kurang lebih 4.600 km bila ditempuh menggunakan mobil begitu ya, maka butuh waktu sekitar 5 hari perjalanan. Wah, Masya Allah ya, ini cukup panjang sahabat MK ya, dari Mekah ke kota Habasyah, wilayah yang sekarang berada dalam kawasan Ethiopia. Beliau terlahir dari rahim seorang wanita yang mulia, yaitu bernama Asma binti Umais, dan juga seorang ayah yang masih sepupu Rasulullah SAW, Ja'far bin Abi Thalib. Abdullah sendiri sahabat MK menghabiskan masa kanak-kanaknya berada di Habasyah. Baru sekitar tahun ke-7 Hijriah, keluarga Ja'far berhijrah ke Madinah sahabat MK. Hal tersebut ini untuk bergabung bersama dengan Rasulullah SAW, di mana saat itu juga Ja'far dan juga Asma membawa serta Abdullah yang masih kanak-kanak tersebut. Dalam Tobaqat Al-Kubra sahabat MK ditulis bahwa setelah dewasa Abdullah bin Ja'far menikah dengan Zainab, putri pernikahan pamannya Ali bin Abi Thalib dan juga Fatimah binti Rasulullah. Dari pernikahannya sahabat MK dengan Zainab, Abdullah sendiri ini pun juga memiliki 4 orang putra, yaitu ada Ali, kemudian juga ada Aun, kemudian ada Muhammad dan juga Abbas, dan satu orang putri bernama Ummi Kulsum. Abdullah sendiri sahabat MK termasuk sahabat yang berusia sangat muda ketika Rasulullah SAW masih hidup, sehingga beliau pun juga dikelompokkan oleh para sejarawan dan juga ahli hadis sebagai sahabat muda begitu ya. Meski demikian sahabat MK, dalam kitab Syirat Syiar Al-Alam Al-Nubula, di mana dikatakan sahabat MK bahwa Abdullah sempat meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW dan juga beberapa hadis dari pamannya Ali bin Abi Thalib dan juga ibunya yaitu Asma binti Umais. Karena usianya yang terbilang masih muda sahabat MK dan sangat muda begitu ya, tidak ada catatan yang menuliskan bahwa Abdullah ikut serta dalam peperangan bersama dengan Rasulullah SAW. Begitupun peperangan pada masa awal Islam, di mana ini di masa-masa kekhalifahan sahabat MK. Akan tetapi Waqidi dalam kitab Futuh Al-Syam menyertakan nama Abdullah bin Ja'far dalam barisan pasukan bersama dengan Abu Ubaidah Ibnu Al-Jarrah ketika masa Umar bin Khattab sahabat MK. Diceritakan bahwa Abdullah bin Ja'far dipercaya menjadi komandan bagi 500 orang pasukannya. Ketika di akhir masa kekhalifahan Utsman bin Affan atas permintaan dari pamannya, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Ja'far ini pun juga menjadi pasukan pembela Utsman bin Affan menghadapi kepungan dari musuh-musuh yang hendak membunuh Utsman bin Affan, sahabat MK. Adapun di masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, sahabat MK, Abdullah bin Ja'far ini pun juga menjadi pendukung setia dari Ali bin Abi Thalib. Beliau bersama dengan Ali dalam berbagai peristiwa penting yang juga terjadi ini pun diikutsertakan, sahabat MK. Ketika peristiwa yang dihadirkan yaitu peristiwa Perang Jamal, Abdullah ini berada dalam pasukan yang membela Ali bin Abi Thalib. Menurut catatan dari Ibnu Hayat dalam kitab Al-Togabat, Tobagot, sahabat MK, ini pun juga disampaikan pasca perang tersebut, Abdullah ikut ini pun juga bersama dengan Ali bin Abi Thalib yang tinggal di Kufah. Menurut catatan dari Al-Tabari, sahabat MK, dalam Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk, Abdullah bin Ja'far ini pun juga merupakan orang yang menyukai syair, sahabat MK. Ibnu Abdil Bar dalam Al-Isri ini pun juga menyampaikan dan juga menuliskan bahwa Abdullah sendiri merupakan pribadi yang cerdas, kemudian juga berakhlak mulia dan terkenal sangat dermawan, sahabat MK. Karena kedermawanannya tersebut, maka beliau pun juga dijuluki dengan Bahr Al-Jud atau Lautan Kebaikan, sahabat MK. Di sepanjang kehidupannya Abdullah bin Ja'far, sahabat MK, sempat juga berpindah-pindah tempat, di mana beliau pun juga pernah tinggal di Kufah, kemudian juga di Basrah, ada juga di Syam, dan juga menghabiskan sisa umurnya di kota Madinah, sahabat MK. Dalam Tobaqot ini pun juga disampaikan, sahabat MK, Tobaqot Al-Kubra, begitu ya, dituliskan bahwa Abdullah bin Ja'far wafat di Madinah pada tahun 80 Hijriah. Jenazahnya disolati oleh Aban bin Utsman yang saat itu menjadi wali kota Madinah di masa Abdul Malik bin Marwan. Ketika wafat, beliau berusia sekitar 90 tahun, sahabat MK. Dan Abdullah bin Ja'far sendiri, sahabat MK, ini pun juga dikenal sebagai pengusaha muda. Nah, seperti apa begitu ya pengusaha muda yang dimaksud? Kita akan coba ulas lebih dalam dan juga kita akan coba hadirkan juga, sahabat MK, beberapa pelajaran dari kewirausahaan dari Abdullah bin Ja'far tersebut. Namun sebelumnya kami pun juga mengundang Anda kembali untuk dapat bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi, sahabat MK. Silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda, sampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda berkaitan dengan topik bahasannya, sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Kalau berkaitan dengan pengusaha ataupun juga wirausaha, begitu ya sahabat MK, apakah Anda sahabat MK ini pun juga termasuk orang yang ingin anaknya bisa menjadi pengusaha juga, ya atau tidak, begitu ya? Atau juga bisa Anda coba sertakan alasannya, kalau ya kenapa, kalau tidak kenapa, begitu. Silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini. Anda juga dapat bergabung, sahabat MK, menyampaikan atensi Anda ataupun juga ada pilihan polling ya yang telah kami siapkan juga. Kalau menurut Anda, sahabat MK, apa arti sukses di usia muda? Apakah yang pertama, punya banyak uang? Atau mungkin yang kedua, mandiri secara finansial, sahabat MK? Atau mungkin yang ketiga, bisa membantu orang lain? Dan yang keempat, punya bisnis yang bermanfaat? Nah, silakan bisa Anda coba hadirkan juga atensi Anda ataupun berbagi Anda. Kami telah hadirkan juga ada pilihan polling untuk Anda di grup komunitas sahabat MK yang bisa Anda coba pilih juga. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, atau semuanya. Nah, silakan bisa Anda coba hadirkan ya, sahabat MK, di pagi hari ini. Insyaallah selepas jeda kami pun juga akan coba mulai menyapa Anda yang sudah bergabung dan akan kembali mengulas lebih dalam, sahabat MK, sosok dari sahabat Nabi yaitu Ja'far ataupun juga Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib, sahabat MK. Selepas beberapa informasi yang bermanfaat untuk Anda berikut ini.
1: Sahabat MK, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Duh, cek satu mulu. Di telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada lagi?
5: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
4: dan maha juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
1: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.

27 menit lepas dari jam 9 waktu Indonesia Barat, sahabat MK, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ruang Inspirasi. Kembali kami pun juga mengundang Anda untuk dapat bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK. Kita masih berbicara, sahabat MK, berkaitan dengan sosok dari sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Ja'far. Kita akan coba melihat bagaimana di usia mudanya, beliau sudah menjadi pebisnis yang handal, sahabat MK, ya. Nah, berkaitan juga dengan bisnis ataupun juga usaha, begitu ya, Anda dapat juga bergabung dan berbagi. Bisa Anda coba hadirkan juga cerita Anda, begitu ya. Apakah Anda, sahabat MK, ini pun juga ingin anak Anda menjadi seorang pengusaha, ya atau tidak, begitu ya. Sertakan juga alasannya, sahabat MK, apakah ya, kenapa, begitu, dan juga tidak, mengapa. Nah, silakan bisa Anda coba hadirkan juga atensinya ataupun berbaginya. Sampaikan ke 0811-224-1027. Bagiannya sudah tergabung dalam grup komunitas sahabat MK dapat juga memilih pilihan polling. Sahabat MK, bisa Anda coba hadirkan juga. Kalau menurut Anda, sahabat MK, apa arti sukses di usia muda, begitu ya? Apakah yang pertama, memiliki banyak uang, sahabat MK? Atau mungkin yang kedua, mandiri secara finansial? Atau mungkin yang ketiga, bisa membantu orang lain? Dan yang pilihan yang terakhir, di pilihan yang keempat, memiliki bisnis yang bermanfaat, sahabat MK. Nah, silakan bisa Anda coba hadirkan juga pilihan pollingnya. Pilihannya kalau menurut Anda sendiri, sahabat MK, apa arti sukses di usia muda, begitu. Silakan bisa Anda coba hadirkan juga secara langsung di WhatsApp MK FM Bandung di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini. Kami akan coba menyapaannya, sudah bergabung juga sahabat MK di WhatsApp MK FM Bandung, menyampaikan atensi Anda, menyampaikan juga pilihan pollingnya, begitu ya. Kalau menurut Anda, apa arti sukses di usia muda? Kami akan coba sapaannya, sudah bergabung. Ada sahabat Aisyah Fitriani ya, bergabung juga, menyampaikan atensinya, menyampaikan pilihan pollingnya. Kalau sahabat Aisyah ini menyampaikan di pilihan nomor 3 dan nomor 4, begitu ya. Arti sukses di usia muda yaitu bisa membantu orang lain dan juga memiliki bisnis yang bermanfaat. Wah, Masya Allah, terima kasih sahabat Aisyah sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini, menyampaikan pandangannya, begitu ya. Alhamdulillah. Kemudian juga ada sahabat Nisa yang bergabung juga, menyampaikan pilihan pollingnya juga, menyampaikan pandangannya juga. Kalau sahabat Nisa ini menyampaikan, katanya arti sukses di usia muda adalah di pilihan pollingnya nomor 2, nomor 3, dan juga nomor 4, yaitu mandiri secara finansial, sahabat MK. Kemudian juga bisa membantu orang lain, dan di pilihan keempat, memiliki bisnis yang bermanfaat juga. Wah, Masya Allah, terima kasih. Sahabat Nisa sudah bergabung juga, menyampaikan atensinya, menyampaikan juga pilihan pollingnya, begitu ya, di pagi hari ini. Tidak kalah ketinggalan juga ada sahabat dari Banjaran, ini ada Pak Sandi ya. Pak Sandi di Banjaran bergabung juga, menyampaikan atensinya, menyampaikan pilihan pollingnya. Kalau menurut Bapak Sandi ini berkaitan dengan sukses di usia muda, ini menyampaikan pilihan pollingnya semuanya nih sahabat MK, nomor 1, 2, 3, 4. Mulai dari memiliki banyak uang, kemudian juga mandiri secara finansial, kemudian juga bisa membantu orang lain, dan yang terakhir ini punya bisnis yang bermanfaat. Wah, Masya Allah, terima kasih Bapak Sandi dari Banjaran sudah bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Kalau berbicara berkaitan dengan bisnis yang bermanfaat, sahabat MK, harapannya kita semua cuma bisa juga begitu ya, menghadirkan juga bisnis yang bermanfaat tersebut, tentunya untuk dihadirkan juga sahabat MK, memberikan kebermanfaatan untuk orang lain juga. Masya Allah, terima kasih sudah bergabung Bapak Sandi di Banjaran, menyampaikan atensinya, menyampaikan juga pandangannya di pagi hari ini. Kemudian kami sapa juga dari ujung Berung, ada sahabat Raihan Rahmadian, menyampaikan juga atensinya. Kalau sahabat Raihan ini menyampaikan ada emotikon jempol katanya ya. Nah, ini juga bisa bergabung kembali nih sahabat Raihan. Kalau sahabat Raihan sendiri biasanya ataupun juga punya pandangan seperti apa begitu ya, kalau sukses di usia muda nih, silakan bisa bergabung kembali sahabat Raihan. Terima kasih untuk atensinya, menyampaikan emotikon jempolnya. Alhamdulillah, terima kasih sahabat Raihan Rahmadian dari ujung Berung.
Kemudian kami sapa juga Anda, sahabat MK yang bergabung, ada Ibu Ayu. Ibu Ayu dari Cimahi. Wah, Masya Allah, bergabung juga Ibu Ayu dari Cimahi, menyampaikan pilihan pollingnya katanya ya. Kalau pilihannya dari Ibu Ayu, ini di pilihan nomor 3 dan juga nomor 4. Nah, kalau menurut Ibu Ayu, apa arti sukses di usia muda? Itu di nomor 3 dan 4 ya. Bisa membantu orang lain dan juga punya bisnis yang bermanfaat juga katanya. Wah, Masya Allah, terima kasih Ibu Ayu sudah bergabung dan berbagi ya di kebersamaan pagi hari ini. Kalau Ibu Ayu sendiri mungkin boleh juga berbagi nih, apakah anaknya ini ingin menjadi seorang pengusaha juga begitu ya. Nah, silakan bisa bergabung kembali, berbagi juga ceritanya, apakah mau atau tidak begitu ya. Alasannya seperti apa, dapat juga menyampaikan atensinya kembali di 0811-224-1027. Anda juga yang lainnya, sahabat MK, dapat bergabung menyampaikan atensinya ataupun berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini. Kita akan kembali mengulas lebih dalam ya berkaitan dengan sosok yang satu ini, yaitu Abdullah bin Ja'far, sahabat MK. Silakan bisa Anda coba hadirkan juga pandangan Anda ataupun juga berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini. Dalam sejarah Islam, sahabat MK, kewirausahaan tidak selalu lahir dari usia yang sudah cukup matang, sahabat MK. Beberapa sahabat justru menunjukkan keteladanan berkaitan juga dengan ekonomi sejak usia muda, sahabat MK. Salah satunya adalah Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib, di mana ini pun juga sahabat Nabi yang dikenal sebagai sosok yang dermawan, kemudian juga cerdas mengelola hartanya, dan juga memiliki kepekaan sosial, sahabat MK, yang sangat tinggi. Beliau, Abdullah bin Ja'far, sahabat MK, bukan hanya pewaris nama besar ayahnya, yaitu Ja'far At-Tahyar. Namun, sahabat MK, beliau pun juga ini pribadi yang mampu mengelola rezeki dengan tanggung jawab dan juga visi yang jelas untuk kedepannya. Abdullah bin Ja'far sendiri, sahabat MK, kehilangan ayahnya sejak kecil, di mana dalam kondisi tersebut, beliau tumbuh dengan kesadaran bahwa hidup harus diperjuangkan, bukan ditunggu begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri juga ini memberikan perhatian khusus kepada Abdullah bin Ja'far, sahabat MK, dan juga mendoakan keberkahan dalam urusan harta dan juga kehidupannya. Doa tersebut, sahabat MK, bukan membuat Abdullah hidup bergantung pada pemberian, melainkan menjadi dorongan untuk terus bekerja, kemudian juga berdagang, bahkan juga mengelola aset dengan lebih bijak untuk kedepannya. Di mana beliau pun juga belajar bahwa keberkahan rezeki harus dijemput dengan usaha dan juga akhlak yang mulia. Tersebut, sahabat MK, bukan membuat Abdullah hidup bergantung pada pemberian, melainkan menjadi dorongan untuk terus bekerja, kemudian juga berdagang, bahkan juga mengelola aset dengan lebih bijak untuk kedepannya. Di mana beliau

Usaha, termasuk juga perdagangan dan juga pengelolaan aset ini berkaitan dengan pertanian, sahabat MQ. Wah, Masya Allah ya, sahabat MQ. Nampaknya juga ini mengelola berkaitan dengan aset-aset pertanian dan juga perdagangan. Di mana beliau sendiri, sahabat MQ, memiliki kemampuan untuk membaca peluang dan juga berani untuk mengambil keputusan. Namun tetap berhati-hati agar senantiasa tidak terjerumus dalam praktik-praktik yang meragukan atau bahkan juga ini bisa dikenal dengan horor ya sahabat MQ. Yang membedakannya dari banyak pengusaha lainnya, di mana beliau ini pun juga berkaitan dengan caranya memandang keuntungan, sahabat MQ. Ada perbedaan begitu ya dari pengusaha-pengusaha lainnya, di mana Abdullah bin Jafar cenderung ini pun juga memperhatikan berkaitan juga dengan keuntungan tersebut. Baginya, sahabat MQ, harta bukan sekedar untuk dikumpulkan, tetapi untuk dapat juga dialirkan, sahabat MQ, terus-menerus. Beliau seringkali memberi makan orang-orang tanpa bertanya siapa mereka, dan juga dari mana asalnya, bahkan juga beliau dikenal dengan julukan Lautan Kedermawanan, karena begitu mudahnya tangan beliau memberi, sahabat MQ, kepada sesama. Ada juga filosofi yang dihadirkan, sahabat MQ, filosofi bisnis yang dipegang oleh Abdullah bin Jafar. Di mana Abdullah bin Jafar, sahabat MQ, tidak memandang sedekah sebagai ancaman bagi bisnisnya. Justru beliau pun juga ini meyakini bahwa memberi adalah cara menjaga kelangsungan dari rezeki. Dalam praktiknya, sahabat MQ, beliau pun juga tetap mengatur usaha dengan rapih, kemudian juga memastikan keluarga dan tanggungannya ini pun juga benar-benar tercukupi, begitu ya. Lalu juga membuka pintu seluas-luasnya bagi orang lain untuk dapat juga merasakan manfaat dari harta yang dimilikinya. Dan sikap ini, sahabat MQ, menunjukkan juga keseimbangan antara manajemen ekonomi dan juga kepekaan sosial. Dua hal yang seringkali terpisah dalam praktik bisnis modern, sahabat MQ. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil, sahabat MQ, dari sosok Abdullah bin Jafar. Kalau kita coba lihat pelajaran kewirausahaan yang dihadirkan, ada beberapa nilai penting yang dapat diambil dari keteladanan Abdullah bin Jafar, sahabat MQ. Yang pertama, di mana usia muda bukan penghalang untuk mandiri secara ekonomi. Kemudian yang kedua, sahabat MQ, doa dan juga keberkahan harus diiringi juga dengan usaha yang nyata. Doa dan ikhtiar harus seimbang ya, sahabat MQ. Kemudian pelajaran yang ketiga yaitu pengelolaan harta yang baik tidak bertentangan dengan kedermawanan. Dan yang keempat, bisnis yang sehat adalah bisnis yang memberi dampak secara sosial. Kalau kita lihat dan juga berkaca pada era saat ini, sahabat MQ, di tengah budaya menumpuk kekayaan dan juga takut untuk berbagi, Abdullah bin Jafar memberi sudut pandang yang berbeda, di mana beliau menunjukkan bahwa pengusaha tidak harus kaku dan juga perhitungan dalam setiap rupiah. Justru, sahabat MQ, dengan berbagi, jaringan sosial ini akan semakin menguat, kemudian juga kepercayaan akan tumbuh, bahkan juga keberkahan akan terus mengalir, insya Allah. Model kewirausahaan seperti ini, sahabat MQ, tentunya sangat relevan bagi pelaku usaha kecil hingga dengan menengah yang ingin membangun bisnis berjangka panjang dengan reputasi yang baik, sahabat MQ. Di mana Abdullah bin Jafar sendiri merupakan gambaran seorang wirausahawan muslim yang seimbang ya, sahabat MQ. Di mana beliau cerdas dalam usaha, kemudian juga lapang dalam memberi dan juga matang dalam tanggung jawab. Dari kisahnya tersebut, kita pun juga tentunya mendapatkan pelajaran yang sangat berarti ya, sahabat MQ, bahwa kesuksesan ekonomi tidak hanya atau bahkan juga ini tidak diukur saja begitu ya dari jumlah harta, tetapi juga dari seberapa luas manfaat yang ditinggalkan dan juga yang disebarkan, sahabat MQ, kepada orang lain. Banyak hal tentunya, sahabat MQ, yang bisa kita coba hadirkan juga di mana berkaitan dengan adanya usaha ataupun juga pengusaha muda begitu ya. Mumpung masih muda, kata orang, katanya sahabat MQ, tentunya perlu mengeksplor, perlu juga untuk mencari-cari

sendiri atau bahkan juga melakukan berbagai bisnis begitu ya. Nah, kita pun juga bisa meneladani sosok dari Abdullah bin Ja'far tersebut. Kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini, Sahabat MK. Silakan bisa Anda coba hadirkan juga. Kalau Anda sendiri, begitu Sahabat MK, sebagai orang tua, apakah Anda menginginkan anak-anak Anda begitu ya menjadi seorang pengusaha, ya atau tidak? Sertakan juga alasannya, Sahabat MK, seperti apa. Silakan bisa Anda coba hadirkan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini. Dan bagi Anda yang sudah tergabung dalam grup komunitas Sahabat MK, dapat juga memanfaatkan atensi Anda ataupun berbagi Anda dengan melakukan pilihan polling ya, Sahabat MK. Telah kami siapkan juga ada pilihan polling untuk Anda. Kalau menurut Anda, Sahabat MK, apa arti sukses di usia muda? Apa arti sukses di usia muda, Sahabat MK, menurut Anda? Apakah yang pertama punya banyak uang? Atau mungkin yang kedua mandiri secara finansial, Sahabat MK? Atau mungkin yang ketiga bisa membantu orang lain? Dan yang keempat punya bisnis yang bermanfaat? Silakan bisa Anda coba bergabung dan berbagi menyampaikan pilihan pollingnya juga di kebersamaan pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi.

0: Insya Allah selepas jeda kami pun akan coba kembali mengulas lebih dalam Sobat MK berkaitan juga dengan usaha di usia muda begitu ya, seperti apa, ada beberapa tips juga Sobat MK untuk dapat juga mendukung anak begitu ya, untuk dapat juga dihadirkan semangat begitu ya, untuk dapat juga bisa memberikan kebermanfaatan Sobat MK menjadi pengusaha muda. Nah seperti apa, kita akan coba ulas lebih dalam Sobat MK pada segmen yang ketiga nanti selepas beberapa informasi yang bermanfaat untuk Anda. Tetap bersama kami Sobat MK di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sobat MK, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
2: Kok pas banget sih?
3: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
2: Apa aku gak ikhlas ya?
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh?
2: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
5: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
6: dan
7: maha
6: juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Sahabat MK, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah." Hadis riwayat Muslim.
5: Inspirasi muamalah dalam berniaga.
9: Seperti kebanyakan pemuda yang jujur dan punya harga diri, Nabi Muhammad SAW tidak suka berlama-lama menjadi tanggungan pamannya, yakni Abu Thalib. Maka dari itu, beliau bekerja sebagai pengembala untuk penduduk Mekah dengan imbalan yang kecil pada masa kanak-kanaknya. Ketika beranjak dewasa dan menyadari bahwa pamannya bukanlah orang berada, ditambah memiliki keluarga besar yang harus diberi nafkah, Nabi Muhammad pun mulai berdagang di kota Mekah. Dalam menggeluti profesinya sebagai pedagang, Nabi tidak sekedar mencari nafkah yang halal guna memenuhi biaya hidup, tetapi juga untuk membangun reputasinya agar orang-orang kaya berdatangan dan mempercayakan dana mereka kepadanya. Berbekal pengalamannya dalam berdagang dan reputasinya yang terkenal sebagai pedagang yang terpercaya dan jujur, beliau memperoleh banyak kesempatan berdagang dengan modal orang lain, termasuk di antaranya modal dari seorang pengusaha kaya raya, Khadijah, yang kelak menjadi istrinya. Dalam sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tis'atu asyari rizki fit tijarah, yang artinya 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan.
10: Inspirasi muamalah dalam berniaga dipersembahkan oleh MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
11: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami, Sahabat MK, dalam program Ruang Inspirasi. Kembali kami pun juga mengundang Anda, masih ada waktu Sahabat MK untuk dapat bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini, Sahabat MK. Di pagi hari ini kita pun juga tengah membahas berkaitan dengan sosok dari Abdullah bin Ja'far, di mana beliau merupakan pengusaha yang sukses di usia muda, Sahabat MK. Kami juga mengundang Anda untuk dapat bergabung. Kalau Anda sendiri, Sahabat MK, apakah Anda ingin anak Anda begitu ya menjadi pengusaha, ya atau tidak? Sertakan juga alasannya, Sahabat MK. Dan kalau menurut Anda, Sahabat MK, apa arti sukses di usia muda? Apakah yang pertama punya banyak uang, begitu ya? Atau mungkin yang kedua mandiri secara finansial, Sahabat MK? Atau mungkin yang ketiga bisa membantu orang lain? Dan yang keempat, dari pilihan terakhir, punya bisnis yang bermanfaat? Nah, silakan bisa Anda coba hadirkan kembali atensi Anda ataupun berbagi Anda. Sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda, Sahabat MK, di pagi menjelang siang hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Kami coba kembali menyapa Anda yang sudah bergabung, Sahabat MK. Ada Ibu Ida dari Padalarang. Ibu Ida bergabung juga, menyampaikan atensinya, menyampaikan pilihan pollingnya juga, begitu ya. Kalau Ibu Ida ini menyampaikan pilihan pollingnya di nomor 1, nomor 2, kemudian nomor 3, dan juga nomor 4. Ini semuanya, begitu ya. Mulai dari punya banyak uang, kemudian juga mandiri secara finansial, bisa membantu orang lain, dan juga punya bisnis yang bermanfaat. Terima kasih sudah bergabung, Ibu Ida dari Padalarang, menyampaikan atensinya, menyampaikan juga berbaginya di kebersamaan pagi hari ini. Berdasarkan yang kami lansir, Sahabat MK, dari laman cnbcindonesia.com, bahwa sudah banyak orang tua yang mengukur kesuksesan anak mereka bukan hanya soal nilai di mata akademik yang tinggi saja. Ternyata makin banyak juga, Sahabat MK, orang tua yang makin sadar bahwa anak yang berkembang dengan baik jauh lebih penting, Sahabat MK. Seorang penulis dari Amerika Serikat, Margot Marhol, ini pun juga dalam bukunya menyampaikan dan juga mewawancarai, Sahabat MK, kurang lebih 70 orang tua yang sukses dalam membesarkan anaknya dengan cara membantu anak untuk dapat mencapai impian mereka, Sahabat MK. Kelompok tersebut ini pun juga beragam, dan juga kelompok tersebut ini mencakup orang-orang yang dari berbagai pendapat, kemudian juga berbagai pendapatan, kemudian juga berbagai struktur keluarga serta latar belakang yang berbeda-beda untuk pendidikannya. Meskipun banyak di antara anak muda yang juga bukan pelajar hebat, begitu ya, namun mereka, Sahabat MK, ini berprestasi karena mereka pun juga menemukan minat dan komunitas yang menyalakan adanya semangat, begitu ya, Sahabat MK, untuk dapat juga mengarahkan kepada hal-hal yang positif. Terdapat 4 hal yang selalu dilakukan, Sahabat MK, oleh orang tua yang sukses ketika anaknya ini pun juga sudah diarahkan ya, ataupun juga dibimbing begitu ya, semasa kecilnya. Yang pertama adalah mendukung minat anak, Sahabat MK. Orang tua sangat penting untuk dapat juga mendukung minat dari anak-anaknya. Karenanya, Sahabat MK, kegiatan tersebut ini pun juga merupakan sesuatu yang perlu dipilih begitu ya, secara mandiri, secara sendiri begitu, di mana mereka pun juga akan bersemangat, Sahabat MK, untuk bekerja keras melakukannya. Dan anak-anak tersebut ini tentunya akan belajar tentang kegigihan dan juga ketekunan, serta juga menjadi cukup terampil, Sahabat MK. Pengalaman tersebut ini pun juga mengajarkan bahwa mereka untuk senantiasa dapat percaya pada kemampuan mereka sendiri untuk berhasil ketika mereka pun juga menggerakkan seluruh kemampuannya, Sahabat MK, untuk mencapai sesuatu yang telah diinginkannya tersebut, Sahabat MK. Kemudian yang kedua yaitu mengajarkan anak menerima kegagalan, di mana disampaikan juga, Sahabat MK, dalam bukunya tersebut, ini pun juga mewawancarai juga beberapa orang tua Sobat MQ yang tentunya juga ini paling bersedia mengambil risiko adalah orang-orang yang memang tidak dihukum karena sebuah kegagalan ataupun juga diajarkan untuk tidak takut ya Sobat MQ. Di mana hal tersebut ini pun juga menjadi salah satu trigger ataupun juga menjadi salah satu semangat begitu agar senantiasa dapat terus bangkit, agar terus menjadikan semuanya tersebut ini menjadi sebuah pelajaran Sobat MQ ya. Mengajarkan kepada mereka bahwa meskipun berkompetisi, kemudian juga berjuang, ini pun juga tentunya menjadi hal yang penting untuk meraih sebuah keberhasilan Sobat MQ. Tidaknya itu Sobat MQ, para orang tua pun juga perlu mendorong rasa ingin tahu kepada anak-anak begitu ya, di mana anak-anak sendiri Sobat MQ diajak untuk bersikap ingin tahu, ingin tahu, ingin banyak mengetahui pelajaran-pelajaran atau bahkan juga berkaitan dengan pekerjaan begitu Sobat MQ, agar juga anak sendiri bisa terus menjelajahi kemampuan yang dimilikinya agar juga menemukan cara terbaiknya untuk meningkatkan kemampuan dirinya dan juga memperluas berkaitan dengan jangkauan, jaringan begitu ya Sobat MQ, agar senantiasa bisa terus tumbuh dan juga berkembang. Dan yang terakhir, mengajarkan empati dan juga kasih sayang Sobat MQ. Mengajarkan anak empati terhadap orang lain ini pun juga akan menumbuhkan keinginan untuk senantiasa memecahkan berbagai keprihatinan dan juga masalah orang-orang di sekitar kita dan juga komunitas yang memang sedang dekat dengannya. Mereka pun juga dibesarkan dengan keinginan yang tulus untuk dapat juga memperbaiki kehidupan orang lain, Sobat MQ. Orang tua juga tidak pernah memberitahu mereka bahwa tujuannya adalah menghasilkan uang sebanyak-banyaknya, meskipun seringkali menjadi hasilnya, Sobat MQ. Tapi dengan cara terus mendorongnya untuk dapat juga menghadirkan adanya empati, kasih sayang kepada sesama sahabat MQ. Tentunya Sobat MQ menjadikan anak ataupun juga ketika usianya masih muda untuk dapat diarahkan, dibimbing begitu ya, agar senantiasa bisa mencapai tujuannya. Ini pun juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan sebagai seorang orang tua ya Sobat MQ. Tentunya menjadi hal yang penting juga bagi Anda Sobat MQ untuk bisa sama-sama juga saling bekerja sama ya dengan anak begitu ya, saling berkomunikasi juga bagaimana senantiasa bisa menghadirkan ada yang namanya kesuksesan begitu di usia muda dengan langkah-langkah yang tentunya juga dibicarakan dengan lebih baik dan juga lebih bijak Sobat MQ kepada anak. Dan kalau kita pun juga melihat berkaitan dengan kisah dari Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib Sobat MQ, yang mana ini pun juga mengajarkan bahwa usia muda bukan halangan untuk mandiri secara ekonomi, di mana beliau pun juga tumbuh menjadi pengusaha cerdas dan juga dermawan yang tentunya ini pun memuliakan rezeki Sobat MQ ya, dengan doa dan juga keberkahan dari Nabi Muhammad SAW. Namun beliau pun juga ini terus berjuang Sobat MQ dengan keras untuk dapat juga bisa mandiri secara ekonomi ataupun juga secara finansial. Di mana Abdullah bin Ja'far Sobat MQ ini pun juga menjadi contoh ataupun juga teladan bahwa mandiri dan juga tangguh sejak dini ini sudah menjadi salah satu hal yang tengah dihadirkan atau bahkan juga yang sudah dihadirkan ya Sobat MQ oleh Abdullah bin Ja'far sendiri. Kemudian juga bisnis dan kedermawanan yang berjalan seimbang, di mana harta dikelola bukan untuk kesombongan pribadi Sobat MQ ya. Keuntungan usaha disalurkan untuk membantu fakir miskin, kemudian juga kedermawanannya pun diperluas dengan adanya keberkahan-keberkahan dari hartanya tersendiri. Kalau berkaitan dengan etos kerja dan juga keberkahan doa, Sobat MQ, tentunya usaha nyata ini pun juga tetap menjadi kunci yang utama. Dan doa dari orang yang soleh ini pun juga menjadi penyemangat untuk ikhtiar-ikhtiar terbaiknya. Serta Sobat MQ, Abdullah bin Ja'far juga ini mengisyaratkan bahwa integritas dan juga akhlak yang mulia diterapkan dalam berdagang ataupun juga dalam bermuamalah, serta juga dalam berusaha, Sobat MQ. Pagi hari ini sudah banyak Sobat MQ insight yang bisa kita hadirkan juga, yang sudah kita dapatkan juga dari sosok Abdullah bin Ja'far ya Sobat MQ. Terima kasih bagi Anda sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini Sobat MQ dalam program Ruang Inspirasi. Mudah-mudahan senantiasa dapat juga menginspirasi Anda untuk dapat juga lebih semangat ya Sobat MQ, menghadirkan juga adanya kesuksesan di usia muda atau bahkan juga bisa menjadi pendorong gitu ya, semangat untuk anak-anak Anda, sahabat MQ, insyaallah. Dan sahabat MQ sudah di penghujung kebersamaan juga, maka dari itu sahabat siar Muhammad Dafa dan kru MQ FM yang bertugas harus undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat MQ atas kebersamaannya di pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

adalah sumber cinta dan kekuatan keluarga. Dari ketulusan hati, lahir peran terbaik hari ini. Dalam Inspirasi Keluarga, Ibu Masa Kini.

0: 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, alhamdulillah senang sekali kembali hadir di pagi hari ini menemani ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Keluarga. Insyaallah sahabat MK bersama sahabat siar Aisyah yang akan menemani sahabat MK di siang hari ini ya, sahabat MK, program Inspirasi Keluarga. Dan insyaallah sahabat MK, kita akan kembali belajar ini bersama dengan narasumber kita, Ustazah Erika Suryani Dewi LCMA. Beliau ini merupakan tim Asatizah Darut Tauhid, Ketua Komunitas Kotaku, Komunitas Pecinta Al-Quds, Ketua Marwah Muslimah Center, Ketua Divisi Kajian di Koalisi Da'iyah Indonesia untuk Al-Quds dan Palestina. Kemudian sebagai pembina Yayasan Rindu Umi Abi Education Center, sahabat MK. Dan insya Allah di pagi menjelang siang hari ini kita akan bersama-sama kembali belajar begitu ya sahabat MK, berkaitan dengan Inspirasi Keluarga. Temanya yaitu sahabat MK, najis yang sering ditemui di rumah sahabat MK. Sebelum itu silakan kami juga mengundang Anda ini untuk dapat menyampaikan pertanyaan ataupun diskusinya begitu ya, melalui nomor MKFM Bandung di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sahabat MK, alhamdulillah di kesempatan kali ini sudah hadir begitu ya, Ustazah Erika Suryani Dewi LCMA. Insyaallah kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, kabar baik di pagi hari ini, Ustazah.
1: Alhamdulillah, Damang Teh Aisyah.
0: Alhamdulillah, senang sekali ya Ustazah ini kembali dapat menemani ruang dengar sahabat MK di pagi menjelang siang hari ini. Dan mungkin Ustazah ini di awal sekaligus juga menyapa sahabat MK berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini, najis yang sering ditemui di rumah ini. Silakan Ustazah. Ya.
1: Atur nuhun Teh Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah para pendengar radio MKFM, wabil khusus para muslimah, hari ini kita melanjutkan bab thaharah yang sempat kita bahas sebagai prolog ataupun mukaddimah bab fikih bersuci ya. Yang lalu mungkin kita pernah membahas tentang thaharah itu syarat utama diterimanya salat gitu ya. Kenapa? Dan itu juga bukan cuma thaharah fisik, tapi juga ada thaharah batin. Karena kalau kita ikut kajian, kita belajar, belajar fikih, belajar cara nyuci baju, bersihin tempat sholat, udah benar semua ya. Rukun sholat udah dipelajari, syarat sah sholat juga sudah dipelajari, dan semuanya sudah benar. Terakhir niatnya gak benar, niatnya salah ya, dan sholatnya juga tidak berdampak dalam kehidupan sosial sehari-hari, maka itu juga diancam neraka wail ujungnya. Wailul lil musallin. Kita sudah membahas itu semua ya, bahkan kita juga membahas betapa di dalam Islam alat bersuci utama adalah air, dan airnya air mutlak. Air mutlak itu air yang rasa, warna, bau kosong ya. Artinya tidak berasa, tidak berwarna, tidak berbau. Itu yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya, dalam kajian fikih kita ya. Dan insya Allah hari ini kita akan membahas ya tema khusus ya untuk masalah-masalah sama atau harus juga Kalau kita bicara taharah itu bersuci, bersuci itu menghilangkan najis. Maka ini khusus membahas tentang najis-najis yang sering kita dapati di sekitar kita di rumah gitu ya misalnya. Ya, jadi banyak banyak sekali yang kita kadang tidak sadari menganggap itu bukan najis ya. Nah, satu hal aja yang simple seperti kotoran cicak. Kan kita anggap gak najis, kotoran cicak ternyata najis gitu ya. Kotoran cicak kita anggap biasa aja. Nah, untuk bilang apalagi kalau udah sampai kotoran tikus. Wah, tikusnya aja udah masuk kaumsul fawasik. Ya, 5 hewan yang harus dibunuh. Ya, jadi kalau ketemu harus bunuh tuh ya. Kalau saya bicara perempuan ya, kalau perempuan sih jangan lihat tikus, lihat kecoa juga jerit.
0: Iya.
1: Jadi memang, nah kalau kita bicara tentang tikus ini khamsu fawasiq, lima jenis hewan yang harus dibunuh, berjumpa di mana saja gitu ya. Nah, kotorannya jelas najis. Hewan-hewan yang harus dibunuh, hewan-hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Ya, maka itu adalah hewan-hewan yang kotorannya najis. Adapun, nah kita sudah sempat bahas di pertemuan pertama, hewan-hewan yang dagingnya boleh dimakan, maka kotorannya tidak najis. Contoh misalnya kita melihara kelinci. Kelincinya itu berkeliaran gitu ya kemana-mana. Masuk-masuk ke dalam rumah. Kelinci kan lucu ya.
0: Iya,
1: ya, bedanya tipis lah antara kelinci sama sekarang tuh ada kelinci anggora ya. Pernah tahu ya ada kelinci anggora. Kan mirip kucing anggora, bedanya apa? Lucunya sama.
0: Lucunya sama.
1: Mirip-mirip ya. Namanya. Kotorannya beda.
0: Iya.
1: Ya, kenapa? Karena dagingnya kucing gak bisa di makan, maka kotorannya najis. Sedangkan dagingnya kelinci bisa dimakan, maka kotorannya tidak najis. Kalau yang kotorannya najis tidak boleh dijadikan pupuk. Pupuk tanaman, pupuk hewani nggak boleh. Tapi kalau yang kotorannya tidak najis, maka boleh dijadikan pupuk hewani. Nah, itu berarti kan rantai makanan kita panjang ya. Mau makan, mau beli beli buah. Buah pasti halal kan? Buah loh. Ya, buah ya, misalnya apel, apalagi buah naga, buah apalagi pisang, pokoknya buah jeruk itu buah-buahan. Jelas buah adalah halal, ya artinya esensinya dia halal buah. Masalahnya kalau udah lebih panjang lagi kita tanya, dia dipupuknya pakai apaan? Dipupuknya pakai zat yang mana? Ketika dipupuknya pakai kotoran hewan, nah itu mulai warning tuh. Kotoran hewan yang mana nih? Ya, karena yang diperbolehkan adalah kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan, nggak boleh dipupuk pakai kotoran hewan yang najis ya, kotoran najis, kotoran kucing, anjing, apalagi kotoran babi. Nah, alhamdulillah. Dan paling sering kalau di daerah-daerah yang memang bukan daerah muslim itu kotoran ternak sering dijadikan pupuk, tapi juga kotoran babi ternyata banyak juga ya, nggak sedikit yang dijadikan pupuk. Kalau kotoran ternaknya sapi, kambing nggak masalah. Tapi kalau pada akhirnya peternakan babi kan ada ya di pojok-pojok Jakarta, di sekeliling Jakarta tuh ada daerah-daerah yang memang dia punya peternakan babi. Daerah-daerah panas ya, Tangerang itu punya peternakan babi. Dan alhamdulillah kadang-kadang kotorannya juga diproduksi menjadi pupuk. Nah, berarti nggak cuma esensinya kita makan buah. Dan kalau kita bicara najis yang ada di rumah, jadi hati-hati juga nih. Dari yang makanan, kita sempat bahas juga tentang jalalah. Saya antara lupa dan ingat, saya udah bahas belum ya tentang jenis-jenis najis seperti bangkai. Itu udah kayaknya sepertemuan yang lalu sudah bahas ya. Yang namanya najis itu semua jenis bangkai kecuali bangkai ikan, bangkai hewan air gitu ya. Itu yang namanya najis. Karena kalau bicara toharoh, bicara bersuci berarti mensucikan diri dari najis, mensucikan hati dari kotoran-kotoran dan penyakit hati. Ya, mensucikan makanan juga dari najis-najis yang tampak dan tidak nampak gitu ya. Jadi dari najis yang nampak dan tidak nampak. Nah, ikan dan belalang jelas itu bangkai yang boleh dikonsumsi. Bangkai laut ikan, ikan itu bangkai air. Dan adapun belalang itu bangkai dari serangga yang tidak mengeluarkan darah. Jadi bangkainya juga ya bukan najis. Ya, binatang yang tidak punya darah mengalir maka dia tidak najis. Tulang dari bangkai juga ya itu enggak najis. Contoh misalnya kalau kita pakai perhiasan dari gading gajah. Gading gajah itu suka dibuat jadi perhiasan. Karena tidak najis kan harusnya bangkai itu najis. Sisa dari binatang sama ada binatang yang mati atau binatang yang hidup itu najis gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang tulang dari bangkai ya, maka tanduk, bulu, rambut, kuku, kulit yang sejenisnya ya, Kalau sudah diproses, disamak kulit berkali-kali, jadi tidak najis kecuali kulitnya babi, kulitnya anjing. Nah itu dia yang naudzubillah tetap ya, karena kaitannya sama anjing sama babi, otomatis apapun yang dihasilkannya jadi najis gitu ya. Jadi makanya macam-macam najis kalau kita bicara tentang jenis-jenis najis, dan itu kadang-kadang ada di rumah kita ya, kotoran termasuk, ada bangkai juga termasuk ya. Kalau kita lihat cicak itu kan memang binatang yang kata Rasul kalau ketemu cicak bunuh sekali timpuk, pahalanya 10. Kalau 2 kali timpuk baru mati, ya pahalanya turun jadi 9. Kalau 3 kali timpuk baru kena baru mati, ya jadinya pahalanya turun jadi 8. Jadi artinya apa? Ini binatang kenapa harus dimusnahkan? Ternyata dia juga menyebarkan penyakit, sama kayak penyakit pestnya dari tikus gitu ya. Ada mudaratnya sehingga kotorannya juga najis. Makanya kenapa Rasulullah SAW selalu mengatakan tutuplah bejana-bejana air di malam hari. Karena bejana-bejana air itu kalau terbuka di malam hari, banyak hewan-hewan yang berkeliaran. Apalagi yang di atas, misalnya di kamar mandi kita di atas ya, di lantai-lantai itu ada cicak. Cicaknya mengeluarkan kotoran, jatuhnya ke dalam bak mandi kita. Aduh, na'udzubillah min dzalik. Bak mandi kita kejatuhan kotoran cicak. Nah, ini kan yang penting untuk apa namanya kita perhatikan ya. Ternyata kotoran cicak, dan kita tahu yang namanya najis ini harus dihilangkan. Lantas gimana menghilangkan kotoran cicak? Di air, yang airnya air seember. Nah, jadi topi lagi ya, kembali lagi ke yang sudah kita pelajari di bab pertama pada pertemuan yang lalu. Ternyata kalau syarat air mutlak, rasa, warna, bau kosong, artinya tidak berasa, tidak berwarna, tidak berbau. Kalau airnya di bak mandi itu banyak, sedangkan kotoran cicaknya 1, 2, 3, dan dia tidak merubah rasa, warna, bau, maka airnya tetap masuk dalam kategori air mutlak dan boleh digunakan untuk bersuci. Ya, jadi memang ini pentingnya untuk mengetahui bagaimana juga ya definisinya air mutlak najis, air yang kemasukan najis langsung tidak boleh digunakan, ataukah lihat ada standar tertentu. Ternyata ada standarnya, rasa, warna, bau. Ya, dan itu najis yang nggak bisa kita hindari itu. Kalau kotoran cicak di mana-mana suka ada. Ya, kadang-kadang kita geli sendiri kalau masuk kamar mandi suka, aduh, ada kotoran cicak di mana-mana gitu ya. Belum lagi kotoran tikus. Na'udzubillah, ya. Ini yang lebih parah, karena tikus kan penyebar penyakit utama tuh, dan harus dibunuh. Dalam kondisi apapun kita diperintahkan untuk membunuh tikus. Khamsu fawasik, 5 hewan yang harus dibunuh kalau kita ketemu, yaitu ular, kalajengking, ya, tikus, kemudian anjing gila, dan kemudian burung bangkai. Ya, jadi itu yang kalau berjumpa di mana saja sebisa mungkin bunuh, ya, halau, itu dia. Jadi memang penting buat kita pada akhirnya untuk memperhatikan yang ada di sekeliling kita. Kan kadang-kadang kita ngerasa ini anak kok suka sakit, anak bayi suka sakit, ternyata dia lagi belajar ngerondang gitu ya, lagi belajar merangkak, tangannya kotor karena merangkak di lantai, lantainya kurang bersih di sapunya, di pelnya masih ada kotoran tikus, aduh, atau kotoran cicak misalnya. Itu kan menyepelekan kalau kotoran cicak. Kalau tikus ada yang menyepelekan, ada yang enggak, yang jelas itu semua najis, najis dan najis, dan mengundang penyakit. Ya, jadinya kalau kita bicara najis-najis di sekitar kita, sebenarnya banyak. Tapi sekali lagi, kalau sudah dibersihkan secara standar, SOP yang benar, disapu, dipel, selesai. Gak boleh juga jadi serba was-was, hati-hati. Al-was-wasu minasyaiton, rasa was-was itu masuk dari syaiton yang membisikkan hati kita. Jadi yang kadang-kadang kita ngelihat air, ya, terus di depan kamar mandi, langsung kita kepikir kayaknya air pipis. Padahal nggak mungkin, kita nggak punya anak bayi, kita nggak punya orang yang beser, tapi kita langsung berpikir ini kayaknya air pipis. Padahal airnya warnanya bening, nggak ada tercium bau. Nah itu namanya was-was dari setan. Itu yang harus kita hilangkan, yang kita tepis dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meludah ke kiri bawah isyarat. Begitu ya, ke kiri bawah isyarat, meludah isyarat. Ya, dalam salat pun kita diperintahkan seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ke kiri bawah. Kalau dulu Rasulullah SAW dengan para sahabat radhiyallahu alaihim, dia bukan isyarat meludahnya, meludah betul. Kenapa? Karena memang lantai Masjid Nabawi ya itu terbuat dari pasir gitu ya. Lantainya kan lantai pasir. Lantai Masjid Nabawi itu dari pasir, sehingga ya, kalau meludah betulan meludah dan langsung ditutup ya oleh sendal kita. Karena orang yang sholat dulu pakai sendal, ya, yang sholat dulu pakai sendal. Kenapa? Karena memang sholat sekarang, kenapa kita harus buka sepatu, buka sendal? Ada penitipannya pula, karena lantainya bukan dari pasir. Lantai masjid sekarang sudahlah dari semen, ada ubinnya. Di karpet pula disejadahin lagi, ya gak mungkin kita bawa-bawa sepatu dan sendal nginjek-nginjek ya, bisa dikejar-kejar orang. Ya, jadi memang penting untuk memperhatikan perubahan-perubahan ya kondisi satu zaman dengan zaman yang lain. Dan itu menjadi ya, jadi itu menjadi satu hal yang penting, supaya apa, nanti apapun yang kita kerjakan memang pertimbangannya salah satunya adalah zuruf, adalah kondisi, situasi dan kondisi. Ya, jadi ketika wahyu Allah turun itu memang tergantung dengan kondisi saat itu. Ya, akan tetapi al-ibrah. Ya, jadi al-ibrah bi umumil lafzi laisa bil khususis sabab. Pelajaran yang kita ambil dari satu ayat yang turun bukan karena ya khususnya sebab, tapi karena umumnya lafaz. Kalau disebutkan jenis-jenis binatang yang harus dibunuh sekian, nggak langsung kita serta merta langsung berpikir, oh itu zaman dulu kali ya, zaman sekarang beda kali gitu. Nah nggak boleh. Nah kan zaman sekarang lebih kompleks lagi ya masalah yang kita hadapi. Kayak zaman dulu mungkin yang berkeliaran di rumah kita binatang ternak itu, kalau di masa Rasul apalagi, ya cuman kambing di dalam rumah mungkin lewat-lewat boleh. Kambing karena kecil, mudah, anak kambing gitu ya. Sekarang kita berkembang, ada kelinci. Agak sekarang lagi malah kucing yang kita pelihara. Sedangkan kucing itu Rasulullah SAW sendiri sangat menyayangi kucing. Akan tetapi beliau tidak merantai, tidak mengikat kucing, tidak dimasukin sarang gitu ya, nggak dimasukin kerangkeng, ya nggak dimasukin kandang, kucing itu dibiarkan berkeliaran. Ya, dan juga Rasulullah SAW mengajarkan kalau kucing itu memang bukan hewan yang dagingnya boleh dimakan. Sehingga memang Rasulullah mengajarkan teman-teman untuk apa? Untuk bersih ketika akan sholat. Tapi ketika kita sholat kemudian kucingnya di sejadah kita, apakah boleh atau tidak boleh, nggak masalah. Selagi memang badannya tidak ada najisnya gitu ya. Beda dengan anjing tentunya. Jadi kalau kita mengatakan apa saja najis-najis yang ada di sekeliling kita, sebenarnya sih banyak ya. Banyak, ditambah lagi sekarang orang akhir zaman ini memiliki kloset, memiliki WC, rata-rata di kamar mandi, dan kamar mandinya ada di dalam rumah dan dalam kamar bahkan. Ya, sehingga najis-najis itu semakin dekat kepada kita sekarang. Kalau di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang namanya tempat mandi mungkin boleh di dalam rumah. Tapi jadi dibawalah tempat mandi itu, ada ember-ember untuk mandinya saja. Ya, tapi kalau istinja untuk tempat BAB-BAK tidak pernah ada di dalam rumah. Bahkan kalau mungkin kalau ada sahabat yang hidup di masa sekarang akan terkejut. Ini bukan cuma dalam rumah, dalam kamar kan WC kita.
0: Iya.
1: Nah, itu dia, karena lebih dahsyat perkembangan zaman. Nah, susah kalau kita udah bicara tentang perkembangan zaman, yang di zaman dulu Rasul enggak ada ya. Tidak ada hal-hal seperti yang sekarang terjadi. Oleh karena itu yang perlu kita ambil adalah pangkal ilmunya. Ya, jadinya memang sumbernya ataupun asasnya, ketika disebut halal, yang memang dihalalkan Allah, al-halalu ma ahalallah wal-haramu ma haramallah, ya, al-halalu bayyin wal-haramu bayyin, yang halal jelas, yang haram jelas, yang halal apa yang sudah dihalalkan Allah dan yang haram apa yang sudah diharamkan Allah, wa bainahuma umurun mustabihat. Dan hati-hatilah, kenapa? Karena di antara kedua hal tadi, antara halal dengan haram, ada perkara-perkara yang mustabihat, yang syubhat. Faman waqa'a fil haram waqa'a fis syubhat. Faman waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram. Orang yang terjatuh ke dalam perkara-perkara yang syubhat, maka dia sudah terjatuh kepada perkara-perkara yang haram ya. Jadi kalau orang yang sudah terjatuh kepada perkara yang syubhat, maka dia sudah terjatuh ke dalam perkara yang haram ya. Oleh karena itu penting buat kita untuk memahami apa saja yang memang kita harus jaga dari hal-hal tersebut yang ternyata najis gitu ya. Tadi kotoran hewan, berarti kucing walaupun disayang oleh Rasulullah, tapi kotorannya tetap najis karena dagingnya nggak boleh dimakan ya. Nah, kemudian juga tikus jelas nggak boleh ya, tikus jelas itu kotorannya juga, bahkan yang paling sering ada di sekeliling kita dan dia najis adalah kotoran apa tadi, cicak. Nah, kotoran cicak itu ya, di antara kotoran-kotoran yang ada di sekeliling kita dan kadang-kadang kita tidak menyadari kenajisannya. Kita nggak sadar kalau kotoran tadi najis. Adapun yang sempat kita pelajari di pertemuan sebelumnya, selain bangkai yang najis itu, tadi ada pengecualian, nggak semua bangkai ya, bangkai ikan, bangkai hewan yang tidak berdarah, tulang yang sudah disamak gitu ya, kulit yang sudah disamak, kulit hewan, ya maka dia juga tidak najis. Kemudian yang najis berikutnya adalah darah. Daman masfuhan, darah mengalir. Bukan darah yang tiba-tiba keluar dari jerawat, itu mah nggak apa-apa ya. Tapi kalau darah mengalir, darah mengalir itu darah seperti darah haid, nifas ya, istihadah, darah-darah yang mengalir begitu, atau darah sembelihan ayam yang ditampung, nah untuk bila, karena ada nenek moyang kita ya dari suku-suku tertentu yang memang makan makan darah sebenarnya, marus ya, makan marus, makan darah, dibekukan, dikasih bumbu, rasanya kayak ati, kayak ati ayam, entah ati sapi, ya tetap aja tidak boleh dikonsumsi ya. Kemudian juga muntah pipis kotoran manusia, sepakat najis ya. Dan kalau disebutkan kalau bayi gimana pipisnya, pipis bayi laki-laki ya, yang memang ketika bayi laki-laki disuruh pipis dibandingkan bayi perempuan yang pipis beda. Kalau bedanya bayi perempuan dengan laki-laki adalah masalah organ reproduksi, karena bayi perempuan itu ada organ reproduksinya, maka ya pipisnya juga tidak berbau, tidak berwarna. Bayi laki-laki ya tidak ada organ, kalau kita rahim maksudnya, kalau bayi laki-laki tidak ada rahimnya maka tidak berbau, tidak berwarna. Tapi kalau bayi perempuan ada rahimnya kan, kita dari bayi juga sudah ada rahimnya, dia akan lebih berbau dan akan lebih berwarna. Makanya kenapa Rasulullah mengatakan kalau bayinya laki-laki yang masih ASI eksklusif, pipisnya nempel di pakaian kita, cukup dicipratkan air, diperciki air saja. Tapi kalau bayinya perempuan, walaupun ASI eksklusif, dia biasanya bau pesingnya kecium ya, kemudian warnanya juga agak merah, maka dia harus dicuci. Dicuci pakai air, nggak usah pakai sabun. Ingat, alat bersuci utama di dalam Islam adalah air. Cuci pakai air aja sedikit gitu ya, dengan air mengalir sedikit, nggak usah banyak-banyak, nggak usah disabunin, yang penting sudah ada airnya, udah barulah bersih dia. Artinya itu baru sekilas tentang kotoran gitu ya, najis-najis yang ada di sekitar kita. Ya baik Teh Aisyah, barangkali ada yang mau ditanyakan.
0: Ya, Nyambi. Masya Allah. Mohon izin Ustazah, insya Allah akan kita sambung begitu ya. Oke, di termin selanjutnya insya Allah, untuk juga ini melengkapi dan melanjutkan, termasuk juga pertanyaan ini dari sahabat-sahabat MK semua. Sahabat MK, silahkan masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung ini menyampaikan pertanyaan ataupun yang perlu didiskusikan bersama dengan Ustazah Erika Suryani Dewi LCMA. Bisa dikirimkan melalui nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan insya Allah sahabat MK, kami akan kembali selepas jeda berikut ini. Tetap di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Mah, kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pak?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
4: Iya, Pak. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
4: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
3: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf
5: Darut Tauhid, untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
2: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813 1712 1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim.
7: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio.
8: Sahabat MQ, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus

sahabat MKM. Insyaallah akan kita sambung kembali begitu ya kebersamaannya ini bersama dengan Ustazah Erika Suryani Dewi LCMA. Berkaitan dengan tema kita di pagi menjelang siang hari ini, sahabat MKM, yaitu najis yang sering ditemui di rumah. Dan sahabat MK ini sebelum kita sambung, silakan kami mengundang Anda untuk bisa ikut berbagi, menyampaikan atensinya ataupun menyampaikan pertanyaan. Silakan ini bisa disampaikan ke tadi pagi menjelang siang hari ini, sahabat MK, yaitu najis yang sering ditemui di rumah. Dan sahabat MK ini sebelum kita sambung, silakan kami mengundang Anda untuk bisa ikut berbagi, menyampaikan atensinya.

0: Ustazah, insya Allah kita akan menyapa. Kali ini ada sahabat kita yang juga ini bergabung menyampaikan pertanyaannya. Katanya Ustazah, ini bagaimana dengan parfum yang mengandung alkohol, bolehkah dibawa sholat? Begitu, silakan Ustazah.
1: Ya, baik. Bismillah. Jadi kalau kita lihat pertanyaan ini tentang parfum yang mengandung alkohol, saya aku yakin yang ditanyakan adalah alkoholnya gitu ya. Karena pertanyaannya adalah kalau dibawa sholat gimana ya. Jadi sebenarnya esensi alkohol itu dia bukan najis, najis aini. Jadi kalau najis aini itu najis sosoknya gitu ya. Alkohol itu tuh najis maknawiyahnya. Artinya apa? Kalau misalnya kita lihat sekarang orang yang di anestesi, ya anestesi itu kan pakai alkohol ketika mau operasi. Ya, jadi kalau itu najisnya najis secara fisiknya, tentunya kita tidak bisa menggunakan itu dalam operasi sekarang. Ya, jadi yang nggak boleh itu alkohol memang kalau digunakan untuk mabuk. Dan juga dalam beberapa ingredients, misalnya obat untuk membersihkan jerawat. Ya, obat untuk membersihkan jerawat nih, para muslimah biasanya suka pakai pembersih wajah. Pembersih wajahnya yang mengeringkan jerawat tadi, itu juga ada alkoholnya, ya. Iya. Itu juga pasti ada alkoholnya. Jadi memang untuk mengeringkan fungsinya. Jadi ketika itu untuk pemakaian luar dan bukan ditujukan untuk mabuk, ya, untuk pemakaian luar kulit gitu ya. Kayak dulu tuh selalu kita pernah melihat sosok alkohol 70% untuk pusar bayi, ya. Bayi yang baru lahir itu biasanya dikasih pusernya dikasih alkohol 70%, ya. Kenapa begitu? Alkoholnya dikasih ke pusar bayi agar pusernya cepat mengering gitu ya. Dan cepat puput ibaratnya istilahnya. Tapi sekarang alhamdulillah dengan kemajuan teknologi dan orang belajar dan belajar dan belajar, ya sekarang orang sudah mulai bisa menjauhi alkohol walaupun bukan fungsinya untuk mabuk, ya. Fungsinya untuk apa? Kayaknya untuk obat sekalipun sekarang orang sudah mulai bisa mengganti itu. Karena apa? Lebih banyak khazanah keislaman yang dipelajari. Sehingga sekarang pusar bayi udah gak pakai alkohol 70%. Dia cukup dengan air hangat saja. Ya, jadi air hangat terus ya, dibersihkan pusarnya sampai puput sendiri. Ya, dan kemudian juga minyak wangi. Sekarang orang sudah mulai agak menjauhi minyak wangi alkohol bukan karena haramnya. Karena toh gak ada yang minum minyak wangi alkohol, ya. Gak ada yang minyak wangi yang ada parfum yang ada alkoholnya kemudian ditelan, gak ada. Ya, tapi memang kita lebih khawatir karena gak ngerti nih alkoholnya, sosoknya sendiri sebenarnya haram tidak gitu ya. Najis tidak sosoknya si alkohol sendiri. Atau untuk penggunaan luar ternyata kan tidak masalah. Untuk mensterilkan alat-alat misalnya itu juga gak masalah. Jadi memang haramnya dan najisnya alkohol itu untuk mabuk, untuk digunakan memabukkan. Seperti obat bius yang untuk memabukkan. Ya, kemudian orang sengaja minum alkohol untuk melupakan masalahnya, ya, yaitu mabok-mabokan namanya, itu ya yang diharamkan adalah untuk menghilangkan akal sehat kita, ya. Akan tapi kalau untuk pemakaian luar, nah seperti minyak wangi misalnya nggak masalah kalau memang digunakan bukan untuk obat bius.
0: Iya.
1: Jadi untuk bukan untuk obat bius silakan. Tapi sekarang alhamdulillah dengan teknologi yang canggih juga orang balik lagi ke esensi syariah. Kalau ada yang thayyib, kenapa nggak dipakai yang thayyib? Yang thayyib itu apa? Sekarang penggunaan minyak wangi kan lebih kita mencari yang esensial, ya. Yang esensial itu kayak yang oil, ya. Parfum oil. Parfum oil tuh benar-benar yang gak ada alkoholnya 100%. Jadi memang dia ekstrak dari wangi-wangian, ya, dari bunga. Dan itu nempelnya lebih lama. Aslinya minyak wangi yang ada alkoholnya itu cepat sekali menguap. Wanginya lama-lama nggak kecium karena ada alkoholnya, ya. Tapi kalau yang ekstrak, minyak wangi yang ekstrak tuh yang kadang-kadang sebotol kecil aja harganya selangit. Nah, kalau kita di tanah suci, kita di Arab itu tahu ya, minyak wangi yang bisa awet wanginya 3 hari itu nggak ada alkoholnya itu. Karena kalau ada alkoholnya mungkin hanya sekitar 2 jam, 3 jam, 4 jam hilang. Tapi kalau udah 3 hari nempel gak hilang, itu tanpa alkohol. Ya, intinya apa, manusia dengan kecanggihan teknologi yang ada sekarang dan semakin faham Islam, semakin ingin mendekat kepada Allah dan semakin ingin membersihkan, ya, ingin membersihkan apapun juga itu yang berkaitan dengan zat-zat yang sebenarnya dalam kategori bisa diharamkan gitu ya. Maka manusia akan menghindari alkohol. Ya, jadi kalau ditanya boleh nggak dipakai, membatalin sholat nggak? Maka insya Allah tidak mengapa, boleh dipakai. Tidak mengapa dipakai, tidak membatalkan sholat, ya, boleh dipakai. Tapi kalau mau ditanya lebih afdol yang mana?

0: antara yang ada alkoholnya sama yang nggak ada alkoholnya. Minyak wangi yang essential oil tuh, yang ekstrak, ya tentunya lebih afdol yang itu, ya lebih afdol yang itu, menghilangkan keraguan. Dan juga wanginya tuh lebih tahan lama, ya. Dan juga kitanya nggak was-was ketika sholat nih sebenarnya mengganggu yang lain nggak? Karena wangi yang lain ada orang yang tidak suka minyak wangi ya, terutama yang memang ada alkoholnya. Kenapa? Bikin pusing, bener itu.
1: Iya, betul.
0: Karena khawatirnya jadi bikin mabok orang ya.
1: Iya,
0: Ya
1: iya.
0: sudah, bagusnya hindari saja, apalagi kalau mau sholat pakai yang memang jarak dekat terciumnya kalau perempuan ya, jangan yang jarak jauh terciumnya, nggak boleh. Karena di masjid itu kan ada laki-laki ada perempuan. Kalau perempuan parfumnya adalah yang berwarna dan wanginya ringan, itu perempuan. Parfumnya kalau bisa yang berwarna, dia bentuknya padat dan wanginya ringan. Beda dengan parfum laki-laki. Kata Rasulullah SAW, kalau laki-laki parfumnya bening, bentuknya cair dan wanginya kuat. Jadi itu perbedaan antara parfumnya wanita dengan parfumnya laki-laki. Lantas kalau disebut parfum yang bentuknya padat itu apa? Seperti bedak, deo, ya. Pokoknya bedak, deo, yang sabun, ya. Itu perempuan lebih dianjurkan. Kalau pakai parfum yang benar, yang cair, cari yang berwarna. Jangan yang bening. Biasanya yang bening itu wanginya lebih kuat. Karena khawatirnya kalau perempuan wanginya kuat sekali, ini akan mengancam keselamatannya. Kenapa mengancam keselamatannya? Laki-laki yang bukan mahram ini akan terganggu ya. Laki-laki yang bukan mahram akan terganggu dengan keberadaannya. Karena ternyata yang namanya wangi-wangian itu salah satunya penyebab istimna kaum pria. Di buku fikih ada ya, bisa dilihat. Apa itu istimna? Mohon maaf, dia bisa keluar mani hanya karena mencium parfum wanita yang memang wanita tadi dia sukai. Atau dia enggak suka saja, enggak kenal, dia tertarik dengan wanginya dan tertarik dengan wajah si wanita tadi, dia bisa istimna, bisa keluar mani. Ini kata-kata fikih, bukan kata-kata saya. Jadi memang fikih sudah mengatakan begitu, untuk amannya kita jadi tidak boleh terlalu wangi. Nah, kadang-kadang muslimah ini salah paham ya. Dilarang wangi-wangian di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Oh, kalau gitu kita diperintahkan bau-bauan. Enggak pernah ada yang memerintahkan bau-bauan. Jadi jangan sampai muslimah berpikir kita harus bau. Kata siapa? Rasulnya wangi kok, umatnya maka harus wangi. Cuman harus tahu tempat. Nah ya, penempatan kapan kita harus wangi, kapan kita jangan terlalu wangi. Enggak ada perintah untuk bau-bauan para muslimah. Jadi muslimah ini harus bersih dan harus menjaga jangan sampai bau tubuhnya keluar, kecium sama orang lain ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Iya, masya Allah, jazakillah ustazah. Kemudian ini saya sapa ada juga ini seorang ibu ustazah yang menyampaikan pertanyaannya. Cara membersihkan baju di mesin cuci, apakah suci katanya ustazah, atau mesti ini memakai air mengalir untuk mensucikannya, begitu ustazah?
0: Iya, baik. Nah, ini penting untuk kita mengidentifikasi najisnya ya, dan menyepakati definisi najis. Kadang-kadang kita pikir baju yang bau keringat itu najis, padahal cuman keringat. Mohon maaf, keringat tidak najis. Bau iya, tapi tidak najis. Jadi tidak semua yang namanya najis itu bau ya. Dan tidak semua yang namanya bau itu najis. Ini harus difahami. Karena kadang-kadang ada ibu-ibu, mohon maaf, membersihkan pipis anaknya itu dengan misalnya nih, anaknya baru istinja, dicebokinnya langsung pakai sabun cair, gak pakai air. Ini belum bersuci. Jadi karena alat bersuci utama adalah air. Alat bersuci utama adalah air mutlak. Jadi jangan ujung-ujung ibunya saking gelinya dengan bau-bauan langsung taruh sabun cair di tangannya, langsung dicebokin anaknya. Padahal belum kena air nih ya. Sabun cair yang wangi banget. Si ibu berpikir kalau wangi udah gak najis, kata siapa ya. Jadi memang penting, makanya kenapa kalau kita membersihkan cucu anak ketika menggantikan popok, terutama pampers gitu ya, maka dibersihkannya dengan tisu. Ya, tisu apa? Tisu kering. Tisu kering dulu, bukan tisu basah dulu. Tisu kering, habis itu tisu basah. Ya, jadi karena perintahnya Rasulullah SAW, kalau tidak ada air, maka gantilah dengan sesuatu yang kering. Tisu keringlah kalau sekarang. Kalau dulu di zaman Rasul itu daun. Ya, daun kulit pohon atau batu itu di masa Rasul ya, karena belum ada teknologi yang membuat untuk membuat tisu ya. Kalau sekarang kan tisu juga dari pohon kan, dari kertas, artinya itu bisa sekarang digantikan dengan tisu. Tisunya tisu kering, bukan tisu basah dulu. Habis tisu kering baru silakan menggunakan tisu basah. Nah, ini yang penting untuk kita pahami ya, sejauh ini yang kita pahami kadang-kadang kan parsial tentang masalah membersihkan, yang penting wujudnya udah enggak ada dan wangi. Oh, nanti dulu nih. Apakah sah atau tidak gitu kan ya. Masalahnya kalau enggak sah jadi enggak jadi bersuci. Contoh, kita sudah melewati masa pandemi. Cukup lama waktu itu semua air bak mandi kita taruhkan antiseptik. Ya, antiseptik airnya suci. Antiseptik ya, malah kalau mau diperpanjang lagi jadi panjang. Karena antiseptik rata-rata ada alkoholnya. Ya, padahal antiseptik suci, airnya suci tapi tidak mensucikan. Dia bukan air mutlak. Jadi untuk mandi, untuk istinja cebok, otomatis harus pakai air yang suci dan mensucikan alias air mutlak. Jangan dibuang air yang ada antiseptiknya. Itu untuk pelengkap akhir saja. Karena kita lagi menjaga diri dari kuman bakteri virus. Jadi tetap harus ada satu ember isinya yang tidak terkena antiseptik. Nah, mencuci juga begitu ibu-ibu ya. Ini definisi najisnya apa dulu? Keringat doang sih ustazah. Oke, kalau keringat saja gak usah pakai air mengalir gak apa-apa. Tapi emang kalau kita pengen menghilangkan aduh keraguan, kita gak mau terhindar, kita gak mau terkena was-was, kita pengen terhindar dari was-was ya sudah. Pertama kali dibilas dulu dengan air, habis itu airnya buang. Habis itu baru masukkan air yang ada sabunnya. Jadi bilas dulu gitu ya. Dibilas dulu dengan air yang, air saja gak apa-apa, gak harus mengalir juga. Air di ember, habis itu air di ember tadi dibuangkan sama saja. Itu kalau keringat. Tapi kalau misalnya najisnya mutlak, najisnya sudah kita sudah ini ya, artinya udah takit 100%. Kita sudah memastikan itu kena najis 100%. Kena pipis anak kita yang sudah 1 tahun. Kemudian atau mungkin naudzubillah terkena najis hewan gitu ya. Hewannya yang enggak boleh dimakan dagingnya. Itu udah mutlak banget, maka pakai air mengalir. Bersihkan dulu, baru kemudian sesudah bersih baru boleh kita campur pakai sabun, pakai air lagi, boleh dicuci bareng yang lain. Yang penting sudah ciri-ciri najis hilang adalah tidak ada lagi nampak bentuknya. Dan kalau najis tadi berbau, maka sudah tidak ada lagi baunya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya, Masya Allah, ini semoga bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus belajar ya, sahabat MK. Dan mungkin di termin kali ini boleh dilanjutkan kembali ustazah ini untuk melengkapi dan melanjutkan berkaitan dengan tema kita yaitu najis, najis yang sering ditemui di rumah. Silakan ustazah.
0: Nah, baik. Jadi kalau kita bicara tentang najis yang sering kita jumpai di rumah ya. Tentunya tadi dari sisi hewan ya, peliharaan kita sendiri. Pasti banyak yang melihara kucing, saya hakul yakin gitu ya. Karena memang kucing-kucing ini makhluk yang lucu ya. Cuman masalahnya adalah najisnya yang kita tidak boleh terkena ketika kita mau sholat terutamanya. Kalau terkena ya harus dibersihkan dengan air. Tapi tidak perlu air 7 kali, salah satu pakai pasir. Itu hanya kalau terkena najis ya jilatan atau terkena kotoran babi dan anjing. Ya barulah tuh, barulah kita membersihkannya dengan ya air 7 kali. Salah satu dari 7 itu harus dicampur. Dicampur dengan apa? Dicampur dengan pasir ya. Jadi ini kalau selain anjing dan babi kita agak selamat nih ya, jadinya lebih ringan membersihkannya maksudnya. Ya hanya dengan air saja cukup, habis itu baru dilengkapi dengan sabun. Nah, kemudian apalagi yang ada di sekeliling kita misalnya dari jenis najis-najis yang memang kita ya tidak kadang-kadang tidak aware ya, tidak kita teliti, kita nggak sadar, nggak jaga-jaga ya. Contohnya memang mungkin anak-anak kecil kita yang masih pakai pembalut, pakai pampers, pakai diapers gitu ya, jadi masih pakai popok. Nah, ini dia juga yang kadang-kadang mungkin kita ngerasa udah pakai popok nggak apa-apa, dia deket-deket dengan kita ketika kita sholat, nggak taunya begitu kita sadar popoknya sudah penuh ya, dan dia sudah duduk di sejadah kita dan sejadahnya bawa pesing. Jadi memang berpindahnya najis itu pertama warna, terus fisik najisnya nampak, dan yang kemudian adalah bau. Jadi berpindahnya najis itu ya, kalau ada bau, warna, dan fisiknya nampak. Kadang-kadang sebab nggak ada bau, nggak ada warna, tapi nggak ada warna, nggak ada fisik, tapi baunya iya. Nah, ini kan yang repot. Baunya tajam kecium ya, sudah baunya tajam kecium tapi tidak ada fisik dan tidak ada warnanya. Maka tetap kalau kita memang sudah merasakan ini kok baunya beda, maka segera dibersihkan, jangan ditunda. Jangan tunda dan segera bersihkan. Karena kalau ditunda, kelemahan kita ketika menunda sesuatu adalah lupa akhirnya untuk membersihkannya. Ya, ini pertama tentang kotoran najis dari pampers-pampers anak-anak kita. Dan juga penting sekali ya, pampers kah itu, atau mungkin darah-darah haid kita, ya, darah istihadah kita, darah nifas kita, tolong jangan dibuang dengan terpapar begitu saja. Jadi memang harus sudah dilipat, dibungkus, ditutup, baru buang. Ya, karena memang ini banyak sekali penampakan-penampakan yang kita lihat, artinya apalagi muslimah yang membuang darah haidnya ya. Darah haid ini dibuang sembarangan, ya, dibuka di mana saja, kelihatan ya, ternampak darahnya, padahal darah itu sesuatu yang aib, darah itu yang harus ditutupi dari orang lain ya, dari terlihat orang lain, dan kemudian hati-hati, darah itu kan termasuk makanan bangsa jin, dan kita nggak mau bangsa jin itu makan darah kita. Ya, maka ketika memang kita sudah selesai, kita sudah istinja, kita masukkan, kita lipat, kita tutup, ya, barulah kita, kadang-kadang ada karet kah itu, entah ada kertas koran kah itu, ada plastik kah, baru dibuang. Ya, dan bahkan ada beberapa juga najis-najis yang memang kita enggak gitu memperhatikan dan enggak sadar kalau itu najis. Kita di badan kita lagi dibekam, kita lagi panggil ini ya, ininya bekam lah, ahlinya bekam. Kita panggil ahlinya bekam ya. Kemudian ahli bekam tadi datang ke rumah untuk membekam kita. Nah, darah-darah ini yang penting untuk kita selalu waspada. Darah-darah ini juga jangan dibuang sembarangan. Kalau mau dibuang harus sudah dimasukkan ke dalam plastik, dibacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baru kita buang. Jangan sampai itu jadi konsumsi bangsa jin. Kalau dia mau makan darah binatang silahkan, kalau mau makan bangkainya binatang silahkan, tapi tidak bersumber dari kita gitu ya. Jadi ini hal-hal yang penting untuk kita perhatikan, tidak memberikan konsumsi ya untuk bangsa itu, karena memang ini bagian tubuh kita. Bagian tubuh kita harus dipendam di tanah. Semua bagian tubuh kita harus dipendam di tanah. Makanya kalau sampah kita niatkan memang sudah dibacakan, semoga ini jadi pendaman tanah nanti. Ya, kalau bisa kita punya sendiri pendaman di tanah kita, tempat sampah yang kita pendam lebih bagus. Itu lebih bagus bahkan ya, apalagi kapas-kapas yang isinya darah bekam. Ya, kalau emang kita punya ya sudah bagus dipendam di tanah kita saja. Tapi kalau enggak punya lahan ya sudah, sebelum dibuang dibacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Hal-hal yang seperti ini yang kadang-kadang luput dari kesadaran kita, kita buang begitu saja ya, padahal itu bagian dari tubuh kita. Bangsa jin bisa mengenakan kita ain. Orang jahat juga bisa mengenakan kita ain. Bahkan orang ta'ajub saja bisa mengenakan kita ain. Ya, jadi memang darah ini salah satu penghubung antara seseorang dengan kita, darah kita ini. Ya, na'udzubillah min dzalik, banyak mungkin kalau kita dengar dulu, jangan suka ngeludah sembarangan. Iya, nanti bisa dipelet orang gitu. Itu bukan omongan orang tua yang asal ya. Jadi memang bagian tubuh kita itu najis-najis yang keluar dari tubuh kita itu juga bisa jadi sarana untuk orang-orang jahat ya, mengguna-guna na'udzubillah ya, atau mensihir kita. Jadi kewaspadaan sih yang harusnya ada ya terhadap najis-najis yang ada di sekeliling kita, apalagi kalau itu bersumber dari diri kita. Kalau yang bersumber dari luar diri kita mungkin kita bersihkan, kita buang gitu ya. Tapi yang dari diri kita nih, yang kadang-kadang kita suka enggak aware gitu ya, kita enggak sadar, kurang adanya kesadaran tadi yang membuat akhirnya na'udzubillah kadang-kadang kita kena musibah, kena bencana ya. Jadi itu juga yang kita gak tahu obatnya apa ya, padahal sesimpel itu. Harus hati-hati untuk membuang kotoran-kotoran yang berasal dari diri kita sendiri, termasuk mungkin kalau kita pergi ke salon muslimah, kita potong rambut ya. Nah, ketika kita potong rambut di sana, habis itu kita tinggalin begitu aja. Salon muslimah ini, iya, tapi itu kan rambut kita. Bawa pulang ke rumah, bacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, setelah itu dipendam di tanah. Kalau mau dibuang, dibuang, tapi sudah dibacakan. Amannya dipendam di tanah, itu bagian tubuh kita. Semua bagian tubuh kita harus kita pendam di tanah. Wallahu'alam bisawab.
1: Masya Allah, itu dia sahabat MK disampaikan begitu ya, beberapa hal yang bisa kita ikhtiarkan bersama begitu sahabat MK. Dan mohon izin Ustazah, insya Allah akan kita sambung di termin selanjutnya begitu ya.
0: Iya.

0: Sahabat MK, silakan masih ada kesempatan ini bagi Anda yang ingin ikut bergabung, menyampaikan pertanyaan ataupun sharingnya. Ini bisa dikirimkan melalui nomor MK FM Bandung di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sahabat MK, poligami sering menjadi topik yang sensitif dan penuh kesalahpahaman. Padahal Islam ini telah mengaturnya dengan hukum fikih yang adil, rinci, dan penuh hikmah. Lalu ini bagaimana sejarah dan fakta poligami dari masa ke masa, serta bagaimana batasan dan prosedur yang benar sesuai syariat, sahabat MK? Temukan ini pembahasannya dalam pembekalan pranikah dan pernikahan menuju samara dengan tema agar poligami tak berujung prahara, bersama Ustadz Fadlin Abu Akmal atau Kang Fadlin dan Ustazah Erika Suryani Dewi di hari Ahad 30 Agustus 2026 pada pukul 8 sampai selesai, bertempat di Marwah Muslimah Center, Jalan Transyogi Alternatif Cibubur, nomor 120, dan terbuka untuk umum sahabat MK laki-laki dan perempuan, baik yang sudah maupun belum menikah. Dan acaranya pun gratis, sahabat MK. Info dan pendaftaran silakan bisa hubungi 0882-9544-4025, 0882-9544-4025. Sahabat MK, pembekalan pranikah dan pernikahan menuju samara agar poligami tak berujung prahara. Dan insya Allah sahabat MK, kita akan kembali sambung selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami sahabat MK di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
3: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
2: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Kita ke Baitullah, nak.
6: Ingin merasakan pengalaman umroh yang lebih istimewa dengan pelayanan premium? Saatnya berangkat bersama Safari Suci dalam program umroh reguler Akbar. Jangan lewatkan umroh reguler Akbar untuk keberangkatan 17 November 2026 selama 9 hari 7 malam menggunakan Garuda Indonesia Landing Jeddah. Spesial untuk Anda, gratis 2 kali perjalanan Al Haramain Speed Train, kereta cepat yang menghubungkan Mekah dan Madinah. Nikmati pengalaman menginap terbaik dengan beberapa pilihan paket. Paket A, menginap di Fairmont Mekah Clock Tower Hotel bintang 5 di Mekah, Al Anwar Movenpick Hotel bintang 5 di Madinah dengan harga Quadroom Rp48.990.000. Paket B, menginap di Jumeirah Hotel bintang 5 di Mekah, Al Anwar Movenpick Hotel bintang 5 di Madinah dengan harga Quadroom Rp44.990.000. Paket C, menginap di Grand Al Masa Hotel bintang 4 di Mekah, Durat Eman Hotel bintang 3 di Madinah dengan harga Quadroom Rp36.990.000. Informasi dan pendaftaran hubungi WhatsApp 0811-2212-200 atau 0811-226-096. Kuota terbatas. Segera amankan keberangkatan Anda bersama Safari Suci.
7: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
8: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
9: MK FM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Masih bersama kami sahabat MKD 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Insya Allah sahabat MK, kali ini kami akan menyapa begitu ya, ini bagi Anda sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan atensinya melalui nomor WhatsApp di MKFM Bandung di 0811-224-1027. Mohon izin Ustazah Erika, insya Allah kita akan menyapa. Iya. Kali ini ada sahabat kita yang juga ini bergabung menyampaikan pertanyaannya. Ada seorang ibu yang bertanya, katanya makanan seperti daging ayam yang kita ini tidak tahu cara menyembelihnya, takutnya cara menyembelihnya ini tidak sesuai syariat Ustazah, dan cukupkah dengan husnuzon katanya. Silakan Ustazah.
1: Iya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk hewan yang memang dijual di pasar gitu ya, kita gak kenal siapa yang nyembelih. Gak cuman ayam ya, ayam, kambing, sapi, banyak loh. Cuman ikan yang selamat, karena ikan memang kita beli dalam kondisi bangkai rata-rata, karena sudah mati kan ya. Dan memang dibolehkan, satu-satunya kita makan bangkai itu cuman bangkai ikan. Selebihnya bangkai hewan darat, bangkai hewan udara, itu semuanya najis ya. Jadi memang harus yang disembelih. Nah, adapun ayam, nah ayam ini kan kalaupun bangkai gak boleh kita makan, walaupun ayam. Tapi kalau bangkai nggak boleh dimakan atau disembelihnya, ternyata kenapa dijadi bangkai? Karena disembelihnya tidak tepat. Nah, cara menyembelihnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Menyembelih gitu ya, menyembelih itu memotong urat udaranya. Jadinya urat nafasnya yang dipotong, aliran nafasnya. Ya, itu yang namanya menyembelih. Jadi bukan dengan memenggal. Memenggal hewan itu bukan penyembelihan kalau dipenggal. Dipentung pun enggak boleh juga dipentung ya. Habis dipentung baru dipentung terus dia mati baru kita potong, itu namanya bukan nyembelih. Ya, jadi memang sembelih itu memang hewannya hidup, hewannya sehat, hewannya seger, kemudian dipotong urat nafasnya. Nah, itu yang namanya sembelih. Nah, oleh karena itu kalau yang di pasar cukup bertanya kepada yang jual. Ya, kalau di supermarket lebih aman. Ya, lebih amannya kenapa? Karena sudah ada halalisasinya kadang-kadang. Ini halal kok, Bu. Nah, berarti kalau disebut halal bukan cuma karena di ayam, tapi biasanya kalau disebut halal ada halalisasi MUI-nya, itu biasanya karena masalahnya dia ayam, dan kedua adalah cara menyembelihnya, cara matinya adalah disembelih. Jadinya enggak ada permasalahan lagi sesudah itu. Karena halalisasi itu mensupport kita untuk bisa meyakini dia halal dari sisi pemotongan dan dia halal dari esensi hewannya itu sendiri. Ya, jadi yang jadi masalah adalah kalau di pasar. Kalau di pasar harus tanya. Sama kayak kita beli misalnya ikan. Ikan kan dibeli mau hidup mau mati enggak masalah. Masalahnya adalah kayak ikan-ikan yang suka ditanam atau ikan-ikan yang dikelola di jamban. Mohon maaf saya bilangnya jamban, empang. Empang yang atasnya ada jamban. Empang yang di atasnya ada jamban kan hewannya namanya hewan jelalah, enggak boleh dimakan. Sama ada itu lele, belut, emas, udang, ya yang sejenis-sejenisnya lah, pokoknya gurame ya. Selagi hewan tersebut ya ternyata ditanam ataupun juga dikembangbiakan di empang yang ada jambannya, maka dia tidak boleh dikonsumsi kecuali sudah diasingkan 40 hari dengan pakan ternak yang baik. Pakan ternak yang benar ya. Jadi catatannya di sana sudah dikasih pakan ternak yang benar. Kalaulah dia mengkonsumsi kotoran manusia ataupun mengkonsumsi kotoran hewan yang lain gitu ya, atau sesamanya, contoh ayam kampung. Ayam kampung tidak diternak dengan baik, dilepas begitu saja. Ternyata ketika dilepas dia tidak mendapatkan makanan, yang ada didapati adalah makanan dari kotorannya sendiri dan kotoran hewan-hewan yang lain. Nah, ini juga enggak boleh langsung dimakan kecuali sudah diasingkan 40 hari di karantina. Di karantina 40 hari dengan dikasih pakan ternak yang halal. Yang halal dan thayyib. Nah, sehingga kalau kita ragu, ini ikan dari mana, tanya. Ini lele dari mana, tanya. Terus ini ayam disembelih enggak? Disembelihnya benar gitu ya, benar-benar sembelih, yang nyembelih orang Islam gitu. Itu tanya kepada penjualnya. Makanya kenapa kita harus memastikan juga ya, tempat penjualannya yang aman, yang halal dan thayyib, apa namanya, barang yang dijualnya ini, hewan yang dijualnya itu hewan yang halal dan thayyib. Ya artinya betul secara penyembelihannya juga, ditambah yang jual ini bisa dipercaya karena kita enggak ngelihat penyembelihannya. Memang jadi banyak aspek ya, kayak tadi saya bilang buah saja yang jelas halal. Buah ini jelas halal ya. Awal sekali saya sebutkan buah yang halal ini kalau saya sedang ada di negara non-muslim, saya ada di daerah yang mayoritas non-muslim, saya pasti akan tanya. Ya, akan tanya ini buah dari kebun yang mana? Kebunnya orang Islam atau bukan? Terpaksa nanyanya begitu. Ya, minimal cuma nanya saja. Kalaupun orang itu bohong, udah urusan orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya kalau enggak bertanya kita jadi salah. Jadi penting untuk menanyakan ya, menanyakan apakah ini hewan yang memang betul-betul selamat untuk kita konsumsi secara syariat. Jadi bertanya, jangan takut bertanya. Termasuk kalau misalnya kita di wilayah-wilayah non-muslim. Pada akhirnya kalau di wilayah-wilayah non-muslim, kita pergi ke satu tempat, itu yang paling aman makan apa? Makan ikan. Jadinya kita beli ikan mentah, kita masak sendiri. Ya, jadinya ikan tuh udah paling aman itu. Karena kalau yang lain-lain kan harus disembeli kan enggak ya?
0: Iya.
1: Jadinya itu udah paling aman. Dan buah-buah juga takut kalau mayoritas semuanya ternyata pekebunnya pekebun non-muslim. Kita enggak ngerti, dia paham enggak yang namanya pupuk hewani itu harus pupuk dari hewan yang tidak boleh dilarang untuk dimakan. Artinya bukan hewan yang najis. Harusnya seperti itu. Takutnya dia enggak paham. Kalau dia enggak paham berarti, nah, keraguan-keraguan kita sudah masuk ke dalam hal yang syubhat. Jadi cari yang aman. Wallahu a'lam bishawab.
0: Ya, Masya Allah. Dan tentu ini menjadi ikhtiar ya sahabat MK yang bisa kita lakukan ini. Dan Ustazah, ini tidak terasa kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Barangkali ini terakhir Ustazah, sebagai penutup ada yang ingin dikuatkan berkaitan dengan tema kita di pagi menjelang siang hari ini. Silakan Ustazah.
1: Iya, baik. Jadi memang sebagai muslimah ini peluang-peluang untuk mendapatkan pahalanya itu banyak sekali, ya, tapi peluang-peluang tergelincirnya juga enggak sedikit gitu ya. Karena memang dari bulanan saja kita sudah, kalau yang masih aktif menstruasinya, nah ini juga kan kondisi kita di mana terpapar darah dan darahnya najis gitu ya. Itu juga harus membersihkannya, harus pakai air, selalu ingatkan air dulu. Udah dipakaikan air, dicuci, misal ada pakaian kita terkena darah haid. Udah dicuci, dibersihkan pakai air, enggak hilang Ustazah. Esensinya, najisnya sudah hilang dengan pakai air berkali-kali. Warnanya masih ada, barulah kita tambah dengan sabun. Sabun sekarang untuk menghilangkan noda tuh banyak banget. Ya, jadinya yang penting sudah pakai air, sudah bersih, kita sudah aman secara syariat. Baru kita hilangkan pakai sabun. Ya, dicoba lagi, kadang-kadang berkali-kali ada trik-triknya. Muslimah lebih paham. Dan kalau Rasulullah SAW mengajarkan, coba pakai garam. Kita boleh juga kita suatu saat ntar pakai garam. Kata Rasul, pakai garam juga menghilangkan noda bekas haid itu. Wallahu'alam bisawab. Semoga Allah SWT memberikan kita sebagai muslimah kemampuan untuk menjaga diri kita suci secara batin dan suci secara lahir. Ya, dan juga semoga kita kembali kepada Allah dalam kondisi husnul khatimah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah SWT sangat mencintai orang-orang yang selalu kembali kepada Allah dengan bertaubat, dan orang-orang yang selalu mau mensucikan diri, mensucikan hati, mensucikan isi kepala kita dari perkara-perkara yang fahisyah, yang najis, yang najisnya bisa ma'nawiyah ataupun najisnya najis ainiyah, najis yang nampak atau najis yang tidak nampak. Semoga Allah SWT membimbing kita dalam hidayah, riayah dan inayahnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat MK, ini insya Allah menjadi pembelajaran yang bermanfaat ya sahabat MK untuk kita semua, khususnya ini dalam ikhtiar untuk menghadirkan kebersihan dan kesucian rumah ya sahabat MK, ini sesuai tuntunan syariat, sehingga ibadah pun ini dapat dilakukan dengan lebih tenang dan sempurna sahabat MK.

Sahabat MK, poligami ini sering menjadi topik yang sensitif dan penuh kesalahpahaman. Padahal Islam ini telah mengaturnya dengan hukum fikih yang adil, rinci, dan penuh hikmah. Lalu sahabat MK, ini bagaimana sejarah dan fakta poligami dari masa ke masa? Serta bagaimana batasan dan prosedur yang benar ya sesuai syariat sahabat MK? Insya Allah ini bisa ditemukan pembahasannya sahabat MK dalam pembekalan pranikah dan pernikahan menuju samara dengan tema agar poligami tak berujung prahara bersama Ustadz Fadlin Abu Kamal atau Kang Fadlin dan Ustazah Erika Suryani Dewi. Hari Ahad sahabat MK 30 Agustus 2026 pada pukul 8 sampai selesai ini bertempat di Marwah Muslimah Center, Jalan Transyogi Alternatif Cibubur nomor 120 sahabat MK. Terbuka untuk umum, laki-laki dan perempuan, baik yang sudah maupun belum menikah ya sahabat MK, gratis. Info dan pendaftaran silakan ini bisa Anda hubungi di 0882-9544-4025, 0882-9544-4025. Sahabat MK, pembekalan pranikah dan pernikahan menuju samara agar poligami tak berujung prahara.

0: Sahabat MK masih dalam rangkaian program Inspirasi Keluarga. Insya Allah hadir segmen penutup, segmen Murotal Pilihan, di mana kami sudah siapkan ya sahabat MK ini ada 3 pilihan Murotal yang bisa Anda pilihkan salah satu di antaranya, dan insya Allah pilihan terbanyak akan hadir menemani ruang dengar Anda. Untuk pilihan pertama, sahabat MK, Al-Quran Surat Maryam. Kemudian di pilihan kedua, Al-Quran Surat Yusuf. Dan terakhir, sahabat MK, di pilihan ketiga, Al-Quran Surat Al-Hadid. Silakan sahabat MK, Anda bisa sampaikan begitu ya ke nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat MK spasi alamat dan juga pilihan murotalnya begitu ya. Dan insya Allah sahabat MK, kami kembali hadir setelah kita simak bersama beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di 102,7 MPFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreoretina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
3: Sahabat MK, di Gaza bumi tidak mengenal salju, namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca, ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu, supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-59.
5: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat Emki, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa.

Sahabat MK masih ditemani sahabat siar Aisyah. Aisyah, di siang hari ini hingga menjelang azan zuhur, sahabat MK. Dan di segmen penutup, segmen Murotal Pilihan, waktunya kami menyapa Anda yang sudah mengirimkan pilihannya melalui nomor MKFM di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Ataupun Anda yang sudah mengirimkan pilihannya ini melalui polling di grup komunitas sahabat MK, silakan ya sahabat MK, masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin ikut memilih. Bisa disampaikan ini dengan menuliskan nama sahabat MK spasi alamat dan juga pilihan murotalnya pada siang hari ini. Untuk pilihan pertama ada Al-Quran Surat Maryam, sahabat MK. Kemudian di pilihan kedua Al-Quran Surat Yusuf. Dan terakhir sahabat MK di pilihan ketiga Al-Quran Surat Al-Hadid. Insya Allah sahabat MK, kali ini kami sapa terlebih dahulu ada sahabat kita yang sudah bergabung. Ini ada Ibu Parilah ya, dari GBA 3. Ibu Parilah dari GBA 3 ini di pilihan murotalnya di pilihan pertama Al-Quran Surat Maria. Masya Allah, terima kasih Ibu Parilah. Selanjutnya kami sapa juga ini dari Ciparai, sahabat MK, ada sahabat Pian yang memilihkan pilihan murotalnya di pilihan pertama Al-Quran Surat Maryam. Dari Ciparai kita beralih ke Cipanas Puncak. Saya sapa ada Ibu Aminah yang memilihkan ini pilihan murotalnya di pilihan ketiga ya, Al-Quran Surat Al-Hadid. Kemudian dari Cicada saya sapa ini ada Ibu Pujasari. Ibu Pujasari memilih pilihan murotalnya di pilihan pertama Al-Quran Surat Maryam. Saya sapa ini ada Ibu Rus ya, dari Garut, yang menyampaikan ini pilihan murotalnya di pilihan ketiga Al-Quran Surat Al-Hadid. Dari Garut sahabat MK, kita beralih ke Cianjur. Saya sapa ini ada Maida. Maida ini menyampaikan pilihan murotalnya di pilihan pertama Al-Quran Surat Maryam. Kemudian saya sapa juga ini ada Pak Dani ya, dari Padalarang, yang memilihkan pilihan murotalnya di pilihan pertama Al-Quran Surat Maryam. Dari Dago ini saya sapa ada Ibu Hasanah ya. Oh mohon maaf, ini dari Cianjur sahabat MG. Ibu Hasanah dari Cianjur memilihkan pilihan murotalnya di pilihan kedua Al-Quran Surat Yusuf. Dari grup komunitas sahabat MG ini saya sapa ya, yang memilihkan pilihan murotalnya di pilihan pertama Al-Quran Surat Maryam, dipilihkan oleh 4 suara sahabat MK. Kemudian di pilihan kedua Al-Quran Surat Yusuf dipilihkan oleh 1 suara. Saya sapa ini ada Mamah Arum. Kemudian ada Ibu Pujasari dari Cicadas. Ada juga ini ada Ibu Parilah ya, dari GBA 3. Dan juga ada Pak Sandi dari Banjaran sahabat MK. Alhamdulillah ini sudah bergabung ya, dari Cianjur ada Umi Zikri, yang menyampaikan ini pilihan murotalnya di pilihan kedua Al-Quran Surat Yusuf. Sahabat MK, pilihan kedua juga ini dipilihkan oleh Opah Tar ya, dari Pasar Gerlong. Masya Allah, terima kasih Opah Tar.

0: pilihan terbanyak ini jatuh di pilihan pertama ya, sahabat MK, Al-Quran Surat Maryam. Sahabat MK, terima kasih ini sudah membersamai dari awal hingga akhir dalam program Inspirasi Keluarga. Selamat melanjutkan kembali ini amanah-amanah terbaiknya, sahabat MK. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah berkahi setiap aktivitasnya. Sahabat MK, saya sahabat siar Aisyah dan kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi Keluarga, Ibu Masa Kini telah menemani Anda. Semoga setiap peran ibu menjadi jalan kebaikan dan pahala untuk hadirkan cinta untuk keluarga.

Nabi Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: أيهم أشد على الرحمن عتيا.
1: صدق الله العظيم.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang maha mendengar segalanya, wahai Allah yang maha tahu segala isi hati, yang membolak-balik setiap hati. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu, ilmu yang membuat kami selalu ingat padamu, ilmu yang membuat kami yakin Engkau maha dekat, Engkau maha mendengar, Engkau maha menyaksikan. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang membuat hati kami jadi bersih, ilmu yang menjadikan akhlak kami akhlakul karimah, ilmu yang mengantarkan agar seluruh waktu kami jadi ibadah, ilmu yang menjadi jalan akhir hidup kami husnul khotimah, ilmu yang jadi teman di kubur nanti ya Allah, ilmu yang menjadi tambahan pemberat amal kebaikan di yaumal hisab. Hanya Engkau yang kuasa memberi kami ilmu, wahai Allah yang maha baik. Bimbing agar kami bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah, dan bimbing agar kami bisa menyampaikan ilmumu kepada hamba-hambamu. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Bahagia itu kalau memiliki hati yang bersih. Mengapa ada orang akhlaknya baik? Karena hatinya baik. Berikut ini ada beberapa ciri orang yang hatinya baik. Sebetulnya kebaikan hati seseorang tidak dilihat dari amal-amal yang besar, tapi justru bisa dilihat dari amal-amal yang kecil. Yang sering orang luput, tapi kalau orang baik hati yang asli, dia tidak akan meluputkan kebaikan-kebaikan kecil. Kebaikan kecil yang harus kita miliki, atau kalau kita ketemu seseorang yang baik hati, itu ciri khasnya adalah sangat senang berterima kasih dan tidak melupakan kebaikan orang sekecil apapun. Mulai dari membukakan pintu berterima kasih, menyediakan air terima kasih, tenggelam dalam rasa syukur kepada Allah. Dan orang yang bersyukur kepada Allah itu cirinya adalah senang berterima kasih kepada makhluk yang jadi jalan karunia Allah. Jadi apapun yang kecil-kecil dilakukan orang lain baginya besar, karena yakin bahwa setiap nikmat itu datangnya dari Allah lewat hambanya. Dan Allah memperhatikan apakah kita bersyukur atau tidak. Nah, ciri orang yang hatinya baik tuh sangat senang berterima kasih atas sekecil apapun kebaikan. Tapi kalau hati kita ada sombong, nah kita menganggap kebaikan orang itu remeh, dan kita menganggap memang seharusnya dia begitu. Misal ada yang bantu-bantu menyiapkan makan, memang sudah pekerjaan dia. Misal ada di kantor, ada yang tugasnya dilakukan, emang sudah digaji. Jadi orang yang agak kurang peka hatinya, jarang berterima kasih. Atau berterima kasih hanya ke atasannya, atau kepada orang yang diharapkan ngasih lagi. Kan ada yang berterima kasih supaya dikasih lagi. Atau berterima kasihnya itu terpaksa karena takut dianggap tidak baik. Kelihatan dari hal-hal yang kecil, kita nyebrang, ada yang membantu, terima kasih. Mau parkir, ada yang ke depan, terima kasih. Atau kita mau motong jalan dan orang memberi jalan kepada kita, buka jendela, terima kasih. Khas sekali. Orang yang hatinya baik itu ringan, mudah, berterima kasih dan pakai hati terima kasih. Setiap karunia Allah itu adalah ujian. Kalau kita dapat sesuatu, itu Allah yang memberi lewat siapa? Apakah benda, apakah ilmu, apakah kemudahan, apakah kenyamanan, apakah kesembuhan? Ada orang yang tidak berterima kasih ke dokter, padahal dokter sudah jadi jalan kesembuhan bagi dia. Ini serius. Termasuk santri, bagi santri yang sangat berterima kasih kepada guru-gurunya atau murid kepada guru, itu hidupnya berbeda. Tapi ada juga ya memang sudah pekerjaan guru ngajar. Iya benar ngajar. Tapi kita dapat ilmu lewat guru. Itulah sebabnya anak-anak yang tahu terima kasih kepada orang tuanya, kehidupannya berbeda dibanding dengan anak yang tidak tahu terima kasih, murid yang tidak tahu terima kasih. Orang yang baik hati itu tidak pernah sibuk memikirkan dan menghitung-hitung kesalahan orang lain, tapi sibuk mengingat kebaikan mereka. Ingat ya, kalau orang yang hatinya baik, tidak fokus, tidak sibuk, tidak menghitung-hitung dan mengingat-ingat kesalahan orang, tapi fokusnya kepada kebaikan orang lain. Karena kita tidak bisa berterima kasih tanpa mengingat kebaikan. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Muratal MQ FM.
1: Ya Quran.

Allah Al-Quddus yang Maha Suci. Di antara nama Allah yang mulia adalah Al-Quddus. Nama mulia ini menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala kekurangan, aib, juga kesalahan. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci atau Al-Quddus, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Meneladani sifat Al-Quddus berarti membebaskan pengetahuan dan kehendak diri kita dari segala persepsi. Kita juga perlu membersihkan diri dari ketergantungan pada manusia yang terjadi karena hawa nafsu atau amarah, kesukaan pada makanan, dan segala kenikmatan yang dapat disentuh atau dirasakan. Dengan demikian, kita tidak akan menginginkan apa-apa kecuali Allah, tidak meniru kecuali sifat-sifat Allah, dan tidak berharap pada kefanaan, karena yang dirindukan hanyalah agar bisa bertemu Allah, sehingga dapat merasakan kebahagiaan karena dekat dengan Allah. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Quddus. Subuhun Quddusun Rabbuna Warabbul Malaikati Warruh. Suci dan kudus Tuhan kami, Tuhan para malaikat dan Jibril. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kelima, Allah Al-Quddus yang Maha Suci.

0: Sahabat Elki, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada
2: lagi? Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
1: dan maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000, 14.000, 9.999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
7: ...102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

Assalam, Yang Maha Sejahtera. Assalam adalah sifat Allah yang memiliki makna bahwa Allah adalah zat yang bebas dari kerusakan dan kecacatan, bebas dari ketidaksempurnaan, yang tindakannya tidak ternodai keburukan, hingga tidak ada kesejahteraan yang tidak dinisbatkan kepadanya dan berasal darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Assalam itu adalah salah satu nama Allah. Oleh karena itu, sebarkanlah di kalangan kalian." Kitab Sahih Al-Jami'ah. Setiap hamba yang hatinya bebas dari kebencian, iri hati, kebohongan, dan niat buruk, juga yang anggota badannya tidak tercemari dosa-dosa dan perbuatan haram, sifatnya pun tidak dipengaruhi keburukan, maka sejatinya, dia akan menjadi hamba yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera pula. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma Assalam. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan, dan darimu keselamatan. Maha suci, Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keenam, Allah Assalam, Yang Maha Sejahtera.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Terus-terusan mengkampanyekan lingkungan ya, agar sungai tetap bersih, sungai tetap terjaga.
2: Itu memang kesalahan kami dari Kodim pada saat pelaksanaan peresmian. Kami tidak mengkontrol kapasitas yang melewati jembatan tersebut. Euforia dari pihak kami.
3: Jabar Now Selasa 1 September diantaranya mengenai Kodim 0625 Pangandaran minta maaf atas insiden putusnya tali seling jembatan Pongpet. Saluran limbah dapur MBG rembes ke kolam ikan warga. SPPG di Kabupaten Sukabumi lakukan perbaikan. KPA Kota Banjar temukan 22 kasus baru HIV, mayoritas belum akses pengobatan ARV. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Kodim 0625 Pangandaran secara terbuka menyampaikan permohonan maaf atas musibah terlepasnya tali seling jembatan gantung Pongpet di Desa Marga Cinta, Kecamatan Cimerak. Insiden terjadi minggu sore lalu, sesaat setelah prosesi peresmian fasilitas penyeberangan itu.
4: Dan Dim 0625 Pangandaran Letkol CZI Citra Kurniawan mengonfirmasi musibah dipicu oleh lepasnya tali seling utama bagian kanan akibat melampaui batas kapasitas pelintas di atas jembatan. Lebih dari 40 orang dilaporkan menaiki jembatan sepanjang 60 meter itu secara bersamaan, padahal batas aman operasional dirancang maksimal untuk 3 orang pejalan kaki atau 1 unit sepeda motor secara bergantian. Letkol Citra memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Beberapa warga serta personel yang mengalami luka ringan telah mendapatkan penanganan medis dan dalam kondisi membaik. Saat ini, tim Kodim telah diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evaluasi teknis serta percepatan perbaikan fisik jembatan.
2: Tali seling yang sebelah kanan itu dengan blok angkurnya terlepas, putus dianya. Tetapi untuk konstruksi bawahnya itu masih utuh. Penyebabnya itu memang kesalahan kami dari Kodim pada saat pelaksanaan peresmian. Kami tidak mengkontrol kapasitas yang melewati jembatan tersebut. Pada saat itu, euforia dari pihak kami, Kodim dengan masyarakat, salah satu destinasi wisata Pangandaran kembali terbuka.
4: Untuk diketahui, jembatan gantung Pongpet merupakan bagian dari program strategis nasional instruksi presiden yang dikerjakan secara padat karya oleh TNI dan warga guna membuka akses pendidikan, pertanian, serta ekonomi masyarakat desa. Pihak Kodim menjadikan insiden ini sebagai bahan evaluasi ketat pada pengerjaan 4 titik jembatan gantung lainnya di Pangandaran.
3: Direktorat Reserse Siber Polda Jabar mengungkap tindak pidana siber pornografi dan eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur. Dari pengungkapan, polisi mengamankan 8 orang tersangka.
5: Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, pengungkapan kasus ini bermula dengan adanya 7 laporan polisi yang ditindaklanjuti dengan penyelidikan di lapangan. Menurut Hendra, modus yang dilakukan oleh para tersangka adalah memproduksi video porno dan menyimpan di akun media sosial tersangka, kemudian mendownload foto anak di internet untuk diedit dengan kecerdasan buatan atau AI dengan muatan video eksploitasi atau pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Kemudian yang berikutnya adalah memfoto bagian sensitif dari anak di bawah umur ini dan menyimpan di Google Drive. Kedelapan tersangka yang kini sudah ditahan di Mapolda Jawa Barat ditangkap di sejumlah kota seperti di Bekasi, Cianjur, Bantul, Subang, Bogor, Tasikmalaya, dan Jakarta.
6: Yang pertama adalah memproduksi video porno yang kemudian dia simpan di akun-akun di media sosial milik para tersangka ini. Ada juga yang mendownload foto-foto anak dari internet, kemudian dia mengedit dengan menggunakan AI lalu menggabungkan dengan foto dari tersangka ini, kemudian dibuatkan menjadi suatu video perbuatan eksploitasi atau pelecehan seksual terhadap anak di bawah.
3: Laporan warga terkait rembesan saluran limbah dapur MBG ke kolam ikan langsung ditindaklanjuti SPPG Nagrek Sari. Saluran diperbaiki dan warga terdampak mendapat kompensasi.
7: Perbaikan dilakukan setelah warga melaporkan adanya aliran air dari saluran pembuangan yang masuk ke kolam ikan dan diduga menyebabkan sejumlah ikan mati. Camat Jampang Kulon Dading didampingi jajaran kecamatan dan Satpol PP turun langsung ke lokasi untuk memastikan keluhan warga segera ditindaklanjuti. Menurutnya, persoalan telah diselesaikan melalui musyawarah secara kekeluargaan antara pihak SPPG dan warga yang terdampak.
8: Sudah diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi kami ingin membuktikan limbah yang
9: hari ini setelah diselesaikan di apa.
7: Sementara itu, Kepala Dapur SPPG Nagrak Sari Insan Padilah menyampaikan permohonan maaf dan memastikan pihaknya telah memindahkan pipa saluran limbah dari area kolam warga menuju titik pembuangan yang dinilai lebih aman. Pihak SPPG juga memastikan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL berfungsi dengan baik. Sebagai bentuk tanggung jawab, SPPG Nagrak Sari memberikan kompensasi kepada warga atas kerugian yang dialami.
10: Kami gerak cepat untuk memindahkan pipa tersebut yang awalnya masuk ke dalam salah seorang warga, kemudian dipindahkan di luar warga tersebut. Kemudian terkait masalah IPAL itu berfungsi dengan baik.
3: Terima kasih, Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, warga menangkap dua pria yang diduga hendak mencuri sepeda motor milik jamaah di Masjid Agung Al-Mutakin, Kompleks TWP TNI Angkatan Laut Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Pelaku diduga beraksi saat jamaah menunggu waktu salat isya.
11: Menurut keterangan korban, dirinya sedang melakukan wirid sambil menunggu waktu salat isya setelah melaksanakan salat maghrib. Korban kemudian mendapat informasi dari marbot masjid bahwa sepeda motor miliknya diduga hendak dibawa kabur. Korban langsung menuju lokasi parkir kendaraan. Salah seorang terduga pelaku berhasil diamankan marbot masjid setelah membawa sepeda motor hasil dugaan pencurian sejauh kurang lebih 80 meter dari lokasi parkir. Sementara seorang lainnya berhasil diamankan petugas keamanan masjid saat berada di area toilet. Mengetahui adanya dua terduga pelaku yang berhasil diamankan, sejumlah warga kemudian datang ke lokasi. Situasi sempat memanas sebelum keduanya diamankan petugas kepolisian Polsek Gunung Putri.
12: Keluar itu rame-rame. Pak, motor biru motor bapak ya? Oh iya, kenapa? Ditolong maling, Pak.
11: Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, petugas kemudian membawa kedua terduga pelaku ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan medis. Selanjutnya, keduanya beserta barang bukti diamankan di Makob Polsek Gunung Putri untuk menjalani proses pemeriksaan. Hingga kini, pihak kepolisian Polsek Gunung Putri belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait kasus tersebut karena kedua terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan.
3: Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Kota Banjar mencatat temuan 22 kasus baru HIV sepanjang semester pertama 2026. Dari jumlah itu, baru 6 orang atau 27% yang secara resmi memulai pengobatan antiretroviral atau ARV.
13: Data yang dirilis KPA Kota Banjar menunjukkan masih tingginya kesenjangan antara penemuan kasus dengan kesadaran penderita untuk mengakses layanan medis. Dari total 22 kasus baru yang ditemukan di sejumlah fasilitas kesehatan, 77% diantaranya didominasi oleh kelompok usia produktif. Sekretaris KPA Kota Banjar, Agus Mulyana, memaparkan temuan terbanyak dicatat oleh RSUD Kota Banjar dengan 7 kasus, disusul Rumah Sakit Banjar Patroman 5 kasus, serta Rumah Sakit ASI Husada dan Puskesmas Langan Sari 2 masing-masing 3 kasus. Agus menyoroti masih kuatnya stigma negatif dan ketakutan dikucilkan di tengah masyarakat sebagai alasan utama mayoritas penderita enggan memeriksakan diri maupun melanjutkan pengobatan ARV. Padahal pemeriksaan HIV di fasilitas kesehatan pemerintah disediakan secara gratis dan virus dapat dikendalikan melalui pengobatan yang teratur.
14: Penyakit ini bisa ditekan, bukan sembuh. Bahwa penyakit ini bukan penyakit yang dapat menularkan secara langsung bersentuhan. Sehingga mereka punya kesadaran untuk memeriksakan tes HIV di pelayanan kesehatan. Dan itu gratis itu. Yang kedua, stigma yang negatif ini yang mengakibatkan mereka menjadi mundur, menjadi malah takut, menjadi malah seolah-olah dengan stigma yang negatif ini dikhawatirkan mereka malah sengaja menularkan pada orang lain karena dianggap aib, kemudian dikucilkan dan sebagainya.
13: KPA Kota Banjar mengimbau masyarakat untuk menghapus diskriminasi terhadap penderita HIV serta mengajak kelompok beresiko untuk segera melakukan tes kesehatan. Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
3: Menjaga kebersihan dan kelestarian sungai dari sampah dan pencemaran lingkungan, komunitas Hujan Keruh di Jati 7 Majalengka menggelar Festival Pecunan. Festival yang digelar selama 2 hari ini diisi balap perahu tradisional, tari belentung yang melibatkan 1000 penari, penebaran 3000 benih ikan nila nirwana, parade perahu hias, dan ikrar memuliakan sungai.
15: Komunitas Sunjan Keruh di Jati 7 menggelar festival pecunan sebagai bentuk kampanye pentingnya menjaga dan melestarikan sungai. Kegiatan diawali dengan penampilan 1000 penari dari sejumlah sanggar tari dan pelajar yang membawakan tari belentung di aliran dan tanggul sungai Cipelang Bendung Rentang Jati 7. Festival juga diisi penebaran 3000 benih ikan nila nirwana dan parade perahu hias buatan warga Jati 7 dari sampah yang dibuang ke sungai. Menurut Ketua Panitia Festival Pecunan, Syarifuddin Rahmat, kegiatan tahun ini merupakan yang keempat. Dengan festival pecunan, diharapkan sungai tetap bersih dan lestari sepanjang zaman.
16: Festival kali ini berbeda dari festival pecunan kemarin. Dilaksanakan 2 hari. Kedepannya tetap kita terus-terusan mengkampanyekan lingkungan ya, agar sungai tetap bersih, sungai tetap terjaga lestari. Itu tetap kita usung sampai kapanpun.
15: Sementara itu, Deputi 3 Kemenko Infrawil Nazib Faizal mengapresiasi festival pecunan dan berharap kegiatan ini dapat menjadi agenda tingkat nasional dengan melibatkan komunitas pecinta sungai dari berbagai daerah di Indonesia.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Saya Abu Syauqi. Keluarga yang paling mudah diterjemahkannya adalah surga. Dia adalah satu tempat yang paling indah di muka bumi, the best place in the world. Itu adalah rumah dan keluarga kita. Oleh karena itu, jangan jadikan keluarga itu menjadi neraka. Harus jadikan surga, ya. Itu kalimat yang paling mudah diterjemahkan. Keluarga adalah surga. Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: obrolan hangat, tips dan nasyid pilihan. Siap mewarnai siang hari Anda dalam Inspirasi Siang.
1: Peringatan buat diriku yang sering lupa. Dunia ini negara bala, dunia ini negara ujian. Orang kecil, orang besar, orang miskin, orang kaya. Yang tua, yang muda, yang kuat, yang lemah. Tak terkecuali semuanya. Tetap diuji atas kehendaknya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sebuah nasyid sahabat MK bertajuk Dunia dari Raihan sebagai pengingat kita bersama bahwasannya dunia yang saat ini kita tinggali terkesan memang mungkin menyilaukan sahabat MK. Tapi dunia yang kita tinggali ini adalah sesuatu yang fana, sesuatu yang kalau atas kehendaknya Allah bisa hilangkan begitu saja, dan memang dunia ini sejatinya sementara. Alhamdulillah dapat kembali menemani ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini, lepas dari jam 1 siang sahabat MK, dalam program Inspirasi Siang, di mana kali ini ditemani sahabat siar Anda Syifa Khairunisa. Insyaallah hingga jelang azan asar nanti di jam 3 sore sahabat MK, kami akan temani ruang dengar Anda. Mengingat dari nasyid yang baru saja kita simak sahabat MK, ini berkaitan juga dengan tema pembahasan kita di kesempatan siang hari ini. Betapa kalau kita melihat gemerlap dunia, ternyata tidak semua orang ini tersilaukan oleh gemerlap tersebut. Ada sosok yang begitu sempurna, yang begitu hidup dengan sederhana, meskipun kalau mau sahabat MK bisa kemudian menguasai segalanya. Ya, ini tema kita di kesempatan siang hari ini berkaitan dengan kesederhanaan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah gemerlap dunia. Kalau Anda sahabat MK, menurut Anda pernahkah kesederhanaan ini dirasakan mudah dijalani di tengah gaya hidup yang semakin konsumtif? Apalagi sekarang serba online ya, serba digital sahabat MK, mau beli apa-apa terasa mudah. Dan pernahkah juga Anda memiliki keinginan untuk punya sesuatu yang justru membuat kita lupa mensyukuri apa yang sudah dimiliki, dan ketika sadar apa momentumnya? Anda silakan bisa berbagi juga, menyampaikan hikmah di kesempatan siang hari ini melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda, sahabat MK. Dunia yang kita lihat gemerlap saat ini, menurut Anda apa yang paling sulit dilakukan? Apakah merasa cukup dengan apa yang dimiliki ini sekarang merasa lebih sulit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sahabat MK? Karena melihat begitu mudahnya barang-barang untuk dimiliki. Atau Anda seperti apa kira-kira yang dirasa sulit untuk dilakukan di tengah gemerlap dunia saat ini? Sulitkah untuk bersyukur melihat kehidupan orang lain yang terkesan lebih istimewa? Karena kalau di sosial media yang ditunjukkan adalah yang bagus-bagusnya ya. Nah, silakan Anda juga bisa berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Kami juga siapkan teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini sahabat MK. Anda juga bisa ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Kali ini berkaitan dengan salah satu sifat yang berkaitan juga dengan bersyukur ya. Karena kalau kita lihat Rasulullah mengajarkan kita untuk tidak berlebihan dalam mengejar kenikmatan dunia, dan senantiasa merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Nah sahabat MK, teka-teki cerdasnya berkaitan dengan apa istilah yang berarti merasa cukup dengan pemberian Allah. Silahkan Anda bisa sampaikan jawaban teka-teki cerdasnya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Karena kalau di kesempatan hari ini sahabat MK, kita melihat bagaimana sosok Rasulullah ya, yang begitu berkuasa sahabat MK, yang begitu luar biasa dipercaya oleh berbagai kaum di saat itu ya, bahkan tidak hanya orang muslim saja yang percaya dengan kejujuran, keamanahan beliau, tapi juga orang-orang lain yang bahkan termasuk musuh-musuhnya sahabat MK. Kesederhanaan hidup Nabi Muhammad ini merupakan salah satu ciri yang
bisa dikatakan paling mencolok dari kepribadian beliau. Karena disebutkan misi di dunia ini sama sekali tidak didorong oleh kepentingan pribadi atau ambisi duniawi. Dan hal tersebutlah yang sangat kontras dengan banyak pemimpin ataupun figur berpengaruh dalam sejarah di masa kini, bahkan termasuk juga di masa lalu ya sahabat MK, yang seringkali kalau kita lihat justru memanfaatkan posisi mereka untuk menikmati kemewahan ataupun sebutannya istilah zaman sekarang itu privilege ya sahabat MK, ketika menampuk atau memegang tampuk kekuasaan. Yang mana nanti kita akan gali lebih dalam seperti apakah sosok sederhana dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian bisa kita ikut telusuri, ikut kita terapkan di kehidupan zaman sekarang, dan kira-kira mampu tidak sahabat MK? Anda silakan ya bisa berbagi juga inspirasinya di 0811-224-1027. Dan insya Allah kami akan persembahkan sebuah nasyid dari Firdaus dengan judulnya Dunia Yang Lebih Indah untuk menambah kebersamaan hari ini.

0: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
2: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
1: Tapi aku gak suka minum air mineral.
2: Coba nih, Ron 88.
1: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
2: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
1: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
2: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
1: Belinya di mana?
2: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
3: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
4: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
7: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
8: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus

Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sebuah nasyid sahabat MK mengingatkan kita bahwasannya sosok Rasulullah juga seorang manusia, sama halnya dengan kita. Yang membedakan hanyalah masa waktu Rasulullah tinggal ya. Kalau sekarang berarti sudah di 1400 tahun yang lalu, sahabat MK. Sebuah nasyid dari Ardi mengingatkan kita, sejatinya Rasulullah ini juga sosok manusia yang bisa memimpin, sahabat MG. Dan mengapa kalau Rasulullah juga manusia, kita tidak bisa mencontohnya? Kita tentu memiliki peluang untuk bisa mencontohnya, sahabat MG. Salah satunya adalah dalam hal melihat dunia. Dan itu dia, di kesempatan kita siang hari ini, kita akan sama-sama belajar bagaimana kemudian Rasulullah bisa tetap hidup sederhana di tengah gemerlapnya dunia, sahabat MG. Kesederhanaan hidup Rasulullah di tengah banyaknya kemuliaan yang dimilikinya. Bahkan kalau kita ingat ya, perang-perang yang dulu terjadi ketika berdakwah, sahabat MK, ini juga Rasulullah sosok yang begitu kaya, luar biasa, tapi tetap memilih untuk hidup sederhana. Anda juga silakan bisa berbagi atensi. Menurut Anda, apa perbedaan antara hidup sederhana dan hidup kekurangan kalau versi Anda? Dan menurut sahabat MK, di tengah gemerlap dunia saat ini, apa hal yang paling sulit untuk dilakukan? Apakah merasa cukup dengan apa yang dimiliki ini menjadi sesuatu yang sulit dilakukan? Tetap bersyukur ketika melihat kehidupan orang lain ini menjadi sesuatu yang sulit dilakukan? Atau seperti apa? Silakan Anda bisa bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Dan di kesempatan siang hari ini kami sudah siapkan juga teka-teki cerdasnya. Anda bisa ikut menjawab ya, sahabat MK. Karena Rasulullah ini memang mengajarkan kita, umatnya, untuk tidak berlebihan dalam mengejar kenikmatan dunia dan senantiasa merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Nah, teka-teki cerdasnya pertanyaannya adalah, apa istilah yang berarti merasa cukup dengan pemberian Allah tersebut, sahabat MK? Kami nantikan jawaban teka-teki cerdas Anda sambil kita menelami apa sebetulnya hakikat dunia di dalam benak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyadur laman Kisah Muslim, sahabat MK, pertanyaannya adalah, apa istilah yang berarti merasa cukup dengan pemberian Allah tersebut, sahabat MK? Kami nantikan jawaban teka-teki cerdas Anda sambil kita menelami apa sebetulnya hakikat dunia

ketika beliau ini hendak mengajarkan kepada para sahabat dan tentu juga kepada kita ya umatnya tentang nilai dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau memberikan perumpamaan sahabat MQ dengan medianya yakni sebuah bangkai kambing yang cacat. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasannya Rasulullah SAW pernah melewati pasar bersama para sahabatnya. Kemudian beliau melihat ada bangkai kambing yang kecil kupingnya cacat ya sahabat MQ, dan beliau kepit telinga kambing itu dengan jarinya dan bersabda, artinya siapa yang mau membelinya seharga 1 dirham. Maka saat itu para sahabat menjawab, kami sama sekali tidak tertarik, apa yang bisa diperbuat dengannya. Maka Rasulullah menawarkannya dengan cuma-cuma, mau tidak kalau ini jadi milik kalian. Para sahabat pun tetap enggan untuk memilikinya. Mereka menjawab, salah satunya berkata, demi Allah, seandainya kambing itu pun masih hidup, ia pun cacat, apalagi sekarang dia sudah mati. Maka Rasulullah SAW pun kembali bersabda, maka demi Allah, dunia itu lebih hina bagi Allah daripada pendapat kalian tentang anak kambing ini. Hadis riwayat Muslim, sahabat MQ. Melihat betapa ternyata dunia ini dalam mindset Rasulullah itu tidak lebih berharga daripada bangkai kambing yang tadi cacat sahabat MQ. Inilah arti dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian para sahabatnya pun menjadi sosok yang menaruh dunia hanya di tangan mereka, tidak masuk ke dalam hati mereka sahabat MQ. Dari Hasimah dikatakan juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mau, akan kami berikan perbendaharaan dunia dan kunci-kuncinya, sesuatu yang belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelummu dan seorang pun setelahmu. Kami tidak akan mengurangi jatahmu di sisi Allah. Tapi melihat ataupun mendengar tawaran tersebut sahabat MQ, Rasulullah menjawab, kumpulkan itu semua untukku di akhirat nanti saja. Masya Allah ya. Dan setelah itu Allah pun kemudian menurunkan ayatnya di Quran Surah Al-Furqan ayat 10 yang artinya sahabat MQ, Maha Suci Allah yang jika dia menghendaki niscaya dijadikannya bagimu yang lebih baik dari yang demikian, yaitu surga-surga yang mengalir, sungai-sungai di bawahnya, dan dijadikannya pula untukmu istana-istana. Masya Allah, betapa janji Allah itu nyata sahabat MQ, dan pasti ditepati. Inilah yang kemudian dikejar oleh sahabat Rasulullah, bahkan Rasulullah yang kemudian mencontohkan dan mengajarkan langsung para sahabat. Bahkan dikisahkan juga dari Aisyah radhiyallahu anha yang menyebutkan ketika Rasulullah wafat, baju besi beliau tergadaikan pada orang Yahudi sebagai jaminan untuk 30 sok gandum yang beliau beli secara tidak tunai. Hadis riwayat Bukhari. Ini kisah yang Masya Allah ya sahabat MQ. Bahkan ketika seorang penguasa kemudian di ujung hayatnya, dunia ini tidak akan bisa masuk ke dalam liang lahat kecuali ketika digunakan menjadi amal-amal soleh sahabat MQ. Ada juga sebuah kisah lain, kisah dari Bahrain, di mana saat itu Rasulullah SAW mengutus Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ke Bahrain untuk mengambil jizyah dari wilayah tersebut. Tapi saat itu Rasulullah telah mengikat perjanjian damai dengan wilayah kepulauan Teluk itu dan mengangkat Al-A'la bin Al-Hadrami sebagai walinya. Maka ketika Abu Ubaidah kembali ke Madinah, sahabat MQ, dengan membawa harta dari Bahrain, orang-orang Ansor mendengar kedatangan Abu Ubaidah, lalu mereka mengerjakan sholat subuh bersama Rasulullah. Dan seusai sholat, Rasulullah beranjak. Kemudian orang-orang mendekati beliau dan melihat hal tersebut, Rasulullah pun tersenyum senang dan bersabda sahabat MQ, aku kira kalian mengetahui Abu Ubaidah datang membawa sesuatu. Benar wahai Rasulullah, jawab mereka. Kemudian beliau pun menyambung kembali bersabda, bergembiralah dan harapkanlah memperoleh sesuatu yang menyenangkan kalian. Demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian, namun yang aku takutkan adalah ketika dunia dibentangkannya pada kalian sebagaimana telah dibentangkan kepada orang-orang sebelum kalian. Maka kalian akan berlomba-lomba sebagaimana mereka dulu telah berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Lalu kalian akan binasa sebagaimana mereka dulu telah binasa. Dan ini Masya Allah sahabat MQ, sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah

takut kalau ternyata peluang-peluang kemudahan untuk menggapai harta dunia ini terbuka luas, terbuka lebar. Beliau takut kita sebagai umatnya terperdaya, sahabat MK, dan justru malah membuat kita rugi di akhirat nanti. Dan bersamaan dengan itu, betapa takutnya kita dengan kemiskinan di era sekarang. Bahkan muncul ya indeks ekonomi, Masya Allah. Ini sebagai pengingat untuk kita bersama, sahabat MK, ketakutan yang membuat sebagian dari kita kemudian menempuh cara-cara yang tidak baik untuk mendapatkan kekayaan itu. Dan Anda kalau merefleksikan terkait dengan kisah ini, seperti apa, sahabat MK? Apakah Anda merasakan hal yang sama? Anda merasa takut kekurangan selama hidup atau seperti apa? Dan silakan Anda juga bisa berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Seperti di siang hari ini ada sahabat Mahadi yang sudah ikut menjawab teka-teki cerdasnya, Masya Allah. Teka-teki cerdas di siang hari ini, sahabat MK, berkaitan dengan cara Rasulullah yang kemudian mengajarkan kita untuk tidak berlebihan dalam mengejar kenikmatan dunia. Apakah sebuah istilah yang berarti merasa cukup dengan pemberian Allah? Kira-kira apa, sahabat MK? Dan kali ini sahabat Mahdi sudah ikut menjawab ya. Jawaban sahabat Mahdi, betul, betul, betul. Masya Allah, alhamdulillah. Ini menjadi sesuatu yang seringkali sebetulnya kita dengar atau kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk senantiasa merasa cukup, sahabat MK. Apa istilahnya itu? Dan kalau menurut sahabat Mahdi, tantangannya hidup di zaman sekarang itu ketika melihat hal-hal yang sulit dilakukan untuk hidup sederhana ya di tengah gemerlapnya dunia adalah ketika merasa cukup dengan apa yang dimiliki, kemudian tidak membandingkan kehidupan diri sendiri dengan orang lain, juga termasuk menahan diri dari gaya hidup yang berlebihan dan menjadikan akhirat sebagai prioritas. Ini tantangan ya, memang ya sahabat MK, ketika tujuan kita akhirat, mungkin era sekarang ini merasa akhirat itu masih jauh sekali, tidak nampak. Tapi sejatinya itulah yang kekal abadi, sahabat MK. Dan inilah tantangannya. Karena kalau mudah untuk dilakukan, hadiahnya bukan surga, bisa jadi sekedar piring cantik ya, sahabat MK. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih sahabat Mahdi sudah memberikan refleksinya di kesempatan siang hari ini. Bagaimana kemudian ikhtiar kita untuk bisa mencontoh teladan kita Rasulullah SAW di tengah gemerlapnya dunia. Ya, ini belajar hidup sederhana dari Rasulullah SAW. Anda juga yang lainnya silakan bisa ikut bergabung, berbagi hikmah, berbagi atensi, ataupun juga salam silaturahmi, doa terbaik di siang hari ini, berbagi semangatnya sahabat MK, ataupun menjawab teka-teki cerdas. Silakan, kami nantikan di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan kita coba sapa lagi yang sudah bergabung, ada Kang Yudi. Kalau Kang Yudi merasa paling menantang di zaman sekarang untuk hidup sederhana yang sulit dilakukan oleh kita adalah menahan diri. Menahan diri dari godaan hidup duniawi yang gemerlap. Masya Allah. Apalagi sekarang kita begitu mudah ya, sahabat MK, melihat betapa gemerlapnya kehidupan orang lain. Yang sekelebat sebetulnya ya, kita lihatnya hanya 30 detik barangkali di sosial media kita, dan itu yang terlihat hanya enak-enaknya saja. Kita tidak tahu bagaimana perjuangan orang tersebut. Inilah yang kemudian cenderung membuat kita sulit untuk menahan godaan. Maka solusinya apa, sahabat MK? Kurangi untuk melihat sosial media agar paparan terkait dengan kehidupan orang lain juga tidak begitu mudah memasuki pikiran kita, relung hati kita, yang mudah-mudahan ini juga mengantarkan kita untuk bisa hidup sederhana sebagaimana Rasulullah telah mencontohkan. Masya Allah. Karena sahabat MK, Rasulullah juga manusia. Insya Allah kami akan mulai sapa Anda lagi di termin berikutnya, sambil kita menyimak kembali ya sebuah nasyid. Kita nikmati kembali nasihat dari nasyid

0: seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik, datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
7: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
6: kok pas banget sih,
7: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
6: Apa aku gak ikhlas ya?
7: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
8: Assalamualaikum, Fit.
6: Waalaikumsalam.
8: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
6: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
8: Loh,
6: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
9: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam bagaimanakah yang baik? Rasulullah menjawab, kamu memberi makan, menebarkan salam baik terhadap orang yang kamu kenal maupun terhadap orang yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Imam Bukhari.
11: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MK, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang

Terima kasih sahabat MK dan masih setia bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih ditemani oleh sahabat siar Anda, Syifa Khairunnisa, sahabat MK, dalam program Inspirasi Siang. Kita tadi sudah sedikit menyimak ya, betapa Rasulullah menjadi pribadi yang begitu sederhana dalam hidupnya. Bahkan kisah-kisah yang kemudian cukup familiar kita dengar, sahabat MK, betapa Rasulullah begitu sederhana hidupnya. Bahkan ketika dalam persoalan makanan, Anda pernah mendengar, sahabat MK, kesederhanaan Rasulullah bukan berarti mengajak seluruh umat Islam untuk hidup dalam kekurangan. Tidak seperti itu. Karena banyak pelajaran yang dapat kita ambil tentang sikap bersyukur atau hidup cukup. Adapun juga silakan bisa ikut menjawab teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini. Apa istilah untuk kita yang berarti merasa cukup dengan pemberian Allah, sahabat MK? Silakan Anda bisa bergabung menyampaikan atensi di 0811-224-1027. Karena sikap syukur, sikap merasa cukup, ini berkaitan juga dengan memaknai hidup, bahwa kehidupan adalah kehidupan akhirat, itulah yang sejati. Tentang tidak sibuk dengan dunia hingga wafat tidak membawa bekal kehidupan yang sesungguhnya, yakni amal-amal yang akan membawa kita ke tempat yang lebih baik, yakni syurganya Allah, sahabat MG. Bahkan ketika kita rasakan ya, ketika sebuah kisah ini juga dikisahkan oleh Umar tentang kebersamaannya dengan Rasulullah, ini disampaikan bahwasannya ia pernah berkunjung menemui Rasulullah. Dan waktu itu beliau berada dalam sebuah kamar, tidur di atas tikar yang tidak beralas, sahabat MK. Di bawah kepalanya ada bantal dari kulit kambing yang diisi dengan sabut. Pada kedua kakinya daun penyamak terkumpul. Di atas kepalanya kulit kambing tergantung. Dan saat itu sahabat Umar melihat guratan anyam tikar di sisi perutnya. Betapa saat itu Rasulullah merupakan sosok pemimpin, tapi tidak hidup dengan kemewahan, sahabat MK. Walaupun bisa kalau mau ya. Ini yang kemudian perlu kita ingat kembali, bagaimana sejatinya sosok pemimpin, sosok Rasulullah SAW. Karena Rasulullah sendiri memang pernah merasakan kekayaan. Saat itu adalah ketika momen beliau memberikan. Justru kekayaan itu adalah ketika beliau berderma, sahabat MK. Kedermawanannya Rasulullah ini ibarat debu yang tertiup angin. Dan beliau mencintai kesederhanaan. Beliau merasa cukup dalam segala keadaan. Maka Allah Subhanahu wa taala pun akan kumpulkan keadaan tersebut pada diri beliau agar semakin sempurna keteladanan yang beliau miliki. Masya Allah. Ini menjadi pengingat kita ya, bahwasannya sosok Rasulullah yang begitu powerful di masanya, sahabat MK, seorang pemimpin negara, pemimpin agama, juga hidup dalam kesederhanaan. Tapi dalam hal ini bukan artinya hidup secara berkekurangan, sahabat MK. Kita tetap perlu berikhtiar agar semakin banyak ibadah yang bisa kita lakukan, seperti beribadah haji ya, yang merupakan rukun Islam juga. Ini kan memang perlu dana juga, sahabat MK ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Kalau Anda seperti apa kira-kira hikmah yang kemudian Anda tangkap dari kisah kesederhanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Silahkan Anda bisa bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kali ini kami coba sapa Anda yang juga sudah bergabung menjawab teka-teki cerdas. Kang Yudi kembali menyapa ini. Ikut menjawab teka-teki cerdasnya dan jawabannya betul. Masya Allah. Istilah yang diartikan cukup atas rezeki yang sudah Allah berikan. Ini merasa cukup dan betul-betul cukup ya, sahabat MK. Kira-kira apa istilahnya? 100 untuk Kang Yudi di Padalarang yang sudah ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Alhamdulillah. Tidak ketinggalan, kali ini ada Ibu Aai dari Geger Kalong Hilir. Masya Allah. Ini salam satu rahminya untuk Manisan dan juga Forsil dan sahabat MK semuanya. Lagi pada kumpul ini di Cikalong Wetan ya, Masya Allah. Nengok lahiran putra Tehnina Kang Wendy. Ah, Masya Allah, Alhamdulillah. Selamat datang ke dunia ya, adik kecil. Masya Allah, Alhamdulillah, Barakallah Kang Wendy dan juga Tehnina ini yang baru punya momongan lagi ya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang bertakwa, cerdas, dan baik, tentunya menjadi penyenang hati
bagi kedua orang tua dan lingkungannya ya. Insyaallah. Amin. Allahumma amin. Terima kasih laporannya Ibu AA ya. Barakallah. Ini lagi ngumpul semua berarti ya. Alhamdulillah. Dan insyaallah sahabat MK, kami akan mulai sapa juga Anda yang sudah bergabung, menyampaikan atensi, salam silaturahmi, atau menjawab teka-teki cerdasnya. Setelah kita simak terlebih dahulu, karena sudah di jam 2 siang ya, kita akan simak terlebih dahulu jurnal LPR SSNI berikut ini.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Wali Kota benarkan CFD dan Braga Beken dihentikan sementara. Tingkatkan kepercayaan konsumen, Jabar miliki 12 zona khas. 32 korban tewas akibat tertemper kereta api. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan membenarkan program Car Free Day atau CFD di kawasan Dago dan Buah Batu, serta kegiatan rutin Braga Bebas Kendaraan atau Braga Beken dihentikan sementara. Kedua kegiatan tersebut dihentikan menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terhadap potensi kerugian keuangan pemerintah Kota Bandung. Farhan mengatakan akan mengkaji terlebih dahulu temuan dari BPK yang menduga terdapat penyalahgunaan anggaran sebesar 2,7 miliar rupiah untuk kebutuhan belanja jasa ketentraman pada kegiatan CFD dan Braga Beken. Masalah diduga terjadi karena anggaran dibayarkan kepada personel non-ASN. Meski begitu, Farhan mengakui kegiatan CFD dan Braga Beken memberikan nilai tambah secara sosial dan ekonomi kepada Kota Bandung, serta menjadi salah satu potensi wisata. Farhan menyatakan akan membuka kembali program CFD dan Braga Beken jika kajian terhadap aturannya sudah selesai seluruhnya.
1: CFD baik yang di Buah Batu maupun di Dago, bagaimanapun juga, kan memberikan ruang kepada masyarakat untuk berinteraksi, dapat ruang publik yang baru, terus UMKM belum bisa buka, sedangkan yang namanya Braga Bebas Kendaraan itu memberikan ruang juga kepada warga untuk menikmati jalan-jalan sepanjang jalan Braga di hari Sabtu dan hari Minggu. Nah, tapi bagaimanapun juga, saya memang mengikuti temuan yang didapatkan oleh BPK ini, artinya ya, saya mesti memastikan dulu bahwa semua pelaksanaan kebijakan ini harus mematuhi aturan yang ada. Nah, kita ikutin aturannya dulu. Kalau aturannya sudah beres semuanya, insya Allah dua program itu akan dibuka lagi.
0: Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mengapresiasi kegiatan pelatihan keterampilan yang menyasar kalangan lanjut usia atau lansia. Apresiasi disampaikan Erwin saat menghadiri kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Yayasan Dahlia Sari, Sekolah Lansia Bahagia Antapani bekerjasama dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BBPVP Bandung, yang merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan didampingi oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung serta kewilayahan. Menurutnya pelatihan tersebut sebagai bentuk sinergi bersama dalam memberikan bekal kemampuan yang bermanfaat, sehingga diharapkan para lansia di Kota Bandung semakin mandiri, bahagia dan memiliki keterampilan tambahan yang bisa dikembangkan menjadi peluang usaha.
2: Kota Bandung berjalan dengan baik, keseragamannya kolaborasi antara sekolah lansia bahagia antara baik dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi. Ini suatu hal yang sangat positif bagi kami di saat ada anak saya lembaga organisasi yang punya keinginan kemudian bermanfaatan apalagi itu kolaborasikan dengan pemerintah pusat, ini terjadilah kolaborasi ini insya Allah bisa berjaya, apalagi ibu-ibu ini adalah sudah pengalaman mudah-mudahan istiqomah.
0: Keberhasilan pencari kerja saat ini tidak cukup hanya mengandalkan ijazah, tapi juga harus didukung kemampuan beradaptasi, kreativitas, kedisiplinan dan kemauan belajar yang tinggi. Saat menghadiri Bursa Kerja atau Job Fair Future Connect 2026 Bandung Utama di Geraha Sanusi Harjadinata Unpad, Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi mengatakan, dunia kerja saat ini menuntut sumber daya manusia yang siap menghadapi perubahan dan persaingan yang semakin ketat. Asep juga mengajak generasi muda Kota Bandung untuk tidak hanya berorientasi menjadi pencari kerja, tapi mulai mempertimbangkan kewirausahaan sebagai alternatif dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru.
3: Dunia kerja hari ini memang perusahaan-perusahaan dituntut untuk bersaing antar perusahaan. Kalau perusahaan hari ini tidak mampu bersaing, mati hari ini. Sehingga ketika perusahaan ingin tetap bertahan atau tumbuh bahkan hanya untuk bertahan saja hari ini, maka tidak cukup hanya memiliki inovasi dari perusahaan itu, tapi harus memiliki tenaga kerja yang siap bertarung, tidak mudah baper, bahkan harus siap di dalam tekanan, karena hanya dengan demikian maka SDM-SDM ini akan mampu mendukung perusahaan untuk tetap tumbuh, bersaing di era persaingan yang sangat ketat hari ini.
4: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, pelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: Ketersediaan zona kuliner halal, aman, sehat, dan khas di Jawa Barat bertambah menjadi 12 lokasi setelah ditetapkannya 3 zona baru, yakni di Kantin Gedung Sate, Kantin Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bandung, dan kawasan kuliner Masjid At-Tohir Depok. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan penetapan zona khas merupakan upaya untuk menghadirkan kuliner yang memenuhi standar halal, aman, dan sehat sehingga didorong untuk dapat diterapkan di fasilitas pendidikan, perkantoran, pusat belanja, dan ruang publik. Erwan berharap hadirnya zona khas diharapkan meningkatkan kepercayaan konsumen serta dapat mendukung pariwisata ramah muslim.
6: Zona khas bukan sekedar papan nama, bukan sekedar label halal, dan bukan pula hanya tentang sebuah kawasan kuliner. Zona khas harus menjadi standar baru. Halal produknya, aman pangannya, sehat pengolahannya, bersih lingkungannya, baik pelayanannya, dan semakin berdaya para pelaku usahanya. Oleh karena itu, zona khas harus kita jadikan instrumen untuk meningkatkan kualitas UMKM, sekaligus membangun kepercayaan konsumen.
0: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KADEX mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Bank Indonesia bersama pihak terkait lainnya yang terus mengembangkan zona kuliner halal, aman, sehat atau zona khas di Jawa Barat. Deputi Direktur Inkubasi Bisnis Syariah KADEX, Helma Agustiawan, berharap hadirnya zona khas dapat meningkatkan perekonomian para pelaku UMKM di lokasi tersebut.
7: Ya, zona khas ini memang membuktikan bahwa apa yang kita lakukan, kolaborasi kecil tapi punya dampak yang cukup signifikan di masyarakat. Sekarang di Bappenas juga sekarang sedang diteliti, kira-kira apa sih dampaknya setelah satu kawasan kuliner atau tempat kuliner ini dijadikan zona khas. Kami juga harapan dari KADEX ini sehingga tidak hanya seremonial gitu, jadi memang pejabat juga menyaksikan langsung, merasakan langsung, sehingga jangan-jangan kita setelah jadi zonasi ini malah makin laris gitu ya, insya Allah.
0: Selama Januari hingga Agustus 2026, sebanyak 32 kejadian orang tertemper kereta api dengan korban 26 meninggal dunia dan 4 orang luka-luka. Selain itu ada 10 kejadian kendaraan menemper kereta api dengan korban 1 orang meninggal dunia dan 5 orang luka-luka, serta 7 kejadian kendaraan menemper palang pintu perlintasan yang telah tertutup. Manajer Humas PT KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo, mengatakan keselamatan perjalanan kereta api tidak hanya menjadi tanggung jawab perusahaan dan petugas, tapi perlu kepedulian serta peran semua pihak. Oleh karena itu, masyarakat dan pengguna jasa kereta api diimbau selalu waspada dan memperhatikan keselamatan ketika berada di areal perlintasan kereta api.
8: PT Kereta Api Indonesia Daop 2 Bandung mencatat masih terjadi 32 kejadian orang menempel kereta api dan 10 kejadian kendaraan menempel kereta api. Tentunya hal ini sangat membahayakan keselamatan perjalanan kereta api maupun keselamatan pengguna jalan raya tersebut. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung kembali mengingatkan kepada seluruh masyarakat dan juga pengguna jasa kereta api untuk selalu waspada dan berhati-hati saat berada di sekitar area operasional kereta api.
0: Satreskrim Polresta Bandung beserta Polsek Jajaran berhasil mengungkap 29 kasus kejahatan jalanan dan menangkap 36 tersangka serta 90 unit kendaraan bermotor sebagai barang bukti. Kapolresta Bandung Komisaris Besar Polisi Aldi Subartono mengatakan, para pelaku curanmor pada umumnya menggunakan kunci palsu dengan merusak lubang kunci kendaraan, kemudian membawa kabur sepeda motor milik korban dan hasil kejahatan rata-rata dijual keluar daerah. Sedangkan kasus curas, pelaku beraksi pada dini hari dengan cara memepet kendaraan korban, mengancam menggunakan senjata tajam, kemudian mengambil barang-barang milik korban.
9: Kasus-kasus jalanan C3, pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian dengan bermotor dengan jumlah 8 polisi lebih kurang 29, kemudian jumlah tersangka ini 36. Kemudian kami rincikan untuk kasus curas, ini 4 kasus, kemudian curat atau pencurian dengan pemberatan 12 kasus, curanmor 13 kasus.
5: Terima kasih. Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
10: Dua koma tujuh MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Terima kasih sahabat MK Anda masih bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sebuah nasyid dari Bimbo, hidup dari pesan Nabi, sahabat MK, ini mengingatkan kita kembali ya, bahwa sosok Rasulullah pun hidup dalam kesederhanaan. Maka siapa kita sahabat MK yang kemudian tidak mencontoh ataupun juga justru mengejar dunia yang sementara ini. Sementara panutan kita ini menjadikan tadi ya, sebagaimana yang kita pelajari, bahwasannya dunia ini ibarat bangkai kambing sahabat MK, tidak lebih berharga dari bangkai kambing tersebut. Masya Allah, betapa pengingat di era sekarang ketika orang berlomba-lomba mengumpulkan dunia tanpa kemudian menunaikan hak-hak orang-orang yang ada di dalam dunia tersebut sahabat MK. Ini yang kemudian kita soroti bersama, khususnya sebagai orang-orang yang mampu begitu sahabat MK. Dan kalau Anda seperti apa kemudian merasakan tantangannya hidup di zaman sekarang untuk bisa hidup sederhana? Apakah kesederhanaan masih mudah dijalani di tengah gaya hidup yang semakin konsumtif sahabat MK? Dan di tengah gemerlap dunia saat ini, apa yang menurut Anda paling sulit untuk dilakukan? Anda juga bisa ikut bergabung menjawab teka-teki cerdas, karena Rasulullah ini memang mengajarkan kita untuk tidak berlebihan ya dalam mengejar dunia, kenikmatan dunia, dan senantiasa merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Ada sebuah istilah sahabat MK. Apakah istilah tersebut yang berarti merasa cukup dengan pemberian Allah? Itu dia teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini. Silakan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan kali ini kita coba sapa kembali Anda yang sudah bergabung menyampaikan atensi. Ada Ibu Parilah di GBA 3, Alhamdulillah kembali menyimak ya dan menyampaikan atensinya. Masya Allah, ini semuanya menjadi tantangan dalam kehidupan sederhana di era sekarang. Dan ikut menjawab teka-teki cerdasnya juga, jawaban Ibu Parilah betul, betul, betul. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih sudah ikut menjawab ya Ibu Parilah di GBA 3. Salam silaturahminya juga disampaikan untuk penyiar, kru, operator MKFM yang sedang bertugas. Doa terbaiknya juga agar diberikan kelancaran. Dan salam juga untuk suami dan anak-anak tercinta. Salamnya juga untuk alumni SSGDT semua angkatan. Alhamdulillah. Salamnya juga untuk sahabat MK semuanya dimanapun berada yang sekarang sedang menyimak. Mungkin ada yang sedang berkendara atau sedang memasak. Sudah makan siang nampaknya ya kalau sudah jam 2 sahabat MK. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan fit dunia wal akhirah. Amin, Allahumma amin. Terima kasih doa baiknya Ibu Parilah di GBA 3.
1: Hidup
0: dari GBA 3 sahabat MK, kita berlanjut. Kali ini ada Ibu Pujasari dari Cicadas ikut menjawab teka-teki cerdasnya juga. Kali ini jawaban Ibu Puja betul, betul, betul. Masya Allah. Salam satu rahmi untuk semuanya. Sehat selalu, senantiasa ada dalam lindungan Allah, dan tetap selalu bersyukur atas ketetapan Allah. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan kita dilapangkan hatinya ya sahabat MK. Terima kasih Ibu Puja dari Cicadas sudah bergabung. Kita berlanjut ke Cianjur. Ada Mamah Is Mi kali ini menjawab teka-teki cerdasnya. Merasa cukup itu istilahnya. Kalau berarti jawaban Mama Ismi ini betul, betul, betul 100 ya. Nampaknya sudah familiar juga ya sahabat MK dengan istilah yang digunakan agar kita senantiasa merasa cukup atas ketetapan dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sama halnya dengan Ibu Dewi dari Cimahi. Betul juga ini jawaban Ibu Dewi 100. Teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini sahabat MK, sebagaimana Rasulullah yang mengajarkan kita untuk tidak berlebihan dalam mengejar kenikmatan dunia dan senantiasa merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Apa istilah yang berarti merasa cukup atas pemberian Allah tersebut? Nah, silakan ya sahabat MK bisa menyampaikan jawabannya di 0811-224-1027. Dari Parkan ada Ibu Anissa juga menjawab teka-teki cerdasnya. Kali ini jawabannya juga betul. betul ya. Alhamdulillah, Ibu Utik di Yogyakarta, Masya Allah, kali ini berbagi hikmah. Kalau hidup itu harus lebih banyak disyukuri dan bersyukur atas Allah yang sudah banyak memberikan kita. Ya, tidak perlu menggapai yang tinggi-tinggi. Saat ini lebih fokus pada akhirat saja. Karena kemarin diiming-imingi tetangga yang beli emas untuk ikut beli juga ya, Ibu Utik ya, Masya Allah. Tapi ternyata ini sudah gak pengen katanya ya, Masya Allah. Memangnya, nah ini yang kemudian bisa menolong kita. Tapi kalau misalnya untuk investasi, Ibu Utik, ini boleh saja tentunya ya, asalkan tadi ditunaikan hak-haknya. Karena kalau emas ini juga ada zakat emasnya ya, sahabat MK, zakat mal kalau sudah memenuhi nisab atau nasabnya, sahabat MK. Terima kasih Ibu Utik ya. Ini yang penting adalah rezeki yang halal, berkah, dan saling berbagi. Insya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan dilancarkan segala ikhtiarnya. Terima kasih Ibu Utik di Yogyakarta. Kemudian kali ini dari Cianjur menyapa, ada Ibu Arini di Selakopi Cianjur. Masya Allah, ini Selakopi nama daerah atau nama kafe ya Ibu ya? Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih sudah menyapa. Jawaban teka-teki cerdasnya dari Ibu Arini 100, alhamdulillah. Terima kasih sudah menjawab juga untuk teka-teki cerdasnya di kesempatan siang hari ini. Dan sebelum kami sambung kembali menyapa Anda yang sudah berbagi jawaban teka-teki cerdas, kami akan hadirkan terlebih dahulu, sahabat MK, kami sudah siapkan ada 5 pilihan nasyid yang insya Allah nanti 3 pilihan terbanyak akan kami hadirkan tanpa jeda di penghujung kebersamaan hari ini. Anda silakan juga bisa bersiap ya untuk memilih nasyidnya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan nasyidnya ada apa saja kah, sahabat MK, 5 pilihannya di kesempatan hari ini? Kita akan mulai preview satu per satu terlebih dahulu. Kali ini kita akan mulai dengan pilihan pertama, yaitu sebuah nasyid dari Opik dengan judulnya Tenang. Seperti apakah nasyid di pilihan pertama ini, sahabat MK? Kita akan simak terlebih dahulu berikut cuplikannya.

tinggalkan. Itu dia sahabat MQ untuk cuplikan di pilihan nasyid yang pertama dari Opik dengan judulnya Tenang. Apakah Anda penasaran dengan versi lengkapnya? Silahkan Anda bisa kirimkan pilihan di nomor 1 sahabat MQ. Kita masih punya ada 4 pilihan lainnya. Kita sambung di pilihan nasyid yang kedua. Kali ini bertajuk Allah Maha Baik dari Ini Musik sahabat MQ. Sebuah kolaborasi antara Iwan Fals, kemudian Widi Septian dan juga Doni. Seperti apakah nasyid di pilihan yang kedua, Allah Maha Baik? Berikut cuplikannya untuk Anda.

Itu dia untuk cuplikan di pilihan nasyid yang kedua sahabat MK dari Ini Musik, Iwan Faisal, Widi Septian, dan juga Doni. Sebuah kolaborasi dengan tajuk Allah Maha Baik. Dan Anda yang masih menantikan pilihan nasyid berikutnya, kita sambung di pilihan nasyid yang ketiga. Kali ini berjudul Bersyukur Padanya dari Ubay Nurman featuring Yudi Mano. Seperti apakah nasyidnya di pilihan yang nomor tiga? Berikut cuplikannya untuk Anda.

Itu dia untuk cuplikan di pilihan nasyid yang ketiga, Bersyukur Padanya dari Ubay Nurman featuring Yudi Mano, sahabat MG. Anda ingin menyimak versi full ataupun lengkapnya, silahkan bisa langsung dipilih karena tiga pilihan nasyid terbanyak akan kami hadirkan tanpa jeda di kesempatan siang hari ini. Masih ada dua pilihan nasyid lainnya, kita sambung di pilihan nasyid yang keempat. Kali ini datang dari Gito Rolis dengan tajuk Hanya Padamu Ku Bergantung. Seperti apakah nasyid di pilihan nomor 4 ini, sahabat MK? Kita simak terlebih dahulu previewnya berikut ini.

Itu dia untuk pilihan di nomor 4, nasyidnya datang dari Gito Rolis, sahabat MK. Hanya padamu ku bergantung. Masih ada satu pilihan nasyid lagi di antara 5 pilihan ya. Kami sudah hadirkan nomor 1 sampai 4. Dan kali ini nasyid terakhir ditutup dari UNIC featuring Rokib Majid, sahabat MK, dengan judulnya Bintang Syurga. Apakah dan siapakah kira-kira bintang syurga itu, sahabat MG? Kita akan segera simak terlebih dahulu cuplikannya berikut ini.

Itu dia untuk cuplikan di pilihan nasyid yang nomor 5, sahabat MK. Sudah kita simak ya satu persatu nasyidnya di kesempatan siang hari ini. Di antara 5 pilihan nasyid tersebut, yang manakah 3 teratas menurut versi Anda? Anda bisa pilih maksimal 3 di antaranya. Sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Apakah di pilihan nasyid pertama yang datang dari Opik dengan judulnya Tenang tadi ya, sahabat MK? Atau di pilihan kedua dari Ini Musik dengan tajuk Allah Maha Baik? Di nasyid yang ketiga datang dari Ubay Nurman featuring Yudi Mano, Bersyukur Padanya. Dan nomor 4 kali ini Gito Rolis, Hanya Padamu Ku Bergantung. Ditutup pilihan nasyid kelima dari UNIC featuring Rokib Majid dengan tajuknya Bintang Syurga. Sampaikan pilihan Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kita simak kembali sebuah nasyid dari Bimbo, Hidup dan Pesan Nabi.

0: Sahabat MKI, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Ingin menghabiskan libur akhir tahun yang berbeda dan penuh berkah bersama keluarga tercinta? Awali langkah baru di tempat terbaik dengan ibadah yang khusyuk bersama Safari Suci. Hadir Umroh Reguler Spesial Liburan Akhir Tahun. Keberangkatan 22 Desember 2026. Nikmati perjalanan suci 9 hari 7 malam menggunakan maskapai premium Saudi Airlines Landing Jeddah. Spesial untuk Anda, gratis. Satu kali perjalanan mewah dengan Al Haramain Speed Train. Kenyamanan ibadah Anda dijamin oleh akomodasi terbaik di Mekah. Anda akan menginap di Mekah Hotel Bintang 5. Di Madinah, di Al Anwar Movenpick Hotel Bintang 5. Dan di Jeddah, di Centro Sahin Hotel Bintang 4. Wujudkan momen akhir tahun impian ini mulai dari paket Quad Room Rp54.500.000. Seat sangat terbatas. Segera amankan kursi. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp di 0811-2212-200 atau 0811-226-096.
0: Sahabat MKI, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca, ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan Sahabat MKI sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-195.
3: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
0: Sahabat MKI, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.

0: Sebuah nasyid dari Dodi Hidayatullah sahabat MK dengan tajuk hati. Ini sudah kita simak bersama ya. Tadi disampaikan oleh sahabat Raihan ya. Alhamdulillah sahabat MK menjadi pengingat kita agar senantiasa mensucikan hati, meluruskan niat. Karena sejatinya dunia ini adalah tempat untuk singgah, untuk mengumpulkan amal-amal terbaik agar bisa kembali pulang ke tempat yang terbaik juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Alhamdulillah, terima kasih Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, dan kami akan mulai sapa Anda kembali yang sudah berbagi atensi menjawab teka-teki cerdas atau memilih nasyidnya sahabat MK. Seperti kali ini ada Ibu Rus di Garut. Kalau Ibu Rus di Garut ini menyampaikan tantangan ya. Untuk menghadapi dunia yang begitu gemerlap, yang paling sulit dilakukan adalah merasa cukup dengan apa yang dimiliki, karena ingin terus mencari yang lebih ya, Masya Allah. Tetap bersyukur ketika melihat kehidupan orang lain dan menjadikan akhirat sebagai prioritas. Ini mudah-mudahan kita semua dilancarkan, dikuatkan ya sahabat MK, menghadapi godaan zaman yang luar biasa. Dan kali ini kita sapa ada sahabat Raihan dari Ujung Berung menjawab teka-teki cerdasnya juga. Jawabannya betul. Ibu Rus juga jawabannya betul ya. Salam satu rahmi dan doa terbaik untuk kru sahabat siar yang sedang bertugas. Semoga semuanya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Doa yang sama untuk Ibu Rus di Garut ya. Terima kasih sudah berbagi doa baiknya di hari ini. Kemudian kali ini kita sapa ada Bapak Hari di Bandung. Bapak Hari di Bandung memilih nasyidnya di nomor 1, 3, dan juga 5. Anda yang baru bergabung sahabat MK tadi mungkin terlewat ya. Pilihan nasyidnya ada apa saja? Di pilihan nomor 1 dari Opik sahabat MK dengan judulnya Tenang. Kemudian nasyid nomor 2 dari Ini Musik dengan judulnya Allah Maha Baik. Di nasyid ketiga Ubay Nurman featuring Yudi Mano, Bersyukur Padanya. Nomor 4 ada Gito Rolis, Hanya Padamu Ku Bergantung. Dan ditutup pilihan nasyid kali ini dari UNIC featuring Rakib Majid dengan judul Bintang Syurga. Yang manakah pilihan Anda? Silahkan Anda bisa sampaikan di 0811-224-1027. Salam satu rahmi dari Bapak Hari untuk ayah, ibu, dan keluarga kakak-kakak tercinta serta segenap kru dan pendengar MKFM. Terima kasih banyak Bapak Hari di Bandung sudah berbagi atensi.
1: Persembahkan segalanya pada ini.
0: Dan kali ini kita sapa juga ada Pak Ratno ya dari Jalur Gaza, Masya Allah. Pak Ratno sama AA Gaza nih, KFM. Terima kasih banyak Bapak Hari di Bandung sudah berbagi atensi.

dan juga Teh Nina. Alhamdulillah. Terima kasih sudah berbagi foto terbaiknya juga. Ini ramai sekali nih bawa masa. Doa terbaiknya untuk anak kedua Kang Wendy dari Paratno. Semoga jadi anak yang solehah, taat kepada agamanya dan kedua orang tuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita doakan bersama ya sahabat MK. Nanti kapan-kapan bisa silaturahmi dengan new baby dari Kang Wendy ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan kemudian kali ini ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Jawabannya betul, betul, betul. Alhamdulillah. Ada Kang Asep Ismail dari Cianjur Selatan juga bergabung. Memilih nasyidnya di nomor 1, nomor 2, juga nomor 3. Kali ini ada sahabat Atik Rahman di Lewi Gajah. Pilihannya di nomor 5 saja. Baik, terima kasih sudah menyapa. Kang Yudi di Padalarang bergabung kembali. Memilih nasyidnya di nomor 1, nomor 3, dan juga nomor 5. Alhamdulillah. Dari Cicadas ya, ada Ibu Pujasari memilih nasyidnya di nomor 1, nomor 2, juga nomor 3 sahabat MK. Kemudian kali ini Kang Erik kembali bergabung ya. Tadi memilih nasyidnya di nomor 1, nomor 3, juga nomor 4 untuk di kesempatan hari ini. Berlanjut di GBA 3, Ibu Parilah memilih nasyid di nomor 1, nomor 3, juga nomor 2. 1, 2, 3 alias ini Ibu Parilah dipilih ya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Parilah. Di Cipayam Cianjur menyapa Umi Zikri. Wah, Masya Allah sudah lama tidak bersua bersapa nih nampaknya bersama Umi Zikri di Cipayam Cianjur. Alhamdulillah tepat waktu kali ini ya. Umi Zikri, jawaban kuisnya, teka-teki cerdasnya, betul, betul, betul. Alhamdulillah. Salam ukhuwah untuk semua dan keluarga, untuk setiap guru, sahabat siar, kru, juga untuk pendengar dimanapun berada. Doa baiknya agar senantiasa sehat walafiat, sejahtera, ada dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Terima kasih Ibu Umi Zikri ya. Kali ini Umi Zikri yang menyapa di Cipayam Cianjur. Untuk nasyidnya kali ini menyapa ada Ibu Yani di Cililin. Memilih nasyidnya nomor 4 saja ini Bu Yani. Yakin? Satu saja? Alhamdulillah, terima kasih sudah menyapa. Ini mengirimkan salam silaturahim juga untuk kru MK FM dan pendengar MK. Semoga sehat selalu, sehat walafiat, kata Ibu Yani di Cililin. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Yani di Cililin. Dan sebelum kami menyapa Anda kembali sahabat MK di kesempatan siang hari ini, silahkan Anda yang ingin berbagi atensi sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Anda bisa sampaikan jawaban teka-teki cerdas. Ini adalah sebuah istilah yang berarti merasa cukup dengan pemberian Allah. Apa istilah itu sahabat MK? Dan memilih untuk nasyidnya ataupun juga berbagi hikmah sahabat MK terkait dengan betapa sederhananya hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami nantikan sambil kita simak kembali sebuah nasyid dari Dedi Dayatullah, hati sahabat MK.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam

0: umat, kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
1: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
2: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Semua masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
2: juga, ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

0: sahabat MQ, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.
1: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 45. Kami informasikan jadwal azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya di hari ini. Insya Allah azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya hari ini akan berkumandang di jam 15 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Anda yang berlokasi di wilayah Bandung dan sekitarnya, insya Allah azan asar untuk hari ini akan berkumandang di jam 15 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda, sahabat MQ, sholat dengan tepat pada waktunya.

Terima kasih Anda masih setia bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Tidak terasa sahabat MK, waktu terus berlalu dan kita sudah berada di termin yang terakhir. Saatnya kami sapa Anda kembali yang sudah bergabung menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM atau juga bergabung melalui polling. Baik itu menjawab teka-teki cerdas ataupun juga memilih nasyid sahabat MK berbagi atensi salam silaturahmi hari ini. Dan kami sapa kembali Anda yang sudah bergabung menyampaikan atensi. Ada Ibu Samsiah dari Cibabar Cianjur, Masya Allah. Untuk memilih nasyidnya di hari ini sudah disampaikan nomor 3, nomor 4, dan juga nomor 5. Salam silaturahmi untuk semua kru penyiar dan semua pendengar ya. Semoga bahagia selalu, amin, Allahumma amin. Ibu Rus di Garut untuk nasyidnya memilih di nomor 2, nomor 3, juga nomor 4. Terima kasih banyak. Kemudian sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, pilihannya nomor 1, 2, dan juga 3. Alhamdulillah. Umi Zikri untuk nasyidnya memilih di nomor 1, 2, dan 3 juga ini. Alhamdulillah. Terima kasih Umi Zikri sudah menyapa. Ada sahabat Konangah memilih nasyidnya di nomor 1, nomor 4, dan juga nomor 5. Masya Allah. Kali ini menyampaikan juga salam silaturahmi untuk kru sahabat MK dimanapun berada, menyampaikan juga salam silaturahmi barokallah untuk Kang Windy ya. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih sahabat Konangah sudah berbagi. Pak Yandi di Buah Batu nasyidnya memilih nomor 1, nomor 2, juga nomor 3. Ada kemudian sahabat MK yang bergabung ya, Ibu Yeni dari Cililin. Alhamdulillah, Ibu Yeni di Cililin menjawab teka-teki cerdasnya. Jawabannya betul, betul, betul. Alhamdulillah. Ini nampaknya semuanya betul ya sahabat MK. Anda yang mungkin tadi masih penasaran, memang apa teka-teki cerdasnya? Ini berkaitan dengan penggunaan istilah sahabat MK. Rasulullah sendiri kan memang mengajarkan kita untuk tidak berlebihan dalam mengejar kenikmatan dunia dan senantiasa merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Apa istilah untuk kita yang berarti merasa cukup sahabat MK dengan pemberian Allah tersebut? Karena semua jawabannya betul, perlukah kita buka jawabannya? Baik, kita buka jawabannya ya untuk di kesempatan hari ini. Jawabannya qanaah sahabat MK. Semuanya menjawab 100 ya, betul, betul, betul. Ada yang pakai Q, ada yang pakai K. Semuanya yang menjawab qanaah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diberikan sifat ataupun juga ditanamkan dalam hati kita, diridhoi oleh Allah untuk memiliki sifat qanaah tersebut ya sahabat MK. Kami sapa juga Anda yang sudah menyampaikan atensi melalui polling. Kali ini kalau untuk nasyidnya, pollingnya di nomor 1 ini bertambah 7 suara. Nomor 2 ada 3 suara. Nomor 2 ada 3 suara. Nomor 3 ada 6 suara. Nomor 4-nya ini ada 3 suara. Dan nomor 5 ada 2 suara. Terima kasih Anda yang sudah bergabung berbagi atensi. Kami sapa ada sahabat Sandi Kustejo di Banjaran, kemudian juga kembali bergabung ini Pak Ratno, alhamdulillah Ibu Parila, kemudian juga Ibu Puja, sahabat Raihan, sahabat Nisa untuk memilih nasyidnya. Dan kita sapa juga kali ini yang tadi memilih polling juga ya, tantangan zaman sekarang. Ibu Utik di Yogyakarta, Ibu Parilah, Mama Ismi, Ibu Puja, sahabat Mahadi, Kang Sandi juga, sahabat Raihan. Ini kembali menyapa, Masya Allah. Terima kasih banyak sahabat MK, atensi yang sudah Anda kirimkan di

pilihan nasyid sahabat MK yang paling banyak di kesempatan hari ini. Kita sudah hitung terlebih dahulu ya. Ternyata dari atensi yang Anda kirimkan cukup bersaing ketat. Akan tetapi pilihan terbanyak ada pada pilihan nasyid nomor 3, nomor 2, juga nomor 1. Alhamdulillah. Insya Allah nasyid 3 teratas ini sahabat MK akan segera kami hadirkan tanpa jeda di penghujung kebersamaan kita. Dan saatnya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa beserta kru MK FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menikmati nasyid tanpa jeda berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: program Inspirasi Siang telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan langkah terbaik.
1: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segalanya, wahai yang membulak-balik setiap hati, wahai pemberi cahaya ilmu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang yakin padamu dengan keyakinan yang benar. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang berakhlak baik, akhlak mulia. Jadikan kami contoh kebaikan. Ya Rob, mudahkan segala urusan yang membawa maslahat dunia akhirat. Lindungi kami dari segala niat, dari perbuatan, ucapan yang tidak Engkau sukai. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, amal, hawa nafsu, dan penyakit. Ya Allah, catatan kami menjadi orang yang istiqomah. Andai ajal menjemput kami, ya Allah, wafatkan kami husnul khotimah. Kumpulkan kami jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya karim. Kabulkan wahai Allah, innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbi. Baik, berikut ini kita akan membahas pencuri. Pencuri apa yang paling berbahaya? Pencuri waktu. Kenapa pencuri waktu bahaya? Karena waktu yang dia curi tidak akan bisa kembali lagi. Kalau nyuri dompet, ada kemungkinan kembali kalau tidak hilang dari pencurinya. Tapi mencuri waktu, waktu lewat, tidak akan kembali. Padahal modal kita itu waktu. Kita ini diberi modal itu waktu. Ini sudah ditetapkan nih. Kapan kita akan meninggal? Di mana kita meninggal? Dengan cara apa? Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Dan setiap hari terus berkurang waktu kita. Jadi ulang tahun itu sebetulnya perayaan mendekati kematian. Maka kalau mau ulang tahun boleh. Ya tidak dianjurkan, tapi kalau mau di kuburan supaya sadar bahwa makin hari makin dekat dengan kematian.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut Ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MQ Sore.

Allah Al-Quddus yang Maha Suci. Di antara nama Allah yang mulia adalah Al-Quddus. Nama mulia ini menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala kekurangan, aib, juga kesalahan. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci atau Al-Quddus, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Meneladani sifat Al-Quddus berarti membebaskan pengetahuan dan kehendak diri kita dari segala persepsi. Kita juga perlu membersihkan diri dari ketergantungan pada manusia yang terjadi karena hawa nafsu atau amarah, kesukaan pada makanan, dan segala kenikmatan yang dapat disentuh atau dirasakan. Dengan demikian, kita tidak akan menginginkan apa-apa kecuali Allah, tidak meniru kecuali sifat-sifat Allah, dan tidak berharap pada kefanaan, karena yang dirindukan hanyalah agar bisa bertemu Allah, sehingga dapat merasakan kebahagiaan karena dekat dengan Allah. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Quddus. Subuhun Kudusun, Rabbuna Warabbul Malaikati Warruh. Suci dan kudus Tuhan kami, Tuhan para malaikat dan Jibril. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kelima, Allah Al-Quddus yang Maha Suci.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice

0: Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktu Voice.
1: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
4: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
4: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-59.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
4: Sahabat MQ, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.

Allah As-Salam yang Maha Sejahtera. As-Salam adalah sifat Allah yang memiliki makna bahwa Allah adalah zat yang bebas dari kerusakan dan kecacatan, bebas dari ketidaksempurnaan, yang tindakannya tidak ternodai keburukan, hingga tidak ada kesejahteraan yang tidak dinisbatkan kepadanya dan berasal darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya As-Salam itu adalah salah satu nama Allah. Oleh karena itu, sebarkanlah di kalangan kalian. Kitab Sahih Al-Jami'ah. Setiap hamba yang hatinya bebas dari kebencian, iri hati, kebohongan, dan niat buruk, juga yang anggota badannya tidak tercemari dosa-dosa dan perbuatan haram, sifatnya pun tidak dipengaruhi keburukan, maka sejatinya, dia akan menjadi hamba yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera pula. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma As-Salam. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan dan darimu keselamatan. Maha suci Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keenam. Allah As-Salam yang Maha Sejahtera.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Hunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lahun, dan kamu pun pakaian bagi mereka, pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Apa kabarnya Anda sahabat MK di sore hari ini? Senang sekali sahabat siar Anda, Zaini Fauzi, bisa kembali bersama ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Quran di segmen kajian Tadabur Al-Quran. Ada satu kalimat sahabat MK, ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, maka nikmat dan rezeki kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari Selasa ini sahabat MK, di tanggal 1 September 2026 yang kita selalu nantikan sahabat MK, pembahasan-pembahasan yang menarik ini terkait bagaimana tadabur kalimat Alhamdulillah, menyadari nikmat dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama guru kita, narasumber kita, Ustadz Firman Afifuddin Soleh MAG, beliau sebagai instruktur bahasa Arab Qawamus Arabik. Sebelum kami terhubung juga sahabat MK bersama guru kita di sore hari ini, kami mengundang Anda, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, silakan Anda bisa sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di sore hari ini, sahabat MK. Dan alhamdulillah, sahabat MK, guru kita sudah hadir langsung di studio MK FM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Zaini.
0: Masya Allah, bagaimana kabarnya, Ustaz? Kabar baik, kabar sehat di sore hari ini, Ustaz?
1: Alhamdulillah, ana bi khair.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberkahkan usianya, dilimpahkan rezekinya. Amin. Allahumma amin. Di sore hari ini kita kembali mentadaburi kalimat Alhamdulillah ya Ustaz,
1: iya,
0: ini menyadari nikmat dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebenarnya apa nih Ustaz, arti dari kalimat Alhamdulillah ini Ustaz? Di awal sebagai pembuka boleh menyapa sahabat MK Ustaz. Tafadhol Ustaz.
1: Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laulan hadanallah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat MK rahimakumullah, alhamdulillah berkat rahmat, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai hari ini di hari Selasa ya Kang Zaini.
0: Betul.
1: Hari yang sangat kita nantikan ini sahabat MK, alhamdulillah bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal ya, 1448 Hijriah, atau kalau bulan Masehi itu awal bulan ya.
0: Betul, awal bulan Ustaz, di tanggal 1
1: September masyaallah 2026. Alhamdulillah kita masih bisa memanfaatkan kesempatan waktu yang telah Allah berikan pada kita untuk kita isi dengan salah satu di antara amalan yang terbaik dari sisa hidup kita, yaitu tadabbur Al-Qur'an. Harapan kita sahabat MK, mudah-mudahan bertambah hari, bertambah ilmu kita, dan juga bertambah pengabdian serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MK rahimakumullah, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Kang Zain, bahwa tadabur kita sore kali ini adalah melanjutkan tentang tadabur kalimat-kalimat thayyibah. Jadi di dalam hadis riwayat Imam Ahmad itu Rasulullah SAW bersabda, innallaha astofa minal kalami arba'an, sesungguhnya Allah memilih ucapan yang paling baik, yang sangat Allah cintai, yang sangat besar pahalanya di sisi Allah, yang bisa mengangkat derajat seorang muslim ketika mengucapkan kalimat-kalimat ini, ada empat macam. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, kita sudah membahas ya sahabat MK dan Kang Zaini, dua,
0: betul.
1: Yang pertama kalimat takbir Allahu Akbar, kemudian lafad tahlil, ya.
0: Tahlil ya,
1: la ilaha illallah. Masya Allah, ini sudah sampai bulan Agustus ya, hampir 8 bulan tuh.
0: Terus berseri ya Ustaz ya.
1: Iya berseri. Nanti bagi sahabat MK yang ingin mengetahui tentang seri penjelasan kalimat-kalimat thayyibat ini, bisa ada rekamannya ya, ya Kang Zain.
0: Sahabat MK bisa simak di YouTube MKFM Lab Kajian. Silakan di situ ada nanti program-program di hari Selasa, khususnya bersama Ustaz Firman itu ada Ustaz Tadabur Kalimat Lailahaillallah.
1: Iya betul, inspirasi Al-Qur'an ya, hari Selasa. Nah, di sore hari ini sahabat MK kita lanjutkan kepada kalimat thayyibat yang ketiga, yaitu kalimat hamdalah. Judulnya adalah Tadabur Kalimat Alhamdulillah atau Hamdalah, menyadari nikmat dan kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MK rahimakumullah, kalimat hamdalah ini adalah kalimat yang sering kita ucapkan ketika mendapat rezeki yang tadi sangka-sangka ya, Kang Zain. Biasanya kita mengatakan apa tuh?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Saat diberikan kesehatan,
0: mengucapkan alhamdulillah.
1: Alhamdulillah juga. Selamat dari musibah,
0: alhamdulillah juga.
1: Nah, alhamdulillah. Saat lulus ujian,
0: ini alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bahkan ketika naik pangkat, lahiran anak, sesuatu yang membuat kita bahagia biasanya ya.
0: Ya, bahkan ketika bangun tidur juga.
1: Kita mengatakan
0: alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ketika kita bersin,
0: alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ini adalah kalimat yang memang sering diucapkan oleh kita sebagai seorang muslim. Maka kita di sore hari ini kita akan mentadaburi makna lafadz alhamdulillah. Ternyata sahabat MK, kalau kita mentadaburi khususnya dari segi bahasa ya, maka mengandung makna yang sangat dalam. Kalimat alhamdulillah ini minimal kita baca di sholat wajib sehari, minimal ini ya 17 kali sehari semalam, yaitu dalam Quran surat Al-Fatihah ayat kedua kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kalau kita membaca terjemah ya sahabat MK, alhamdulillah itu diterjemahkannya biasanya apa, Kang?
0: Segala puji bagi
1: Allah. Sudah pasti reply kan?
0: Iya.
1: Segala puji
0: bagi Allah.
1: Bagi Allah atau milik Allah.
0: Allah.
1: Alhamdulillah, segala puji li bagi atau milik gitu ya. Li di situ mananya lil milki Allahi Allah. Padahal kalau kita memperhatikan kalimat bahasa Arabnya sahabat MK, tidak ada kata segala. Kata segala itu dalam bahasa Arab, bahasa Arabnya itu adalah kulun atau jami'un. Jadi kalau kita mau menerjemahkan segala puji, seharusnya ada kata apa? Kulun. Jadi kalau kullu hamdin, nah baru boleh segala puji. Atau jami'u hamdin, nah baru boleh dimunculkan arti segala, seluruh pujian. Sebagaimana misalkan di dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka di situ kita terjemahkan apa, Kang Jen? Seluruh yang bernafas, yang berjiwa pasti akan
0: mati.
1: Kenapa muncul arti seluruh? Karena ada kata kulun. Nah, sekarang kalau kita memperhatikan di dalam kalimat alhamdulillah, ada lafadz kulunnya tidak?
0: Tidak, Ustaz.
1: Tidak ada. Ada lafadz jami'unnya tidak?
0: Tidak ada.
1: Nah, kenapa berani diterjemahkan? Ini guru-guru kita ya, para ulama nih, para kiai itu sangat teliti sekali. Jadi kita harus mempertanggungjawabkan kenapa ada arti apa? Segala. Padahal secara terjemah tidak boleh kita menerjemahkan sesuatu yang memang tidak ada bahasa Arabnya kan. Itu nanti bisa disebut apa tuh, mengada-ngadakan yang enggak ada tuh. Bisa bid'ah gitu ya. Itu mengada-ngadakan tuh. Nah, kenapa sekarang para guru-guru kita, bahkan para ulama, kiai, ketika mereka menerjemahkan alhamdulillah, kita juga sudah reflek menerjemahkannya dengan kata
0: segala.
1: Segala. Nah, dari mana munculnya kata segala ini? Nah, ini harus dipertanggungjawabkan nih. Nah, insya Allah di sore hari ini kita bahas.
0: Kita
1: kupas. Dari mana kita kumpas tuntas ya? Ada munculnya kata apa?
0: Segala.
1: Nah, sahabat MK rahimakumullah, inilah yang kemudian menjadi keunikan dari bahasa Al-Quran. Jadi bahasa Al-Quran itu mukjizatnya bukan hanya dari segi surat, ayat, kata, tapi huruf pun mengandung makna.
0: Dari segi huruf pun ya,
1: Iya, jadi huruf saja juga dia mengandung makna. Dari mana muncul arti segala? Nah, dari huruf alif dan lam. Huruf yang alif, ada pada lafadz alhamdulillah kan kita bacanya begitu ya. Pakai al tuh. Tidak hamdun lillah tapi alhamdulillah. Nah, inilah yang dalam tafsir Adwaul Bayan yang saya baca, sahabat MQ, dijelaskan bahwa al-alifu wal-lamu filhamdu listigroki jami'il mahamidi. Alif dan lam yang ada pada kalimat alhamdu ini di dalam bahasa Al-Quran namanya alif lam jinsiyah istigrokiyah. Jinsiyah istigrokiyah itu apa, Ustaz? Nah, jinsiyah istigrokiyah itu, sahabat MQ, alif lam yang menunjukkan jenis, gitu ya. Jenis apa? Ya jenis pujian. Tapi ada istigrokiyahnya. Istigrokiyah itu artinya seluruh. Makanya alhamdulillah seluruh jenis pujian. Apapun jenis pujian itu lillahi, hanya milik
0: Allah.
1: Nah, itu. Jadi kenapa sekarang para ulama menerjemahkan ada arti segala? Karena di situ alif lamnya jenisnya apa? Jinsiyah istigrokiyah. Jinsiyah istigrokiyah itu, sahabat Eki, maknanya adalah seluruh pujian tanpa ada pengecualian, seluruhnya milik siapa?
0: Milik Allah.
1: Berarti kita berhak dipuji tidak? Tidak berhak. Tidak. Kenapa? Berhak. Ada seluruh pujian itu hanya milik?
0: Milik Allah.
1: Milik Allah. Jadi selain Allah itu tidak berhak, bahkan tidak layak untuk dipuji. Kenapa? Karena alif lam yang ada pada lafad alhamdu itu disebutnya apa? Alif lam jinsiyah istigrokiyah. Jinsiyah itu jenis. Jenis apa? Ya, jenis yang sudah ada alif lam itu hamdun, berarti jenis pujian. Istigrokiyah seluruhnya hanya milik
0: Allah,
1: hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti dengan lafad alhamdulillah itu sudah menunjukkan selain Allah itu tidak layak, bahkan tidak berhak untuk dipuji. Nah, ini baru dari segi makna ya. Jadi kenapa diartikan segala puji? Karena alif lam yang ada pada lafad alhamdulillah itu namanya apa? Jinsiyah istigrokiyah. Seperti nanti dalam surat Al-Asr tuh, wal asri demi waktu, demi masa, innal insana lafi husrin. Di situ ada lafad alif lam kan, al-insan. Al insannya ada alif lam. Nah, ini kata para ulama, ini sama alif lamnya jinsiyah istigrokiyah. Inna sesungguhnya al insan jenis manusia seluruhnya, gitu. Manusia yang mana? Semuanya. Semua. Mukmin atau kafir? Semuanya. Semua. Orang kaya, orang miskin?
0: Semuanya.
1: Orang Asia, Eropa atau Amerika?
0: Semuanya.
1: Yang berkulit putih, yang berkulit hitam?
0: Semuanya.
1: Nah, ini namanya jinsiyah istigrokiyah. Sesungguhnya seluruh manusia benar-benar berada dalam kerugian. Nah, kemudian yang kedua sekarang, ini yang dalam ilmu balaghah itu ada istilahnya khobariyah lafdon insya'iyah maknan. Nah, ini tinggi sekali nih ilmunya nih.
0: Apa nih?
1: Di dalam tafsir Adwaul Bayan juga dijelaskan wafi domnihi ama amaro ibadahu an yasnau alaihi bihi. Dan pada kandungannya, kandungan mana alhamdulillah ini, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk memuji kepadanya. Jadi kalau secara lafad, bahwa kalimat alhamdulillah ini adalah bentuk khobariyun. Khobariyun itu artinya bentuk berita.
0: Berita,
1: berita atau informasi. Pujian itu seluruhnya adalah milik Allah. Nah, itu kan kalimat apa? Berita.
0: Berita.
1: Tapi maknanya adalah perintah. Jadi ini nanti dalam ilmu balaghah disebutnya secara lafad adalah berita, tapi maknanya adalah amrun, perintah. Jadi maknanya pujilah oleh kalian siapa?
0: Allah
1: subhanahu wa ta'ala. Jadi secara lafad dia bentuknya berita, tapi maknanya adalah
0: perintah
1: kepada kita agar senantiasa memuji
0: Allah.
1: Nah, kemudian yang ketiga, nah ini baru masih dari bahasa ya. Lalu kenapa berdasarkan perhitungan Profesor Dr. Fuad Abdul Baqi dalam kitabnya Mu'jam Mufahros li Al-Fadil Quran, beliau menghitung bahwa lafad alhamdulillah ini terulang sebanyak 40 kali dalam Al-Quran. Jadi alhamdulillah terulang berapa kali? 40 kali. Kalau sahabat MQ tidak percaya silahkan bisa dicek ya, dari mulai Al-Fatihah sampai Anas.
0: Anas ya.
1: Nanti sekarang sudah ada mesin pencari ini kan. Ada berapa terulang, itu terulang 40 kali. Dan uniknya, semua lafaz Alhamdulillah ini Allah ungkapkan dalam bentuk jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu adalah bentuk kata benda.
0: Kata benda ya.
1: Bukan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu artinya kata kerja.
0: Kerja.
1: Alhamdulillah itu kan dia isim, kata benda. Kalau kata kerja nanti bentuknya hamidah yahmadu ihmad. Hamidah telah memuji, yahmadu sedang atau akan memuji, ihmadu pujilah oleh kalian. Nah itu baru fi'il. Fi'il kata kerja, ada fi'il yang telah lalu, fi'il madi, sedang dan akan, fi'il mudhari, ada juga kata kerja perintah. Nah, lafaz Alhamdulillah ini, hamdalah ini tidak pernah Allah ungkapkan dalam bentuk kata kerja. Tapi selalu dalam bentuk kata
0: benda.
1: Kata benda atau yang dalam kalimat bahasa namanya jumlah ismiyah. Nah, kenapa dengan jumlah ismiyah atau kenapa dalam bentuk khobari tadi ya? Dalam bentuk kabar berita bukan perintah. Nah, sahabat MQ ternyata ada hikmah, ada fadilahnya, ada maknanya. Kenapa kalimat hamdalah, alhamdulillah di dalam Al-Quran Allah selalu mengungkapkan dalam bentuk kata benda atau jumlah ismiyah? Ini menyiratkan bahwa pujian untuk Allah itu wajib diucapkan di setiap saat tanpa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Masya Allah. Jadi kenapa dalam bentuk jumlah ismiyah? Karena pujian untuk Allah itu tidak dibatasi oleh apa? Ruang, waktu, dan tempat. Karena kalau diungkapkan dalam bentuk jumlah fi'liyah nanti terikat dengan apa? Waktu.
0: Waktu ya.
1: Allah telah dipuji, berarti Allah itu kapan dipujinya? Masa lalu. Sekarang belum tentu dipuji. Sekarang kita memuji Allah, berarti kapan memujinya? Sekarang. Masa yang akan datang?
0: Belum tentu.
1: Nah, karena diungkapkan lafaz Alhamdulillah ini dalam bentuk jumlah ismiyah, yang namanya isim itu tidak terkait dengan waktu, sehingga kapan Allah dipuji? Kapan saja. Di mana Allah dipuji?
0: Di mana saja.
1: Masya Allah, di dunia saja atau di akhirat?
0: Dunia dan akhirat.
1: Selama-lamanya atau sekarang saja?
0: Selama-lamanya.
1: Nah itu.
0: Masya Allah.
1: Jadi ada makna yang sangat dalam, sahabat MQ. Jadi tidak semata-mata Allah memilih untuk lafaz Alhamdulillah ini dengan jumlah ismiyah, itu maknanya adalah bahwa pujian kepada Allah itu terus menerus. List subut tetap kekal selama-lamanya. Alhamdulillah. Nah ini makna dari kenapa diungkapkan dalam bentuk jumlah ismiyah. Itu menunjukkan bahwa pujian kepada Allah itu tidak terikat waktu, ruang, dan tempat. Di mana saja, kapan saja, baik di dunia ataupun di akhirat, dan oleh siapapun. Masya Allah. Yang ketiga itu ya. Nah kemudian ini masih terkait dengan makna. Lalu apa sih maknanya Alhamdulillah? Nah jadi nanti dalam bahasa Arab memuji itu bisa dengan asyukru, bisa dengan asanau. Jadi kalimatnya tidak gini, asyukru lillah, segala syukur bagi Allah.
0: Allah.
1: Atau as-sana'u lillah, segala sanjungan bagi
0: Allah.
1: Bagi Allah. Tapi kenapa yang dipilih lafaz apa?
0: Alhamdulillah.
1: Nah ternyata kalau kita memperhatikan, misalkan di dalam kitab Lisan wa'arob yang ditulis oleh Imam Ibnu Mandur jilid 3 halaman 155, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Al-Khafasi bahwa mana Alhamdulillah itu mana Alhamdulillah ya. Nah sekarang kita masuk ke makna. Maknanya itu adalah sangat dalam dan luas. Jadi kalau kita mengatakan Alhamdulillah, maka maknanya langsung mengandung dua. Satu asyukru, dua as-sana'u.
0: Asyana'u.
1: Jadi makna Alhamdulillah itu satu apa?
0: Asyukru,
1: dua as-sana'u. Asyukru itu artinya adalah ucapan terima kasih atas kebaikan dan pertolongan Allah kepada kita. Namanya asyukru. Selain daripada rasa terima kasih, juga mengandung as-sana. As-sana itu adalah pujian dan sanjungan atas kemahabesaran, kemahasempurnaan Allah terhadap segala ciptaan yang ada di alam semesta ini. Jadi ini hebatnya kata alhamdulillah. Jadi mengandung dua makna ini. Yang pertama adalah apa?
0: Asyukru.
1: Asyukru. Asyukru itu artinya terima kasih atas segala kebaikan Allah. Kalau kita, sahabat MKI ya, dan Kang Zain, menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan pada kita, kita bisa menghitungnya tidak?
0: Tidak bisa, Ustaz.
1: Saking banyaknya. Lalu bagaimana caranya kita berterima kasih kepada Allah yang sudah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, yang kalau kita hitung-hitung tidak akan bisa dihitung. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, kalau dinilaikan dengan rupiah kira-kira berapa tuh kan?
0: Tidak.
1: Itu bisa sampai jutaan, ribu, triliun. Tidak bisa diuangkan. Belum lagi yang di luar diri kita, pergantian siang dan malam, adanya matahari, udara yang kita hirup setiap hari, adanya air, adanya gunung, tumbuhan, binatang, buah-buahan, pasangan, anak, dan semuanya ini binatang-binatang yang ada di laut gitu, masya Allah. Siapa yang menciptakan itu semua? Itu semua Allah berikan untuk kita. Tidak, jadi bagaimana kita mengungkapkan rasa terima kasih ini? Nah, Allah mengajarkan cukup ucapan olehmu apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu bentuk syukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya la in syakartum la azidannakum. Kalau kita selalu bersyukur, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, nanti Allah akan selalu menambah semua rizki. Jadi alhamdulillah itu mengajarkan selalu dalam setiap waktu ini kita berpikir positif kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua maknanya adalah asana. Asana itu adalah bentuk kekaguman kita terhadap kemahasempurnaan Allah dalam ciptaan. Jadi kalau kita melihat misalkan matahari, masya Allah, tidak ada siapapun selain Allah yang bisa menciptakan matahari. Menghirup udara, lihat burung, lihat tumbuhan, binatang, bahkan kita melihat diri kita, ini tidak ada siapapun selain Allah yang bisa menciptakan ini mata, telinga, bahkan jangankan mata, telinga dan lain sebagainya, tidak ada satupun sampai hari ini yang bisa menciptakan nyamuk. Ada nggak kan?
0: Belum ada.
1: Satu ekor aja. Oh. Ciptakan nyamuk ada nggak?
0: Tidak ada.
1: Gimana caranya ya? Ada darahnya, kecil banget itu. Bisa hidup, bisa terbang. Dan nyamuk itu jumlahnya banyak. Itu baru satu jenis binatang. Sekarang binatang di dunia ada berapa jenis ini?
0: Hampir ribuan.
1: Wah, itu bisa puluhan juta, bahkan bisa triliunan yang kita tidak tahu. Bahkan mungkin sampai hari ini kita tidak tahu ada binatang apa gitu kan?
0: Iya, betul.
1: Kita baru yang kita lihat, belum lagi bakteri, kuman yang kecil, kecil dan lebih kecil dari nyamuk. Kita begitu takjub sekali lihat pelangi indah, masya Allah. Pohon di hutan itu siapa yang menanamkan? Ikan-ikan yang di laut ya, bahkan yang ribuan kilo yang tidak ada cahaya di dalam laut itu siapa yang menghidupkannya? Yang memberikan rizki. Belum lagi burung, belum lagi nanti yang ada di luar bumi ini, planet. Itu baru langit pertama, sedangkan langit itu ada 7 lapis langit. Belum lagi nanti alam akhirat, alam barzah, alam kubur, surga, neraka, masya Allah. Nah, kita kagum. Nah, gimana mengungkapkan rasa kagum itu? Cukup ucapan oleh kita apa? Alhamdulillah. Jadi kalau kita kagum, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Maka lafaz alhamdulillah itu mengandung dua makna ini. Makna syukur dan makna asana, pujian. Karena bisa jadi pada kenyataannya ada orang yang berterima kasih tapi tidak memuji. Ada orang yang kedua memuji tapi dia tidak berterima kasih. Itu ada pada kenyataannya begitu kan. Jadi ada yang memuji tapi tidak berterima kasih, ada juga yang berterima kasih tapi tidak memuji. Contoh misalkan kita dikasih uang oleh seseorang, oleh Pak Ahmad lah misalkan, 100 ribu. Kita katakan apa?
0: Terima kasih.
1: Tapi kita belum tentu memuji Pak Ahmad kan?
0: Betul.
1: Ada juga suatu saat kita kagum terhadap lukisan seseorang. Aduh, ini luar biasa orang ini, hebat. Tapi belum tentu kita berterima kasih kepada pelukis itu, karena dia tidak berbuat baik kepada kita. Nah, ketika kita mengatakan alhamdulillah, kita ya berterima kasih juga
0: memuji
1: Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah makna apa? Alhamdulillah. Nanti insya Allah di sesi yang kedua kita lanjutkan ya, sahabat MI. kenapa seluruh pujian hanya berhak dan layak untuk
0: Allah,
1: Allah, sedangkan kita tidak berhak bahkan tidak layak untuk dipuji. Apa alasannya? Nah, ya, nanti kita akan bahas di sesi kedua insyaallah.
0: Masya Allah sahabat, ini sangat menarik sekali ya, ini terkait makna. Alhamdulillah ini menjadi suatu pengingat bagi saya sendiri sahabat MK, mungkin bagi sahabat MK juga, untuk terus mengucapkan kalimat alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala sahabat MK. Bahasanya kita ketika menambah syukur, maka Allah akan tambah nikmat yang lainnya sahabat MK. Dan silakan, di sore hari ini kami juga mengundang Anda. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-224-1027. Dan Anda juga sahabat MK yang menyimak melalui Instagram, kemudian di Facebook, di YouTube, di Twitter, di website dan juga di TikTok, boleh Anda sampaikan di kolom komentar. Insya Allah nanti kami sampaikan kepada guru kita di sore hari ini. Kami akan kembali untuk Anda sahabat MK selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana.
4: Apa tuh?
3: Ana.
4: Nih, ada cara belajar bahasa Arab yang seru di MK FM, namanya MK FM Arabic by Kuangus.
5: Emang apa bedanya?
4: Beda banget. Belajar bahasa Arab di sini pakai video, games, kuis, dan animasi. Oh iya, ada aplikasi kamus Amunawira juga loh.
6: Jangan lupa download aplikasi Kuangus di Play Store dan App Store.
7: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
8: Tenang, tenang. Semua masalah
7: kok ada lagi?
8: Dengan izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
7: dan
8: Maha
7: juga ya.
8: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
7: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
9: Halo, Assalamualaikum, Min.
7: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
9: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
7: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
9: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.
11: MKFM Radio.
2: Sahabat MK, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

0: 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK ada masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran di segmen Kajian Tadabur Al-Quran. Silakan sahabat MK, di sore hari ini kami kembali mengundang Anda, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di sore hari ini. Dan Anda juga sahabat MK yang menyimak melalui Instagram, kemudian di Facebook, di YouTube, di Twitter, di website, dan juga di TikTok, Anda boleh sampaikan pertanyaan Anda di kolom komentar. Insya Allah nanti kami sampaikan kepada guru kita di sore hari ini. Dan izin kembali melanjutkan Ustaz, pembahasan di segmen kedua ini seperti apa nih Ustaz?
1: Ya sahabat MK rahimakumullah, kita akan melanjutkan tadi alasan ya Kang Zain.
0: Betul Ustaz.
1: Kenapa alhamdulillah itu segala puji hanya milik Allah. Bahwa tidak ada pujian untuk selain
0: Allah.
1: Maka jawabannya ada di ayat selanjutnya dalam Quran Surah Al-Fatihah ayat kedua, ketiga, dan keempat. Kita kalau membaca Al-Fatihah kan alhamdulillahi, nah kita lanjutkan apa? Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ini kalau dalam ilmu bahasa Arab disebutnya nanti jabatan Rabbil Alamin Ar-Rahmani Ar-Rahimi dan Maliki, itu jabatannya sebagai sifat untuk Allah. Karena kalau kita perhatikan sahabat MK, harokatnya sama tuh semuanya, kasroh kan. Alhamdulillahi, nah gitu kan. Lillahi, Allahnya dibaca apa? Kasroh. Segala puji adalah milik Allah. Kenapa segala puji adalah milik Allah? Satu alasannya Rabbil Alamin. Yang kedua Ar-Rahmani. Yang ketiga Ar-Rahimi. Yang keempat Maliki Yaumiddini. Jadi kenapa Allah dipuji? Karena alasannya ada apa? Berapa?
0: Empat.
1: Yang pertama, kenapa segala puji itu hanya milik Allah? Karena Allah itu adalah Rabbil Alamin. Yang, nah kalau sifat artinya harus ada kata apa? Yang mengurus. Rob itu maknanya ada 50 kalau dalam lihat kitab-kitab bahasa Arab ya, kitab kamus bahasa Arab. Rob itu artinya yang mengurus, yang mencipta, yang memelihara, yang mendidik itu. Nanti jadi we tarbiyah itu dari kata roba itu. Orangnya disebutnya murabbi, yang mendidik, yang dididik namanya mutarabbi. Nah, makanya kalau dalam istilah ilmu pendidikan disebutnya fakultas tarbiyah. Rob itu maknanya adalah yang mencipta. Yang mencipta apa? Al-alamin. Satu alam atau seluruh alam?
0: Seluruh alam.
1: Nah, seluruh alam. Alamin itu bentuk jamak banyak. Jadi bukan hanya bumi saja, tapi menciptakan seluruh alam. Langit pertama yang disebut dengan Bima Sakti ya, galaksi Bima Sakti. Belum lagi langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai
0: ketujuh.
1: Belum lagi nanti ada alam barza. Nanti ada alam akhirat. Nah, itu semuanya ciptaan siapa?
0: Ciptaan Allah.
1: Ciptaan Allah. Kita saja sekarang yang di bumi dengan berbagai macam ragamnya dan keindahannya, itu begitu sangat takjub sekali. Pertanyaannya, adakah selain Allah yang bisa menciptakan seluruh alam?
0: Tidak ada, Ustaz.
1: Nah, gitu kan. Makanya pujian itu bagi siapa?
0: Bagi Allah.
1: Hanya bagi Allah. Tidak ada siapapun selain Allah yang bisa menciptakan seluruh
0: alam.
1: Jangankan seluruh alam, menciptakan nyamuk tadi saya ini ya.
0: Enggak
1: bisa. Menyam soal Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Daraballahu masalan. Inna allaha layastahi ayat riba masalam ma ba'udotan fama fauqoha. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan, membuat seekor nyamuk, bahkan yang lebih kecil dari itu tidak bisa. Ini kita dunia saja, Masya Allah, begitu indah sekali. Saking indahnya kita sampai betah tinggal hidup di dunia. Ada lautan, ada langit, gunung, daratan,
0: air terjun,
1: hutan, belum lagi binatang, tumbuhan, masya Allah, belum lagi kita manusia dengan berbagai macam bentuk rupa. Ada tidak selain Allah yang bisa menciptakan ini?
0: Tidak ada.
1: Matahari terbit dari
0: timur,
1: tenggelam di arah barat, pergantian siang dan malam, udara, air hujan, kemudian semuanya. Bahkan dalam diri manusia itu ya, masya Allah, kalau kita perhatikan manusia itu sangat luar biasa. Miniatur alam dunia itu ada dalam diri manusia. Dari mulai otak itu sampai ujung kaki itu, wah masya Allah. Kalau kita mempelajari ilmu anatomi itu dari segi kedokteran itu, masya Allah luar biasa. Itu darah saja bermacam. Semuanya. Bahkan dalam diri manusia itu ya, masya Allah, kalau kita perhatikan manusia itu sangat luar biasa. Miniatur alam dunia itu ada dalam diri manusia. Dari mulai otak itu sampai ujung kaki itu, wah masya Allah.

0: suara kita manusia itu beda-beda. Ribuan manusia suaranya beda semuanya. Binatang suaranya beda-beda. Masya Allah, ada tidak selain Allah yang bisa mencipta? Bukan hanya mencipta, memelihara, mendidik, menghidupkan, mematikan seluruh alam, ada tidak?
1: Tidak ada.
0: Nah, tidak ada. Makanya kembalikan pujian itu kepada yang berhak dipuji, siapa? Allah Subhanahu wa taala.
1: Masyaallah.
0: Makanya nanti kalau kita memahami benar-benar sahabat MQ mana, alhamdulillah tidak akan ada rasa sombong dalam diri ini. Bukan karena kita yang hebat, tapi karena Allah lah yang memudahkan urusan kita. Alhamdulillah, bukan saya yang hebat, tapi semua yang saya capai, yang saya raih ini semata-mata dari Allah yang sudah memberikan kemudahan. Penting ya kan? Alhamdulillah. Yang kedua, kenapa Allah dipuji? Karena Ar-Rahman. Ini alasan yang kedua, yang Maha Pengasih. Mengasih siapa? Seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Apakah muslim saja?
1: Tidak.
0: Rahman itu Allah mengasihi kepada semua makhluknya, siapapun, baik muslim, baik kafir, baik manusia, bahkan binatang dan tumbuhan, semuanya dikasih oleh Allah. Kenapa? Karena Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Udara Allah kasih kepada siapa?
1: Seluruh alam.
0: Seluruh alam, semua makhluk. Apakah hanya orang beriman saja?
1: Tidak.
0: Sedangkan orang kafir dia sesak napas? Tidak. Matahari kepada siapa?
1: Semuanya.
0: Kesehatan, harta, semuanya. Namanya itu nikmat hisi, nikmat yang sifatnya materi, yang terlihat, dirasa. Itu Ar-Rahman. Nah, sekarang ada tidak selain Allah yang bisa memberi kepada seluruh makhluk?
1: Tidak ada, Ustaz.
0: Tidak ada. Jangankan seluruh dunia, sekota Bandung ada enggak yang sanggup memberi makan?
1: Tidak ada.
0: Atau se-Jawa Barat itu lebih itu kan, nih sekota Bandung ada enggak?
1: Tidak ada.
0: Sama dia tuh kebutuhannya. Selama seminggu aja ada enggak? Lo bangkrut. Enggak ada. Karena enggak ada, apalagi seluruh alam. Dunia, apalagi seluruh alam. Malaikat, jin gitu kan. Itu semuanya oleh Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Tidak ada semaha pengasih Allah. Maka karena tidak ada, maka selain Allah berhak dipuji tidak?
1: Tidak.
0: Nah, makanya alhamdulillah, segala puji itu hanya milik siapa?
1: Milik Allah.
0: Makanya kita tidak boleh kagum kepada makhluk. Makhluk itu hebat karena apa? Dihebatkan oleh Allah. Ada orang yang sangat pintar, hebat. Kenapa dia bisa pintar? Karena siapa yang memberi otaknya? Allah. Siapa yang memberi akalnya? Allah. Ada profesor, doktor, dia pintar sekali, tiba-tiba terkena penyakit stroke, Kang. Memorinya masih ada enggak? Hilang.
1: Hilang, ya.
0: Hilang semuanya. Jadi bagi Allah itu mudah. Orang yang sekaya apapun dia, oleh Allah bisa enggak dicabut oleh Allah?
1: Bisa, Ustaz.
0: Korun sebagaimana hebatnya tenggelamkan, habis. Fir'aun yang begitu merasa berkuasa tenggelamkan, habis. Ar-Rahman. Maka sahabat MQ, tidak boleh ada kita kekaguman kepada makhluk seperti kagumnya kita kepada Allah. Itu musyrik. Makanya ini penting sekali. Maknanya banyak orang yang sholat tapi sholatnya hanya sampai di lisan, tidak sampai ke rasa. Jadi kita kalau kagum kepada makhluk itu, ya itu makhluk Allah, hanya sebatas dia makhluk Allah. Jadi ketika kita kagum kepada makhluk, maka kita harus melihat
1: lagi,
0: nah, kepada yang menciptakan makhluk itu siapa? Allah. Makanya alhamdulillah ini sudah pas dan tepat para ulama kita menerjemahkannya segala
1: puji.
0: Yang ketiga, Ar-Rahman tadi ya.
1: Ya, Ar-Rahman.
0: Yang Maha Pengasih. Nah, yang ketiga, kenapa segala pujian bagi Allah? Karena Allah itu adalah Ar-Rahim. Ini harokatnya juga kasroh. Ar-Rahim itu artinya apa? Kalau Ar-Rahman Maha
1: Pengasih,
0: Ar-Rahim Maha Penyayang. Apa bedanya Rahman dan Rahim? Kalau Rahman, Allah memberikan kenikmatan kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Nah, kalau Rahim, nah, Rahim itu kan dari segi arti juga dalam bahasa kita sayang. Kalau sayang kepada semua atau kepada khusus tertentu?
1: Kalau sayang Khusus Ustaz.
0: Nah, kepada khusus. Seorang suami

0: Saya enggak memberi uang kepada siapapun.
1: Tidak.
0: Bisa. Oh, bisa ya. Yang minta-minta bisa. Bisa ya. Memberi.
1: Ya, memberi.
0: Ngasih, boleh kan ke tetangga, ya. Bisa, teman bisa. Tapi kalau sayang, nah hanya kepada istrinya. Tidak setiap wanita harus disayang. Nah, sayang itu kan tertentu.
1: Iya,
0: sayang, cinta gitu. Kan tidak setiap orang kita cintai. Betul. Tertentu. Nah, apa wujud rahim Allah di dunia? Wujudnya adalah berupa memberikan hidayah. Jadi hidayah untuk memeluk agama Islam itu wujud apa? Rahim Allah. Nah, sekarang yang berhak memberi hidayah itu siapa?
1: Allah.
0: Hanya Allah saja. Termasuk Rasulullah pun beliau tidak bisa memberikan hidayah. Di dalam Al-Quran ketika paman Rasulullah SAW namanya siapa? Abu Thalib ya?
1: Abu Lahab Ustaz.
0: Pamannya Abu Thalib.
1: Abu Thalib.
0: Nah, Abu Lahab juga pamannya. Ini Abu Thalib ya? Abu Thalib mau meninggal dunia kisahnya nih. Jadi Rasulullah itu beliau sampai menangis. Kan beliau mengatakan ya ami kulla ilaha ilallah. Wahai paman, kata Rasulullah kepada Abu Thalib, paman yang sangat beliau cintai, sayangi waktu dalam keadaan sakaratul maut. Nah, beliau mengatakan ya ami kul la ilaha illallah. Wahai paman, katakanlah la ilaha illallah. Nah, satu kalimat yang kalau paman ucapkan pasti akan bisa menyelamatkan paman dari azab neraka. Sampai meninggalnya Abu Thalib tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha. Tidak mengucapkan, berarti dia wafat dalam keadaan musyrik. Dan di nerakanya kekal sampai Rasulullah nangis minta ampun. Nah, kemudian turun surat Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada siapapun orang yang engkau cintai. Walakinallaha, akan tetapi hanya Allah sajalah yahdi, yang memberikan hidayah may yasha kepada siapapun yang Allah kehendaki. Jadi kalau begitu berdasarkan Quran surah Al-Qasas 56 ini, hidayah itu milik siapa?
1: Milik Allah.
0: Milik Allah. Jangankan kita, nabi saja tidak bisa memberi
1: hidayah.
0: Hidayah. Berarti patutkah pujian itu bagi selain Allah?
1: Tidak.
0: Tidak berhak. Nah, nanti wujud rahim Allah itu adalah berupa dimasukkannya orang-orang beriman dan beramal soleh ke dalam surga. Apakah semua manusia masuk surga? Semua manusia masuk surga enggak kan?
1: Tidak.
0: Nah, tidak. Orang kafir kan dia kekal di dalam
1: di neraka.
0: Neraka. Tidak semua manusia itu masuk surga. Nah, berarti karena hanya Allah Ar-Rahim, sehingga alhamdulillah. Pujian itu hanya berhak bagi siapa?
1: Bagi Allah.
0: Sang pemilik hidayah, dan yang hanya berhak memasukkan ke dalam surga itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita baca kan dalam salat, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Nah, satu lagi, kenapa segala puji bagi Allah? Karena Allah itu adalah maliki yaumiddin. Maliki itu artinya yang memiliki hari pembalasan. Yang akan menghisab, yang akan mengadili semua amal perbuatan kita nanti di hari akhirat. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ada tidak selain Allah yang akan mengadili amal kita?
1: Tidak ada, Ustaz.
0: Tidak ada. Itu berapa juta, miliar gitu ya, dari mulai Nabi Adam sampai manusia nanti di hari kiamat oleh Allah akan dihisab dengan sariul hisab, dengan hisaban yang sangat cepat dan yang sangat adil. Kalau di dunia itu kan pasti yang namanya hukum bisa saja kejadiannya tumpul ke atas,
1: tajam ke bawah
0: gitu. Tumpul ke atas itu maksudnya karena yang di atas punya kuasa, punya uang sehingga tidak dihukum. Tumpul ke atas. Tapi tajam
1: ke bawah
0: karena yang di bawah rakyat biasa, tidak punya kuasa, tidak punya uang, sehingga walaupun dia benar, dia dinyatakan
1: salah.
0: Di akhirat akan begitu tidak?
1: Tidak.
0: Jangankan kepada ini ya, kepada Allah. Malaikat saja tidak bisa disogok. Kalau di kita, pengadilan di kita, hakim bisa dipengaruhi, jaksa bisa dipengaruhi. Tapi kalau malaikat
1: tidak bisa,
0: nggak akan bisa, apalagi kepada Allah. Masya Allah. Maka nanti di akhirat, sahabat MQ rahimakumullah, jangan sampai kita menjadi apa ya, sedih lah. Kalau suatu saat kita ada di posisi orang yang didolimi, ada harapan nanti di akhirat Allah akan menegakkan keadilan seadil adilnya. Yang salah akan dihukum dihukum dengan sebab kesalahan dan dosanya, yang benar akan diberikan penghargaan pahala dengan sebab amal solehnya. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Dia akan mendapatkan pahala dengan sebab amal soleh yang dilakukannya, dan mendapat siksa karena maksiat yang dilakukannya. Kenapa? Karena Allah itu maliki yaumiddin. Tidak ada yang berani nanti kan di hadapan Allah itu. Makanya karena Allah sang pemilik hari pembalasan, alhamdulillah, segala puji hanya bagi
1: Allah.
0: Ada tidak selain Allah yang akan menjadi hakim nanti pada hari kiamat?
1: Tidak ada.
0: Enggak ada. Berarti kita ini makhluk sangat amat lemah. Terakhir ya sahabat MQ, nah sebelum ditutup sesi kedua ini, sudah pasti banyak penasaran ini. Terakhir, ada kisah raja, siapa itu, dari Harun Ar-Rasyid kalau tidak salah ya. Harun Ar-Rasyid itu waktu jadi raja ketemu dengan seorang musafir di tengah jalan. Tiba-tiba Harun Ar-Rasyid mengatakan, "Wahai Tuan, mintalah kepada saya apapun yang engkau mau, karena saya melihat engkau ini adalah orang yang tidak punya, miskin gitu ya kelihatannya. Minta kepada saya, silakan, akan saya kasih, karena saya ingin memberikan kepada engkau. Kau ini kelihatannya orang baik." Lalu si musafir ini mengatakan, "Wahai Tuan, kalau memang Tuan berkuasa dan seorang raja, bisakah Tuan memanjangkan usia saya?" Gimana jawabannya kira-kira, Kang? Bisa tidak?
1: Tidak bisa.
0: La astati, kata Harun Ar-Rasyid, tidak bisa. Yang kedua, jadi Harun Ar-Rasyid itu mengajukan 3 permintaan. Silakan minta kepada saya, akan saya kabulkan semuanya. Ini yang pertama permintaannya, panjangkan usia saya. Bisa. Kata Harun Ar-Rasyid, seorang raja itu
1: tidak bisa.
0: Tidak bisa. Yang kedua, bisakah Tuhan menghadapi malaikat Israel supaya saya tidak mati, menunda kematian saya? Kerahkan seluruh pasukannya, pasukan Tuhan, untuk melawan malaikat Israel agar tidak mencabut nyawa saya sehingga saya tetap hidup. Bisa tidak, Kang?
1: Tidak bisa.
0: Tidak bisa. Yang ketiga, apa satu lagi katanya? Yang ketiga, bisakah Tuhan Raja memasukkan saya ke surga? Apa jawabannya, Kang?
1: Tidak bisa.
0: Nah, tidak bisa, tidak mampu. Maka kemudian musafir ini mengatakan, "Saya hanya meminta kepada yang alhamdulillah, kepada yang maha kuasa. Tuhan ini raja tapi tidak punya kuasa sedikit pun juga." Masya Allah. Jadi pujian itu hanya bagi siapa?
1: Bagi Allah.
0: Bagi Allah. Allahu a'lam bissawab.
1: Ini cerita sangat menarik ya sahabat yang di akhir pengunjung di segmen kedua. Dan silakan kami mengundang Anda di sore hari ini, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-224-1027. Dan bagi Anda juga sahabat MQ yang menyimak melalui media sosial MQ FM Bandung, ada yang menyimak di TikTok, kemudian di Instagram, di Facebook, di Twitter, di YouTube, dan juga di website, silakan Anda bisa sampaikan di kolom komentar. Insya Allah nanti kami sampaikan kepada guru kita di sore hari ini. Dan insya Allah kami akan mulai menyapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan pertanyaannya selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MQ, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana.
4: Apa tuh?
3: Ana.
4: ada cara belajar bahasa Arab yang seru. Di MKFM namanya MKFM Arabic by Kuangus.
5: Emang apa bedanya?
4: Beda banget. Belajar bahasa Arab di sini pakai video, games, kuis, dan animasi. Oh iya, ada aplikasi kamus Amunawira juga loh.
6: Jangan lupa download aplikasi Kuangus di Play Store dan App Store.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
9: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
10: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
11: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
12: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
13: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
14: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM.

MQ, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran di segmen kajian Tadabur Al-Quran. Insya Allah kami akan mulai menyapa ya Ustaz di sore hari ini yang sudah bergabung. Ini menyampaikan pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama ada dari sahabat Ahwat dari Sariwangi ini Ustaz. Bismillah Ustaz, izin bertanya, pada waktu nenek meninggal, ada temannya nenek ini takziah dan mengucapkan Alhamdulillah. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz maksud dari tadi penempatan kata Alhamdulillah dalam kondisi kepada orang yang sedang meninggal Ustaz. Ini seperti apa Ustaz?
1: Masya Allah, barakallahu fikum ya. Kepada siapa Kang? Oh, dari Sariwangi ya?
0: Sariwangi, betul Ustaz.
1: Bagaimana kalau ada neneknya meninggal tiba-tiba mendengar ucapan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nah sahabat MK, nah biasanya kan makna Alhamdulillah ini kalau di kita ya, karena belum paham, biasanya dimaknai kalau ucapan terima kasih atas nikmat gitu kan.
0: Betul-betul.
1: Memang kalau ada kematian kemudian mengatakan Alhamdulillah, maka terasa janggal gitu kan. Seolah-olah kita bersyukur atas musibah yang sedang ditimpa oleh saudara kita. Tapi kalau kita melihat dari segi makna ya sahabat MK, misalkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaihi ini, termasuk oleh Imam Ibnu Majah ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW, beliau idaro amayuhibuhu qala, apabila beliau mendapatkan sesuatu yang sangat beliau senangi, maksudnya mendapat anugerah, beliau mengatakan Alhamdulillah binikmatihi tatimus sholihah, segala puji bagi Allah dengan nikmatnya Allah lah menjadi sempurna amal soleh. Jadi kalau kita mendapat kenikmatan, misalkan dapat uang ya, dapat sehat, dapat anak, lulus ujian, bebas dari musibah, itu kan sesuatu yang sangat kita sukai. Nah, apa ucapannya? Segala puji bagi Allah, alhamdulillahi binikmatihi tatimus sholihat. Ini yang pertama. Kemudian kata Aisyah juga, wa idaro amayakrohu, dan ternyata Rasulullah pun apabila beliau mengalami, melihat sesuatu yang beliau tidak sukai, yang beliau benci, atau istilahnya dapat ujian berupa sesuatu yang tidak menyenangkan, dapat musibah, apakah sakit, musibah itu ditipu, atau tidak lulus misalkan ya, termasuk ditinggalkan, mati, jatuh dan lain sebagainya, maka ternyata Rasulullah pun mengucapkan apa? Alhamdulillahi. Nah, tapi ujungnya beda. Ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Jadi tetap Rasulullah itu mengajarkan kepada kita, baik mendapatkan anugerah atau mendapatkan musibah, kita harus selalu berpikiran positif kepada Allah, karena pasti di situ ada hikmah, ada kebaikan yang besar untuk kita yang kadang kita tidak mengetahui. Jadi ketika kita dapat anugerah, kita alhamdulillah, berarti itu bentuk syukur. Ketika kita mendapatkan musibah, kita pun alhamdulillah. Itu berarti sebagai wujud sabar, ridho terhadap apa yang Allah takdirkan. Sakit itu sebenarnya kebaikan kalau kita bisa memandang dengan kacamata iman ya. Bukan dengan kacamata hawa nafsu. Kalau kacamata hawa nafsu pasti yang namanya musibah pahit kan. Padahal kalau memandang dengan kacamata ilmu, sebetulnya segala sesuatu itu adalah kebaikan. Contoh, ada gak obat yang manis? Biasanya obat itu kan pahit ya.
0: Betul.
1: Kan?
0: Kebanyakan pahit.
1: Pahit itu, tapi menyembuhkan.
0: Betul.
1: Obat itu pahit tapi
0: menyembuhkan.
1: Menyembuhkan, kan hakikatnya menyembuhkannya. Ada juga yang manis tapi racun.
0: Bahkan gula yang manis juga bisa jadi penyakit.
1: Jadi diabetes, iya. Makanya sahabat MK rahimakumullah, ini sebetulnya dalam sakit itu ada kebaikan, misalkan digugurkannya dosa-dosa kita. Orang yang sakit kalau dia ridho, digugurkan dosa-dosanya. Diijabah semua doanya. Bahkan kalau dia ridho dan dalam sakitnya sambil berikhtiar berobat dengan jalan yang halal, maka ketika dia sembuh itu dia akan seperti bayi yang baru dilahirkan. Bukankah itu kabar gembira? Kalau dia sakit sampai dia meninggal dunia, maka dianggap sebagai mati syahid, langsung masuk surga. Bukankah itu kebaikan? Makanya selalu alhamdulillah. Nah, ada kisah ya. Ada seorang raja yang punya seorang penasehat. Jadi penasehatnya ini selalu mengatakan alhamdulillah gitu. Jadi apapun yang dialami oleh raja ini adalah kebaikan yang Allah berikan kepada baginda raja. Selalu begitu ini penasehatnya. Selalu alhamdulillah, alhamdulillah. Lalu tiba-tiba si raja ini lagi memanah, sedang memanah itu si tangannya itu terkena anak panah sampai dia buntung tangannya. Jarinya, jadi telunjuknya satu. Kemudian di si raja ini datang kepada penasehat, lalu kata raja, wahai penasehat, apa yang kamu katakan tentang putusnya jari saya? Kata penasehat itu adalah kebaikan yang Allah berikan untuk tuan raja. Si raja marah. Yang begini baik. Maksudnya masa tangan saya patah ya. Bukan patah lagi. Ya. Putus ya. Bahasa Sunanya buntung gitu ya. Putus namanya kebaikan, jadi saja jelek nih, enggak bisa apa-apa. Itu kebaikan. Karena raja merasa tidak enak, akhirnya si penasehatnya dipenjara.
0: Nah,
1: si penasehatnya dipenjara karena merasa itu adalah bentuk hinaan. Suatu saat si raja ini lalu melakukan perburuan ke hutan bersama pengawal. Nah, ketika raja dan pengawalnya sedang berburu, kemudian mereka tiba-tiba ditangkap oleh ini suku yang ada di pedalaman itu. Ditangkap. Lalu setelah ditangkap, lalu ternyata suku itu selalu memberikan kepada dewa ya, kepada berhala yang ada pada waktu itu untuk dikorbankan orang yang paling bagus, yang paling ganteng, untuk dibakar hidup-hidup. Maka dari tawanan yang ditangkap itu, tentu yang paling bagus kulitnya siapa, Kang?
0: Raja
1: paling mulus karena dirawat ya. Ketika akan dibakar, akan dikorbankan, penasehat si suku itu melihat bahwa si jarinya raja
0: ini putus
1: satu. Ini tidak berhak nih. Cacat gitu kan. Akhirnya raja tidak jadi dibakar hidup-hidup, yang menggantikan yang lainnya, pengawal yang lainnya, dan raja itu dibebaskan. Si raja ini senang, Kang. Pulang ke kerajaannya, kemudian kepada pengawalnya, wahai pengawal, bebaskan penasehat saya. Lalu si raja, wahai penasehat, apa yang kamu katakan benar, bahwa putusnya jari saya itu adalah kebaikan yang Allah berikan kepada saya. Kalau seandainya jari saya tidak putus, saya sudah dibakar
0: hidup-hidup.
1: Oleh itu apa suku
0: ya.
1: Di pedalaman. Kata si penasihatnya, demikian pula saya. Saya dipenjara oleh baginda raja, itu pun adalah kebaikan bagi saya. Kalau seandainya saya tidak dipenjara, lalu saya menemani raja berburu, kan biasanya penasihatnya suka ikut. Karena saya dipenjara, akhirnya saya tidak menemani. Maka saya pun tidak dikorbankan. Masya Allah, akhirnya mereka berpelukan. Nah, itulah jadi sahabat MP sebetulnya ya, kesimpulannya nih, kalimat hamdalah itu bisa kita ucapkan baik dalam keadaan kita dapat anugerah atau dapat musibah. Hanya pertanyaannya itu bagi kita. Tapi kalau kita takjiah, kita kepada orang yang sedang kena musibah, maka tidak boleh alhamdulillah gitu ya. Tapi mesti apa? Mesti kalimatnya istirja, inna lillahi wa inna ilaihi
0: raji'un.
1: Jadi itu mah pelajaran aja untuk kita yang kena musibah, alhamdulillah itu. Tapi kalau kita menyampaikan istirja, apa menyampaikan apa bela sungkawa gitu ya. Merasa bahwa aduh, ini teman saya sedang dapat musibah, ya kita harus merasa dia sedang dapat sesuatu yang tidak mengenakan ya. Kita gembirakan hati ini dengan cara apa? Bahwa innalillahi, sesungguhnya segala puji apa sesungguhnya segala milik bagi
0: Allah
1: dan akan kembali kepada
0: Allah.
1: Bisa mendoakan Allahummaghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waqrim nujulahu wawasi madkhalahu. Nah, itu pun kebaikan gitu. Allahu a'lam bisawab.
0: Dan izin saat ini terakhir nih, sekaligus nanti closing statement dari Ustaz, dari hamba Allah di Balai Endah ini. Alhamdulillah bisa kembali menyimak tausiah di setiap hari Selasanya, dan ini menyampaikan pertanyaan, izin pertanyaan Ustaz, arti luas dari kalimat alhamdulillahilladzi binimatihi tatimus solihat ini apa,
1: Ustaz? Oh ya, tadi sudah dibahas ya.
0: Iya, betul, di awal.
1: Jadi alhamdulillah ladzi binimati tatimus solihat itu artinya adalah segala puji Allah yang dengan nikmatnya menjadi sempurnalah amal solih itu kita ucapkan kalau dapat anugerah. Tapi kalau kita dapat musibah, alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Kita sakit gigi, alhamdulillah aja. Pasti ada kebaikan untuk kita. Yang tentu saja itu dalam ilmu Allah. Allahu a'lam bisawab.
0: Mungkin closing statement Ustaz.
1: Terakhir ya sahabat MQ, di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW beliau bersabda, afdolu ibadillahi ta'ala yaumal kiamah, hamba yang paling mulia nanti pada hari kiamat hamba Allah adalah siapa? Nanti di hari kiamat itu semua manusia akan dikumpulkan dan ada hamba-hamba yang ditinggikan derajatnya oleh Allah. Rasulullah menyatakan alhamaduna, yaitu mereka yang selama di dunia selalu dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, selalu mengucapkan apa? Alhamdulillah. Selalu positif thinking, selalu husnudon kepada Allah. Alhamadun itu adalah orang yang selalu memuji Allah, tidak pernah mengeluh, tidak pernah tidak menerima hal-haman segala apapun. Alhamdulillah binikmatihi tatimus sholihat, atau dapat musibah alhamdulillah ala kulli selalu. Makanya dalam kitab tauhid yang saya baca ya, kesimpulan bahwa tingkat tauhid tertinggi itu adalah husnudon billah. Ketika kita selalu berbaik sangka kepada Allah, dan itu hasil daripada pemaknaan dari kalimat alhamdulillah. Allahu a'lam bissawab.
0: Masyaallah, alhamdulillah sahabat MQ, menjadi suatu pengingat bagi kita semua ya sahabat MQ terkait kalimat alhamdulillah. Dan masyaallah, terima kasih banyak Ustaz atas ilmu yang disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan Ustaz dan keluarga diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, dimudahkan dalam segala urusannya, dilimpahkan rezekinya, dan diberkahkan usianya. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, itu tadi sahabat kami, kebersamaan kita di sore hari ini bersama guru kita Ustaz Firman Afifuddin Soleh MAG. Kita doakan selalu ya, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam segala urusannya, dan diberkahkan usianya, dilimpahkan rezekinya. Dan kita sahabat MQ mudah-mudahan bisa mengamalkan ilmu yang disampaikan oleh guru kita pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah masih ada satu segmen sahabat MQ berita dunia Islam kami hadirkan untuk Anda selepas informasi dari MQFM berikut ini.
2: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya, dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Ya, artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK ada masih bersama kami dalam sajian program Inspirasi Sore dalam Berita Dunia Islam. Di sore hari ini sahabat MG, kami sudah siapkan 6 pilihan berita dunia Islam yang bisa Anda pilih maksimal 3 di kesempatan sore hari ini sahabat MG. Dan silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan 3 pilihan berita dunia Islamnya yang ingin disimak juga menemani sore hari ini sahabat MG, Anda bisa sampaikan ke 0811-224-1027. Dan di sore hari ini pun sahabat MK, saya tidak sendirian, akan juga ditemani oleh sahabat reporter Zulansri yang alhamdulillah sudah hadir di studio MKFM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Zulan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Zaini.
0: Bagaimana kabarnya di sore hari ini? Kabar baik, kabar sehat sahabat Zulan?
1: Alhamdulillah kabar baik, kabar sehat sahabat Zaini. Gimana kabarnya sahabat Zaini?
0: Alhamdulillah kabar baik juga kabar sehat sahabat Zulan.
1: Alhamdulillah.
0: Cukup lumayan panas ya di luar tadi di jam 3 sore sahabat MK. Dan tetap menjaga minuman ya sahabat Zulan.
1: Iya betul.
0: Jangan sampai kita dehidrasi sahabat MK. Di sore hari ini sahabat Zulan sudah disiapkan juga ya 6 pilihan berita dunia Islam yang bisa dipilih oleh sahabat MK di kesempatan sore hari ini. Untuk di pilihan pertama sahabat MK, bantu penyintas gempa NTT, Basnas Republik Indonesia dirikan 6 pos layanan kemanusiaan.
1: Badan Amil Zakat Nasional, sahabat MK, merespon cepat bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dengan mendirikan 16 pos layanan di sejumlah wilayah terdampak. Untuk mempercepat penanganan kebutuhan penyintas gempa, respons Basnas tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan logistik, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar penyintas tetap terpenuhi selama berada dalam kondisi darurat.
0: Silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 1. Bantu penyintas gempa Nusa Tenggara Timur ya sahabat Zulan. Ya. Basnas Republik Indonesia dirikan 16 pos layanan kemanusiaan. Kemudian di pilihan nomor 2, anak-anak Gaza kembali jadikan korban. PBB serukan perlindungan warga sipil.
1: Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan keprihatinan mendalam atas terus jatuhnya korban sipil di jalur Gaza. Menyusul berlanjutnya serangan udara dan operasi militer Israel yang dinilai berulang kali melanggar kesepakatan gencatan senjata, sahabat MK. PBB kembali menempatkan perlindungan warga sipil sebagai prioritas utama dan mendesak agar kebutuhan kemanusiaan masyarakat Gaza dapat dipenuhi di tengah kondisi yang semakin berat.
0: Silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 2, anak-anak Gaza kembali jadi korban. PBB serukan perlindungan warga sipil. Di pilihan nomor 3, Saudi luncurkan platform digital terpadu untuk layanan pariwisata.
1: Kementerian Pariwisata Arab Saudi meluncurkan platform layanan pariwisata terpadu, sahabat MK. Platform pariwisata bertujuan menjadi destinasi digital utama untuk layanan pariwisata dengan menyatukan akses ke layanan yang dibutuhkan oleh investor, profesional pariwisata, dan karyawan sektor.
0: Silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 3, Saudi luncurkan platform digital terpadu untuk layanan pariwisata. Di pilihan nomor 4 sahabat MK, Menlu Iran sebut perang Iran jadi pelajaran bagi dunia Islam.
1: Menteri Luar Negeri Iran mengatakan ketahanan rakyat Iran selama perang 40 hari terakhir, sahabat MK, menjadi pelajaran bagi dunia Islam bahwa persatuan dapat menjadi kekuatan untuk menghadapi kezaliman. Perbedaan di antara negara-negara Islam, menurutnya, tetap harus dihadapi dengan menempatkan kepentingan yang lebih besar di atas berbagai perselisihan, agar dunia Islam mampu memperkuat posisinya dan menghadapi tekanan kekuatan-kekuatan besar.
0: Ya, silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 4, Menlu Iran sebut perang Iran jadi pelajaran bagi dunia Islam. Di pilihan nomor 5, imbas kabut asap, Kementerian Agama Kaltara ini terapkan belajar dari rumah bagi madrasah.
1: Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara, sahabat MK, menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran bagi Rawdatul Athfal, madrasah dan pesantren yang terdampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Perlindungan terhadap peserta didik dan tenaga pendidikan tetap menjadi prioritas tanpa menghilangkan hak anak untuk memperoleh pembelajaran. Pola belajar akan mengikuti perkembangan kualitas udara dan kondisi masing-masing wilayah.
0: Ya, silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 5, imbas kabut asap, Kementerian Agama Kalimantan Utara terapkan belajar dari rumah bagi madrasah. Di pilihan nomor 6, BPJPH serap masukan publik untuk perkuat standar pelayanan registrasi halal.
1: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, sahabat MK, memperkuat kualitas pelayanan publik di bidang registrasi dan sertifikasi halal melalui forum konsultasi publik. Sertifikasi halal melalui skema self-declare merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal.
0: Ya, silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 6, BPJPH serap masukan publik untuk perkuat standar pelayanan registrasi halal. Itu tadi sahabat MK, keenam pilihan judul berita dunia Islam di sore hari ini yang bisa Anda pilih. Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan beritanya sahabat MK. Kami akan kembali ulangi ya sahabat Zulan, keenam judul pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Untuk di pilihan pertama, sahabat MK, bantu penyintas gempa NTT, Basnas Republik Indonesia dirikan 16 pos layanan kemanusiaan.
1: Di pilihan nomor kedua, sahabat MK, anak-anak Gaza kembali jadi korban, PBB serukan perlindungan warga sipil.
0: Di pilihan nomor 3, sahabat MK, Saudi luncurkan platform digital terpadu untuk layanan pariwisata.
1: Di pilihan nomor 4, sahabat MK, Menlu Iran sebut perang Iran jadi pelajaran bagi dunia Islam.
0: Di pilihan nomor 5, imbas kabut asap, Kementerian Agama Kalimantan Utara terapkan belajar dari rumah bagi madrasah.
1: Dan di pilihan yang terakhir, sahabat MK, BPJPH serap masukan publik untuk perkuat standar pelayanan registrasi halal.
0: Silakan sampaikan 3 pilihan beritanya sahabat MK melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan beritanya. Insya Allah kami akan mulai menyapa Anda selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.

0: Hengki, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
2: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
1: Tapi aku gak suka minum air mineral.
2: Coba nih, Ron 88.
1: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
2: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
1: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
2: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
1: Belinya di mana?
2: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
3: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
5: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam bagaimanakah yang baik? Rasulullah menjawab, kamu memberi makan, menebarkan salam baik terhadap orang yang kamu kenal maupun terhadap orang yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Imam Bukhari.
8: MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.
0: Sahabat MQ, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa.

0: 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam sajian program Inspirasi Sore dalam Berita Dunia Islam. Di sore hari ini sahabat MK, kami telah tawarkan ke ruang dengar Anda 6 pilihan berita dunia Islam yang bisa Anda pilih maksimal 3 sahabat MK. Ataupun mungkin bagi Anda yang baru saja menyimak di sore hari ini, silakan Anda juga bisa memilih juga menyampaikan 3 pilihan beritanya melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027. Kami akan kembali ulangi ya sahabat Zulan, keenam judul pilihan beritanya sahabat MK. Untuk di pilihan pertama, bantuan penyintas gempa NTT, Basnas Republik Indonesia dirikan 16 pos layanan kemanusiaan.
1: Di pilihan kedua sahabat MK, anak-anak Gaza kembali jadi korban, PBB serukan perlindungan warga sipil.
0: Di pilihan nomor 3, Saudi luncurkan platform digital terpadu untuk layanan pariwisata.
1: Di pilihan nomor 4 sahabat MK, Menlu Iran sebut perang Iran jadi pelajaran bagi dunia Islam.
0: Di pilihan nomor 5, imbas kabut asap, Kementerian Agama Kalimantan Utara terapkan belajar dari rumah bagi madrasah.
1: Dan di pilihan yang terakhir sahabat MK, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal serap masukan publik untuk perkuat standar pelayanan registrasi halal.
0: Sampaikan sahabat MK, 3 pilihan berita dunia Islam Anda yang ingin Anda simak di kesempatan sore hari ini melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di sore hari ini. Kami akan mulai menyapa Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan 3 pilihan beritanya. Yang pertama, ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, menyampaikan 3 pilihan beritanya. Ini di nomor 1, 2, dan juga 4. Kemudian Ibu Siti dari Batu Jajar menyampaikan pilihan beritanya di nomor 2, 4, dan juga 6. Ada Ibu Ade di Ranca Ekek menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 4. Kemudian ada sahabat Ibu Parilah dari GBA 3 menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 4. Kemudian ada Ibu Pujasari dari Cicadas menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 4. Ada Umi Zikri dari Cipayam Cianjur, ini menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 4. Kemudian ada Ibu Dede Juhana, ini menyampaikan 3 pilihan berita dunia Islamnya di nomor 4, 5, dan juga 6. Kemudian selanjutnya ada Ibu Ida kembali dari Padalarang juga menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya di nomor 1, 2, dan 3. Oh, 1, 2, dan 4 ya, dari Ibu Dede dari sore dari Padalarang ini. Kemudian ada Ibu Anggi Nur Pahmi menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 4. Ibu Aminah dari Cipanas Puncak menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 4. Ada Bapak Selamat dari Pasir Impun, ini menyampaikan pilihannya di nomor 1, 3, dan 4. Kemudian ada sahabat Udin Wahyudin dari Cikoning menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 4. Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika, ini menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Kemudian ada Umu Nabila, ini dari Malongbong Garut ya ini. Masya Allah menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga 4. Ibu Dewi dari Cimahi ini menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 4. Selanjutnya kami menyapa Anda juga sahabat MK yang menyimak ataupun menyampaikan atensinya melalui SMS di MKFM. Ada sahabat Arman dari Cipanas Puncak menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 4.

0: Selanjutnya kami sapa Anda sahabat MQ yang menyampaikan 3 pilihan beritanya melalui polling di grup sahabat MQ. Ini untuk di pilihan pertama ada 9 suara, kemudian di pilihan nomor 2 ada 9 suara, di pilihan nomor 3 ada 4 suara, di pilihan nomor 4 ada 8 suara, di pilihan nomor 5 ada 1 suara, dan di pilihan nomor 6 ada 2 suara. Kami sapa Anda sahabat MQ di sore hari ini, ada Ibu Dede dari Ranca Ekek, kemudian ada Ibu Herwati dari Cimahi, ada sahabat Dede di KBB, ada Ibu Pujisari dari Cicadas, Ibu Parilah kembali bergabung dari GBA 3, ada sahabat Sandi di Banjaran, kemudian ada sahabat Mahadi dari Cemenyan, Kabupaten Bandung, ada Umi Sali di Jatinangor, kemudian ada sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung. Ada sahabat kita, sahabat Paina, ya ini menyampaikan pilihannya di 0813-1276 sekian-sekian, ini menyampaikan 3 pilihan berita dunia Islamnya melalui polling di grup sahabat MQ. Baik, bagaimana sahabat Zulan, nomor berapa saja yang paling banyak ini dipilih oleh sahabat MQ di kesempatan sore hari ini?
1: Baik. Terima kasih sahabat Zaini dan sahabat MQ. Tiga pilihan berita yang akan hadir ke ruang dengar Anda. Yang pertama, bantu penyintas gempa NTT, Basnas Republik Indonesia dirikan 16 pos layanan kemanusiaan. Dan selanjutnya, yaitu anak-anak Gaza kembali jadi korban, PBB serukan perlindungan warga sipil. Dan di pilihan yang terakhir, yaitu Menlu Iran sebut perang Iran jadi pelajaran bagi dunia Islam. Tiga pilihan berita yang akan hadir ke ruang dengar Anda di pilihan nomor 1, 2, dan 4.
0: Baik sahabat MQ, kita langsung saja simak berita dunia Islam di edisi hari Selasa di tanggal 1 September 2026 yang juga bertepatan di 19 Rabiul Awal 1448 Hijriah selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore Berita Dunia Islam edisi Selasa 19 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersama saya Zulan Sri. Berikut Berita Dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MQ, Badan Amil Zakat Nasional mendirikan 16 pos layanan di sejumlah wilayah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dilansir dari laman Baznas, adapun berbagai layanan yang tersedia melalui pos-pos tersebut, mulai dari layanan kesehatan, dapur umum, dapur air, hingga masjid darurat. Ketua Baznas Sodik Mujahid menyampaikan keberadaan pos layanan menjadi bagian dari respons kemanusiaan Baznas untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh bantuan. Pihaknya mengatakan, respons Baznas tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan logistik, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar penyintas tetap terpenuhi. Berita selanjutnya, sahabat MQ, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan keprihatinan mendalam atas terus bertambahnya korban sipil di jalur Gaza. Dilansir dari laman Gaza Media, sikap ini dipicu oleh berlanjutnya serangan udara dan operasi militer Israel yang dinilai berulang kali melanggar kesepakatan gencatan senjata. Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Sepahan Jurej, mengatakan keselamatan warga sipil menjadi perhatian serius organisasi internasional tersebut. Pihaknya juga menyoroti laporan mengenai korban anak-anak dalam serangan terbaru. Salah satu serangan dilaporkan menyebabkan kerusakan pada kompleks rumah sakit Al-Aqsa di Deir al-Barah, Gaza Tengah. Berita yang terakhir, sahabat MQ, ketahanan rakyat Iran selama perang 40 hari terakhir menjadi pelajaran bagi dunia Islam bahwa persatuan dapat menjadi kekuatan untuk menghadapi kezaliman. Dilansir dari laman ahlulbaitindonesia.org.id, rakyat Iran mampu bertahan menghadapi kekuatan militer yang disebutnya sebagai yang terbesar di dunia. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menilai periode tersebut menjadi bukti kekuatan dan keteguhan rakyat Iran. Persatuan yang terbangun antara masyarakat, pemerintah, dan berbagai lapisan sosial menurutnya menjadi kekuatan yang memungkinkan Iran bertahan di tengah situasi tersebut. Demikian Inspirasi Sore, Berita Dunia Islam, edisi Selasa, 19 Rabiul Awal, 1448 Hijriah. Bersama saya Zulan Sri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.

Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-110 yang artinya, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kami sampaikan informasi azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya, tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

0: Oke, kita persiapkan sholat terbaik kita.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: Di penghujung kebersamaan ini, sahabat MQ, kami akan lengkapi ya sahabat Zulan, ini terkait PJPH, serap masukan publik untuk perkuat standar pelayanan registrasi halal. Sahabat MQ, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH ini memperkuat kualitas pelayanan publik di bidang registrasi dan sertifikasi halal melalui forum konsultasi publik ya sahabat Zulan. Yeah. Forum yang ini diselenggarakan oleh Direktorat Registrasi Halal secara hybrid ya sahabat Zulan di gedung BPJPH.
1: Ya, Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Mamat Burhanuddin mengatakan, penyempurnaan standar pelayanan merupakan bagian dari upaya berkelanjutan BPJPH untuk memastikan layanan sertifikasi halal semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ekosistem halal nasional, sahabat Zaini.
0: Ya, sahabat MQ, ini pihaknya terus melakukan penyempurnaan layanan ya, sahabat Julan, serta menghadirkan berbagai inovasi sesuai perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Seluruh aspirasi tersebut, sahabat MQ, menjadi bahan evaluasi untuk menghadirkan layanan sertifikasi halal yang semakin mudah, cepat, transparan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat.
1: Ya, menurutnya juga menyampaikan diperlukan dalam penyusunan dan penyempurnaan standar pelayanan publik karena melibatkan masyarakat sebagai pengguna layanan. Seperti itu sahabat MQ.
0: Ya, sahabat MQ, menurut pihaknya pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan ini melalui FKV ya memberikan ruang untuk menyampaikan masukan, saran maupun pandangan terhadap penyelenggaraan layanan. Masukan tersebut, sahabat MQ, ini menjadi bahan penting bagi BPJPH dalam memastikan standar pelayanan yang dapat diterapkan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan ya sahabat Zulan.
1: Ya, Direktorat Registrasi Halal membahas 3 standar pelayanan sahabat Zaini. Pertama, standar pelayanan fasilitasi sertifikasi halal melalui skema SEP Declare. Yang kedua, standar pelayanan fasilitasi dan registrasi auditor halal. Dan yang terakhir, standar pelayanan permohonan pendirian dan registrasi lembaga pendampingan proses produk halal. Penguatan standar pelayanan menjadi semakin penting seiring dengan terus didorongnya sertifikasi halal bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil. Seperti itu sahabat Zain.
0: Baik sahabat Julan dan sahabat MQ, sertifikasi halal ini melalui skema SEP Declare merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM ya dalam memperoleh sertifikasi halal. Namun dalam implementasinya masih dapat pelaku UMK yang belum terjangkau informasi maupun pendampingan terkait proses sertifikasi halal ini ya sahabat Julan, termasuk aspek teknis nih yang harus dipenuhi oleh UMK ya sahabat Zulan.
1: Iya, karena itu juga disampaikan Direktur Registrasi Halal BPJPH Muhammad Jamaluddin mengatakan bahwa BPJPH terus memperkuat ekosistem layanan sertifikasi halal melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Seperti itu sahabat MQ dan sahabat Zaini.
0: Iya sahabat MQ, pelaksanaan VKV ini tersebut merupakan tindak lanjut dari forum yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, sahabat Zulan, yang merupakan bagian dari upaya BPJPH untuk terus mengevaluasi dan menyempurnakan standar pelayanan agar efektif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
1: Ya, sebagai tindak lanjut, BPJPH akan menggunakan hasil FKP sebagai bahan penyesuaian dan penyempurnaan standar pelayanan, sahabat MQ. Publik dan para pemangku kepentingan yang hadir dalam forum juga akan dilibatkan dalam proses tersebut, sahabat Zaini. Dengan pelaksanaan FKP ini, BPJPH terus memperkuat komitmen menghadirkan pelayanan publik yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Penguatan standar pelayanan di bidang registrasi halal diharapkan dapat mendukung layanan sertifikasi halal yang semakin mudah, efektif, dan memberikan kepastian bagi masyarakat serta pelaku usaha.

0: di seluruh Indonesia, sahabat MKI dan sahabat Denny.
1: Ya, forum ini sahabat MKI dilaksanakan sebagai pelaksanaan peraturan Menteri PANRB ya sahabat Zulan di nomor 16 tahun 2017 dan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik setiap instansi ini dalam penyusunan standar pelayanan wajib ya sahabat Zulan melibatkan publik sebagai pengguna layanan. Itu tadi sahabat MKI informasi di akhir kebersamaan di sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah ini menyampaikan atensinya. Mudah-mudahan atensi yang dikirimkan menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Dan mohon maaf sahabat MKI untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya tidak sempat tersapa satu persatu di kebersamaan sore hari ini. Dan akhirnya sahabat siar Anda Zaini Fauzi
0: dan reporter Zulan Sri beserta kru MKFM yang bertugas izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
1: Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terhubung kabar dunia Islam dari berbagai belahan. Kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-113, Al-Falaq. Waktu subuh, 5 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Qul a'udzu birabbil falaq.
3: Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, fajar.
4: Min syarri ma khalaq.
3: Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan.
4: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
3: Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita.
4: Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad.
3: Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya.
4: Wa min syarri hasidin idza hasad.
3: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki.
5: Shadaqallahul 'azim.
0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah, penguasa langit dan bumi, yang menciptakan kita, menciptakan semua yang ada, yang memiliki segala-galanya, dan yang menguasai segala sesuatu, yang menentukan apapun yang terjadi. Tidak ada sekecil apapun nikmat kecuali baru bisa datang dengan izin Allah. Dan tidak ada sehalus apapun musibah yang bisa menimpa, itu pun kecuali dengan izin Allah. Semua kejadian baik bagi orang beriman, kalau Allah takdirkan, baik kita suka maupun tidak suka, pasti baik bagi orang beriman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha dekat, ya qarib, ya syahid, wahai yang maha menyaksikan, ya khabir, wahai yang maha mengetahui segala-galanya yang tersembunyi. Ya Rabb, tolonglah kami agar menjadi hamba yang tidak bisa lupa kepadamu setiap saat. Selalu ingat, jadikan kami menjadi orang yang selalu bersyukur dengan rasa syukur yang tiada bertepi. Dan tolonglah agar kami bisa memperbagus amal ibadah kami, pengabdian kami padamu. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang yang arifin, orang yang mengenal Allah, lebih sibuk dengan apa yang diperintahkan Allah. Karena Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali keciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi beribadah ke Allah. Maka permintaan yang jadi fokusnya adalah ingin jadi orang yang sebagaimana Allah perintahkan. Bukan tidak boleh ingin yang lain-lain, tapi kalau kita diciptakan untuk ibadah, ya minta supaya kita bisa jadi ahli ibadah. Adapun keinginan duniawi, rumah, jodoh, sepanjang itu jadi ibadah, minta. Tetapi yang paling diinginkan adalah bagaimana memiliki hati sebagai seorang hamba kepada Allah, yaitu hati yang yakin bahwa Tuhannya itu adalah Allah yang menciptakan, memiliki, menguasai alam semesta ini adalah Allah. Jadi
2: ingin sekali punya hati yang yakin kepada Allah dan hati yang sadar bahwa kita ini cuma makhluk ciptaan Allah yang tidak punya apa-apa kecuali apa yang Allah titipkan, yang tidak tahu apa-apa kecuali sepercik pengetahuan yang Allah berikan, tidak punya daya, tidak punya kekuatan kecuali Allah yang menguatkan, dan yang kita punya cuma dosa, itu pun ditutupi oleh Allah dan diberi kesempatan tobat. Jadi inilah keinginan puncak bagi orang-orang yang mengenal Allah. Loh, dunia boleh, boleh, boleh ingin. Cuma tahulah bahwa dunia ini milik Allah. Kalau kita mengabdi kepada Allah dengan benar, udah mestilah dicukupi oleh Allah. Tidak usah rewel. Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Allah mengetahui semua yang kita perlukan dulu, sekarang, yang akan datang. Allah tahu apapun yang kita inginkan, baik yang terucap, tidak terucap, yang terlintas di pikiran hati, Allah tahu. Dan Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Dan Allah akan memberikan yang paling cocok dengan kita pada waktunya yang paling pas menurut Allah, dengan bentuk yang paling aman, ya, dengan keadaan yang paling tepat. Kita tidak usah ngatur Allah. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Jadi yang kita inginkan, udah pokoknya jadi hamba yang bisa sesuai dengan apa yang Allah sukai. Jadi yang harus selalu dalam pikiran kita itu kan rumah, bukan uang atau tetek bengek. Boleh, boleh kalau saudara mau mikir itu. Tapi saya jadi hamba Allah yang benar? Enggak. Kan kita diciptakan untuk ibadah. Ibadah saya benar tidak? Sholat saya benar tidak? Ada ibadah mahdoh, ada ghair mahdoh. Kalau ibadah mahdoh itu yang sudah jelas aturannya dan tidak boleh diada-adakan kecuali yang sudah ada dalilnya. Kalau ghair mahdoh adalah kesibukan duniawi yang diniatkan karena Allah dengan cara yang sesuai dalam tuntunan Islam, ini bisa berubah jadi ibadah. Nah, pikiran kita harusnya itu. Bagaimana kita bisa sholat dengan benar? Bagaimana bisa ngaji benar, bisa sedekah, bisa nolong orang? Apa yang menjadi amalan yang disukai Allah, itulah yang harus kita minta. Bukan sibuk keinginan kita yang ngotot itu, tapi apa yang disukai Allah yang ngotot itu. Pernahkah kita ngotot kepada Allah, ingin jadi orang yang mengabdi ke Allah? Makanya doa tadi itu luar biasa. Allahumma a'inni ala zikrika. Ini doa luar biasa. Minta supaya ingat terus ke Allah. Harusnya ini memelas sekali nih. Minta ini tuh. Allahumma a'inni ala zikrika. Karena zikir itu amalan yang puncak. Amalan yang paling dicintai Allah. Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum, amalan paling puncak zikrullah itu.
7: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu, lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Ankabut, ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: Fatimah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, innaka la tukhliful mi'ad, ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat Anki, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Rabiul Awal.

Rabiul Awal diambil dari kata bahasa Arab roba'ah yang artinya tentram dalam bertempat tinggal atau sebaik-baik keadaan. Ketentraman pada umumnya sering dikonotasikan dengan banyaknya rezeki yang diperoleh. Namun, ketentraman yang sesungguhnya adalah ketentraman jiwa. Terkadang, melimpahnya harta menggoda manusia dan melalaikannya, sehingga luput untuk bersyukur, bahkan mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal inilah yang menjadikan penyebab malapetaka yang menimpa umat-umat terdahulu. Karenanya, ketentraman hakiki bersumber dari keimanan dan selalu mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Kata Rabi'u diikuti dengan kata Al-Awwal yang berarti yang pertama. Sehingga maknanya menjadi keadaan terbaik yang pertama. Artinya, pada bulan ini, suasana tentram, damai, dan sejahtera meliputi masyarakat Arab. Secara istilah, bulan Rabiul Awal adalah bulan ketiga dalam tahun Hijriah, yaitu antara bulan Safar dan Rabiul Akhir dengan jumlah 29 hari. Dalam bulan ini, teringat sebuah momentum kelahiran seorang insan mulia, tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada 12 Rabiul Awal, di tahun yang dikenal dengan nama Tahun Gajah. Namun, selain bulan kelahiran, bulan ini pun merupakan bulan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah pada usia ke-63 tahun. Berabad jarak kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sudahkah kita mencintai sunnahnya dengan setulus hati

Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar, Maha Melihat.

Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, "Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku."

Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur.

Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu. Kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar.

Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana.

0: نَصِيرًا.
1: Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.
0: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم

0: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam masjid, Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali. Dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai.
1: Asa rabbukum an yarhamakum wa in 'udtum 'udna wa ja'alna jahannama lilkafirina hasira.
0: Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir.

Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar.

Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa.

0: Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang benerang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.
1: وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا.
0: Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka.
1: Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba.
0: Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu.

Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul.

Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu, agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu.

Dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hambanya.

Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka Jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.

Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik.

0: Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia, maupun golongan itu yang menginginkan akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi.
1: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.
0: Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya.

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.

dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil."

0: Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh, Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat.
1: Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin wabn as-sabil wa la tubadzir tabdhira.
0: Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.

Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.

Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut.

0: Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya, sangat pemurah. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.
1: Inna rabbaka yabsutur rizq.

Sungguh, Tuhanmu melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat hamba-hambanya.

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.

0: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
1: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.

Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.

0: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik, bermanfaat, sampai dia dewasa. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.
1: وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.
0: Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu, dan lebih baik akibatnya.
1: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا.
0: Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.
1: وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا.
0: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung.
1: Kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha.
0: Semua itu, kejahatan sangat dibenci di sisi Tuhanmu.

Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu, Muhammad. Dan janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka, dalam keadaan tercela, dan di

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha minal aqwal wal af'al az-zahirah wal batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah para pendengar, sahabat MKFM semuanya, kita berjumpa lagi dalam acara Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sekarang kita sudah masuk ya, alhamdulillah, di surat An-Nahl ayat 104. Insyaallah, alhamdulillah. Namun izin sedikit menyampaikan beberapa sakofah ya, atau wawasan kealquranan, intermezzo gitu ya, tentang Al-Quran, yakni tentang bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami pula lah yang akan menjaganya. Dari sini Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, Allah yang maha besar gitu ya, mengucapkan sebuah premis gitu ya, sebuah pernyataan dengan sesungguhnya gitu ya. Yang dimana kita tahu kalau misalnya kita menggunakan penekanan sesungguhnya, sesungguhnya gitu ya, itu berarti kita dalam kondisi yang sebagai manusia gitu ya, kita dalam kondisi yang butuh validasi, kita yang lemah butuh penguatan. Maka itu sesungguhnya apabila sebuah sesosok zat yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha bisa melakukan segala sesuatu pun mengucapkan kalimat sesungguhnya, maka itu berarti penekanan yang sangat luar biasa, yang sangat mutlak, yang tidak akan pernah bisa ditoleransi lagi gitu ya. Allah yang menurunkan Al-Quran itu mutlak, dan Allah yang akan menjaganya itu juga mutlak gitu. Dan kita memposisikan diri sebagai penjaga Al-Quran gitu ya, baik yang membaca, yang mengajarkan, yang mengaji, yang belajar gitu ya. Nah, itu semua adalah bentuk penjagaan terhadap Al-Quran. Dan bukan berarti kita yang menjaganya otomatis kita lebih kuat, bukan, akan tetapi kita sebagai makhluk yang lemah menjaga Al-Quran sedangkan Al-Quran sudah dijaga oleh Allah, itu menunjukkan sebagai posisi kita gitu ya, posisi kita saat nanti mungkin Al-Quran dihadapkan dengan fitnah, umat Islam dihadapkan dengan Al-Quran yang mungkin banyak diserang oleh fitnah-fitnah ideologi-ideologi lain, maka kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, posisi kita saat inilah yang akan menunjukkan di yaumul hisab nanti di mana kita berdiri gitu. Dan kita, hujah kita akan selesai saat kita memposisikan diri di mana kita sebagai termasuk orang-orang yang berjuang dalam Al-Quran, berjuang untuk di sisi Al-Quran itu sendiri, berjuang untuk Al-Quran, menjaga Al-Quran. Nah, begitupun dengan kegiatan kita di pada maghrib kali ini ya, alhamdulillah, semoga kita termasuk orang-orang yang berjuang gitu ya, berhujah di atas Al-Quran, meskipun setiap harinya hanya satu ayat, tapi alhamdulillah gitu ya, mudah-mudahan dengan satu ayat ini Allah bukakan keberkahan-keberkahan dengan ilmu Al-Quran yang lain. Baik, sekarang kita langsung masuk ya ke Al-Qurannya, surat An-Nahl ayat 104. Surat An-Nahl ini adalah surat yang ke-16. Kalau di mushaf silakan para pendengar, sahabat NKFM semuanya, dibuka halaman 279. Nah, sekarang kita baca bersama-sama dari ta'awuz ya. Dari isti'azah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: layu minuna bi ayatillahi la yahdihimullah la yahdihimullahu wa lahum azabun alim. Yang artinya, sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Gitu ya. Nah, sekarang kita bedah, kita coba bedah gitu ya, tajwidnya satu persatu di ayat 104 ini. Surat An-Nahl, ayat 104. Inna, di sana ada nun bertasydid, ini dinamakan gunnah hukumnya, jadi harus ditahan. Ditahan gunnah, yaitu melalui hidung gitu ya. Jadi kita akan sulit mengucapkan huruf nun kalau enggak melalui hidung. Huruf nun dalam keadaan apapun sebetulnya sifatnya sudah pasti lewat ke al-khayshum gitu ya, lewat hidung. Akan tetapi karena ini bertasydid, jadi dia punya gunnah yang sempurna gitu ya, gunnah yang sangat sempurna untuk ditahan. Inna gitu ya. Kebanyakan dari kita biasanya nahannya kurang gitu ya. Jadi innal lazina, apakah sudah betul gunnahnya? Ya, gunnahnya sudah betul, hanya saja jadi tidak sempurna. Jadi harus ditahan. Innal lazina allazina, di sana ada ini ada lam bertasydid gitu ya, dari idgham syamsiyah gitu ya, idgham syamsiyah. Sebetulnya di sana ada lam bertasydid dari idgham syamsiyah, jadi tidak begitu terdengar jelas lam yang pertamanya, sukun dan dimasukkan ke lam yang kedua, jadi bertasydid. Innallazi, langsung dimasukkan ke huruf lamnya. Nah, biasanya kesalahan umumnya adalah nggak langsung dimasukkan. Apalagi kalau lagi baca bareng-bareng. Lagi baca bareng-bareng sambil nunggu teman kita baca gitu ya. Akhirnya kita membacanya nggak langsung. Nah, itu kelebihan gitu ya harokatnya. Jadi harus langsung dimasukkan. Berikutnya ada matobi'i di kalimat zina. Zina, mat tobi'i, mat asli, yaitu sepanjang dua harokat. Kenapa? Karena ada ya sukun yang didahului oleh kasrah, gitu ya. Innallazina la. Nah, kalau ini sama mat asli juga, mat tobi'i, dua harokat yang didahului oleh fathah ya, alif didahului oleh fathah. La yuk minuna, ini juga sama ada mad asli, bi ayati, sama ada mad asli di sana, ayatillah, itu ada harful jalalah, jadi langsung dimasukkan ke dalam huruf lamnya tanpa ada jeda dulu. Bi ayatillah, itu ada jedanya, sedangkan bi ayatillah tanpa jeda. La yahdihimullah, yahdi harus dialirkan hak sukunnya, yahdihim mullah, ini mat harful jalalah lagi, maaf bukan mat ya, harful jalalah yang harus dibaca tebal. Walahum azabun alim, walahum izhar syafawi, ketemu ain itu harus dibaca jelas meskipun tetap harus mengalir mimnya sedikit karena punya sifat tawasut. Azabun sama izhar, tapi harus mengalir sedikit juga. Jangan azabun, tapi azabun, azabun alim gitu ya. Jadi harus punya sifat mengalir sedikit. Begitupun dengan mim sukun yang ada di akhir. Baik, sekarang kita akan dengarkan bacaan Al-Quran dari sahabat pendengar. Yang pertama yaitu dari Nenek Hansa dari Lembang. Kepada Nenek Hansa dipersilahkan untuk membaca surat An-Nahl 104.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Nenek Hansa di Lembang. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: yu'minuna bi ayatillahi la yahdihim la yahdihimullahu wa lahum azabun alim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Nenek Hansa dari Lembang ya, izin untuk menyampaikan sedikit koreksian. Yang pertama, Nenek Hansa harus bisa membedakan ya, mana Hamzah dan mana Ain. Jadi kalau Hamzah itu keluar dari pangkal tenggorokan, bunyinya mirip banget kayak kita mengucapkan A, I, U gitu ya. A, I, U. Sedangkan untuk Ain, dia sendiri datang dari tengah tenggorokan. Mungkin cara bacanya mirip dengan Hamzah, akan tetapi tidak datang dari pangkal, melainkan dari tengah, sehingga masih ada mengalirnya. Jadi kalau Hamzah bunyinya A, I, U, kalau Ain bunyinya A, I, O. Kalau sukun, Hamzah, cara bacanya mirip dengan Hamzah, akan tetapi tidak datang dari pangkal, melainkan dari tengah, sehingga masih ada mengalirnya. Jadi kalau Hamzah bunyinya A, I, U, kalau Ain

0: Ain. Berikutnya, setiap huruf dalam Al-Quran itu harus diberikan haknya secara penuh, secara jelas. Jangan sampai ada yang kelewat, kayak huruf H tadi ya. Innallazina la yu'minuna bi ayatillahi la yahdihim la yahdihumullah. Jadi harus haknya itu terbayarkan dengan kontan, dengan jelas gitu ya. La yu'minuna bi ayatillahi la yahdihimullah walahum gitu ya. Jadi haknya tetap bulat, tetap sempurna. Bukan cuma hak aja sebetulnya. Setiap huruf itu harus diberikan secara kontan, secara sempurna, jangan setengah-setengah. Jadi fokusnya pada setiap hurufnya gitu. Nah, cuman kebetulan kalau Nuni Hamzah tadi haknya yang kelihatan hilang, kelihatan cuman selewat buat loncat ke huruf berikutnya lagi. Begitu. Begitu ya untuk Nuni Hamzah. Sekarang kita beralih ke pembaca berikutnya, yaitu Ibu Entin dari Cianjur. Kepada Ibu Entin, mangga silahkan untuk dibaca.
1: La yahdi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengadi sejukkan hati bersama kalam ilahi. Sarang Buntin di Cianjur, umur 76.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk Ibu Entin ya, setiap ada huruf yang didapati setelahnya ada huruf sukun atau ada huruf tasydid, itu sebisa mungkin langsung dimasukkan gitu ya. Kayak tadi contohnya yang pertama, innallazi innal, langsung dimasukkan gitu ya. Termasuk bismillah, bismil, itu langsung aja dimasukkan gitu ya, tanpa ada jeda, tanpa ada waktu. Setelah kasroh, mi langsung ke lam, bismillah. Nah, yang berikutnya adalah kalau Bunda Entin ya bacanya itu kayak ada jeda, bismillah, bismillah gitu. Itu yang pertama ya, setiap sukun dan tasdid harus dilangsungkan, dimasukkan ke huruf berikutnya. Terus berikutnya lagi adalah di dalam membaca Al-Quran itu harokat alhamdulillah gitu ya, cuma ada tiga, A, I, U, fathah, kasroh, dan dhamma. Dan di beberapa huruf yang fathah itu memang ada yang menyerupai huruf O gitu ya. Contohnya ada kha, sa, da, ga, ta, ka, dan zo. Nah, tapi tidak serta-merta setiap fathah itu harus tebal gitu ya, harus O. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya, enggak harus semuanya tebal. Jadi dibuka saja mulutnya harokat fathah, jadi bunyinya bukan O tapi A. Bismillah, bismillah, ar-rahman, inna, lazina gitu ya. Tidak inna lazina, enggak terlalu dibulatkan besar gitu ya, untuk penyempurnaan harokatnya. Jadi yang pertama setiap tasdid dan sukun langsung masuk, yang keduanya setiap fathah itu dibacanya ringan saja, A seperti biasa, kecuali memang huruf-huruf yang menyerupai huruf O gitu ya, isti'la, khasa, dago, tokozo, begitu. Baik, itu saja ya mungkin yang bisa disampaikan untuk koreksiannya Bu Entin. Berikutnya kita akan dengarkan bacaan Al-Quran dari Ibu Kiki Cileunyi. Kepada Ibu Kiki, mangga silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bersama saya Ibu Kiki Maryam di Cileunyi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mohon closingnya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ya, untuk Bunda Kiki izin menyampaikan beberapa perbaikan. Yang pertama, sama ya kayak Bunda Hansa sebelumnya, antara Hamzah dan Ain ketika ta'awuz itu harus dibedakan a'uzu, tidak a'uzu, atau bahkan disatukan gitu ya, kayak ada kayak mohon maaf gitu ya, kayak suara serigala umumnya disatukan au au, sedangkan di sana tidak ada waw, jadi harus dipisah dan dibedakan mana hamzah mana ain, jadi a'uzu begitu. Nah terus berikutnya, ketika pengucapan minasyaiton dibuka saja dulu minasya minasya gitu, jadi jangan sampai apa namanya, karena shinnya itu ya butuh effort mengucapkan huruf shin, jadi minus minus gitu ya, kayak yang tebal, padahal di sana huruf na tidak dibaca tebal, begitupun dengan huruf shin tidak dibaca tebal, jadi harus lebih rileks lagi supaya mengucapkan huruf-huruf yang ringan itu memang ringan, tidak yang ringan malah dibaca berat gitu. Terus yang berikutnya gitu ya, kalau tadi Bunda Entin membacanya seperti berat ketika fathah oh gitu ya. Nah, kalau Bunda Kiki seperti gitu ya. Kayak malu-malu belum dibuka mulutnya ketika mengucapkan huruf fathah. Jadi fathah itu patokan yang benarnya adalah harus dibuka mulutnya. Jadi kalau belum dibuka itu belum fathah, karena fathah artinya membuka mulut gitu. Dibukanya sebesar apa? Sebesar cukup jari kelingking, jari yang paling kecil masuk ke mulut, maka itu sudah cukup gitu ya. Nah kalau misalnya jari kelingking aja nggak masuk, berarti itu belum termasuk fathah gitu. Jadi harus dibuka ketika baca innalladzina la yu'minuna. Jadi setiap fathah itu jelas a gitu ya. Nah kalau misalnya kitanya nggak terbuka, nanti terdengar seperti huruf e gitu ya. Innalladzina la yu'minuna. Itu akan kurang terbuka gitu suaranya, jadi kurang total untuk mengucapkan fathahnya. Itu, dan yang terakhir. Walahum azabun alim. Walahum a, ada izhar ketemu sama ain, maka meskipun izhar jangan dipotong mimnya. Walahum a, tapi harus mengalir sedikit. Walahum azza, begitupun dengan bun a, itu izhar tapi belum tentu harus dipotong begitu aja. Azza bun a, tapi harus dialirkan tanwinnya. Azza bun, azza bun. Jadi mim sama nun ketika sukun itu selalu dialirkan meskipun cuma sedikit. Begitupun dengan alim yang terakhir, mim di belakang itu juga harus dialirkan. Walahum azabun alim. Jadi enggak langsung hum bun lim gitu ya, ada mengalirnya sedikit. Baik. Berikutnya kita akan dengarkan bacaan Al-Qur'an Ibu Nenden dari Batu Jajar. Kepada Ibu Nenden dipersilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Nenden di Batu Jajar, Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yu'minuna bi ayatillah

0: عظيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk Ibu Nenden ya, izin sudah bagus bacaannya. Tinggal di konsistensi ketika membaca gitu ya. Jadi setiap huruf itu punya harokat, kadar harokat tertentu. Jadi jangan sampai ada yang dihilangkan, jangan sampai ada yang dikurangi. Innallazina la yu'minuna biaya. Nah, B-nya itu jadi kurang jelas, padahal dia tetap punya hak buat diperdengarkan juga. La yu'minuna biaya. Tapi kalau misalnya kita baca la yu'minuna biaya, nah itu kayak selewat gitu ya, kayak ngumpet huruf ba-nya, maka huruf ba tidak tertunaikan dengan baik. Apakah sudah benar? Sudah benar, sudah bagus. Hanya saja jadi kurang sempurna karena tidak ditampakkan. Jadi kalau misalnya kembali ke teori ilmu tajwidnya, ikhroju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Jadi membaca Al-Quran dengan tajwid itu definisinya adalah mengeluarkan huruf dari setiap makhrajnya disertai dengan haknya dan mustahaknya. Gitu. Haknya huruf ba dari hamzah sampai ya sebetulnya harus nampak ketika kita baca gitu. Nah, begitupun dengan huruf H. H ini ketika sukun la yahdi, itu jangan terburu-buru kita potong la yahdihimu gitu, tapi harus la yahdihimu. Kenapa? Karena huruf H sendiri dia punya sifat yang rohwah, mengalir. Jadi ketika sukun tidak hanya berhenti di la yah, tapi harus la yah, dilanjutkan sampai kadar rohwahnya cukup. Begitu. Begitu ya untuk Bunda Nenden. Jadi begitu sahabat MKFM semuanya dimanapun berada, mungkin yang sekarang masih berkendara, semoga Allah berikan keamanan di perjalanan. Yang sekarang mungkin masih ada bekerja, semoga Allah kuatkan, Allah berkahi gitu ya, dan Allah mudahkan dari segala macam pekerjaannya. Buat yang sekarang sudah ada di rumah, barakallah gitu ya, semoga Allah berkahi kebersamaan dengan keluarganya. Untuk segmen yang pertama gitu ya, mungkin itu saja dulu pembacaan Al-Quran dari sahabat MKFM semuanya, dari pendengar semuanya. Dan kita akan memasuki segmen berikutnya setelah jeda pariwara berikut ini.
2: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam bagaimanakah yang baik? Rasulullah menjawab, kamu memberi makan, menebarkan salam baik terhadap orang yang kamu kenal maupun terhadap orang yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Imam Bukhari.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api. Dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Baik sahabat MKFM, kembali lagi kita di Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Sekarang kita sudah masuk ke segmen yang terakhir ya. Langsung saja kita akan dengarkan bacaan dari Eyang Alin dari Cimareme kepada Eyang Alin, dipersilakan.
1: Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Eyang Alin Cimareme, Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: La yahdihimullahu wa lahum adabun alim. Sadaqallahul adzim. Ditunggu koreksinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik, izin menyampaikan perbaikan. Yang pertama, ketika mengucapkan syaiton, syaiton itu sebisa mungkin shinnya jelas, ya-nya juga jelas gitu. Jangan sampai berubah jadi she atau jadi apa namanya, jadi kurang tepat gitu, jadi syaiton. Jadi tetap harus sya dan sya, ya-nya juga dengan huruf ya-nya begitu ya Bunda. Terus di berikutnya lagi, ini mungkin kesalahan umum juga ya, terkait dengan huruf H. Huruf H, kalau sehari-hari gitu ya, H yang dari pangkal tenggorokan, kita mengucapkan di bahasa Indonesia itu sehari-hari gitu ya. Saat kita mengucapkan harimau, hari-hari, ada getarnya, itu sangat dekat dengan huruf H. H yang kasar bunyinya. Sedangkan H, huruf H yang ada perutnya, seperti kepala angsa gitu ya, seperti ada kepala angsanya, H itu harus lembut gitu. Nah, di kita di Indonesia, saat kita ada di huruf H, ada di awal dan di tengah huruf, itu biasanya kita mengucapkannya dengan H kasar. H, harimau, sehari-hari. Sedangkan kalau kita mengucapkan H yang di ujung, huruf H yang di ujung, kita lebih condong ke H yang lembut gitu ya. Kita bilang marah, kita bilang perih gitu ya. Itu H-nya H yang lembut. Marah, perih, nggak mungkin gitu ya. Nah, jadi saat baca Al-Quran, tolong diperhatikan lagi sebetulnya mana H yang memang harus dibaca H dan H yang memang harus dibaca H. Jangan memaksakan dialek kita ketika membaca Al-Quran. Kenapa? Karena kalau di bahasa Indonesia, setiap H di ujung jadi lembut. Tapi kalau misalnya di bahasa Arab, H sukun ya tidak serta-merta berubah menjadi lembut. Maka dia harus tetap dimaksimalkan di H sukunnya. Layah di, layah di. H-nya tetap harus ada keluar kasarnya. Jadi jangan dimasukkan ke layah gitu ya. Jadi kasar tetap kasar, lembut tetap lembut dalam keadaan fathah, kasroh maupun doma. Begitu untuk Bunda yang alin. Nah, sekarang kita dengarkan bacaan Al-Quran dari Ibu Parilah. Kepada Ibu Parilah, mangga dipersilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi dengan Ibu Parilah di GBA 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadaqallahul azim. Terima kasih Pak Ustaz, ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama ya, bi ayatillahi. Nah, itu ya. Jadi saat lagi diucapkan haknya kasar, saat lagi sukun tiba-tiba berubah jadi halus, padahal dia harus tetap kasar. Bi ayatillah gitu. Nah, terus untuk huruf jim saat diucapkan, jim tidak memiliki sifat hames. Jadi saat mengucapkan ja, ji, ju, jangan sampai ada keluar angin kayak ada campuran huruf C-nya di sana, kayak ja, ji, ju. Nah, itu keluar angin. Dan itu tidak sempurna saat kita mengucapkan huruf jim. Jadi harus disempurnakan. Begitu ya untuk Bunda Ibu Parilah dari GBA 3. Dan bacaan Al-Quran Ibu Parilah dari GBA 3 mengakhiri juga pertemuan kita pada segmen terakhir kali ini. Doa untuk semuanya, semoga para pendengar, para pembaca yang tadi sempat dikoreksi bacaannya, mudah-mudahan termasuk Ahlul Quran, termasuk penjaga Al-Quran, termasuk orang-orang yang selalu dekat dengan Al-Quran, dan semoga kita semua nanti di surga, di akhirat nanti dikumpulkan bersama orang-orang yang ahli Quran juga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk para pendengar, ayah bunda, akang teteh yang mungkin nanti ingin lebih lanjut belajar Al-Quran, bisa menghubungi Baitul Quran Darut Tauhid. Ada Instagramnya Baitul Quran Darut Tauhid, atau bisa datang langsung ke kantor Baitul Quran Darut Tauhid yang letaknya ada di Geger Kalong, Bandung, di belakang gedung Darut Tauhid Peduli. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Yang benar hanya datang dari Allah, yang salah pasti datang dari saya pribadi. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Hatur nuhun. Selamat beraktivitas dan salat berjamaah Isya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

أدن الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-51, Az-Zariyat, angin yang menerbangkan, 60 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi angin yang menerbangkan debu, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan. Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sungguh, hari pembalasan pasti terjadi. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan, sungguh, kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Dipalingkan darinya Al-Quran dan Rasul, orang yang dipalingkan. Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. Yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan dan kelalaian.
4: Yas'aluna ayyana yawmuddin.
3: Mereka bertanya, kapankah hari pembalasan itu?
5: Yawmahum 'alan nari yuftanun.
3: Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di dalam api neraka.

0: Katakan kepada mereka, rasakanlah azabmu ini. Inilah azab yang dahulu kamu minta agar disegerakan.
1: Innal muttaqin fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air.

0: Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik.
1: Kanu qalilan minal layli ma yahja'un.
0: Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam.
1: Wabil asharihum yastaghfirun.
0: Dan pada akhir malam, mereka memohon ampunan kepada Allah.
1: وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ.
0: Dan pada harta benda mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta.
1: وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ.
0: Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin.
1: وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan?
1: وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ.
0: Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu dan apa yang dijanjikan kepadamu.

0: Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh, apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan.
1: Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin?
0: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan?

0: Ingatlah, ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mengucapkan, "Salaman, salam." Ibrahim menjawab, "Salamun, salam." Mereka itu orang-orang yang belum dikenalnya.
1: Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin.
0: Maka diam-diam dia Ibrahim pergi menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar.
1: فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ.
0: Lalu dihidangkannya kepada mereka, tetapi mereka tidak mau makan. Ibrahim berkata, "Mengapa tidak kamu makan?"

Maka dia Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.

0: Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk wajahnya sendiri, seraya berkata, "Aku ini seorang perempuan tua yang mandul."
1: Qalu kadzaliki qala rabbuki innahu huwal hakimul alim.
0: Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman. Sungguh, Dialah yang maha bijaksana, maha mengetahui."
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
0: Dia Ibrahim berkata, "Apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?"

0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut.
1: لنرسل عليهم حجارة من طين.
0: Agar kami menimpa mereka dengan batu-batu dari tanah yang keras.
1: مسومة عند ربك للمسرفين.
0: Yang ditandai dari Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas.
1: فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di dalamnya negeri kaum Lut itu.
1: فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
0: Maka kami tidak mendapati di dalamnya negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang Muslim, Lut.

0: Dan pada Musa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata.
1: Fatawalla biruknihi wa qala sahirun aw majnun.
0: Tetapi dia Fir'aun bersama bala tentaranya berpaling dan berkata, dia adalah seorang pesihir atau orang gila.
1: فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ.
0: Maka kami siksa dia beserta bala tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut dalam keadaan tercela.
1: وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ.
0: Dan juga pada kisah kaum Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan.
1: مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَرَّمِيمَ.
0: Angin itu tidak membiarkan suatu apapun yang dilandanya, bahkan dijadikannya seperti serbuk.
1: وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ.
0: Dan pada kisah kaum Samud, ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai waktu yang ditentukan.
1: فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ.
0: Lalu mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Maka mereka disambar petir sedang mereka melihatnya.
1: فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ.
0: Maka mereka tidak mampu bangun dan juga tidak mendapat pertolongan.

Dan sebelum itu, telah kami binasakan kaum Nuh. Sungguh, mereka adalah kaum yang fasik.

0: Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya.
1: وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ.
0: Dan bumi telah kami hamparkan, maka kami sebaik-baik yang menghamparkan.
1: وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.
0: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah.

Maka segeralah kembali kepada menaati Allah. Sungguh, aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu.

Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain selain Allah. Sungguh, aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu.

0: Demikianlah setiap kali seorang Rasul yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka. Mereka kaumnya pasti mengatakan, dia itu pesihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah engkau dari mereka, dan engkau sama sekali tidak tercela.
1: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَاتَ فَعُ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin.
1: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
0: Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku.

0: aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku.
1: Inna Allah huwar razzaqu dzul quwwatil matin.
0: Sungguh Allah, Dialah pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

0: Maka sungguh, untuk orang-orang yang zalim, ada bagian azab, seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku untuk menyegerakannya.
1: فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ.
0: Maka celakalah orang-orang yang kafir pada hari yang telah dijanjikan kepada mereka, hari kiamat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ya Allah. Ilmu yang membuat hati kami semakin yakin padamu. Ilmu yang membuat hati kami bersih dari segala penyakit hati. Ilmu yang mengantarkan hidup kami ini barokah. Ilmu yang menjadi jalan akhir hayat kami husnul khotimah. Ilmu yang menjadi bekal kami jadi ahlul jannah. Ya Allah, kami mohon kepadamu rezeki yang baik. Rezeki yang halal, yang berkah, yang mencukupi, yang menambah hisab kebaikan kami di akhirat. Ya Allah, kami mohon kepadamu bimbing agar kesibukan kami jadi amal soleh yang engkau terima. Taqabbal minna ya Karim, kabulkan wahai yang maha mulia, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita bergaul dengan manusia, rumus sederhananya 2B, 2L. Karena setiap manusia punya kelebihan dan punya kekurangan, punya kebaikan, dan juga punya hal yang kurang baik. Kalau ingin kita memiliki hati yang baik, setiap bertemu orang jadi pahala, rumusnya 2B, 2L. B yang pertama, berani mengakui kelebihan, jasa, kebaikan orang lain. Jadi kalau kita ketemu seseorang, fokuslah kepada kelebihan yang Allah titipkan, kebaikan yang sudah dilakukan, dan jasanya kepada kita. Kalau orang fokus kepada kebaikan, kelebihan orang dan jasa, beda hati kita. Karena setiap kelebihan orang lain, itu pasti Allah yang memberikan karunia. Kalau kita senang melihat kelebihan orang lain, dan menganggap kelebihan itu karunia Allah, kita tidak akan dengki. Kita bisa belajar. Karena orang punya kelebihan, Allah yang memberikan. Wa ma bikum min ni'matin wa minallah. Nikmat apapun yang ada padamu adalah dari Allah. Jadi kalau ada orang bacaan Qur'annya lebih bagus, itu dari Allah. Kalau ada orang yang lebih pintar, itu dari Allah. Ada orang yang lebih bisa menyelesaikan masalah, itu dari Allah. Kita belajar. Jadi kelebihan orang bisa membuat kita jadi baik. Beda dengan pendengki. Kalau pendengki, SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kenapa orang dengki? Karena imannya kurang. Dia tidak rela melihat orang lain punya kelebihan, punya prestasi, dan dia tidak suka. Makanya pendengki itu langsung oleh Allah hatinya dibuat sengsara. Orang naik nilainya, dia naik tensinya. Padahal yang membagikan karunia adalah Allah. Sesuka Allah kepada siapa yang Allah kehendaki, sebagai karunia juga sebagai ujian. Jadi kalau ada teman, tetangga atau siapapun yang diberikan kelebihan dalam berbagai karunia, langsung ingat ini kelebihan adalah karunia Allah. Apa yang bisa saya dapatkan untuk memperbaiki diri saya dengan melihat kebaikan orang lain. Itulah orang beriman. Kalau orang kurang iman, tidak rela. Teman lebih pintar, tidak rela. Teman lebih mudah, tidak rela.
pendengki ini dia yang zalim, tapi dia yang menderita. Dan kedengkian kita kepada seseorang tidak akan mengurangi apa yang Allah takdirkan kepada orang tersebut. Kita tidak rela, tetap saja Allah memberi, karena yang membagikan nikmat adalah Allah. Semua kebaikan datang dari Allah lewat siapa yang Allah kehendaki. Semua sumber karunia adalah Allah. Orang yang senang mengingat jasa dan kebaikan orang lain, dia termasuk ahli syukur. Orang yang suka melupakan jasa dan kebaikan orang lain, itu ahli kufur. Itulah sebabnya anak yang durhaka kepada orang tua, anak yang kufur nikmat. Karena kita jadi orang, syariatnya lewat orang tua. Allah yang menciptakan, tapi ibu bapak jadi jalan. Seperti halnya ilmu, murid yang tidak tahu adab kepada guru, biasanya ilmunya tidak berkah. Karena kita dapat ilmu, syariatnya lewat guru. Makanya murid yang paling tahu adab kepada guru, yang khidmat kepada guru, nasibnya berbeda dibanding dengan murid yang tidak tahu adab kepada guru-gurunya. Hati-hati, kalau kita ingat orang tua, sibuk dengan kekurangannya, lihat apa yang terjadi pada hati kita. Mendidih, gelisah, dan cenderung akhlak kita jadi buruk. Karena kita fokus kepada kekurangan, kesalahan yang sangat boleh jadi di sisi Allah sudah diampuni. Maka kalau kita lihat seseorang, cari kelebihannya, apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa membuat kita jadi lebih baik, terus gali kebaikannya, jasanya, lalu silakan rasakan. Orang yang sangat senang memikirkan kebaikan orang lain, jasa orang lain, Allah tahu dan Allah simpan di hatinya ketenangan. Nanti lahirlah akhlak yang baik mendoakan. Lahirlah akhlak yang baik mengucapkan terima kasih. Lahirlah akhlak yang baik ingin silaturahim. Beda dengan orang yang tidak sibuk dengan kebaikan orang lain. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Enki, bagaimana kiat untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
3: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
2: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Islam bagaimanakah yang baik?" Rasulullah menjawab, "Kamu memberi makan, menebarkan salam baik terhadap orang yang kamu kenal maupun terhadap orang yang tidak kamu kenal." Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

MG, kebahagiaan hakiki dapat diraih oleh seseorang ketika ia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Abu Hamid Al-Ghazali pernah mengatakan, kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, dan kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai oleh nafsunya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang maha mendengar segalanya. Wahai Allah yang maha tahu segala isi hati, yang membolak-balik setiap hati. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu, ilmu yang membuat kami selalu ingat padamu, ilmu yang membuat kami yakin Engkau maha dekat, Engkau maha mendengar, Engkau maha menyaksikan. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang membuat hati kami jadi bersih, ilmu yang menjadikan akhlak kami akhlakul karimah, ilmu yang mengantarkan agar seluruh waktu kami jadi ibadah, ilmu yang menjadi jalan akhir hidup kami husnul khotimah, ilmu yang jadi teman di kubur nanti ya Allah, ilmu yang menjadi tambahan pemberat amal kebaikan di yaumal hisab. Hanya Engkau yang kuasa memberi kami ilmu, wahai Allah yang maha baik, bimbing agar kami bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah, dan bimbing agar kami bisa menyampaikan ilmumu kepada hamba-hambamu. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Bahagia itu kalau memiliki hati yang bersih. Mengapa ada orang akhlaknya baik? Karena hatinya baik. Berikut ini ada beberapa ciri orang yang hatinya baik. Sebetulnya kebaikan hati seseorang tidak dilihat dari amal-amal yang besar, tapi justru bisa dilihat dari amal-amal yang kecil. Yang sering orang luput, tapi kalau orang baik hati yang asli, dia tidak akan meluputkan kebaikan-kebaikan kecil. Kebaikan kecil yang harus kita miliki, atau kalau kita ketemu seseorang yang baik hati, itu ciri khasnya adalah sangat senang berterima kasih dan tidak melupakan kebaikan orang sekecil apapun, mulai dari membukakan pintu berterima kasih, menyediakan air terima kasih, tenggelam dalam rasa syukur kepada Allah. Dan orang yang bersyukur kepada Allah itu cirinya adalah senang berterima kasih kepada makhluk yang jadi jalan karunia Allah. Jadi apapun yang kecil-kecil dilakukan orang lain baginya besar, karena yakin bahwa setiap nikmat itu datangnya dari Allah lewat hambanya. Dan Allah memperhatikan apakah kita bersyukur atau tidak. Nah, ciri orang yang hatinya baik itu sangat senang berterima kasih atas sekecil apapun kebaikan. Tapi kalau hati kita ada sombong, kita menganggap kebaikan orang itu remeh dan kita menganggap memang seharusnya dia begitu. Misal ada yang bantu-bantu menyiapkan makan, memang sudah pekerjaan dia. Misal ada di kantor, ada yang tugasnya dilakukan, memang sudah digaji. Jadi orang yang agak kurang peka hatinya, jarang berterima kasih. Atau berterima kasih hanya ke atasannya, atau kepada orang yang diharapkan ngasih lagi. Kan ada yang berterima kasih supaya dikasih lagi, atau berterima kasihnya itu terpaksa karena takut dianggap tidak baik. Kelihatan dari hal-hal yang kecil, kita nyebrang ada yang membantu, terima kasih. Mau parkir ada yang ke depan, terima kasih. Atau kita mau motong jalan dan orang memberi jalan kepada kita, buka jendela, terima kasih. Khas sekali orang yang hatinya baik itu ringan, mudah berterima kasih dan pakai hati terima kasih.
Setiap karunia Allah itu adalah ujian. Kalau kita dapat sesuatu, itu Allah yang memberi lewat siapa? Apakah benda, apakah ilmu, apakah kemudahan, apakah kenyamanan, apakah kesembuhan? Ada orang yang tidak berterima kasih ke dokter, padahal dokter sudah jadi jalan kesembuhan bagi dia. Ini serius. Termasuk santri, bagi santri yang sangat berterima kasih kepada guru-gurunya atau murid kepada guru, itu hidupnya berbeda. Tapi ada juga ya memang sudah pekerjaan guru ngajar. Iya benar ngajar. Tapi kita dapat ilmu lewat guru. Itulah sebabnya anak-anak yang tahu terima kasih kepada orang tuanya, kehidupannya berbeda dibanding dengan anak yang tidak tahu terima kasih, murid yang tidak tahu terima kasih. Orang yang baik hati itu tidak pernah sibuk memikirkan dan menghitung-hitung kesalahan orang lain, tapi sibuk mengingat kebaikan mereka. Ingat ya, kalau orang yang hatinya baik, tidak fokus, tidak sibuk, tidak menghitung-hitung dan mengingat-ingat kesalahan orang, tapi fokusnya kepada kebaikan orang lain. Karena kita tidak bisa berterima kasih tanpa mengingat kebaikan. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lahum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabarnya Anda sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada? Bagaimana malam hari ini? Kabar baik, kabar sehat ya sahabat MK, setelah kita menjalani aktivitas dari pagi hari hingga malam ini sahabat MK. Mudah-mudahan yang kita kerjakan ini menjadi amal soleh untuk kita semua sahabat MK. Dan mungkin bagi Anda yang sedang rehat ya, istirahat sejenak sahabat MK di malam hari ini sambil mendengarkan Radio MK FM Bandung, untuk sama-sama kita menggali ilmu, menggali hikmah ya sahabat MK, juga menambah wawasan dalam sajian program Inspirasi Malam di segmen Kajian Akidah. Alhamdulillah, senang sekali sahabat MK, sahabat siar Anda Zaini Fauzi bisa kembali membersami ruang dengar Anda di hari Selasa di tanggal 1 September 2026, yang juga bertepatan di tanggal 20 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Ya sahabat MK, prinsip menunaikan kewajiban dan meninggalkan keharaman merupakan inti dari konsep ketakwaan yang dibahas secara mendalam dalam berbagai kitab akidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Ya mungkin besar merujuk pada kitab Syarhussunnah ya sahabat MK di malam hari ini, yang insyaallah kita akan kaji bersama dengan guru kita Ustadz Abu Yahya. Dan di malam hari ini sahabat MK, kita kembali melanjutkan terkait menunaikan kewajiban dan meninggalkan keharaman. Poin-poin sahabat MK mengenai penunaian kewajiban dan menjauhi keharaman dijabarkan oleh beberapa prinsip ya sahabat MK. Ini yang pertama, menjauhi yang haram sebagai penutup penyakit hati. Dalam bagian ini sahabat MK, dalam kitab Syarhul Sunnah karya Imam Al-Muzani, ini beliau secara eksplisit menekankan pentingnya menjauhi hal-hal yang diharamkan, perkara syubhat, samar, dan akhlak yang buruk sahabat MK.

0: Dan sahabat MK, sebelum kami terhubung bersama guru kita di malam hari ini, kami juga mengundang Anda, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini. Dan mungkin juga sahabat MK, Anda yang menyimak melalui media sosial MK FM Bandung, Anda yang menyimak melalui Instagram, kemudian di Facebook, di YouTube, di Twitter, dan juga di TikTok, boleh Anda sampaikan ya sahabat MK pertanyaan Anda di kolom komentar. Insya Allah nanti kami sampaikan kepada guru kita pertanyaan Anda, sahabat MK. Dan alhamdulillah sahabat MK, guru kita telah terhubung melalui Tatanzim MK FM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Zaini, apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik, Ustaz. Bagaimana Ustaz kabarnya di malam hari ini? Kabar baik, kabar sehat, Ustaz?
1: Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam semua aktivitasnya. Amin, Allahumma amin. Dan izin saya, kita kembali melanjutkan ya pembahasan mengenai menunaikan kewajiban dan meninggalkan keharaman di bagian kedua, yang sebelumnya di pekan kemarin sudah dibahas juga ya Ustaz ya, di bagian pertama. Di awal ini Ustaz, sebagai pembuka, boleh menyapa sahabat MK yang sedang menyimak, Ustaz.
1: Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat MK, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah masih memberi kemudahan kepada kita untuk melangsungkan kajian melalui udara, melalui radio kesayangan kita, Radio MK 102,7 FM. Dan kita masih membahas kajian akidah dari kitab Syarh Sunnah atau penjelasan sunnah-sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW kepada umatnya agar kita termasuk pengikutnya yang setia, dan dengan itu kita berhak juga untuk mendapat jaminannya, yaitu Rasulullah SAW menyatakan kullu ummati dakhulal jannah illa man aba, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggak mau. Umayya baya Rasulullah, memangnya siapa yang enggak mau masuk surga wahai utusan Allah? Qal, beliau bersabda, man apa anidahulal jannah wa man asoni faqad aba. Siapa yang taat kepadaku maka dia masuk surga, tapi siapa yang maksiat kepadaku sama dengan tidak mau masuk surga ya. Dan ini adalah upaya kita agar kita termasuk orang yang taat atau orang yang setia kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dengan mempelajari sunnahnya ya. Nah, sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam adalah seluruh yang dibawa atau yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam untuk kita ikuti, baik perkara akidah, perkara keyakinan, perkara ibadah, perkara amalan, maupun perkara syariat, hukum-hukum yang harus kita laksanakan di masyarakat ya. Itu juga bagian dari sunnah atau pelajaran akidah kita ya. Nah, namun dalam kitab ini Imam Abu Jani juga memasukkan ada yang berupa keyakinan, ada yang berupa ibadah, ada yang berupa amalan ya. Seperti biasa saya masuk ke bukunya. Pada pertemuan sebelumnya telah disebutkan hal yang harus diwaspadai berupa najis yang kita harus menjauhinya ya. Kalau sekarang kita masuk kepada amalan ibadah ya, amalan ibadah yaitu wudu dan sholat ya. Nah ini jadi mulai dengan wuluhu wa isbagu taharati ala ta'ati, yaitu menyempurnakan toharoh atau berwudu dan sejenisnya ketika melakukan ketaatan-ketaatan. Kemudian berikutnya, wada'us salawati alal istita'ati, kemudian menunaikan sholat dengan sesuai kemampuan. Ada sholat sambil berdiri, ada sholat sambil duduk, ada sholat yang bisa sambil berbaring di atas salah satu bagian sampingnya, yaitu miring ke kanan biasanya, itu juga termasuk menyempurnakan sholat. Ya, jadi ini untuk lebih mudahnya, ada penjelasan mengenai hal tersebut. Isbagut taharati ala taati, dan menyempurnakan bersuci untuk melakukan berbagai ketaatan. Nulis menjelaskan berdasarkan hadis Nu'aim bin Abdillah al-Mujmir, ia berkata, aku melihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berwudu. Ia membasuh wajahnya dan menyempurnakan wudunya. Kemudian ia membasuh tangan kanannya hingga masuk ke bagian lengan atas. Lalu tangan kirinya hingga masuk ke bagian lengan atas. Kemudian ia mengusap kepalanya. Kemudian ia membasuh kaki kanannya hingga masuk ke bagian betis. Kemudian kaki kirinya hingga masuk ke bagian betis juga. Setelah itu ia berkata, demikianlah aku melihat Rasulullah SAW berwudu. Dan ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, antum al-gurul muhajjalun. Kalian akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya pada wajah dan anggota-anggota wudu disebabkan penyempurnaan wudu. Maka siapa di antara kalian yang mampu memperpanjang cahaya wajah dan anggota wudunya, hendaklah ia melakukannya. Hadis ini adalah muttafaq alaih. Ya. Al-gurul muhajjalun, ungkapan tentang kuda yang memiliki tanda putih atau cahaya di bagian dahinya dan juga di bagian kaki-kakinya. Rasulullah SAW menggunakannya sebagai perumpamaan bahwa umat beliau akan dikenali pada hari kiamat melalui cahaya bekas wudu mereka. Kemudian keutamaan wudu bukan hanya membersihkan tubuh, tapi menjadi syiar umat Nabi Muhammad SAW di akhirat, jadi tanda, ciri. Lalu yang disebut memperpanjang buruh dan tahjil ini adalah ada beda pendapat. Sebagian menerimanya sebagai bagian sabda Nabi, sedangkan sebagian ahli hadis menilai itu merupakan perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Karena itu yang tidak diperselisihkan bahwa wudu harus disempurnakan sampai batas yang ditetapkan syariat, yaitu tangan sampai siku, kaki sampai mata kaki. Ya. Dan tidak boleh memahami hadis itu sebagai anjuran berlebihan tanpa batas dalam membasuh anggota wudu. Tetapi ketika kita bisa lewat sikut dan bisa di atas mata kaki, itu berarti sudah pasti sempurna, itu maksudnya ya. Jangan sampai kurang ya, ketika ada seseorang yang ternyata tumitnya tidak terbasuh, Rasulullah SAW menyebutnya wailun lil aqabi minan nar. Ya, hanya gagal membasuh tumit saja ketika berwudu, Rasul mengatakan celaka. Ya, tumit itu akan mendapat siksa neraka. Tumitnya akan mendapat bagian dari siksa neraka, ya. Hanya karena tidak memperhatikan batas-batas wudu, ya. Nah, oleh karena itu, ketika ada hendaknya memperpanjang buruh dan tahjil, yaitu memperpanjang bagian wudu yang dicuci, bukan berlebihan, tetapi sempurnakan sampai kita yakin bahwa semua bagian yang harus dicuci dalam wudu itu sudah kita lakukan, ya. Walaupun tentu misalnya ketika kaki itu dianjurkan sampai mata kaki, ya nggak usah terus sampai dengkul, ya. Di atasnya saja, gitu kan, ya, seperti itu, ya. Kemudian ada hadis tentang tiga amalan penghapus dosa, ya. Itu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, ala dulukum ala ma yamfullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dengannya Allah menghapus kesalahan dan meninggikan derajat? Para sahabat menjawab, tentu kami mau ya Rasulullah. Lalu beliau bersabda, isbagul wudu'i alal makarih wakasratul khuto ilal masajid wantidarus sholati ba'das sholati padalikumur ribat. Kalau kalian menyempurnakan wudu dalam keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, ya, kemudian kalian memperbanyak langkah menuju masjid dan menunggu sholat sesudah sholat, itulah yang disebut ribat. Ya, ribat itu yaitu berjaga-jaga di perbatasan menghadapi musuh ketika berperang. Ya. Lalu, tadi telah disebutkan, menyempurnakan wudu ketika dingin, ya. Kemudian juga berjalan ke masjid, sholat, menunggu sholat berikutnya. Disitulah seluruh muslim hidupnya itu bersambung dengan ibadah-ibadah. Ya. Sedangkan isbagut toharoh wal isbagu wa al itqan. Isbag adalah melakukan sesuatu dengan sempurna dan benar. Jadi bukan sekedar melakukan wudu, tapi wudu saja harus menyempurnakan, mencuci seluruh anggota wudunya dengan benar, yaitu benar-benar terkena air secara sempurna. Ya, wa toharotu lugotan, adapun toharoh adalah an-nazahatu wa nadhafatu anil ikdar. Toharoh dalam bahasa adalah keadaan bersih dan terbebas dari kotoran, sehingga seseorang telah suci dari haid, ya, dan juga seseorang telah bersih dari dosa. Penulis juga menjelaskan bahwa yang disebut tohar dapat dibaca dengan fathah, dhammah atau kasrah dalam penggunaan bahasa Arab. Jadi bisa tohur, bisa tohar, ya, bisa tohir, ya. Nah, wasyar'an secara syariat hiya irtifa'ul hadatsi. Menurut syariat, toharah itu adalah menghilangkan hadas, wa ma fi ma'nahu wa zawalun najas. Demikian pula menghilangkan apa yang sejenis hadas, ya, serta hilangnya najis-najis. Yang menghilangkan najis-najis itu disebut toharah, ya. Hadas dan najis tidak sama. Hadas adalah status hukum, bukan benda yang kelihatan. Ya, misalnya buang air kecil itu hadas kecil, tidur yang membatalkan wudu hadas kecil, junub itu disebut hadas besar, hadis haid yaitu keluarnya darah wanita yang rutin itu disebut hadas besar, nifas juga hadas besar. Hadas kecil dihilangkan dengan wudu dan hadas besar dihilangkan dengan mandi besar, ya. Sedangkan najis adalah benda atau kotoran tertentu yang secara syariat harus dibersihkan, misalnya darah tertentu, urin dan sebagainya. Seseorang bisa tubuhnya tidak terkena najis tapi berhadas, atau terkena najis meskipun sebelumnya mempunyai wudu, soalnya jadi berbeda, ya. Jadi kalau terkena najis setelah punya wudu bukan berarti wudunya batal, najisnya dihilangkan. Yaitu ketika Rasulullah SAW sedang sholat, lalu diberitahu oleh malaikat Jibril, karena waktu itu sholat itu pakai alas kaki, ya, di terompahnya ada kotoran, ada najis, maka oleh Rasul dilepas saja, dilepas kemudian dilempar jauh gitu kan. Jadi beliau melepaskan alas kakinya dimeneruskan sholatnya. Artinya terkena najis bukan berarti langsung batal wudu, tapi najisnya harus dihilangkan, karena ketika najis terbawa waktu sholat, nah disitulah yang mengurangi nilai sholatnya, ya. Nah, ini hadas secara bahasa dapat berarti sesuatu yang masih baru atau suatu perkara yang hadis, yaitu perkara yang tidak biasa yang baru terjadi. Ataupun secara fikih, hadas adalah suatu keadaan hukum yang melekat pada badan yang menyebabkan seseorang terhalang melakukan ibadah, sholat, dan semisalnya, ya. Yaitu al-wasful qa'imu bil badan. Ya, jadi sesuatu yang tegak berlaku pada badan. Jadi bukan ada kotoran hadas secara fisik, melainkan status syari'nya dia hadas. Misalnya sudah wudu lalu kentut, ya, maka dia kena hadas, harus wudu lagi, gitu, ya. Itu tentang hadas, ya. Nah, ini bagian bersuci. Kemudian bagian menunaikan sholat. Bagian menunaikan sholat, wa ada usholawati alal istita'ati. Melaksanakan sholat itu sesuai dengan qadril istita'ah, kadar kemampuan seseorang. Sebagaimana hadis dari Imran bin Husain, aku menderita wasir, aku bertanya kepada Nabi SAW mengenai sholat. Beliau bersabda, sholli qa'iman fa'ilam tastati fa'qa'idan fa'ilam tastati fa'ala janbit. Sholatlah dengan berdiri, jika tidak mampu sholatlah dengan duduk, dan jika tidak mampu duduk, sholatlah dengan berbaring pada sisi tubuh, yaitu tadi, miring ke kanan. Prinsip penting dari hadis ini, syariat tidak mengatakan kalau tidak mampu sempurna tinggalkan sholat, tetapi lakukan yang masih mampu dilakukan. Bila mampu berdiri, berdirilah. Bila tidak mampu duduk, bila tidak mampu berbaringlah. Apabila hanya mampu berdiri sebentar, dilanjutkan sambil duduk, itu juga boleh, ya. Yaitu dalam kaidah syariat, at-taklifu bihasabil istita'ah. Beban syariat itu berlaku sesuai dengan kemampuan, ya. Lalu ada seseorang lelaki dari Najd, ya, seorang Arab Badui, ya. Diceritakan oleh Tolha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu bahwa ada datang seorang laki-laki penduduk Najd kepada Rasulullah SAW dengan rambut kusut. Terdengar suara keras dari pembicaranya, tapi belum dapat dipahami apa yang dikatakan sampai ia mendekat. Ternyata ia bertanya tentang Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Khamsu shalawatin fil yaumi wal lailah." Islam itu yaitu 5 kali sholat dalam sehari semalam. Dia bertanya, ada apa? Apakah ada kewajiban sholat lain atas diriku? Beliau menjawab, la ila anta tawa. Tidak ada sholat wajib lain kecuali kamu menambah dengan sholat sunnah. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, wasiyamu Ramadan. Islam itu yaitu kamu saum di bulan Ramadan. Orang itu bertanya, adakah ada saum lain yang wajib atasku? Ya, beliau menjawab, la tidak ila anta tawa. Ya, kecuali kalau kau mau menambah saum sebagai ibadah sunnah. Kemudian Rasulullah SAW menerangkan kepadanya tentang zakat. Dia bertanya, apakah ada kewajiban lain atasku dari zakat yang ditentukan tadi? Tidak, kecuali kau melakukan sedekah secara sukarela. Laulakah itu berbalik dan mengatakan, wallahi la azidu ala hada wala angkus. Demi Allah, aku tidak akan menambah dari kewajiban ini, namun aku juga tidak akan menguranginya. Ya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, aflaha in sadaqa, ya. Yaitu, kalau dia jujur, bahwa dia hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja, tapi tidak menguranginya juga, dia akan beruntung, ya. Apakah melalui hadis ini berarti sunnah itu tidak penting? Bukan, ya. Maksudnya adalah siapa yang benar-benar melaksanakan seluruh kewajiban, dan tidak menguranginya, dia juga sudah memperoleh keberuntungan. Namun ibadah sunnah diperlukan untuk menyempurnakan kewajiban, ya. Dan kedudukannya sangat besar, yaitu pertama, menyempurnakan kekurangan dalam ibadah fardu. Yang kedua, menambah cinta Allah kepada seseorang. Yang ketiga, meninggikan derajat seseorang. Jadi hadis ini menerangkan bahwa batas minimal keselamatan adalah menjaga kewajiban, bukan meremehkan amalan sunnah. Ya. Nah ini dua bagian saja mengenai menunaikan kewajiban. Mungkin dalam hal ini, karena judulnya adalah menunaikan kewajiban dan meninggalkan yang terlarang, kita membahasnya nanti tidak dengan judul besar, tapi dengan pembahasan poin-poinnya. Ya. Jadi tadi wudu dengan sholat, berikutnya yaitu zakat dan haji. Ya, itu nanti. Ya, sekarang cukup dua poin ini. Mudah-mudahan nanti ada atensi yang masuk supaya menambah hikmah. Karena di sini kajian wudu dan sholatnya adalah kajian akidah, bukan hanya fikih. Ya, kalau fikih nanti ada bagiannya tersendiri. Ya, wallahu a'lam. Silakan ada pesan-pesan dulu. Ya,
0: jadi, masya Allah. Baik, Bu Ustaz, ini sangat jelas sekali ya, sahabat MK, pembahasan di malam hari ini. Ini tadi terkait wudu dan juga sholat, sahabat MK. Dan silakan, kami kembali mengundang Anda di malam hari ini, sahabat MK, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini. Dan ada juga sahabat MK yang menyimak melalui media sosial MKFM Bandung. Ada yang menyimak di Instagram, kemudian di TikTok, di website, dan juga di Twitter. Anda boleh sampaikan ya pertanyaannya di kolom komentar. Insya Allah nanti kami sampaikan kepada guru kita di malam hari ini. Dan insya Allah sahabat MK, kami akan kembali untuk Anda selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Dengan izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
3: dan Maha juga, ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
9: Ayah.
10: Iya, Nak.
9: Kenapa setiap lewat masjid itu ayah selalu lihat terus?
10: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun, ya, Nak.
11: Iya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
9: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
10: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, Nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
11: Iya, Nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
10: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
11: Iya ya, insya Allah setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
9: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
11: Iya, Nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
12: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
13: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

0: Mike FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MKN yang masih bersama kami dalam sajian program Inspirasi Malam di segmen Kajian Akidah. Di malam hari ini sahabat MK melanjutkan pembahasan terkait menunaikan kewajiban dan meninggalkan keharaman di bagian kedua bersama guru kita, narasumber kita, Ustadz Abu Yahya. Dan silakan sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Ataupun juga Anda sahabat MK yang sedang menyimak di Instagram MK FM Bandung, di Facebook, kemudian di YouTube, di Twitter, dan juga di TikTok, boleh Anda sampaikan di kolom komentar sahabat MK. Insya Allah nanti kami sampaikan pertanyaan Anda kepada guru kita di malam hari ini. Dan izin Ustadz, kita menyapa sahabat MK melalui WhatsApp MK FM Bandung. Ini yang menyampaikan pertanyaan, ada dari sahabat hamba Allah ini Ustadz dari Bandung, usianya 51 tahun. Ini izin bertanya Ustadz, di tengah kesibukan yang dilakukan oleh sahabat kita ini, kadang sholat terasa seperti kewajiban yang harus segera diselesaikan. Nah ini bagaimana Ustadz agar sahabat kita ini kembali memahami bahwa sholat itu adalah bukti keimanan dan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya sekedar rutinitas saja nih Ustadz. Mohon pencerahannya Ustadz.
1: Ya baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sebagaimana tadi telah disampaikan, walaupun ini ada pembahasan ibadah, tapi kita melihatnya bukan dari aspek fikih, ya, aspek hukumnya, tapi aspek akidah. Misalnya tadi, wudu dengan sempurna bisa menjadi ciri umat Nabi Muhammad SAW di akhirat yang mukanya bercahaya karena bekas wudu, ya. Nah, kemudian juga orang yang berwudu itu betul-betul sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW yang setia jika dia menyempurnakan wudunya. Ya, menyempurnakan wudu itu sampai kepada batas-batas yang ditentukan syar'i, ya boleh dilebihin sedikit supaya bisa dipastikan. Jadi tidak pas hanya sampai siku, dilebihin dikit supaya dipastikan bahwa sikunya kena. Tidak hanya sampai mata kaki, tapi dilebih dikit supaya dipastikan mata kakinya kena. Ya, tapi jangan terus sampai ke lutut, itu berlebihan. Ya. Kemudian juga dengan wudu-wudu yang lain seperti istinsyar dan istinsyak. Ya, istinsyak itu memasukkan air ke hidung kalau bisa agak ke atas, kemudian dikeluarkan. Ya, itu juga lebih baik, lebih sempurna. Ya, walaupun hakikatnya kalau berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung itu bagian dari mencuci wajah. Jadi asal batas wajah itu kena, itu juga sudah sempurna wudunya. Ini dari sisi akidah, yaitu bahwa ketika kita berusaha memaksimalkan ibadah, maka kita akan dicintai oleh Allah, kita pun akan termasuk umat Rasul yang mengikuti sunnah. Ya, mengikuti sunnah artinya berakidah yang meyakini kebenaran apa yang dibawa Rasulullah SAW, tidak menambah-nambah, tidak berbuat bidah, ya kayak begitu. Lalu dari sisi sholat tadi, ada orang yang mengatakan, saya hanya akan sholat 5 waktu saja, tidak akan nambah. Rasul menjamin aflaha in shadaq, ya, dia akan beruntung jika dia jujur, dilaksanakan, tidak menambah tapi juga tidak mengurangi, dia laksanakan dengan maksimal, ya, walaupun maksimalnya sholat adalah TBMT, ya. TBMT itu tepat waktu berjamaah di masjid dan tumakninah, ya. Itu salat fardu, ya. Terus kalau mau disempurnakan, sempurnakan dengan salat rawatib dan salat-salat sunat yang lain seperti salat tahajud, ya, salat duha, kemudian juga salat witir, ya. Kemudian juga kalau kita misalnya ya, Imam Bukhari itu ketika menulis Sahih Bukhari, setiap mau menulis hadis beliau sholat 2 rakaat. Ya. Apakah itu disebut sholat hajat? Apakah itu disebut sholat nulis hadis? Tidak. Itu adalah sholat mengamalkan ayat wasta'inu bisobri wassholat. Ya. Mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Ya. Jadi sholat mutlak disebutnya ya. Hanya kadang-kadang ketika sholat mutlak itu dilakukan dengan keperluan tertentu, akhirnya ada nama-nama tertentu ya. Padahal ketika tidak dikhususkan seperti sholat duha atau sholat malam, sholat tahajud atau witir, maka semuanya adalah sholat mutlak. Bahkan sholat malam itu sendiri merupakan sholat mutlak, sehingga ada yang melaksanakan 11, ada yang melaksanakan lebih, karena lebihnya itu dari sholat mutlak tadi. Ya, seperti itu. Nah, ini tentang akidah, kita tidak terlalu mendalam soal fikihnya. Kenapa? Karena kaidahnya adalah Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah tidak akan menghukum jika kita lupa atau kita keliru ya. Kita berusaha memahami hadis, kesimpulannya begini, ternyata keliru. Itu dalam kaidah fikih, kaidah usul fikih, orang yang berijtihad dan dia benar, dia dapat dua pahala. Tapi kalau berijtihad kemudian keliru, maka dia dapat satu pahala, artinya tidak berdosa ya. Lalu hadis orang Arab tadi sesuai juga dengan hadis tentang idza salatil mar'atu khamsaha wa shomat ramadanaha wa ata'at ba'laha wa hafizat fatihah tadkhulul jannah min ayyi babin sya'at. Jika seorang wanita salat 5 waktu dengan baik ya, saum Ramadan dengan baik, kemudian taat kepada suaminya dengan baik ya, menjaga kehormatannya dengan baik, maka dia bisa masuk surga dari pintu manapun ya. Di sini Ustaz Adi Hidayat pernah mengatakan sholat 5 waktu itu bahkan kalau dia tidak sholat sunat ya, saum Ramadan itu bahkan kalau wanita itu tidak saum sunat, yang penting dia melaksanakan 4 hal itu dengan baik ya, maka dia akan bisa masuk dari pintu surga manapun. Nah, inilah yang disebut tinjauan akidah ya. Artinya selama orang itu walaupun sederhana tapi mengikuti sunnah itu yaitu tidak melanggar perintah, itu sudah beruntung. Tetapi walaupun dia hebat tapi yang dilakukan itu bidah, tidak taat ya, menambah-nambah, maka dia merugi ya. Sebagaimana kemarin sudah dibahas, ada orang-orang yang kelihatan mukanya bercahaya dari bekas wudu tapi oleh malaikat diusir ketika Rasulullah SAW membagikan air di telaga yang dialiri dari sungai Kausar ya. Di mana orang yang minum dari situ tidak akan kehausan selamanya. Lalu Rasulullah SAW bertanya, Rabbi ummati, ya Allah itu kan umatku juga, kenapa diusir? Maka Allah berfirman, kau tidak tahu bahwa mereka sepeninggalmu tidak lagi mengikuti apa yang kau ajarkan. Ya, mereka membuat bidah-bidah, berupa keyakinan-keyakinan, ibadah-ibadah, hukum-hukum, dan perkara-perkara baru yang tidak sesuai dengan apa yang kau ajarkan. Ya, kata Rasulullah SAW, aku nanti akan marah dan mengatakan syukon, syukon. Kalau begitu siah, siah, pergi saja. Gitu kan. Nah, inilah ruginya kalau kita tidak sungguh-sungguh mempelajari sunnah, yaitu beramalah sesuai Al-Quran dan As-Sunnah, jangan cuma sukan dan sunnah. Gitu. Tapi ketika kita sudah mengikuti Quran dan Sunnah, keliru pun tetap akan diampuni. Ya, gitu. Keliru pun tetap akan diampuni karena kita sudah on the track, yaitu mengikuti apa yang ditinggalkan Nabi. Taraktu fikum amro ini lantati lubah di abadan main tamasaktum bima kitaballah wa sunnati. Ya, aku meninggalkan kepadamu dua perkara, kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang pada dua perkara itu, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Nah, kembali kepada pertanyaan, bagaimana agar kita semangat dalam sholat? Ya, semangatlah bahwa hidup itu yang utama adalah hidup di akhirat. Selama kita menjaga sholat, walaupun tadi hanya bisa sholat 5 waktu, asal tepat waktu berjamaah di masjid, sebelum dan setelah sholat tidak sempat rawatib, ya, buru-buru pergi, tidak masalah. Ya. Asal dia melakukannya ikhlas karena Allah. Nggak usah istilahnya berpikir tentang gimana komentar teman, gimana komentar yang lain. Karena ada seorang ahli surga, dikatakan oleh Rasulullah SAW, akan masuk dari pintu ini seseorang dari ahli surga. Ternyata dia sholatnya belakangan kan, lalu buru-buru pulang. 3 hari berturut-turut seperti itu. Nah, ketika diselidiki oleh Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Amr, orang itu sampai kata Abdullah, ibadah saya lebih bagus dari dia. Kalau dia di surga, saya juga kayaknya dapat gitu kan. Nah, ketika mau pulang, barulah Abdullah bilang bahwa saya menginap di rumahmu 3 hari ini karena Rasul telah memberitakan kau salah satu ahli surga. Kalau orang sekarang dibilangin begitu pasti gembira, dia biasa saja. Ya Alhamdulillah kalau Rasul mengatakan begitu, dan karena kamu terus terang, aku kasih tahu. Amalku ya seperti itu, sederhana. Hanya setiap malam aku tidur, aku tidak pernah punya dendam sedikit pun kepada kau salah satu ahli surga. Kalau orang sekarang dibilangin begitu pasti gembira, dia biasa saja. Ya Alhamdulillah kalau Rasul mengatakan begitu, dan karena kamu terus terang, aku kasih tahu. Amalku ya seperti itu, sederhana.

0: itu dia lebih gampang masuk surga. Karena ahli surga itu harus tidak ada dengki. Kalau ada dengki, dicuci dulu di neraka. Kalau ada takabur, dicuci dulu di neraka. Ya, tapi dia sudah bersih sejak di dunia. Maka dia jadi ahli surga. Lalu apa kata Abdullah? Abdullah mengatakan, hadal ladhi la nutiq. Inilah yang kami tidak akan sanggup menyamaimu. Ya, sehebat-hebatnya sahabat, tetap aja ada ingat kalau kesel kepada seseorang. Kecuali orang ini. Ya, orang ini amal istimewanya adalah selalu bisa memaafkan orang, melupakan kesalahan orang lain karena hatinya sudah tidak ada dengki. Ya. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi, sahabat yang tadi merasa bahwa sholatnya itu terganggu oleh aktivitas, ingatlah bahwa aktivitas itu nanti nggak ada manfaatnya di akhirat. Ya, hanya sholat yang bermanfaat. Nah, dengan itu saja penting bagi kita untuk selalu memprioritaskan sholat. Ya, nggak usah maksimal maksudnya sebagus-bagusnya. Yang penting kita tunaikan dengan tepat saja. Tepat, ikhlas sudah cukup ya. Kemudian tadi kita harus berusaha bersih hati ya. Nah, itulah bersih hati. Itu salah satu sifat ahli surga ya. Dibacakan dulu ayatnya. Surat ke-7 ayat ke-43 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, manazzana ma fi sudurihim min ghil tajri min tahtihimul anhar wa qulul hamdulillahi ladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusul rabbina bil haqqi wa nudu antil jannah uristumuha bima kuntum ta'malun ya. Silakan Kang Deni.
1: Quran surat Al-A'raf ayat ke-43 yang artinya, kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka di surga, mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sungguh Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang selalu kamu kerjakan.
0: Nah, jadi bersih hati, tidak ada dendam, itu bagian dari cara kita untuk mudah masuk surga. Kemudian kalau bisa melakukan kebaikan, kita memuji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Jadi kesalahan pertama, maaf bukan kesalahan ya, kekeliruan ketika kita menganggap sholat sebagai beban yang menghalangi kita menyelesaikan tugas. Harusnya, alhamdulillah, sholat adalah sesuatu nikmat karena saya masih mampu sholat. Akhirnya nanti terdorong untuk sholat sunnah. Akhirnya nanti terdorong untuk berlama-lama dalam sholat. Kalau kita memenuhi sifat ahli surga tadi, bersih hati dan memuji Allah. Kan gitu. Bersih hati, alhamdulillah. Kemudian, kan ini kebenaran yang dibawa Rasul. Sholat udah jelas kan gitu. Aku mengikuti kebenaran tadi. Kalau pekerjaan, ah ini mah pikiran manusia ya. Bisa salah, bisa benar. Ya. Hanya benar kalau tidak haram dan kalau diniatkan dengan ikhlas. Kayak begitu. Jadi pikirkanlah tadi sifat-sifat ahli surga. B-M-I-A. Ya. B-nya bersih hati. M-nya memuji Allah. I-nya yaitu ilmunya benar. Mengikuti Rasul. A-nya amalkan ilmu yang benar. Bukan sekedar karena kita butuh, bukan sekedar karena kita dibebani. Tapi mana yang lebih benar? Ya, mengerjakan pekerjaan atau menunaikan sholat? Ya jelas sholat. Nah, kayak begitu. Supaya kita lebih gampang masuk surga. Agar kita lebih gampang, ya, penuhi sifat-sifat ahli surga sejak di dunia sebagaimana sahabat yang bersih hati. Ini contohnya seperti itu. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi. Artinya jangan merasa terbebani lah dengan amal. Tapi kita harus memuji Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya kita akan terdorong untuk meningkatkan amal kita. Ya. Amin.
1: Amin Allah. Amin. Dan izinkan saya kita beranjak ke Zoom MKFM nih. Ada yang sudah menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat. Ini dari Wati Suryati. Ini Afan dengan Ibu Wati. Ustaz, ini bagaimana hukum wudunya yang pakai alat kolostoma atau tempat kotoran dekat lambung? Sah tidak untuk soalnya kalau itu agak susah nih, kalau dibuka pasti akan keluar. Ini seperti apa Ustaz?
0: Ya, jadi tadi ayatnya surat Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan seseorang kecuali sesuai dengan batas kemampuannya. Yang enggak bisa berdiri, ya duduk. Enggak bisa berdiri

0: untuk berbaring. Ya, padahal berdiri jika mampu itu termasuk rukun sholat. Tapi ketika kita punya alasan, Allah juga tahu. Ya, kita sholat sambil duduk tidak masalah. Ya begitu ya. Bahkan dalam sholat sunat sengaja duduk itu boleh dalam sholat sunat. Ya. Sengaja sholat sambil duduk itu boleh. Hanya pahalanya setengah gitu. Padahal kita mampu berdiri itu untuk sholat sunat. Ya, kalau sholat fardu semaksimal mungkin berdiri. Ya. Tapi tentunya ketika tidak mampu atau misalnya jadi madarat ya boleh sholat sambil duduk. Nah kemudian soal ini, soal misalnya ada orang juga yang pakai pampers terus karena air kencingnya keluar terus. Kalau zaman dulu ada wanita yang bertanya, ya Rasulullah saya tahu haid saya tapi ini keluar darah terus ya. Kalau darah yang keluar dari kemaluan itu najis kan gitu. Sementara kalau darah haid, jelas saya tahu darah haid. Nah, apakah setelah selesai haid saya sudah boleh sholat? Boleh. Tapi kalau waktu haid tidak perlu sholat dan tidak perlu mengqadha sholat. Kan, gitu. Untuk yang haid kan gitu. Kalau yang istihadah itu yaitu haid semu, darah yang bukan haid, maka dia dibolehkan berwudu, tapi setiap sholat harus berwudu lagi. Jadi tadi, dia menghilangkan hadasnya hanya satu wudu sampai satu sholat. Ketika dia mau sholat sunat harus berwudu lagi. Ketika mau sholat lain harus berwudu lagi terus. Kalau tidak bisa wudu tayamum. Nah karena ini hadisnya tentang toharoh. Berarti ketika dia mau sholat sunat lagi tayamum lagi. Gitu ya, kayak begitu. Jadi bedanya kalau orang yang tertempeli kotoran. Ya, tidak bisa dihilangkan. Maka dia harus mengulang-ulang kembali toharohnya. Ya. Hanya satu wudu atau satu toharoh untuk satu kali sholat. Itu berdasarkan pertanyaan seorang sahabiah yang bertanya tentang istihadah. Kembali, ini masalah fikih. Kalau ada yang berbeda pendapat, ya silahkan. Tapi kembali, karena saya pakai dalil. Ketika keliru pun, kita tidak akan berdosa. Gitu kan. Dalilnya tadi, ada wanita yang istihadah, lalu Rasul mengatakan, berwudulah dan ulangi wudu untuk setiap sholatmu. Ini bisa paham nggak ya Kang Jaini?
1: Yeah, betul.
0: Kita misalnya sholat maghrib, ketika kita tidak batal sampai sholat isya boleh langsung sholat tanpa wudu lagi, kalau kita tidak punya penyakit, boleh nggak?
1: Boleh Ustaz.
0: Imam Malik itu sholat subuh dengan wudu sholat isya, artinya beliau menjaga itu sholat sepanjang malam kan gitu, artinya satu wudu sebenarnya bisa terus menerus kan?
1: Yeah.
0: Nah kecuali kalau ada halangan kayak tadi. Selalu nempel kotoran karena pakai pampers atau pakai apa tadilah saya juga nanti kolos apa itu ya istilah kedokteran. Ya memang dia sah, wudunya sah hanya satu kali wudu untuk satu kali sholat saja. Jangan memberat-beratkan, jangan malah jadi meninggalkan sholat. Itu banyak fatwa-fatwa yang gak jelas. Sholat aja semampunya. Adapun itu ada kotorannya, tadi ada solusinya yaitu satu wudu untuk satu sholat. Atau kalau nggak bisa wudu ya tayamum. Tapi kembali, ketika mau sholat, tayamum lagi. Gitu. Seperti itu.
1: Baik, Bu Ustaz Nusyono. Terima kasih atas penjelasannya. Kemudian kembali di WhatsApp MKFM Bandung ini, Ustaz. Ada sahabat Asep Gustiar dari Sumedang. Ini izin bertanya, Ustaz. Kalau sholat taubat, apakah ada tuntunannya? Seperti apa, Ustaz?
0: Ya sebenarnya tadi sholat taubat itu bagian dari sholat mutlak yang diniatkan dengan tujuan tertentu. Kan tadi wastainu bisobri wassholat. Ya mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Ya. Jadi oleh karena itu yang disebut sholat taubat atau ada juga yang menyebut ada sholat hajat atau sholat apa itu pada hakikatnya itu sholat mutlak saja. Ya. Sholat mutlak saja. Jadi misalnya, aduh saya sudah istighfar, aduh saya sudah bersedekah, tapi saya ingin lebih diampuni Allah, saya mau sholat aja lah. Dengan menambahkan banyak doa untuk meminta ampun gitu. Jadi tidak ada khusus sholat taubat yang
1: dikhususkan ya sedia.
0: Ritualnya dikhususkan. Tapi sholat mutlak yang diniatkan untuk mohon ampun ya. Gitu ya. Makanya kalau di Saudi itu, ada orang yang baru masuk Islam saja kadang-kadang disuruh syahadat, mandi, kemudian sholat taubat. Bagaimana bisa dia baru syahadat disuruh sholat gitu kan. Kadang-kadang dia begitu kan. Gitu. Padahal ya tidak begitu ya. Artinya taubat itu pada dasarnya tidak ada syarat dengan sholat. Bisa paham nggak? Jadi istighfar ya astagfirullah. Taubat itu syaratnya cuma tiga. Menyesal, berhenti, bertekad tidak mengulangi. Ya. Tidak ada syarat sholat kan gitu. Makanya istilah sholat taubat itu hanya menyempurnakan taubat dengan amal soleh gitu ya. Surat ke 25 ayat 70 dan 71. Jadi jangan berlebihan juga dalam istilah sholat taubat ini. Karena taubat itu tidak ada syarat sholat. Hanya kalau taubatnya ingin sempurna, sempurnakan dengan amal soleh. Amal solehnya bisa sedekah, bisa sholat, bisa apapun. Begitu. Wallahualam. Surat 25 ayat 70-71 silahkan Kang Zaini baca terjemahnya.
1: Quran Surat Al-Furqan ayat ke-70 yang artinya, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka Allah mengganti kejahatan mereka dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian ayat ke-71-nya yang artinya, siapa yang bertaubat dan beramal soleh, sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya.
0: Kembali ya, kesimpulan yang saya sampaikan pakai dalil.
1: Betul,
0: ya, berdasarkan dalil tersebut, kalau ingin sempurna taubat, beramal soleh. Nah, amal soleh itu kan termasuk sholat, termasuk sahur, termasuk sedekah. Tapi tidak ada syarat bahwa taubat itu harus disertai dengan sholat taubat, tidak ada. Syaratnya tiga atau empat. Ya, tiga itu yaitu menyesal, berhenti, bertekad tidak mengulangi. Yang keempatnya, kalau ada hak ada mingin, maka dia harus mengembalikannya atau minta dihalalkan atau minta dimaafkan. Ya, gitu kan. Hak adamiyin itu yaitu yang berkaitan dengan sesama. Dan itu pun tidak perlu lebay, berlebih-lebihan. Misalnya, saya tidak akan memaafkan kamu sampai hari kiamat, kamu pasti ke neraka kekal. Nggak boleh menganggap begitu. Hak adamiyin itu terbatas sesuai dengan kedolimannya. Nanti akan dipindahkan pahala orang yang didolimi, atau dipikulkan dosa dari orang yang didolimi kepada yang mendolimi sebatas kedolimannya. Ya, saya tidak akan maafkan kamu selamanya emangnya. Tidak memaafkan itu perbuatan baik, itu sombong. Orang yang tidak memaafkan itu seperti orang yang tidak butuh ampunan Allah. Kalau kita butuh ampunan Allah, kita harus mudah meminta maaf dan mudah juga memaafkan. Ya, ini karena kajian akidah ya, saya tidak terlalu dalam soal fikihnya, karena saya punya prinsip tadi, fikih itu selama ada dalil, lakukan saja, keliru pun tidak akan berdosa. Keliru itu bukan dosa, keliru itu mungkin sedikit salah pemahaman, gak masalah ya, karena kita sudah pakai dalil gitu kan. Surat ke 24 ayat 22. Kalau kita ingin diampuni Allah, harus jangan menyimpan dendam sehingga tidak mau memaafkan orang ya.
1: Quran Surat An-Nur ayat ke 22 yang artinya, janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan rezeki di antara kamu bersumpah tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya. Orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
0: Jadi kalau kita ingin diampuni Allah, jadilah pemaaf. Kalau kita ingin memudahkan rezeki, banyaklah bersedekah. Kalau kita ingin ditolong Allah, tolonglah saudara kita. Kalau kita ingin ditutupi kesalahan kita, jangan suka menceritakan kesalahan orang lain ya. Jangan suka mengumbar-umbar kesalahan orang lain. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi kekurangannya di hari kiamat ya, kayak begitu. Jadi al jazau min jinsil amal, Allah membalas sesuai dengan jenis amal kita. Nah, jadi belajarlah untuk yakin bahwa Allah tahu, biar orang mau ngomong apapun, yang penting Allah tahu gitu. Jadi jangan terlalu berat dengan komentar makhluk ya, komentar netizen dan lain sebagainya, biasa saja gitu. Yang penting yakin bahwa Allah tahu, saya berdasarkan dalil, saya pun ikhlas melakukannya karena Allah semesta, semoga diterima. Kalau itu tidak boleh terlalu pede, saya ikhlas itu nggak perlu ngomong ya, karena surat Al-Ikhlas tidak mengandung kata ikhlas, ini sekedar intermezzo ya. Surat Al-Ikhlas tidak mengandung kata ikhlas kan, berarti ikhlas itu nggak perlu ngomong, tapi kita harus berusaha ikhlas.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya, dan izin Ustaz kita harus jeda terlebih dahulu di segmen yang kedua ini. Dan silakan sahabat MQ, kami masih nantikan Anda. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di sore hari, di malam hari ini, sahabat MQ. Dan bagi Anda juga sahabat MQ yang menyimak melalui Instagram, kemudian di Facebook, di Twitter, di YouTube, di website, dan juga di TikTok, boleh Anda sampaikan pertanyaannya di kolom komentar. Insya Allah nanti kami sapa Anda, sahabat MQ. Kami akan segera kembali untuk Anda. Tetap di MQ FM, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni'l 'abdi ma kana 'al 'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah, di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
9: ...102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Akidah. Dan silakan kami kembali mengundang Anda di malam hari ini sahabat MK. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sebelum ke Zoom, Ustadz Idin kembali menyapa sahabat MK yang menyimak melalui frekuensi di 102,7 MKFM Bandung. Ini dari WhatsApp MKFM. Ada sahabat Dwiki ini izin bertanya, "Ustadz, apakah mazhab dari ormas ini, salah satu ormas di Indonesia, ketika ada seorang yang sholat di masjid ormas tersebut, ini lalu sudah itu sesudah orang tersebut pergi, ini dipel oleh salah satu anggota ormas tersebut. Nah, ini apakah sesuatu yang diadakan Ustaz atau seperti apa?"
10: Ya jelas itu adalah penyimpangan ya. Kenapa? Karena ayatnya innamal musyrikina najis. Nah, sesungguhnya orang musyrik itu najis, maka janganlah setelah tahun ini mereka dibolehkan untuk masuk ke Masjidil Haram ya. Ya, jadi intinya ketika dianggap najis orang yang sholat di masjidnya, berarti dia menganggap kita kafir. Dan itu adalah akidah yang sesat, itu akidah khawarij ya. Yang mengkafirkan sesama muslim dulu itu namanya khawarij ya. Sementara kita selama dia Islam apalagi sholat, ya sudah, kita terima saja secara zahirnya bahwa dia Islam. Soal hatinya ya terserah Allah gitu kan. Jangan sampai karena dia bukan kelompok kita lalu kita kafirkan. Ada lagi kelompok lain yang sejenis dengan ini, yaitu walaupun kita sholat kalau belum bersyahadat di depan imamnya dianggap kafir. Karena Islam itu dimulai dengan syahadat. Padahal dalam ayat disebutkan orang yang sudah sholat itu sudah di atas Islam, itu sudah iman. Ya, surat ke 9 ayat 18 ya. Silakan dibaca terjemahnya saja Kak Zaini.
9: Quran surat At-Taubah ayat ke-18 yang artinya, sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat, serta tidak takut kepada siapapun selain Allah. Mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.
10: Nah, jadi dalam hadisnya disebutkan, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadulahu bil iman. Qala Allah Ta'ala innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illa fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Nah, jadi Rasul sendiri mengatakan, jika kamu melihat seseorang bolak-balik ke masjid, saksikan dia orang beriman. Jadi tidak perlu nunggu kapan ya syahadatnya, enggak usah. Dia sudah bolak-balik ke masjid, dia sudah orang beriman. Walaupun nanti Allah lebih mengetahui hatinya, itu urusan Allah gitu. Tapi ketika orang sudah rajin ke masjid aja sudah terbukti bahwa dia orang beriman. Itu kata hadis Nabi ya. Jadi ketika dia sholat di masjid malah dipel, itu berarti kan menuduh orang ini kafir. Atau karena tidak terkelompok, akhirnya menuduh bekasnya jadi najis gitu kan. Nah, itu adalah anggapan yang sesat ya, yang diada-adakan atau bid'ah ya, seperti itu.
9: Baik, bisa, terima kasih. Kemudian selanjutnya ada di Zoom. Jika ini bertanya langsung nih, boleh menyalakan mikrofonnya.
10: Ada yang langsung?
9: Ini ada Pak Rahman ya, silakan Pak Rahman.
10: Abdul Rahman, enggak, silakan.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam.
11: Tadinya enggak bertanya Pak Ustaz, tapi enggak ada yang nanya ya, nanya aja. Ini apa ya, kalau kita sudah sholat, ternyata setelah kita ganti, sholat wajib maksudnya Pak Ustaz ya, setelah kita buka-buka pakaian, ternyata celah dalam itu ada kayak bekas tesan gitu Pak. Sehingga menjadi timbul keraguan-raguan.
10: Jangan was-was, kan sholatnya udah selesai ya. Jangan was-was. Toh tadi orang yang terus-menerus keluar kencing aja ketika sholat, asal dia sudah wudu, satu wudu cukup untuk satu sholat.
11: Nah, ya, tidak usah sholat diulang maksudnya.
10: Tidak usah, itu mewas-was itu dari syaitan. Jangan was-was, yakin aja. Kan tadi robana latu akhina inna sinawa. Jadi hal-hal seperti itu jangan diberat-beratkan. Kasihan umat Islam nanti malah jadi nggak sholat gitu ya. Gara-gara pikirnya berat gitu kan. Kayak begitu. Jadi intinya.
11: Kira tadi hanya untuk yang sakit itu bisa, ternyata dengan yang was-was juga bisa. Tidak usah dipaksakan ya.
10: Iya, jadi ini ada hadis yang bukan hadis ya, athar ya. Dalam kitab Fiqhus Sunnah Said Sabiq ya, sudah ada terjemahnya ya, Fiqhus Sunnah. Ya, jadi kalau mau yakin tuh bahwa kita berdalil tuh, minimal kalau beribadah itu ada hadisnya. Nah, itu ada Fiqhus Sunnah namanya, atau yang paling tipis Bulughul Maram Imam Ibnu Hajar. Bulughul Maram atau Fiqhus Sunnah. Jadi sholat kita, oh ini ada hadisnya. Ya, saya mengamalkannya seperti ini. Nah, salah satunya ada riwayat bahwa Umar bin Khattab ketika dia merasa bahwa kadang-kadang kencingnya itu menciprat ke air, menciprat ke kain yang dia pakai ya. Kemudian daripada dia mengikuti bisikan setan, maka kalau ada bisikan seperti itu, maka dia ciprat aja air ke kainnya, sehingga nanti ketika sholat, kamu tadi di kain kamu ada bekas kencing. Enggak kok, tadi memang saya basahin kok gitu. Jadi menghilangkan was-was itu ya, lawan aja itu bisikan setan ya. Udah, saya sudah berusaha semampu saya, Allah juga lebih tahu, itu juga cipratan air saya aja, bukan air kencing. Nah gitu, jadi lawan kan. Jadi jangan terlalu ngeribet-ribet lah gitu kan soal yang seperti itu. Kenapa? Karena tadi setan itu bermain di was-was ya, bermain di ragu-ragu ini. Sahabat tidak ulangi apa jangan? Jangan was, yakin saja. Yang sudah ya sudah. Semoga Allah memaafkan, tebus lagi dengan berikutnya. Berikutnya lebih baik lagi. Kayak begitu saja.
11: Jelas, usah jelas. Jajakan kasiran.
10: Ya, baik.
9: Baik, selanjutnya mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Tadi ada Kang Nendi sudah menyalakan mikrofon.
10: Ya, silakan Kang Nendi.
9: Ya, jika Tidak, Ustaz, izin kembali menyapa di WhatsApp MKFM Bandung, Ustaz. Ada hamba Allah ini, Ustaz, dari Komplek Baritsa, berusianya 67 tahun. Ini menyampaikan pertanyaannya, izin bertanya, Ustaz, bagaimana caranya supaya sholat yang dilakukan itu memang benar-benar sempurna sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Nah, seperti apa ini, Ustaz?
10: Ya kan tadi ada TBMT ya, tepat waktu berjamaah di masjid dan tumakninah ya. Imam Ibnul Qayyim itu membagi khusyuk itu 5 tingkatan ya. Tingkatan yang pertama, orang yang masih sholat ya, karena tadi ada orang Arab Baduy cukup sholat 5 waktu saja karena dia yakin ini perintah Allah, karena dia yakin dia hanya bisa ditolong Allah kalau dia sholat ya, yaitu wastainu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun ila alal khashiyin ya. Ini adalah khusyuk tingkatan pertama, masih sholat, walaupun kalau laki-laki dia laki-laki yang salehah. Bisa paham ya Kang Zaini ya. Itu sholatnya di rumah terus, tapi dia masih punya khusyuk karena dia tidak meninggalkan sholat dan dia yakin kalau tidak sholat tidak ditolong Allah. Cuma tingkatan yang pertama ini masih mengandung dosa, itu dia tidak berjamaah ya, dia tidak berjamaah. Yang kedua sudah meningkat ya, sholatnya berjamaah ke masjid bahkan tadi tepat waktu ya, tumanina. Cuma ketika dia sedang sholat pikirannya kemana-mana ya, dia tidak melawan bisikan setan yang masuk dalam sholatnya ya, suruh mikirin utang, suruh mikirin jemuran, suruh mikirin kompor, suruh mikirin kunci ya gitu kan. Setan membisikkan macam-macam dalam sholat. Nah, ketika dia tidak melawan bisikan setan dalam sholat, maka dia masih berdosa juga, walaupun sudah lebih baik, yaitu dia sudah berjamaah di masjid. Nah, yang ketiga, yang mulai dapat pahala, sudah sholatnya di masjid, dia ketika ada bisikan, dia lawan. Saya sedang sholat, saya tidak perlu mengikuti bisikan. Nah, sudah mulai ada mujahadah. Nah, itu sudah mulai dapat pahala, yaitu sholatnya di masjid, tepat waktu, berjamaah, tumakninah, dan ketika dia membaca atau melakukan gerakan sholat, ada bisikan setan, dia lawan. Yang keempat, ini yang sudah lebih tinggi pahalanya, sudah tidak ada lagi hal lain selain daripada gerakan dan bacaan sholatnya dalam hatinya. Jadi selalu bacaannya dihayati, gerakannya juga dihayati, tidak ada pikiran lain. Ya, itu sudah lebih tinggi dari yang ketiga, tapi itu pun sudah sulit ya. Yang keempat, dalam sholat itu tadi dia sudah ihsan. Nah, itu yang paling tinggi, khusyuk yang paling tinggi yaitu ihsan. Anta budullah ta'ana kataruf alam ta'un ta'uf fa'inu ya'ruf. Kita kejar aja nomor tiga lah ya. Jadi kalau sholat ada bisikan lawan, saya sedang sholat, saya sedang menghadap Allah. Masalah itu nanti selesaikan, saya sudah mengatakan Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Berarti masalah mah semua kecil lah kayak gitu ya. Jadi kita mah cukup level tiga sajalah khusyuknya. Jangan sholat seperti perempuan, sholat di rumah, kemudian ketika di masjid jangan sampai badannya di masjid, pikirannya kemana-mana. Nah itu kita cukup nomor tiga saja dulu ya. Yaitu setiap ada hal lain yang di luar sholat kita, kita lawan gitu ya. Kita lawan ya. Begitu, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahualam. Baik, itu pertanyaan terakhir ya.
9: Ini izin Ustaz, ada satu pertanyaan lagi Ustaz.
10: Oh, baik.
9: Makasih, dari Ustaz. Ibu Emma dari Cilegong ini Ustaz. Izin bertanya Ustaz, ada seorang ibu yang sakit, ini 3 bulan tidak sholat, lalu ibu itu meninggal. Nah ini bagaimana menurut Ustaz? Ada yang bilang kepada Ibu Emma ini, sholat ibu tersebut yang meninggal harus dikodo oleh keturunannya. Nah ini seperti apa Ustaz? Emang ada yang seperti itu Ustaz?
10: Tidak ada, udah jawabannya itu aja.
9: Tidak ada
10: Ustaz. Dalilnya.
9: Masya Allah. Baik Ustaz. Ini dari Ibu Emma. Kemudian ada sahabat Sandi juga di Banjaran yang menyimak kajian di malam hari ini. Dan mungkin Ustaz, di akhir sebagai closing statement penguatan terkait tema di malam hari ini Ustaz.
10: Ya baik. Ya, kembali syarhu sunnah, penjelasan sunnah adalah penjelasan segala yang ada dalam sunnah Rasulullah SAW, artinya kehidupan beliau. Karena sunnah ada 3 level. Sunnah berarti keseluruhan ajaran Nabi. Sunnah berarti hadis-hadis. Sunnah berarti amalan sunat yang tidak wajib. Kan gitu. Kalau ini sunnah dalam arti akidah, sunnah dalam arti keseluruhan yang dibawa Rasulullah SAW, itulah yang harus jadi akidah kita, gitu ya. Nah, kemudian ketika membahas tadi soal fikih, ketika pendekatannya pendekatan akidah, kita tidak terlalu memberat-beratkan, karena yang penting itu kita sudah berusaha mutabaah mengikuti dalil, lalu tingkatkan keikhlasan. Kan syaratnya hanya dua, imut ya, ikhlas dan mutabaah. Beramal solehlah, yaitu beramal yang sesuai Quran dan Sunnah. Lalu ikhlaslah, yaitu jangan syirik, jangan menyekutukan Allah. Ya, itulah pesan akidah dalam pembahasan syarhu sunnah yang berkaitan dengan ibadah, yaitu fikih. Nanti juga dalam masalah zakat dan haji sama penekanannya akidah ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Jawabannya Allah tidak menghukum kok kalau kita lupa atau keliru. Yang penting kita sudah pakai dalil ya. Gitu ya. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat MK, tadi ya kebersamaan bersama guru kita di malam hari ini bersama Ustadz Abu Yahya. Sahabat MK, mari kita doakan mudah-mudahan beliau beserta keluarga ini mendapatkan kesehatan, dilimpahkan rezekinya, diberkahkan usianya sahabat MK, dan selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, kita bisa mengamalkan ilmu yang disampaikan oleh guru kita di malam hari ini, dan mudah-mudahan menjadi bekal kita sahabat MK untuk terus melakukan ataupun memperbanyak amal soleh. Dan sahabat MK, di malam hari ini masih ada satu segmen, yaitu segmen Murotal Pilihan. Silakan bisa Anda sampaikan pilihannya sahabat MK. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk pilihan murotal yang pertama. Ini ada Quran Surat Al-An'am. Di pilihan kedua ada Quran Surat Sod. Dan di pilihan ketiga ada Quran Surat Ar-Rum. Di pilihan pertama ada Quran Surat Al-An'am. Di pilihan kedua ada Quran Surat Sod. Dan di pilihan ketiga ada Quran Surat Ar-Rum. Langsung sampaikan murotal yang ingin Anda pilih sahabat MK untuk menemani waktu rehatnya di malam hari ini melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi pilihan murotalnya. Kami akan segera kembali untuk Anda sahabat MK selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
12: Sahabat MK, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
13: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
12: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
14: Allah Subhanahu wa taala berfirman, Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu, supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-59.
15: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Rogue FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam sajian program inspirasi malam di segmen Murotal Pilihan sahabat MK. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda sahabat MK di malam hari ini. Tiga Murotal Pilihan yang bisa Anda pilih, maksimal satu sahabat MK. Untuk di pilihan pertama ada Quran Surat Al-An'am, kemudian di pilihan kedua ada Quran Surat Sod, dan di pilihan ketiga ada Quran Surat Ar-Rum.

Di pilihan pertama sahabat MK ada Quran surat Sad, kemudian di pilihan kedua, di pilihan pertama ada Quran surat Al-An'am ya, mohon maaf sahabat MK. Kemudian di pilihan kedua ada Quran surat Sad dan di pilihan ketiga ada Quran surat Ar-Rum. Langsung sampaikan murattal pilihannya sahabat MK, dan kami menyapa Anda di malam hari ini. Yang pertama ada sahabat Utik menyampaikan pilihan murattalnya di nomor 1 yaitu di Quran surat Al-An'am. Selanjutnya ada sahabat Ibu Wiwin Setiawan dari Banjaran menyampaikan pilihan murattalnya di nomor 3 yaitu di Quran surat Ar-Rum ya. Ibu Farilah juga kompak ini menyampaikan pilihannya di nomor 3 di Quran surat Ar-Rum. Selanjutnya ada sahabat Sandi di Banjaran juga menyampaikan murattal pilihannya di nomor 3 yaitu di Quran surat Ar-Rum. Ibu Munawaroh dari Puskobar Cileunyi menyampaikan pilihan murattalnya di nomor 2 ya, di Quran surat Sad. Ibu Aminah dari Cipanas Puncak menyampaikan pilihan murattalnya di nomor 1 yaitu di Quran surat Al-An'am. Ada Ibu Emma dari Jalekong menyampaikan murattal pilihannya di nomor 3 yaitu di Quran surat Ar-Rum. Kemudian kami sapa kembali Anda sahabat MK, ada sahabat Utik di Yogyakarta menyampaikan pollingnya di nomor 1 dan juga ada sahabat Rehan Rahmadian dari Ujung Berung ya menyampaikan pilihannya di nomor 1 juga. Kemudian ada sahabat Sandi di Banjaran menyampaikan murattal pilihannya di nomor 3 yaitu di Quran surat Ar-Rum. Kami masih nantikan Anda sahabat MK di malam hari ini, masih ada waktu ya. Silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan murattal pilihannya, untuk di pilihan pertama ada Quran surat Al-An'am, di pilihan kedua ada Quran surat Sad, di pilihan ketiga ada Quran surat Ar-Rum. Langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini, sahabat MK.

0: Kemudian kami sapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung. Ini menyampaikan murotal pilihannya. Ada sahabat Dede ya dari KBB menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 3 yaitu di Quran surat Ar-Rum. Baik sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, murotal yang paling banyak dipilih oleh Anda sahabat MK jatuh pada Quran surat Ar-Rum. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan di malam hari ini. Mudah-mudahan sahabat MK ilmu yang tadi disampaikan ya oleh guru kita Ustaz Abu Yahya ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sahabat MK. Dan mari kita senantiasa mendoakan guru kita Ustaz Abu Yahya berserta keluarganya. Mudah-mudahan Allah berikan perlindungan penjagaan sahabat MK, diberkahkan usianya, dilimpahkan rezekinya. Amin. Allahumma amin. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksi yang dikirimkan ini, mudah-mudahan menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Dan mohon maaf sahabat MK untuk Anda yang sudah menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagai atensinya tidak sempat tersapa di kebersamaan malam hari ini. Dan akhirnya sahabat siar Anda Zaini Fauzi dan juga seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Malam telah menemani Anda. Selamat merasakan manisnya ilmu untuk jadi pribadi arif nan bijaksana.

وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي

Sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MK, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MK, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nnaffathati fil 'uqadi, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nnaffathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nnaffathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad.

0: menempatkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim min

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-9, At-Taubah, pengampunan, 129 ayat.

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم

فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل

0: Mama asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faman ka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahwa, wa bika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah. Semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segalanya, wahai yang membulak-balik setiap hati, wahai pemberi cahaya ilmu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang yakin padamu dengan keyakinan yang benar. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang berakhlak baik, akhlak mulia. Jadikan kami contoh kebaikan. Ya Rob, mudahkan segala urusan yang membawa maslahat dunia akhirat. Lindungi kami dari segala niat, dari perbuatan, ucapan yang tidak Engkau sukai. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, amal, hawa nafsu, dan penyakit. Ya Allah, catatan kami menjadi orang yang istiqomah. Andai ajal menjemput kami, ya Allah, wafatkan kami husnul khotimah. Kumpulkan kami jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya karim. Kabulkan wahai Allah, innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabb. Baik, berikut ini kita akan membahas pencuri. Pencuri apa yang paling berbahaya? Pencuri waktu. Kenapa pencuri waktu bahaya? Karena waktu yang dia curi tidak akan bisa kembali lagi. Kalau nyuri dompet, ada kemungkinan kembali kalau tidak hilang dari pencurinya. Tapi mencuri waktu, waktu lewat, tidak akan kembali. Padahal modal kita itu waktu. Kita ini diberi modal itu waktu. Ini sudah ditetapkan nih. Kapan kita akan meninggal? Di mana kita meninggal? Dengan cara apa? Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Dan setiap hari terus berkurang waktu kita. Jadi ulang tahun itu sebetulnya perayaan mendekati kematian. Maka kalau mau ulang tahun boleh, ya tidak dianjurkan. Tapi kalau mau di kuburan, supaya sadar bahwa makin hari makin dekat dengan kematian. Lahir berurutan, meninggal tidak seperti urutan kelahiran. Makanya orang yang akan sukses itu orang yang sangat berhati-hati menggunakan waktunya. Sangat berhati-hati. Dia tidak mau menggunakan waktu kecuali untuk yang penting. Apa saja pencuri waktu? Satu, HP. Sekarang medsos pencuri waktu yang utama. Hasil penelitian, dari 24 jam orang Indonesia ini 4,5 sampai 5 jam terus scrolling. Kalau yang dilihatnya menambah iman, jadi amal, beruntung. Tapi kalau scrollingnya sia-sia, rugi. Kalau scrollingnya maksiat, celaka. Ini nih, hati-hati bagi raling, ratu scrolling ya. Bagi yang punya HP, HP-nya canggih, kuotanya penuh, unlimited, kecepatannya tinggi, ah siap-siap tenggelam. Karena semua tayangan-tayangan maksiat dan sia-sia itu menarik untuk nafsu. Ceramah dengan satu menit saja tidak kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang belum tamat udah di skip. Setan membisiki terus. Tapi tidak bisa menyalahkan setan. Dia membisiki ngaco karena memang pekerjaan dia. Yang salah kita. Kenapa? Mengikuti bisikan. Seperti mau pergi ke Cihamplas, ada yang membisiki, ke kiri, dan kita tahu Cihamplas itu tujuan kita. Tiba-tiba kita belok ke kiri, bukan salah yang membisiki, salah dia yang mengikuti pembisik. Dua, apa yang membuat waktu kita hilang sia-sia? Banyak ngobrol. Setiap bicara memakan waktu, makan tenaga, makan pikiran, makan emosi, dan juga memakan pahala. Kalau tidak hati-hati, segala diobrolkan, segala dibahas, segala diceritakan, segala dikomentari, segala ditanyakan. Pusing hidup seperti itu, tidak aman. Orang yang hidupnya banyak bicara tidak manfaat, dijamin hidupnya tidak tenang. Kenapa? Karena ketenangan hanya kalau bicaranya baik. Orang yang terjaga lisannya, hidupnya lebih tenang, hidupnya lebih bagus akhlaknya, ibadahnya bisa lebih khusyuk, pikirannya lebih jernih, dan insya Allah prestasinya lebih baik. Hati-hati ngobrol. Tiga, hobi. Hati-hati, hobi ini kesenangan yang bisa mencuri waktu sangat banyak. Ada teman sedang suka sekali naik sepeda. Biasanya ada di masjid ikut pengajian. Ditanya kemana? Sedang bersepeda dari jam 4. Karena target sehari 80 km. Persiapan mau sekitar 200 km. Jadi dari tahajud lewat, subuh mungkin di masjid, cari ilmu lewat. Hobi sekali bersepeda. Tidak dilarang bersepeda. Apalagi yang membuat orang buang waktu banyak, diperbudak nafsu. Apakah amarah? Apakah keinginan? Kalau orang diperbudak oleh keinginan, sibuk memikirkan yang tidak ada, stres, terus pikirannya tuh melanglang buana kemana-mana, tapi tidak menghasilkan apa-apa selain kecewa, sakit hati, stres ini nafsu. Atau sakit hati memikirkan omongan orang terus diulang-ulang. Omongan orang tersebut sehingga kita menderita memikirkan omongan orang. Padahal yang ngomongnya sudah tidur. Kita melek, rugi. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

القائمه آت محمد الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا ارحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-84 Al-Insyiqaq, terbelah 25 ayat.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya, keluarga adalah inspirasi nilai-nilai peradaban tanpa batas. Dan tentu saja adalah inspirasi terbesar adalah dari Al-Quran. Seperti moto yang sering saya sampaikan dan menjadi inspirasi buat saya adalah, bangunlah keluarga seindah engkau membangun surga. Di keluargalah kita mengimplementasikannya. Saya Umi Siti Muntama Ode Daniel, seorang pemerhati keluarga. Inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Takutkan siksamu.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, tepat di jam 5 subuh hari ini dapat kembali menemani ruang dengar Anda dalam program Manajemen Kolbu Pagi edisi spesial muslimah di hari Rabu 20 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Atau alhamdulillah kita memasuki Rabu yang pertama di bulan September 2026, sahabat MK. Masya Allah, insya Allah satu jam ke depan bersama sahabat siar Anda Syifa Khairunisa, kami akan temani ruang dengar Anda. Kita akan sama-sama berbagi ilmu, menggali hikmah bersama dengan Ibu Khairati di kesempatan pagi hari ini. Dan insya Allah, sahabat MK, kajian MK Pagi Muslimah kali ini kita akan sama-sama kembali belajar untuk menata hati agar selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian gadget ataupun handphone kita yang senantiasa kita bawa ini lebih dekat daripada hubungan kita kepada Allah. Dan untuk itu sahabat MK, Anda pun juga silakan bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Anda bisa lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Anda bisa menyampaikan bagaimana laporan kualitas siaran MK FM di daerah Anda, atau Anda juga bisa menyampaikan salam satu rahmi dan doa terbaiknya di pagi hari ini.

sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, seiring dengan perkembangan teknologi, alhamdulillah, sajian ilmu setiap harinya Anda tidak hanya bisa menyimak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung. Kini Anda pun bisa menyimak siaran kami melalui website streaming di www.mkfmnetwork.com/streaming. Selain itu, Anda juga bisa mengunduh aplikasi MKFM yang sudah bisa ditemukan di Play Store di ponsel Android Anda. Alhamdulillah sahabat MK, program manajemen kolbu pagi juga sudah tersambung siar atau terrelay di berbagai radio di seluruh wilayah Indonesia. Di antaranya Anda juga dapat menyimak kami melalui jaringan radio relay MKFM Network di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, dan di frekuensi 92,1 MKFM Solo. Anda yang berlokasi di wilayah Cilacap dan sekitarnya bisa menyimak kami juga setiap paginya. Ini melalui Radio Kusuma 99,4 FM Cilacap, Radio SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, ada di frekuensi 101,5 FIS FM Banyuwangi. Daerah Belitung Timur melalui Radio Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, frekuensi 95 IN FM Kebumen, Radio Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Radio Savasindo 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi. Di Wonosobo ada Radio Citra FM 98,8 Wonosobo. Kemudian di Palembang, Anda bisa menyimak melalui Radio Urban 90 FM Palembang. Di Radio Kailov 93 FM Tasikmalaya dan juga frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur yang turut menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi setiap harinya, sahabat MK. Anda yang juga merupakan pengelola radio lain dan ingin ikut berkolaborasi menyambung siarkan program ini, silakan Anda bisa kirimkan profil radio Anda, sahabat MK. Anda bisa kirimkan melalui email kami di info@mkfmnetwork.com atau silakan bisa konfirmasikan melalui WhatsApp di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Insyaallah mudah-mudahan semakin banyak yang bergabung untuk menyebarkan dakwah di radio ataupun juga di sosial media, sahabat MK, ini menambah peluang kebaikan juga untuk kita semua, insyaallah.

Sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada, kita ketahui masih ada luka dan derita yang terjadi di Gaza. Kini di tengah semua itu muncul sebuah harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat berlokasi di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak yang merupakan kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MQ, mari kita ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik melalui rekening BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasikan donasi Anda ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

sahabat MQ, peluang kebaikan masih terus kami hadirkan untuk Anda. Anda ingin untuk beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, maka wakaflah pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tidak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Tidak hanya orang kaya saja, sahabat MQ, tapi kita semua bisa untuk berwakaf. Kita bisa memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini, dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, Anda bisa kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

0: Sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami informasikan sajian ilmu di kesempatan pagi hari ini. Insyaallah akan kita gali bersama dengan Ibu Khairati berkaitan dengan menata hati agar selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Anda juga silakan bisa bergabung, berbagi atensi, baik itu juga berupa pertanyaan, laporan kualitas siaran ataupun salam silaturahmi dan doa terbaik Anda di kesempatan pagi hari ini. Anda bisa kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811224 1027. Sebelum kita mulai sajian ilmu di pagi hari ini, sahabat MK, langkah baiknya kita awali dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita juga sudah terhubung bersama dengan narasumber kita, Ibu Khairati. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Masya Allah, kabar baik dan sehat Ibu di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, baik. Siva gimana?
0: Alhamdulillah, kabar baik juga Ibu Khairati. Senang sekali bisa kembali bersilaturahmi di udara. Insya Allah kita akan sambung dengan sama-sama menggali ilmu, menggali hikmah begitu Ibu. Berkaitan dengan manajemen kolbu, menata hati agar selalu dekat dengan Allah. Silakan Ibu.
1: Baik, terima kasih Teh Siva, jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa daula syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, maha suci Allah yang telah mentakdirkan kita kembali pada subuh kali ini untuk bisa berbagi ilmu dan hikmah. Mudah-mudahan siapapun yang Allah takdirkan bisa menyimak pada subuh kali ini, termasuk hamba Allah yang dicintainya, diberi waktu jeda untuk bisa sama-sama belajar tentang agama dan Allah pahamkan kepada kita dan Allah tolong kita dalam mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Mengamalkan dengan ikhlas, mudah-mudahan istiqomah sampai akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar MKFM dimanapun berada, semoga Allah rahmati. Menata hati agar selalu dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah tidak sebatas kita melakukan berbagai ibadah-ibadah makhdhah yang sifatnya itu ritual, yang sudah jelas aturan-aturannya. Ya. Tapi ibadah di sini betul-betul bisa merasakan penghambaan kepada Allah, bisa merasakan kehadiran Allah. Tapi kadang sayangnya kita gak bisa merasakan itu gitu. Padahal Allah sudah jelaskan di dalam Quran banyak sekali firman-firman Allah tentang kedekatan Allah bersama kita. Jadi bukan Allah jauh, tapi kita yang menjauh ya. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 40 ya, Allah bersama kita. Kemudian Quran surat Al-Hadid ayat 4, Allah bersama kita dimanapun kita berada. Allah melihat yang kita kerjakan. Kemudian dalam Quran surat Qaf ayat 16, Allah berfirman, kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jadi Allah dekat. Kemudian dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 6, Allah menyaksikan segala sesuatu. Pertanyaannya, mengapa kita tidak bisa merasakan kehadiran Allah bersama kita? Inilah PR kita yang harus kita ya selesaikan, tetapi tidak akan selesai sampai kita mati. Ini adalah suatu proses jangka panjang sampai kita wafat. Tetapi minimal kita bisa melakukan ikhtiar usaha untuk kita bisa merasakan kehadiran Allah bersama kita. Nah, sahabat-sahabat MKFM, Imam Ibnu Athaillah mengatakan, kenapa ya pada saat kita contohnya saat kita sholat, kita takbir, Allahu Akbar, tapi Allah Maha Besar, Allah sangat tahu apa yang ada di dalam diri kita sampai dalam hati kita terdalam, tetapi kita belum bisa merasakan keagungan Allah gitu. Kita belum bisa merasakan kebersamaan, kedekatan dengan Allah. Padahal tadi ayat tadi yang saya sampaikan di awal adalah Allah bersama kita. Allah bersama kita dimanapun kita berada. Dan Allah melihat apa yang kita kerjakan. Allah menyaksikan segala sesuatu dan Allah lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita. Nah, ternyata Imam Ibnu Athaillah rahimahullah mengatakan mata hati tertutup. Ada kotoran di dalamnya, ya. Dia hati ini baik dan hidup, hati makna latifah, sesuatu yang lembut, ya. Tidak bisa dilihat, tidak berbentuk, tidak bisa dipegang, tetapi dia bisa merasakan sesuatu baik. Dia baik dan hidup, tapi tertutup, gitu. Nah, ada bagi orang-orang Muslim yang awam, jadi beriman. Tapi tertutup sehingga tidak bisa melihat makna atau hikmah. Ya. Dia yang berfungsi hanya kasat mata aja, tapi hatinya tidak bisa berfungsi merasakan keberadaan Allah, dekat dengan Allah. Nah, ini kenapa gitu? Tertutup oleh kotoran. Apa itu kotoran-kotoran yang ada di dalamnya? Sebetulnya sangat-sangat banyak, sangat banyak, ya. Dan dikatakan bahwasanya dosa itu membuat seseorang itu menyesakkan dadanya dan dia tidak ingin diketahui oleh orang. Jadi dosa itu adalah salah satu penutup hati seorang hamba yang menghijab antara dia dengan Allah. Dan dosa itu kan bersumber dari kemaksiatan yang dia lakukan, dan kemaksiatan itu adalah kezoliman. Nah, itu akan menutupi hati yang harusnya dia menjadi sarana mengenal, merasakan keberadaan Allah. Yang ini menjadi PR kita yang harus kita kelola. Ya, dosa itu kan pelanggaran terhadap larangan Allah atau meninggalkan kewajiban Allah. Dosa itu, yaitu dari kemaksiatan yang dia lakukan. Kenapa dia maksiat? Karena dia tidak bisa kendalikan nafsunya, cinta kepada dunia dan bisikan-bisikan setan yang menggodanya. Nah, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, beliau menjelaskan bahwasanya sumber dari segala dosa yang bisa membuat kita terhijab dari Allah, tidak bisa dekat dengan Allah, adalah sombong. Al-kibar, sombong. Iblis sesat padahal beriman dan kenal Allah, tapi dia sombong, merasa dirinya lebih daripada Nabi Adam. Dia tidak mau bersujud waktu Allah perintahkan, saya dari api, Adam dari tanah, kenapa saya harus bersujud adanya? Kemudian kedua, tamak. Tamak ini al-hirs, yaitu ingin apa yang ada di tangan orang. Sebetulnya bukan hanya sifatnya materi, tetapi juga perhatian, takut dibenci orang, kemudian takut kehilangan peluang gitu, sehingga nanti efeknya dia menjilat, dia mencari muka. Kemudian dengki, itu hasad, al-hasad, ya, tidak suka orang lain itu dapat nikmat dan benci, ingin nikmat itu hilang, sehingga kalau tama ini Adam keluar dari surga karena sudah tenang-tenang tapi masih berharap memakan buah kuldi. Kemudian dengki ini anak Adam saling bunuh, Qabil membunuh Habil, itu karena kedengkian. Itulah sumber dari segala dosa. Nah, jadi kalau kita ingin dekat dengan Allah, maka kita harus bisa menata hati kita dari berbagai maksiat, dorongan maksiat yang bersumber dari syahwat. Jadi syahwat itu menggerakkan nafsu kita untuk kita melakukan maksiat gitu. Nah, kemudian Imam Ibnu Athaillah mengatakan, kenapa kita tidak bisa menikmati sholat, ya, salah satunya, ya, ibadah kita sholat, walaupun kita mengucapkan Allahu Akbar, tapi kita tidak bisa merasakan kemahagungan Allah. Imam Ibnu Athaillah menjelaskan, pertama adalah adanya bahimiyah, sifat kehewanan ya sifat kehewanan mengikuti naluri dasar kita, syahwat perut, kemudian tidur gitu ya, dan kemaluan. Jadi makanya kenapa dalam riyadhah membersihkan hati itu disedikitkan tidur, disedikitkan makan, disedikitkan bicara, dan disedikitkan pergaulan. Nah, ini butuh pengelolaan hati ya. Kemudian ada yang namanya sifat kebuasan, itu agresif yang negatif, sabu'iyah namanya. Di sini ada kemarahan, kedendaman, menyerang, membunuh, memaki, bermusuhan, bahkan sadis dan kejam ya, memukul. Juga termasuk di dalamnya. Kemudian steotonia itu tipu daya dengan cara yang jahat, seperti menggoda, menipu, licik, rakus, tamak, dengki. Nah, ini adalah steotonia. Kemudian robbaniyah, ketuhanan, suka ujian, makanya suka pamer, itulah jatuh kepada ria. Kemudian ada kesombongan dan ujub. Inilah hal-hal kotoran-kotoran yang memenuhi hati seorang hamba sehingga dia terhijab, tidak bisa merasakan kedekatan dengan Allah. Sehingga bagaimana mengelolanya? Kita sejak diciptakan tidak pernah bersih. Kita punya yang namanya sifat atau nafsu buruk, fujur ya, fujur dan takwa. Apakah fujur ini kita mau ikuti atau kita kendalikan dengan ketakwaan kita ya? Kemudian ditambah juga oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan yang membuat hati kita kotor adalah kemusyrikan kita. Kedua, kegelapan hati kita, kekafiran, kemunafikan, kefasikan dan bid'ah. Ya, kemudian yang ketiga adalah lintasan hati yang buruk ini tidak bisa dikendalikan. Ya, tidak bisa dikendalikan. Tadi kita sudah punya yang namanya iri, sombong dan gitu ada. Suuzon, tapi kadang kita mendiamkannya, bersemayam di hati kita, tidak ada usaha untuk membersihkannya, untuk berikhtiar menjadi orang yang bertakwa. Itu dibiarkan aja di sana hati kita. Kemudian yang keempat adalah yang membuat hati kita ini kotor, yang membuat kita terhijab dari jauh dari Allah adalah lisan yang tidak terkendali. Nah, bagaimana kita bisa mengendalikannya, menatanya? Ini gak bisa kalau gak ada mujahadah. Makanya Imam Ghazali mengatakan pertama kita harus tahu ilmunya, tahu gejala-gejalanya, kotoran-kotoran apa yang ada di hati kita. Ini gak bisa kalau kita gak belajar, gak tahu gejalanya. Banyak orang ngobrol itu kadang dalam obrolannya itu dia banyak dosa dan kesia-siaan. Dia tidak tahu di dalamnya itu ada gejala, misalnya di sana ada dusta, di sana misalnya muncul penyakit hati, merasa bangga diri, kadang meremehkan orang, kadang menyindir orang, membicarakan keburukan orang. Itu harus belajar. Banyak orang ngobrol, kadang dia anggap itu biasa saja. Padahal dia membahas tentang seseorang yang kalau didengar oleh orang itu dia tidak suka. Ya, itu dari lisan. Kadang orang membocorkan rahasia, kadang memfitnah, kadang mengadu domba. Itu dari lisan yang tidak terkendali. Kemudian hati ini lintasannya selalu ada. Apakah kita kendalikan atau kita perturutkan? Misalnya suuzon kita, kalau diperturutkan nanti akhirnya kita memata-matain, mengorek-ngorek aib orang. Pada ujungnya adalah kita menggibahinya gitu. Kemudian kegelapan hati, kafir. Kita tidak kafir ya, kita beriman, tetapi bisa jadi kita kufur kepada nikmat Allah. Ya, kemudian munafik, kita itu tidak juga kadang secara akidah kita, tetapi secara apa, amaliah kita di sana, dusta ada di sana. Kemudian kalau berjanji tidak tepat, dikasih amanah berkhianat. Ya, kemudian fasik, ngakunya Islam, beriman, tetapi dia tidak pernah taat kepada Allah. Maksiat tiada henti, seterus berulang-ulang maksiat, diulang-ulang maksiatnya. Kemudian adalah bid'ah, melakukan amalan yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baru kemusyrikan. Kemusyrikan ini kita tidak menyembah patung berhala, tetapi ada yang kita cintai melebihi cinta kita kepada Allah. Kadang tidak terasa kita beramal, ada yang kita duakan. Allah kita duakan. ya, kita butuh penilaian manusia. Tidak ada Allahnya di sana dalam amal itu. Yang dicari adalah bagaimana orang suka, tidak berpikir apakah Allah ridho atau tidak. Kemudian ujub kita itu merasa bangga diri dengan yang kita punya, yang kita lakukan, merasa hebat walaupun tidak diucapkan, lupa padahal itu karena pertolongan Allah. Jadi intinya kalau kita bagaimana kita mau menata hati kita agar dekat dengan Allah, berarti kita harus bisa mengendalikan hal-hal yang mengotori hati kita. Ya, apakah kita ada kemusyrikan di sana? Apakah kita ada kegelapan hati? Apakah hati ini selalu diperturutkan lintasan buruknya? Yang keempat, apakah lisan kita ini tidak terkendali? Coba kita banyak ngobrol, pasti hati kita kering, tidak enak dalam ibadah kita gitu ya. Kita sholat, kita kadang mengaji, tahajud, berzikir, tapi kenapa kita masih tidak tenang, masih gelisah, masih galau, masih kecewa dan seterusnya? Padahal kita sudah beribadah, secara fisik kita melakukan ibadah, kita udah dekat Allah dengan ibadah kita. Tetapi apakah ibadah kita itu betul-betul bisa merasakan kita itu betul-betul berkomunikasi dengan Allah? Betul-betul kita itu merasakan penghambaan kepada Allah? Jangan-jangan kita hanya ritual saja sifatnya. Jadi kalau kita menata hati agar selalu dekat, kelolalah hati ini, manajelah hati ini, jika ada sesuatu yang mengajak kepada keburukan, ini akan selalu ada karena setan tidak pernah berhenti menggoda kita untuk jatuh dalam maksiat, walaupun itu maksiatnya di hati, ya kan? Walaupun hanya di hati maksiatnya. Tadi disampaikan ada 4 poin yang disampaikan Imam Ibnu Athaillah, ya, bahimia, sabu'ia, syaitonia, robbania, itu tidak kerasa di hati kita. Syahwat, perut dan kemaluan, kemudian dendam, marah, kemudian tamak, dengki, kemudian suka sekali dipuji sehingga ingin selalu pamer, kemudian ujub, merasa bangga diri walau tidak diucap tapi merasa dia berjasa, ya. Kemudian kesombongan dirinya, kata-katanya itu meremehkan orang, kalau dinasehati itu dia tidak bisa terima. Nah, itu semua kita nggak bisa bersih dari itu selalu ada, tidak bisa dihilangkan, tetapi kita harus bisa menatanya, mengelolanya, sehingga yang kita menangkan adalah takwa kita gitu. Kenapa? Karena kita takut kepada Allah, kita takut jatuh dalam maksiat, karena semua kezaliman kita, kemaksiatan kita itu akan kembali kepada kita, balasannya akan ada. An-Nisa 123, semua kezaliman akan dibalas dengan sempurna bagi kita ini di dunia. Ini akan dibalas, dibersihkan di dunia. Bagi orang yang kafir akan dibersihkan, disempurnakan di akhirat. Ya, jadi kalau hari ini kita mendapat suatu masalah, dizolimi oleh orang, tidak usah disibukkan dengan di luar diri kita, tapi cobalah dicek, jangan-jangan selama ini kita tidak bisa menata hati kita sehingga kita jatuh dalam maksiat dan kembali kepada kita. Kezaliman itu kembali kepada kita karena Allah sayang, karena Allah ingin kita itu bersih gitu. Nah, coba diperhatikan kalau misalnya ada hal-hal yang selain kita itu merasa tidak bisa merasakan kebersamaan dengan Allah. Apa sih tanda-tanda orang yang dia itu jauh gitu dari Allah tuh apa gitu? Satu adalah dia sulit mengamalkan ilmu. Bahkan belum sampai mengamalkan, untuk memahami ilmu aja dia susah gitu. Ya, memahami itu efeknya adalah diamalkan. Ya, jadi kesulitan mengamalkan ilmu otomatis berarti dia belum paham, bukan tahu. Kalau tahu dia sudah tahu, tapi belum tentu dia bisa mengamalkan ilmu. Dia belum bisa menemukan hikmah. Hikmah itu kan suatu kebenaran di balik kejadian. Dan dia tidak bisa, ilmu itu tidak bisa membuat dia semakin mengenal Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda kita jauh dari Allah juga karena kotornya hati kita, tidak bisa menikmati ibadah kita. Seolah-olah ibadah itu beban, bukan sesuatu yang membuat kita itu jadi nyaman. Kita itu kan kadang lebih suka curhat ke manusia daripada mendekati Allah, tersungkur di hadapan Allah gitu ya, dan betul-betul kita merasakan Allah itu maha baik gitu ya, ya Allah gitu, betul kita menangis tuh di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia, bukan tidak boleh menangis ya, tetapi menangislah di hadapan Allah gitu. Cukup Allah yang tahu atas penderitaan musibah yang kita alami. Itulah ciri-ciri orang yang bersabar. Kemudian yang ketiga, sibuk dengan hal-hal yang tidak manfaat untuk akhirat. Jadi orang-orang yang jauh dari Allah itu, dia disibukkan dengan hal-hal yang tidak manfaat buat akhiratnya, penuh kesia-siaan. Kalau dia punya teman, temannya itu tidak membuat dia istiqomah, lisannya dia tidak gunakan untuk akhiratnya, kemudian waktunya dia gunakan banyak kesia-siaan, dan kenikmatan yang Allah berikan berupa sehat, kekayaan, dan lain-lain, dia hanya untuk mengisi waktunya di dunia ini berfoya-foya, tidak ada manfaat untuk akhiratnya. Nah, kemudian yang keempat, orang yang jauh dari Allah itu karena kekotoran hatinya, dia akan mencintai, ada yang dia cintai melebihi cinta dia kepada Allah. Itulah dunia yang bersemayam di hatinya, yang porsi Allah itu jadi sedikit atau bergeser gitu ya, sehingga nanti efeknya kalau Allah cemburu dan ingin hatinya itu dibersihkan dari selain dia, maka itulah yang disebut dengan ujian yang buruk. Versi kita, versi dunia adalah itu buruk. Kita kehilangan yang kita cintai, datangnya sesuatu kita tidak suka, tapi sesungguhnya Allah inginkan hati kita bersih. Kemudian yang kelima, perilaku apapun itu cenderung berlebihan. Nah, sahabat-sahabat MKFM, coba kita periksa, kita muhasabahi bagaimana kondisi hati kita. Kalau kita punya tanda-tanda seperti tadi, ya pasti kita terasa jauh dengan Allah. Walaupun kita sholat, walaupun kita melakukan berbagai ibadah, tapi kita tidak merasakan kenikmatan dan kedekatan dengan Allah. Nah, inilah perlunya kita menata hati kita, karena setiap detik tarikan nafas hati itu berbicara, dia berbisik. Ini yang perlu kita tata, kita kendalikan. Nah, mudah-mudahan kalau nanti kita sudah bisa menata, kita punya rasa takut dengan ancaman Allah. Takut, tapi kita juga punya harap. Ancaman Allah itu membuat kita bisa ngerem kemaksiatan kita, menjaga hati kita, tidak mau maksiat dalam kesendirian. Tapi kita juga punya harap Allah Maha Kasih dan Sayang. Ya. Kemudian apalagi, dan kita itu apa ya, tidak lagi kita itu mencari fadilah-fadilah amal itu, walaupun sebetulnya ikhlas itu adalah cukup ridhonya Allah, kita tidak transaksi kepada Allah, tetapi fadilah keutamaan berbagai ibadah itu kita bisa lakukan, kita tertarik tergiur gitu ya untuk melakukan berbagai ibadah-ibadah karena keutamaan-keutamaannya. Kemudian antara ilmu kita dan perilaku kita dan hati kita, juga cita-cita kita itu nyambung. Jadi kalau kita belajar punya ilmu itu bukan sekedar pengetahuan, tapi betul-betul menjadi pedoman peta hidup kita untuk kita bisa hati ini sampai kepada Allah, bisa mengenal Allah, husnul khatimah, jadi orang yang bertakwa, dan kita ketemu Allah di surga. Kemudian apalagi, dan kita berharap kalau kita sudah bisa menata hati kita dekat dengan Allah, maka kita akan lebih mencari teman-teman yang membuat kita istiqomah, bukan eksklusif. Kalau kita kuat, kita yang mewarnai. Tapi kalau kita masih lemah, carilah teman-teman yang soleh, teman-teman yang membuat kita istiqomah, teman-teman yang menjadi makanan ruhiah bagi kita gitu. Nah, kemudian kalau kita sudah merasa dekat dengan Allah, kita suka sedih dan menyesal kalau ada kesia-siaan yang kita lakukan, kalau ada kewajiban yang kita tinggalkan, kemudian kalau ada dosa-dosa yang telah kita lakukan, tuh sedih, menyesal, itulah bertaubat. Ya, kemudian kalau ingat maksiat kita, kita sedih. Itu udah tanda-tanda kita dekat dengan Allah. Kemudian merasa malu kalau kita misalnya melakukan maksiat. Kemudian merasa rugi kalau misalnya kita ketinggalan dalam beribadah gitu, kita merasakan betapa nikmatnya ketaatan itu. Nah, inilah hal-hal yang kalau kita sudah dekat dengan Allah, maka kita akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Jadi makanya betapa pentingnya kita menata hati kita, karena dia tidak pernah hilang kotoran itu, tapi kita kendalikan. Hati yang bersih bukan selalu baik-baik saja, selalu soleha, dan bukan malaikat kita ini. Tetapi yang terpenting kita punya kepekaan. Kalau ada yang salah di hati kita, kita bisa merasakan, ya Allah, astagfirullah, saya sudah ada yang salah dengan hati saya ini, ya Allah. Lalu disanalah kita berjuang, bermujahadah. Belajarlah kita, kalau ketemu gejala-gejala yang salah, yang kotor, bersihkan dengan taubat, itu sarana dari Allah. Yang ketiga, supaya kita tetap bisa terjaga, walaupun kadang kita jatuh lagi dalam maksiat, itulah mujahadah. Mudah-mudahan Allah menolong kita untuk membimbing kita menemukan kekurangan diri kita, aib kita, dosa kita, dan dibimbing untuk bertaubat. Allah ma'alam bisawal.
0: Amin. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ibu Khairati untuk ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Dan insya Allah kita akan sambung, sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, dengan sesi diskusi. Dan Anda juga silakan di rumah bisa menyampaikan atensi, pertanyaan, atau mungkin berbaginya ya, di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan kali ini kita sapa dari Yogyakarta, Ibu Khairati. Ada sahabat kita yang bertanya, ini bagaimana caranya Ibu menghadapi saudara ipar yang mudah baper, mendiamkan dan menyalahkan, padahal penyebabnya selalu yang tidak masuk akal dan karena prasangka buruknya saja. Itu sudah ia lakukan selama puluhan tahun dan dia juga melakukannya kepada semua orang, baik itu ke mertua, tetangga, dan juga teman-temannya. Sebagai saudara, sahabat kita merasa sangat sedih, sakit hati juga atas perlakuan saudara ini dengan saudara kita yang bertanya, begitu Ibu Khairati, perlakuan dia kepada saya sebagai saudara. Nah, mohon sarannya Ibu agar sahabat kita yang bertanya ini, Ibu Rini di Yogyakarta, bisa hidup bahagia dunia akhirat tanpa terpengaruh perlakuan buruknya kepada dirinya. Silakan Ibu Khairati.
1: Ya baik, terima kasih untuk sahabat MKFM yang di Jogja. Orang itu dia besar tumbuh dari latar belakang yang berbeda-beda. Kita tidak tahu seperti apa pola pengasuhan dia waktu kecil sampai dia dewasa. Kedua, apakah dia pernah belajar tentang agama? Ya, tentang agama itu kan belajarnya, ya pertama kita belajar ilmu tauhid, tentang bagaimana kita beriman, rukun iman. Tetapi yang lebih kita perhatikan adalah bagaimana kita bisa punya keyakinan yang bulat kepada Allah, yang utuh, itulah akidah yang kuat. Kedua, apakah dia belajar tentang ibadah-ibadah yang menghantarkan dia untuk berbekal pulang kepada Allah. Disinilah yang sifatnya ya sholat, puasa, bermuamalah, dan seterusnya, wudu, dan seterusnya. Baru yang ketiga adalah akhlak. Jadi kalau akidah benar, ibadahnya benar, akhlaknya akan benar. Karena orang itu akan melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitas ilmunya. Tetapi kita tidak bisa meremehkan orang yang belum punya ilmu agama. Tapi kalau Allah kasih dia hidayah, Allah bimbing dia dapat ilmu, dia bisa jadi lebih baik dari diri kita yang kadang kita merasa lebih baik. Baik, tidak tahu penyebabnya seperti apa. Kalau kita tidak bermaksud menilai siapapun ya, tetapi kita harus melihat gejala. Ada gejala-gejala memang penyakit hati gitu ya. Ya kalau misalnya, kalau sakit fisik gitu ya, ini dada saya selalu sakit yang sebelah kiri. Itu gejalanya, nanti dokter selalu tanya, oh begini, oh ini ibu ada gejala penyakit apa gitu, periksa darah apa, ini gejala penyakit jantung atau diabetes atau darah tinggi. Itu kan penyakit fisik ya. dan orang mau sembuh bayar mahal opname, padahal kalau nggak sembuh juga meninggal. Tetapi jarang orang untuk melakukan pemeriksaan terhadap hatinya, gejala-gejalanya. Kalau dilihat tadi gampang tersinggung, dia merasa orang gampang tersinggung itu kan ekspektasi kepada dirinya tinggi. Jadi dia tidak mau ada orang yang merendahkan dan seterusnya. Ini harus dicari tahu kenapa orang ini seperti ini, apa penyebabnya. Ya memang setiap manusia itu punya penyakit hati, kita semua punya penyakit hati, cuman level sakit kita di mana gitu. Kita juga kadang tersinggung gitu ya, tapi kita nggak sampai larut gitu. Nah, saya tidak tahu persis seperti apa kondisi dia karena saya dengar dari satu pihak ya. Tapi yang saya bisa sampaikan kepada yang bertanya adalah itu adalah ujian, itu adalah cobaan dari sesama kita. Kemanapun kita pergi, kita akan ketemu sama orang-orang yang membuat tidak nyaman, yang kadang membuat masalah dalam hidup kita. Itu udah Allah udah sampaikan Al-Quran, dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 20, sesamamu cobaan bagi sebagian yang lain. Hanya Allah mengatakan dalam ayat itu, kamu mau bersabar enggak gitu loh. Mau bersabar itu gimana? Intinya kalau bersabar itu disimpulkan adalah tidak mensikapi sikap orang atau dosa orang itu dengan dosa lagi. Walaupun kita boleh membalasnya begitu, tetapi balasan kita harus sama dengan apa yang kita dapatkan. Kalau lebih berarti kita nanti di akhirat dapat balasannya yang adil. Terus gimana teknisnya? Bagaimana caranya? Satu, cobalah untuk tidak fokus kepada dia. Kadang kita itu kalau ada masalah, kita fokusnya kepada masalah dan kepada orang, kepada makhluk gitu ya. Kok dia begini, kok dia begitu, kok dia itu digerakkan oleh Allah sebagai ujian. Nah, mau lulus nggak kita gitu? Kita nggak bisa aman-aman saja. Jangan dikira kita itu pergi dari dia pun kita aman. Kita kan ketemu lagi. Makanya ujian itu dikerjakan, dijawab gitu. Soalnya dikerjakan, dijawab, dan kita berharap bisa lulus. Jangan ditinggalkan, nanti kita dapat soal lagi yang kurang lebih sama gitu. Jadi satu adalah jangan disibukkan dengan dia, tetapi coba disibukkan dengan kekurangan diri, aib diri, dosa diri. Bisa jadi dia bagian dari penghapusan dosa teteh atau mbak atau ibu. Itu hadirnya dia yang tidak mengenakan itu sebagai penghapus dosa bagi orang-orang yang merasa tidak nyaman dengan dia gitu loh. Sayangnya kadang lebih fokus kepada dianya gitu. Yang kedua ya disikapi tidak dengan dosa lagi walaupun di dalam hati ya. Kadang kita diam, tapi kita ngedumel, kita dendam, atau kadang kita menggibahi atau apapun gitu. Berarti kita mensikapinya dengan dosa lagi gitu. Ya, kemudian kalau kita sudah sibuk dengan dia, maka kita lupa bersyukur dengan yang lain. Hal-hal yang lain yang Allah berikan kepada kita gitu. Ya, kemudian serahkan kepada Allah. Secara syariat kalau bisa bicara berdua dari hati ke hati. Apa persoalannya gitu. Memang orang berpenyakit hati itu kan gak sadar, dikasih tahu juga dia tersinggung, kan marah gitu. Tapi kewajiban kita untuk mengingatkan, menasehati dia, ajak dia ke pengajian dan seterusnya gitu. Kalau gak mau memang ya kita tinggal mendoakan dia kan, itu selemah-lemah iman kalau kita gak mau bicara sama dia. Tugas kita nasehat itu adalah amal soleh, bukan ngerubah, yang ngerubah itu Allah. Tapi kita sudah punya peran mengingatkan. Kalau dia nggak robah, dia masih begitu-begitu saja, ya udah, berarti hatinya yang memang belum dapat petunjuk dari Allah. Intinya jangan sampai ujian dari sekitar kita apapun bentuknya justru itu menambah dosa bagi kita, bukan menambah pahala bagi kita. Allahu a'lam bishawab.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Khairati atas jawabannya untuk sahabat kita di Yogyakarta. Dan kali ini kembali ke Bandung, Ibu. Ada sahabat kita ini tidak menyebutkan nama di Bandung, menyampaikan terkait dengan menata hati. Ibu, ini seringkali sahabat kita tahu dalam hatinya, ini terbesit tahu mana yang salah, mana yang benar. Tapi ketika sudah tahu itu, tetap melakukan sesuatu yang salah, Ibu. Ini karena yang dirasakan oleh sahabat kita, refleks tubuhnya ini sudah terbiasa dengan sesuatu yang dianggap lumrah, meskipun tahu di hati itu salah. Ini seperti apa ya Ibu untuk cara mengendalikannya? Mohon nasihatnya Ibu. Jazakillah khair. Silakan Ibu Khairati.
1: Ya, baik, terima kasih yang bertanya dari Bandung. Gini, kita punya yang namanya sifat atau nafsu yang buruk ya, yang mengajak kita kepada keburukan. Kadang udah menjadi suatu kebiasaan. Kalau kita sudah tahu ini adalah dosa, kan kita harus menghindarinya. Persoalannya, kita itu kalah dalam hal apa? Dalam godaan-godaan, baik itu bisikan setan maupun hawa nafsu kita. Nafsu kita di dalam diri kita ingin kita melakukan kesalahan itu. Rasanya puas, padahal itu bertentangan dengan ridhonya Allah. Kalau setan di luar diri kan, bisa dalam bentuk jin dan manusia. Makanya di sini pentingnya kita menjaga pergaulan, gitu. Nah, kita udah tahu ini, gitu. Nah, bagaimana teknis implementasinya? Pertama, dosa apa, maksiat apa yang itu selalu diulang-ulang, yang kadang tidak bisa dikendalikan, itu apa? Misalnya marah, misalnya ya, contoh, marah, atau apa, gibah gitu ya, gibah yang paling banyak kita mah ya, gibah. Nah, kita udah tahu nih gibah itu dosa besar, pelakunya pemakan bangkai, ya, tobatnya susah, harus minta dihalalkan, diridhoi dari orang yang digibahi, gitu, udah tahu tuh. Nah, kita buat komitmen dengan Allah, ini kaitan dengan nafsu. Ya Allah, saya mulai sekarang tidak akan bicarain orang lagi, ya Allah. Ya, aib saya juga banyak, nanti engkau murka, pahala saya bisa ditransfer ke orang yang saya gibahi gitu. Itu komitmennya dibangun, itu dulu janji gitu kepada diri, kepada nafsunya. Kedua, dalam perjalanan ya kesehariannya, itu kan godaannya banyak. Ada teman tiba-tiba datang, tahu nggak ada ini, ada gosip. Nah, disitulah perangnya tuh, di situ nafsu kita. Kan udah janji. Maaf, maaf, saya ada perlu nih. Kalau belum belum sanggup untuk bisa bicara menasihati mereka yang bergibah, ya kan? Nah, maaf, saya ada perlu dulu ya. Atau kalau berani bicara karena Allah takut kepada Allah, bilang maaf, ini tuh dosa. Percuma kita sholat tapi bocor, dosa kita besar. Nah, itu dilakukan, ya kan? Nah, itu kan itu pengontrolan, pengawasan terhadap keinginan yang membuat kita jatuh dalam dosa. Bisa kebayang ya? Lalu pada sore hari, malam hari menjelang tidur, diingat-ingat, ya Allah, aku kan sudah janji ya gak mau bergibah. Alhamdulillah, kalau dia lolos tuh, alhamdulillah aku hari ini tidak bergibah. Alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur. Tapi kalau ternyata pertahanannya jebol, dia bergibah, ya Allah, astagfirullah, ternyata aku tadi tidak bisa menahan untuk bergibah. Ya Allah, ampun, taubat di sana. Tapi makanya gibah itu beratnya dia harus minta maaf kepada orang yang dia gibahi. Itu kan persoalannya, gitu kan? Ya Allah, aku bersyukur. Tapi kalau ternyata pertahanannya jebol, dia bergibah. Ya Allah, astagfirullah, ternyata aku tadi tidak bisa menahan untuk bergibah. Ya Allah, ampun, taubat di sana. Tapi makanya

0: banyak ya. Kemudian apa? Dia harus apa namanya melakukan berbagai ibadah, bisa sedekah, atau kalau ketemu sama orang yang dia gibahi itu dia betul-betul harus bisa minta maaf, walaupun tidak detail minta maafnya gitu, bisa masalah baru nanti gitu. Kemudian kalau ada hal yang lain dibela, itu yang diomong itu dibela gitu ya. Nah, itu ditutupi, diberi sanksi diri ini, nafsu ini, karena sudah terlanjur gitu loh. Jadi kalau teteh lakukan kesalahan lagi, itu karena tidak bisa kendalikan nafsunya, kan begitu. Nah, baru setelah itu, setelah diganti semuanya, kesalahan itu ditutupi dengan kebaikan-kebaikan. Nah, semua ini tidak bisa kalau tidak ada yang namanya perang-perang, sungguh-sungguh melawan nafsu. Makanya kenapa Imam Ghazali mengatakan, kalau engkau ingin menata hatimu, membersihkan hatimu, ilmu kamu harus punya. Tete udah punya nih, tahu nih mana yang dosa, mana yang bukan dosa. Dua, kamu tobati. Tobati itu, tobat nasuha itu harusnya menyesali, tidak mengulangi. Tapi kalau masih mengulangi, belum tobat nasuha. Dia masih kalah oleh syahwatnya, tidak bisa kendalikan nafsunya. Ya kan? Baru yang ketiga yang namanya mujahadah, kata Imam Ghazali. Ini perang melawan nafsu itu. Nah, takutlah kepada Allah, rasakanlah pengawasan Allah, dekatilah Allah, ya, itu dilawan, ya, jangan diikuti. Gimana kalau misalnya kita meninggal belum sempat bertobat? Jadi ingat, mati itu terapi sebetulnya penyakit cinta dunia gitu, ya. Jadi memang satu ilmunya, kadang tidak semua orang berilmu itu bisa mengamalkan, kadang dia butuh yang namanya proses. Ya, kalau Allah sudah paham kan, insya Allah diamalkan dengan ikhlas gitu ya. Nah, kelemahan di teteh adalah kalah oleh hawa nafsu. Nafsu itu digerakkan oleh syahwat, keinginan. Keinginan menggerakkan nafsu, tinggal di sana maukah nafsu mengikuti nafsu yang buruk jadi maksiat, atau nafsu yang baik, mutmainnah ya. Kalau misalnya terlanjur bikin dosa, astagfirullah gitu ya. Aduh, kenapa saya teh bikin dosa, ya Allah gitu. Nah, bertobat, dia memiliki nafsu mutmainnah. Kalau ini bisa istiqomah, inilah menghantarkan husnul khotimah. Tapi kalau misalnya diikuti kepada yang buruk, nah itu jadi bikin dosa lagi. Takutnya gak sempat gitu loh kita itu bertobat gitu ya. Nah, kemudian begitu menyadari, itu namanya nafsunya lawamah. Ingat mati, ingat akhirat, ingat kiamat. Duh, kenapa saya dibikin dosa? Bertobat, masuklah kita kepada nafsu mutmainnah. Kalau tenggelam dalam kemaksiatan, itu namanya amarah bisu. Jadi maksiatnya diikuti gitu. Nah, makanya kuncinya adalah satu, ilmu dikuatkan. Kedua, punya cita-cita enggak nih untuk selamat? Punya cita-cita enggak nih untuk ketemu Allah? Punya cita-cita enggak nih hati ini bersih, husnul khotimah? Cita-cita kita tinggi dan kita takut mati dalam kondisi berlumur dosa, itu menjadi rem buat kita untuk tidak memperturutkan nafsu kita. Begitulah bagaimana hari-hari kita setiap saat ya, menata hati ini untuk tetap istiqomah dekat dengan Allah. Tidak ada lain adalah mati-matian berjuang melawan nafsu yang mengajak kepada keburukan. Allahu a'lam bishawab.
1: Insyaallah, alhamdulillah. Terima kasih Bu Khairati atas jawabannya dan nasihat-nasihatnya. Dan silakan sahabat MK yang juga ingin menyampaikan atensi, masih kami nantikan di 0811-224-1027. Kali ini menyambung, masih dari Bandung, Ibu. Nampaknya kali ini ada sahabat kita, ini mohon maaf kalau sedikit keluar tema begitu Ibu Khairati. Sahabat kita ini menyampaikan merasa hati sudah terlampau jauh begitu dari Allah Subhanahu wa taala, dan berujung pada rasa pasrah kalau nanti ternyata dimasukkan Allah ke dalam neraka. Apakah ini menjadi sesuatu yang wajar itu, Ibu? Apakah ini bisa diperbaiki dan seperti apa kira-kira nasihatnya? Silakan Ibu Khairati.
0: Ya, terima kasih. Pasrah itu adalah dia cenderung putus asa, tidak ada action. Ya. Ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Jadi kuncinya gini ya. Allah meraih seorang hamba, ya, Allah akan meraih seorang hamba jika hatinya jujur mau ke Allah. Jujur dari hati terdalam, saya betul-betul ingin kembali ke jalan Allah. Itu adalah hati yang bisikannya itu betul-betul jujur, dan Allah akan meraihnya. Nah, cara Allah meraihnya nanti akan diberi kesadaran. ya, diberi kesadaran lewat kejadian.

0: kejadian yang dilihat, yang disaksikan, lewat apa yang didengar, kemudian lewat apa lagi, lewat ilmu, ya itu bisa saja dari mana aja. Nah, tapi kalau dengan tiga ini, tanda-tanda ini tidak menyadarkan seseorang untuk segera berlari menuju Allah, maka Allah memberikan dia musibah, ujian keburukan. Biasanya musibah, ujian keburukan itu yang membuat seseorang lebih cepat berlari kepada Allah. Ya, jangan putus asa dari rahmat Allah. Gak boleh mengatakan, udahlah nanti saya, gak begitu, itu putus asa. Bahwasanya kita punya harapan Allah maha kasih dan sayang, Allah maha pengampun, Allah maha baik. Begitu banyak kebaikan Allah tuh bisa meneteskan air mata kita itu sebetulnya, rasa syukur itu. Ya, nah, jadi hari ini aja bisa nelpon, bisa apa ya, bisa berhubungan dengan MKFM. Ini tanda-tanda Allah sudah memberikan sinyalnya, sudah memberikan cahayanya gitu loh. Tinggal sekarang ayo bergerak gitu, jangan putus asa. Ya, jangan putus asa. Mudah bagi Allah untuk membimbing seseorang itu mendekat kepadanya. Walaupun kadang caranya bagi kita menyakitkan, karena nanti dalam proses kita mendekat kepada Allah ada proses pembersihan-pembersihan dengan rasa sakit, rasa sedih. Karena apa? Tidak cukup menghapus dosa kita itu, kemahaadilan Allah itu tidak cukup menghapus dosa kita dengan kadang dengan tobat kita dan ibadah kita. Ada dosa-dosa yang memang harus dibalas dengan rasa pedih dan sakit. Ya. Jadi jangan sekali lagi saya katakan putus asa, bisa jatuh pada kesesatan, kekafiran, karena tidak yakin, cacat akidah nanti, tidak yakin Allah itu menolong, mengampuni, menyayangi, tidak yakin. Yang membunuh 99 orang dan bahkan sampai 100 orang pun dia bertobat, itu kisah ini udah sangat masyhur ya. Jadi dia membunuh 99 orang, dia nanya kepada seseorang alim, kata dia, kamu tidak bisa diampuni, sudah membunuh sangat banyak ya. Dia dibunuh yang ke-100. Pada saat nanya lagi ke yang orang alim berikutnya, bisa, asalnya kamu hijrah. Hijrah kamu, supaya kamu bisa meninggalkan maksiat di tempat yang lama, kamu ikut rukuk sujud tempat yang baru. Dalam perjalanannya dia meninggalkan. Itu kan malaikat rahmat dan malaikat azab itu kan bertengkar. Ini saya tanggung jawabnya gitu. Yang satu bilang, malaikat azab bilang, enggak, dia belum pernah bertaubat. Diukurlah jaraknya, akhirnya dia sudah mendekati tempat dia mau bertobat. Akhirnya dia diselamatkan oleh malaikat rahmat. Begitu kasih sayang Allah kepada kita. Ya, jadi pasrah itu soalnya ya sudahlah, tapi tidak ada actionnya. Alo, actionnya apa? Yuk belajar agama yuk gitu ya. Nanti kalau udah belajar amalkan, belajar dengan ikhlas, amalkan dengan ikhlas. Terus kejadian-kejadian, kenapa sih aku mudah ketama Allah? Tapi kok aku di ujiannya berat, ya itu cara Allah sedang membersihkan kita. Allah mau lihat kamu tuh serius nggak mau ke Allah, gitu. Kamu sungguh-sungguh nggak mau dekat sama aku, kata Allah. Ya kan, bukan hanya basa-basi dekat dengan Allah itu. Allah sangat tahu isi hati. Nah, mudah-mudahan kejujuran hati inilah yang membuat seseorang itu mendapat kesadaran, segera kencang berlari menuju Allah, bertobat, dan konsekuensinya adalah hijrah. Ayo semangat ya. Insyaallah, Allah
1: malam bisawab. Insyaallah, alhamdulillah. Jazakallah khair Ibu Khairati untuk nasihatnya. Itu dia nampaknya menjadi atensi terakhir di kesempatan hari ini Ibu Khairati. Dan terima kasih banyak sahabat MK juga sudah menyampaikan atensi karena waktu kita terbatas. Barangkali sebagai penutup Ibu Khairati untuk menguatkan kembali agar kita semakin semangat untuk bisa menata hati dan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat MKFM dimanapun berada yang semoga Allah rahmati, setiap hari hati kita akan berbisik, kita sudah punya yang namanya penyakit hati, tapi itu harus kita kendalikan, dia tidak bisa hilang, tapi dikendalikan menjadi orang yang bertakwa. Takutlah kepada Allah, berharaplah kepada Allah, teruslah kita melawan nafsu yang mengajak kita berbuat maksiat, teruslah lawan bisikan-bisikan setan yang mencari teman yang membuat kita jatuh ke dalam neraka. Dan dunia ini sangat singkat, sebentar kita akan tinggalkan selamanya. Banyaklah mengingat kematian, mudah-mudahan itu menjadi rem dan kita bisa betul-betul menata hati kita sehingga kita betul-betul bisa merasakan kebersamaan kita dengan Allah. Dan ingat, penyakit hati kita sangat banyak, itu sekali lagi tidak bisa dihilangkan tetapi dikendalikan. Takutlah kepada Allah. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Jazakumullah khair. Kepada kru MKFM, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ujian menimpa, menekan di.
1: Masya Allah, alhamdulillah sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, sajian ilmu di kesempatan pagi hari ini sudah kita simak bersama dengan Ibu Khairati. Mari kita doakan agar Ibu Khairati berserta dengan keluarga ini senantiasa Allah berikan keistiqomahan dalam kebaikan, sehat lahir batin, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita semua bisa dikuatkan ya, dimampukan sahabat MK untuk mengamalkan ilmu ataupun hikmah yang kita sudah dapatkan di pagi hari ini, insyaallah.
2: Padamu harus ku memohon.
1: Peluang kebaikan di pagi hari ini sahabat MK masih terus kami hadirkan. Anda juga bisa mendapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari kita penebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausia Agim. Cukup tekan bintang 121 bintang 43 pagar. Cukup tekan bintang 121 bintang 43 pagar dan pilih judul Tausia. Karena mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
2: Wahai Tuhanku yang Esa.
1: Peluang kebaikan lainnya sahabat MK, kita juga masih ketahui bahwasannya luka dan derita yang terjadi di Gaza, kini muncul peluang untuk kita bisa ikut berkontribusi. Ada harapan baru yang sedang dibangun, sebuah rumah sakit ibu dan anak yang akan menjadi tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, bertempat tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit tersebut nantinya akan menjadi tempat lindungan bagi kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari kita ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik melalui rekening BSI di nomor 21 39 427 350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasikan donasi Anda ke 0813 1712 1712, 0813 1712 1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Wahai Tuhanku yang Esa,
1: terima kasih kepada seluruh jaringan Radio Relay yang sudah turut menyambung siarkan program ini. Dan terima kasih juga sahabat MK serta pendengar dimanapun berada yang sudah bergabung mengirimkan atensinya. Mohon maaf tidak dapat kami sapa satu persatu di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan atensi yang Anda kirimkan, doa-doa baik yang kemudian dipanjatkan melalui pesan, ini terhitung menjadi amal soleh untuk kita semua. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan sudah di jam 6 lewat 1 menit sahabat MK, tiba saatnya berada di penghujung kebersamaan. Saatnya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa beserta kru MK FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Putus asa tiada lagi.
3: Program Manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

0: lari, coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, harta titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang dikehendakinya. Di dalamnya terdapat anjuran untuk diinfakkan bagi membela kepentingan agama secara militer, finansial maupun ekonomi. Selain perintah dibelanjakan fi sabilillah, Allah Ta'ala melarang kaum muslimin untuk tahlukah, yaitu menjerumuskan diri ke dalam kesusahan karena menghabiskan harta untuk bersedekah. Maka, dalam hal berinfak, seorang mukmin hendaknya memberikan harta terbaik sesuai porsi pendapatan, sehingga tidak terjadi pemborosan ataupun kekikiran. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menumbuhkan kesadaran berinfak. mempersiapkan yang akan kita infakkan, baik itu benda, uang, maupun tenaga dengan sebaik-baiknya. Kedua, memaksakan diri membiasakan berinfak ketika ada kesempatan yang baik, semisal di pagi hari, selepas sholat, pada bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Ketiga, meyakini harta adalah titipan dan akan abadi di sisi Allah jika diinfakkan, serta memohon agar diberi hati yang ikhlas dalam beramal soleh, khususnya dalam berinfak. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon makanan halal dan terhindar dari makanan haram. Allahumma kfini bihalalika an haramka wa aghnini fi fadlika amman siwa. Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan kehalalanmu sehingga tidak memerlukan keharamanmu, dan jadikanlah aku kaya sehingga tidak butuh kepada selainmu. Hadis riwayat Tirmidzi. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, ya Rob, akimi sa'ah hatta arsi ila ahli, ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok. Walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

kita berbicara tentang diri manusia, ketika kita berbicara tentang masalah sehat dan sakit, ada suatu fenomena yang sampai saat ini fenomena tersebut belum bisa terpecahkan. Ada tiga masalah besar di dalam masalah kesehatan ini yang sampai saat ini belum bisa diturunkan angka kejadiannya. Dan tiga masalah besar ini ternyata berdampak, karena masalah ini ternyata bukan hanya dia yang menjadi masalah, tapi menjadi penyebab masalah lainnya, menjadi akar bagi penyakit lainnya, menjadi tiga pilar terjadinya penyakit yang bisa dalam tanda kutip mematikan. Ada tiga penyakit yang menjadi akar, akar penyakit yang bisa menjadikan ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4, sampai ke ranking 5 penyebab kematian terbanyak secara syariat. Tiga akar inilah ibu bapak semua. Ketika kita bisa mengelola, maka 5 penyakit besar syariatnya itu bisa diturunkan. Tiga penyakit inilah ibu bapak semua yang ternyata angka kejadian sekarang bukan nur, naik. Apa itu tiga penyakit ini ibu bapak semua? Yang pertama adalah hipertensi, yang kedua adalah diabetes, yang ketiga adalah dislipidemia. Itu tiga akar yang bisa menjadikan pohon stroke, yang bisa menjadikan pohon serangan jantung, yang bisa menjadikan pohon dua-duanya, stroke iya, serangan jantung iya.

0: stroke faktor risiko tertinggi adalah hipertensi. Yang kedua, diabetes tuh satu penyakit ternyata bisa disebabkan oleh dua akar tadi. Penyakit serangan jantung juga berakar dari dua penyakit tadi, dan tiga-tiganya ada hipertensi, ada diabetes, dan dislipidemia. Ketiga akar inilah, sahabat-sahabat semua, yang menjadi permasalahan besar dan yang menjadi problematika yang belum terselesaikan secara utuh. Jadi masih terbelenggu kita itu oleh penyakit-penyakit kronis seperti ini.
1: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MG, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi aunil abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
3: Semua masalah
4: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Maha Tahu
3: dan
4: Maha
3: juga, ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Memulai hari, menyalakan semangat pagi dengan sajian inspirasi. Bincang manajemen keluarga.
7: Jadi yang pertama, nikah itu, kenapa harus menikah? Karena fitrah, ada sesuatu yang sudah Allah tanam.
8: Kalau ingin lebih baik dalam berkeluarga, jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri, dan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Itu kuncinya, Bu.
6: Bincang parenting.
9: Ada beberapa anak yang memang dia terlahir untuk kritis, selalu nanya, selalu ini. Nah, ini berarti harus ada usaha dari orang tuanya.
6: Dialog umat.
10: Kalau kita mentafakuri terhadap kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, Allah jadikan ini tidak sia-sia.
6: Bincang kesehatan.
11: Kalau misalkan teman-teman pendengar di sini sudah pernah melihat struktur tulang belakang kita, ya, bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita.
6: Dan ekonomi syariah.
12: Saatnya bagi kita untuk mengawasan kita, mengeksplor, kemudian menggunakan produk keuangan syariah tersebut. Tapi yuk kita juga sama-sama belajar.
6: Jangan lewatkan Inspirasi Pagi Senin sampai Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
13: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQI, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

dunia sejatinya adalah tempat bagi manusia untuk memulai berbagai ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Sebagai orang yang beriman kepadanya, kita pun diperintahkan untuk senantiasa bersabar dan bertawakal kepadanya. Sepasang suami istri yang telah menikah selama 11 tahun, akhirnya dikaruniai anak pertama. Keduanya pun diliputi rasa bahagia penuh dengan sukacita. Waktu terus berlalu, anak mereka kemudian tumbuh sehat dan telah berumur 2 tahun. Hingga di suatu pagi, sang suami yang hendak berangkat bekerja mendapati botol obat istrinya masih dalam keadaan terbuka. Akan tetapi, karena khawatir akan terjebak kemacetan, maka ia hanya menitipkan pesan dan meminta tolong kepada istrinya agar segera menutup botol obat itu dan menyimpannya di lemari. Tinggallah sang istri yang masih berada di dapur bersama anaknya di rumah. Ketika itu, istrinya masih sibuk melakukan pekerjaannya di dapur, hingga ia sama sekali lupa dengan pesan suaminya tadi. Hingga kemudian, anak mereka yang sedang bermain di ruang tengah pun mendapati botol obat masih dalam keadaan sama, tanpa ditutup. Anak itu bermain-main, kemudian mendekati botol obat yang menurutnya sangat menarik perhatian itu. Digegamnya botol obat itu, dan ia minum sampai habis. Tentu, dosis obat yang tinggi untuk orang dewasa itu membuat si anak langsung tidak sadarkan diri setelah meminum habis seluruhnya. Ibunya pun dengan tergesa-gesa langsung membawanya ke rumah sakit. Namun, Allah berkehendak, nyawa anaknya tidak tertolong. Seketika, sang istri terguncang melihat kejadian yang baru dialaminya. Belum lagi rasa takut untuk menghadapi suaminya nanti. Tak lama kemudian, sang suami datang ke rumah sakit dan melihat jasad anaknya yang tadi pagi masih ia sapa dan ia janjikan untuk main bersama. Kini, buah hatinya telah terbaring, tak bernyawa. Setelah berdoa, menenangkan hati dengan berzikir yang sudah ia ucapkan sejak di perjalanan. Kemudian ia tatap wajah istrinya, kemudian berkata, "Tidak apa-apa sayang." Ucapan yang tidak disangka-sangka bisa keluar dari mulut seorang suami sekaligus ayah yang kehilangan anak semata wayangnya. Ditambah, buah hati mereka telah dinantikan bersama dalam waktu yang tidak sebentar, 11 tahun lamanya. Sang suami kemudian melanjutkan berbicara pada istrinya, masih dengan tatapannya yang lembut. "Anak kita sudah kembali pada yang memilikinya. Kita memang salah dan harus belajar dari kesalahan, sambil terus memohon ampun dan dikuatkan dalam ujian ini. Karena tidak ada yang bisa kita perbuat, Bu, selain mendoakannya." Ucap sang suami menguatkan istrinya sekaligus dirinya sendiri. Sahabat MQ, sang suami menyadari tidak ada seorang pun yang harus disalahkan. Istrinya pun telah kehilangan anak satu-satunya. Oleh karenanya, yang ia butuhkan sekarang adalah dikuatkan dan suaminya melakukan itu.
jika setiap orang melihat kehidupan dari perspektif ini, kemudian mau menerapkan sikap sahal pada diri dan keluarganya, maka berbagai persoalan di dunia akan menjadi ringan. Tidak akan ada yang mau mempersulit keadaan, apalagi saling menyalahkan. Karena itu, tanggalkanlah sifat iri hati, cemburu, sikap tidak pemaaf, egoisme dan kecemasan. Niscaya kita akan mendapati segala sesuatu tidak sesulit yang kita bayangkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung MQFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MQ, kita semua pasti punya rencana, punya impian yang ingin kita capai, sahabat MQ, dalam kehidupan kita. Baik itu hal-hal yang besar ya, cita-cita kita, ataupun rencana sederhana pagi hari ini, sahabat MQ yang tengah bersiap di rumah ya, menuju tempat aktivitasnya, ingin memilih jalur yang mana, jalur yang lancar, sahabat MQ ya, tidak ada macet. Kita semua punya rencana, sahabat MQ. Satu hal yang perlu sangat kita bersiap dengan rencana-rencana yang sudah kita tentukan adalah, kadangkala apa yang terjadi tidak sesuai, sahabat MQ, dengan apa yang kita rencanakan. Ketidaksesuaian antara apa yang kita rencanakan dan apa yang terjadi tentu membuat perasaan kita jadi tidak nyaman ya, sahabat MQ, dan barangkali tidak mau kemudian mengalaminya kembali di waktu yang akan datang. Dan beberapa respon yang muncul juga saat kita mengalami hal tersebut, mungkin umumnya jadi khawatir gagal serupa akan terjadi lagi, sahabat MQ. Mudah-mudahan kita senantiasa ingat satu hal, sahabat MQ, bahwa semua orang pasti pernah mengalami hal tersebut dengan porsinya masing-masing, sahabat MQ, dan kita perlu terus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita yang Allah telah izinkan itu adalah yang terbaik, sehingga respon dari hal yang tidak sesuai tersebut yang kita alami ini dapat kemudian kita petik hikmahnya, sahabat MQ, sehingga kita bisa terus mendapatkan pelajaran baru, membuat kita bertumbuh dan lebih bisa dalam, sahabat MQ, yang memahami segala sesuatu yang terjadi, bahwa segalanya yang telah Allah tentukan adalah yang terbaik ternyata untuk kita. Semangat terus, sahabat MQ ya, senantiasa husnuzon. Dan pagi hari ini, senang sekali saya Herlan Hanif kembali dapat membersamai aktivitas Anda. Sajian program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli hari ini hadir kembali ke ruang dengar Anda, sahabat MQ ya, di hari Rabu, hari ke-19 ya, hari ini atau 20, sahabat MQ, di bulan Rabiul Awal, bertepatan dengan hari kedua di bulan September. Hingga jam 9 mendatang akan banyak segmen yang hadir untuk kita dapat kembali simak, memperbarui informasi dan juga ilmu hari ini, sahabat MQ, dalam program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Untuk itu, mari kita awali kebersamaan dengan segmen pembuka Jurnal Pagi MQFM berikut ini.
1: Update informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

Segmen Jurnal Pagi hari ini mengajak Anda untuk dapat berbagi informasi manfaat seputar pantauan cuaca, informasi lalu lintas, peristiwa yang Anda ketahui terjadi, sahabat MK di sekitar Anda, ataupun berita kehilangan bagi Anda yang memilikinya. Dapat Anda bagikan pagi hari ini dalam segmen Jurnal Pagi, sekaligus juga mari kita saling berbagi inspirasi ya sahabat MK, dalam segmen Jurnal Pagi ini dengan berbagi jurnal syukur. Kita kembali bertafakur sahabat MK ya, di awal pagi hari ini untuk mengingat-ingat kembali nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan tiga hal di antaranya yang paling ingin Anda syukuri apa? Silakan dapat dibagikan ya. Mudah-mudahan jadi inspirasi, jadi teringatkan juga bahwa nikmat yang sahabat MK catatkan dalam jurnal syukur ini nikmat yang kadangkala terluputkan ya sahabat MK untuk kita senantiasa syukuri. Nah, silakan bisa dibagikan ya di segmen jurnal pagi hari ini ke 0811 224 1027. Sembari menantikan atensi dari Anda pagi hari ini, kami juga akan hadirkan informasi perakiraan cuaca ya sahabat MK. Silakan dimanfaatkan oleh Anda untuk beraktivitas sepanjang hari ini. Perakiraan cuaca wilayah Bandung, Subang, dan juga Yogyakarta hari ini perakiraannya yang telah dirilis oleh BMKG untuk wilayah Bandung sepanjang hari ini akan cerah sahabat MK. Dan terik nampaknya tanpa ada awan juga. Sehingga suhu di hari ini untuk wilayah Bandung puncaknya bisa mencapai 32 derajat Celcius, sedikit di atas rata-rata puncak suhu di wilayah Bandung ya. Dan sepekan ke depan juga nampaknya cuaca masih akan serupa ya di wilayah Bandung, dominasinya berawan. Kemudian untuk wilayah Subang, hari ini juga seluruh wilayah cuacanya cerah dan suhunya sahabat MK ini rekor juga ya. Bisa mencapai 35 derajat Celcius suhu puncaknya hari ini di wilayah Kabupaten Subang. Cukup panas ya, lebih tinggi daripada suhu rata-rata puncak di wilayah Subang. Dan juga untuk wilayah Yogyakarta, hari di seluruh wilayah juga akan cerah sahabat MK sepanjang hari ini dengan suhu puncak bisa mencapai 34 derajat Celcius di wilayah Yogyakarta. Jadi musim kemarau masih akan terus berlangsung sahabat MK, kita perlu mengantisipasi hal-hal yang bisa saja terjadi di musim kemarau ya, kebencanaan yang dapat terjadi di wilayah Anda sehingga terus dapat meningkatkan juga komunikasi ya dengan kewilayahan, kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana di musim kemarau ya, kekeringan kemudian juga kebakaran ya, ini perlu sangat dimitigasi dengan baik sehingga kita bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ya sahabat MK. Untuk diri pribadi juga senantiasa terhidrasi dengan baik ya, dengan cukup minum air, ini juga sangat penting untuk kita bisa memenuhi cairan tubuh sehingga organ tubuh kita juga dapat berfungsi dengan maksimal ya sahabat MK, sehingga terhindarkan dari sakit ya. Dilaporkan juga beberapa ISPA, pneumonia juga ini angkanya meningkat ya di musim kemarau ini. Sehingga mudah-mudahan kita semua tetap sehat sahabat MK dengan ikhtiar-ikhtiar tadi. Bisa langsung dilengkapkan pagi hari ini seperti apa di wilayah tempat tinggal Anda. Informasinya untuk pantauan langsung cuacanya, kemudian juga informasi lalu lintas di ruas jalan yang Anda dapat pantau atau yang baru saja mungkin dilalui juga oleh Anda yang sudah mulai berkendara menuju tempat aktivitasnya. Atau Anda memiliki informasi juga seputar peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, peristiwa kebencanaan ataupun berita kehilangan, boleh dikirimkan. Sekaligus juga berbagi inspirasi dalam jurnal syukur. Tiga hal yang paling ingin disyukuri oleh Anda pagi hari ini apa? Silakan kirimkan ke 0811-224-1027. Kami segera menyapa Anda, sahabat MK yang sudah berbagi informasi. Selepas kita akan simak terlebih dahulu beberapa informasi bermanfaat dari relasi kami berikut ini.

0: sahabat MKI, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kamu pelajar dan butuh pemeriksaan buta warna untuk keperluan sekolah atau tes masuk perguruan tinggi? Di Netra Klinik Spesialis Mata, kami menyediakan pemeriksaan buta warna akurat dengan teknologi canggih. Dan kabar baiknya, ada promo spesial untuk pelajar. Cukup tunjukkan kartu pelajar atau menggunakan seragam sekolah, dan kamu bisa dapatkan diskon spesial dari Rp375.000 jadi hanya Rp200.000. Jangan tunggu sampai terlambat. Pastikan matamu siap untuk masa depan. Datang ke Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info dan reservasi di nomor 0811-2220-2022 atau melalui link website kami di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
2: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
2: dan maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah. Itu
0: ya, per pekan Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya

0: dan harapan tak membuatmu menyesal.
1: Kok pas banget sih?
0: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding. Tak membuatmu
1: apa aku gak ikhlas ya?
0: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
2: Assalamualaikum, Fit.
1: Waalaikumsalam.
2: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
2: Loh?
1: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
3: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif. Tuntaskan karya terbaik.
5: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
4: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
6: Sahabat MQ, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
4: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
7: Rehatkan jiwa, tenangkan hati. Mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
8: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un. Maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
7: Tadabur Quran.
9: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
7: Kajian Juz 30.
10: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. 1 adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
7: Kajian Al-Hikam.
11: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
7: Q&A seputar Al-Quran.
12: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
7: Tafsir dan tahsin.
13: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
7: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
14: Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam bagaimanakah yang baik? Rasulullah menjawab, kamu memberi makan, menebarkan salam baik terhadap orang yang kamu kenal maupun terhadap orang yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Imam Bukhari.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat call.

Sahabat MKI, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

53 menit lepas dari jam 6, sahabat MK masih dalam jurnal pagi. Kami masih nantikan atensi dari Anda, sahabat MK, pagi hari ini untuk berbagi ya seputar informasi pantauan langsung ya cuaca di wilayah tempat tinggal Anda, kemudian juga informasi lalu lintas di ruas jalan yang dapat Anda pantau atau Anda ketahui juga informasi terkininya seperti apa. Dan jurnal syukur juga boleh dibagikan ya. Pagi hari ini kita saling berbagi inspirasi seputar tiga hal yang paling ingin disyukuri oleh Anda hari ini apa. Silakan sampaikan atensinya ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027.

dari Pondok Mas Indah Cimahi. Pagi hari ini sahabat Handayani sudah berbagi atensinya. Kami sapa di pagi hari ini diawali dengan jurnal syukur ya. Alhamdulillah Allah masih bangunkan dan sehatkan untuk dapat curhat kembali di penghujung malam. Alhamdulillah juga bersyukur sahabat Handayani. Katanya Allah mudahkan dan lancarkan untuk membantu penelitian mahasiswa kedokteran katanya ya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah kemarin pagi disapa Ibu Dekan, senang sekali katanya rasanya ya, alhamdulillah. Dan juga tadi malam dibantu tetangga ambil makan malam katanya. Ini beberapa hal yang disampaikan oleh sahabat Handayani dalam jurnal syukurnya ya. Aktivitas sehari-hari yang Masya Allah ternyata Allah hadirkan senantiasa pertolongannya melalui orang-orang yang ada di sekitar kita juga ya sahabat MK, ini senantiasa perlu kita syukuri juga seperti halnya sahabat Handayani. Dan laporannya dari sahabat Handayani untuk wilayah Cimahi pagi hari ini cuacanya cerah berawan, suhunya sejuk. Kemudian doanya untuk kita semua dari sahabat Handayani, semoga Allah merimpahkan rezeki, sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan berkah senantiasa untuk kru dan sahabat MK yang sedang menyimak. Terima kasih sahabat Handayani ya, selamat beraktivitas pagi hari ini. Kemudian kami sapa juga sudah ada yang berbagi pagi hari ini dari Soreang, Ibu Ella. Ibu Ella menyampaikan, alhamdulillah di pagi hari ini wilayah Soreang sejuk sekali suhunya, segar, cuacanya cerah. Harapannya semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dan alhamdulillah jurnal syukurnya disampaikan oleh Ibu Ella, pagi hari ini masih bisa ibadah dengan lancar, bisa aktivitas juga sambil menyimak MKFM. Doa terbaiknya disampaikan untuk guru-guru, mudah-mudahan ilmunya jadi amal jariah. Untuk kru dan juga sahabat MK yang sedang menyimak, semoga senantiasa semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi kemudahan dalam segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Ella ya di Soreang. Dari Soreang kita beralih ke Buah Batu. Menyapa Pak Yandi pagi hari ini yang sudah berbagi informasi juga untuk wilayah Cijaura Hilir Buah Batu. Cuacanya sejuk, cerah, lalu lintasnya terpantau masih lancar di ruas Jalan Pandanwangi Cijaura. Menyampaikan jurnal syukurnya di hari Rabu yang berkah ini, alhamdulillah Allah masih bangunkan dari tidur, bisa nafas, bisa gerak untuk ibadah, bisa aktivitas juga seperti biasa katanya pagi hari ini ya, mengantar cucu-cucu ke sekolah. Dilanjut dengan berolahraga. Nah, semoga nikmat sehat dan waktu luang ini bisa dirasakan oleh keluarga, anak cucu, dan sahabat MK yang sedang menyimak. Untuk kru juga yang bertugas, mudah-mudahan kita semua tetap sehat, semangat, jangan lupa bahagia. Terima kasih Pak Yandi di Buah Batu ya, sudah istiqomah berbagi juga setiap pagi hari. Ibu Parilah di GBA 3 menyampaikan jurnal syukur juga. Alhamdulillah bersyukur masih bisa bangun kembali dari tidur dalam keadaan sehat dan masih bisa menghirup oksigen dengan gratis, bisa ibadah dan aktivitas dengan lancar. Salam sehat dan tetap semangatnya untuk kru yang bertugas, untuk sahabat MK dan guru-guru semuanya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, sehat yang afiat, keselamatan dan kebahagiaan. Ibu Parilah menyampaikan juga untuk informasi jurnal paginya, alhamdulillah sudah sampai rumah kembali dengan selamat katanya ya, alhamdulillah. Sehabis mengantar anak ke sekolah dan pantauan lalu lintas di Jalan Logam, Marga Cinta, Cijaura, Jakapurwa, terpantau ramai lancar. Kemudian pantauan cuacanya di GBA 3 cerah sedikit berawan, hawanya sejuk dingin pagi hari ini. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Parilah ya laporannya. Dari Jalan Dewi Sartika sudah ada Ibu Nani juga yang berbagi. Ibu Nani menyampaikan jurnal syukurnya di pagi hari ini, alhamdulillah masih diberi badan yang sehat, bisa bangun dengan segar bugar untuk melanjutkan melaksanakan ibadah-ibadah katanya. Alhamdulillah juga MK tersimak dengan jernih jelas suaranya di wilayah Jalan Dewi Sartika. Cuacanya di Jalan Dewi Sartika pagi hari ini masih mendung. Salam silaturahim disampaikan oleh Ibu Nani untuk kru yang bertugas, untuk sahabat MK semuanya juga yang sedang menyimak. Semoga kita semua sehat selalu dan selamat beraktivitas.
Kita beralih ke Antapani, sudah ada Ibu Yanti juga yang berbagi pagi hari ini. Ibu Yanti menyampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah Allah masih memberikan kesehatan dan bersyukur kemarin bisa kumpul bersama keluarga, katanya. Menyampaikan jurnal syukurnya juga, mensyukuri bisa bangun di sepertiga malam dan curhat kepada Allah. Masya Allah ya. Semoga kita semua sehat dan bahagia. Antapani cuacanya mulai cerah. Laporannya dari Bu Yanti ya. Terima kasih Bu Yanti. Ada Eyang Alin juga di Cimareme. Terima kasih sudah berbagi. Wilayah Cimareme pagi hari ini dilaporkan Eyang Alin. Cuacanya cerah ya Cimareme. Cukup sejuk juga udaranya. Menyampaikan jurnal syukur, alhamdulillah bersyukur bangun tidur masih bisa menghirup udara segar. Bersyukur juga sampai pagi ini masih diberi usia, katanya. Sehat, rezeki yang halal, bahagia dan hatinya tenang. Alhamdulillah juga bersyukur masih bisa pergi rutinan ke kajian-kajian. Salam silaturahimnya disampaikan oleh Eyang Alin. Ini untuk kru yang bertugas, untuk anak cucu, semangat ya katanya sekolahnya. Dan untuk sahabat MK yang sedang menyimak juga, salam sehat selalu, salam bahagia. Terima kasih Eyang Alin dari Cimareme. Kali ini kita beralih ke Jelekong, menyapa juga sahabat MK yang sudah berbagi informasinya dari Jelekong. Ada sahabat Siti. Tiga hal yang ingin disyukuri pagi hari ini, bersyukur masih bisa diberi kesempatan hidup, katanya, masih diberi waktu untuk memperbaiki diri, ibadah, dan mengejar mimpi. Bersyukur atas setiap ujian dan proses, karena dari kesulitan kita belajar menjadi lebih kuat, sabar, dan tawakal. Juga bersyukur atas kesempatan menggapai mimpi, termasuk kesempatan mengikuti sekolah guru di Magdis, katanya, meskipun perjalanannya tidak mudah. Mudah-mudahan senantiasa dimudahkan ya dalam menuntut ilmu. Dan satu pesan semangat ya disampaikan bagi para penuntut ilmu, bahwa kemudahan bagi kita jalan menuju surga, Masya Allah. Karena terkadang katanya apa yang kita anggap sebagai ujian justru sedang membawa kita lebih dekat kepada impian yang Allah siapkan. Semangatnya dari sahabat Siti ya. Sehat semuanya untuk guru-guru dan kru yang bertugas, semoga lancar dan berkah. Terima kasih sahabat Siti dari Jelekong sudah menyampaikan informasinya pagi hari ini dan menyapa juga sahabat MK. Dari Banjaran kita menyapa Ibu Wiwin pagi hari ini. Alhamdulillah masih bisa menyimak nasihat-nasihat katanya dari guru-guru melalui radio MK FM. Ini satu hal yang disyukuri. Dan ilmunya mudah-mudahan bisa manfaat untuk menjaga hati yang terus dibimbing katanya oleh nasihat-nasihat dari ustadz-ustadz. Amin, insya Allah ya. Terima kasih Ibu Wiwin, selamat riyadoh, bermujahadah ya, untuk senantiasa menjaga hati. Berikutnya dari sahabat kita yang sudah berbagi juga, sahabat Ira, pagi hari ini menyampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah atas nikmat sehat dan masih diberi usia. Semoga Allah menerima semua ibadah yang kita lakukan, ikhlas lillahi ta'ala. Selamat beraktivitas juga untuk sahabat MK yang sedang menyimak pagi hari ini, dan juga untuk kru yang bertugas, semoga di pagi hari ini mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat Ira ya sudah menyampaikan atensinya. Ibu Yanti dari Bantul, Yogyakarta, terima kasih juga menyampaikan atensi juga pagi hari ini. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa